0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dijo Nisanigu, Hinsinet Nyanu. Lausun Hamuga, Añahin la Disimilu Maestru Guarufuda Tinya Hun, Luago Cristo, Abarguin Huguchi, Lida Hafine. La Dega Aula Anagubalin Ugano Hun, Luago Asalbaragule, Luca Yaramba y la Hafine Luago. Amuri Hadina Lubaiti Huma Lun, Haye Hanina. Ligenona Habalin Timoteo Lun, Lidera Gunun, Niro Hinsinetinu, Legunfli Bailuma Bungu. Larita guagudu badun luago ligabri na bagaridun keisi afinyeti luago Kristu. Lun haye gani, le meme luhujeri igabri le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahen hidage apanta hatinya, halita guatinya luago midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihini kala hayara habai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai arinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua le luago inihin la aba hidangien, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebo ivie lira. Le mahawa bai lun ni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Girigia le adigba lin lanari meivije ile, lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na, huma, le nyin hubai. Anahin huma lida sifiri. Ani agusera gudana li le adigba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabuleme Jesu Kristu. Nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu leha digubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun lebini sunfuluwar to idambon lichugua. Gida hume lubaiti binadi lebini, Hagana guaginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumbe ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lun tiwe feduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni, luma salufuri, le itara bai kei fein, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, luago mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhun yubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahudura hon sandu, lugundu lun hamuga itarala gasu hamuga hafridun ubo aguginya. Le nabusa irube nariyagun hun, Lumondara go huma luma ni aba le aniya go tulagu duha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o maraswa luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya lue Kristu? Mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya? Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amu luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamu ha sandubanya. Odibidi ya tihun luago hagusera gedubai la Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le. Kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligili.

0: nani yagunyan le lung hanegun busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Cristo. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe honga gusera gudutinya ha mafinya bay lagu Cristo. Laurugu hawuri buhan hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati lung hawandu ni maricha le adegu bay hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lung higiru lung liberu hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun lago mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hongua, niha agamari dubanya mamari itunga, niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiberu tinya, ni iga adua tinya, ni bacharu watinya, ni ha nigba li hala guamu lao ibibuni, sun ha adagu banya libe puri uriba ni le, sin abe hebeluru lidon larue ha bungyu sielu, anyahin hidange itara hinya meha, ahin gueto, chibaba li hifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tina digu ni le nabusa erun, inara ni lira, Gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa erun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egi ni uragirugu. Gamalumu lagumu cha wagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni. Lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisa hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odi ibide ti hon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
1: Ayabu ibam biangu bai lu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogudi lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarga. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugubu ibungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu. Bungi labure mebai. Aganyi halumuti wa bungi sero lung lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lu bungi lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai halgdana tida higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gamalumu ke inihin lubai saragu ahoruhani. Buiti mati lung wugiri lung lagamari dun, lung ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lung ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lung ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarugu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarugu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubairigu adiga daradu lung, mayusuragun huma hungwa lagu atiri dan lung, Ita gunhungwa lundu guhafuri idu. Larigia lira, lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afiga ungo dalinyalu mafia. Mama nariyangu ya lagu lunti la hamari idu, gamalumu gayara ti hadigini, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, lung magamari du hamakei au, gamalumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba, Aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwa nya umari. Aninya gatina hon luago buidu lahamuga lun herederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalubai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya, aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le. Lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahintigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari, mon lumuti genya ligiru nuvuguri lumari, hon hibiri aniya gatina kaisi dimure le nani, mamalani wabuleme, luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu, ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri, tu afinye tulagu Kristu, ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma, mol muti tigiruni. Ugiri le mafinye bai, baruwa ti keisandu luegne taubadna lumari to afinye bo lagu Kristu. Uri ti to mafinye tu baruwa tu keisandu luegne laubadna tumari le afinye bo lagu Kristu. Luhamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gweto, sandu hanya lumbungyo. Ayin busailu bai umari le mafinye bai lagu Kristu, lun ligirunu lumari, oburi to mafinye bo lutigiruni tumari, igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babuse rubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dun kada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungyu lun lani gula. Itara linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungyu lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lun tele rederun itara. Ahingin aguwara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede laginya itara. Mebere se wati ahin resibi lubalin saini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lani gula. Ahi meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungyu bun madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu dan le laguna rubai lun lafinyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribidun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mao bai damu ni lun aba grigia ubuwagu dan le laguan rubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugirnya li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugnya bungyu li dameme igabri le meha gadan balun dan le laguan rubai hun. Hau grigia ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun lafinye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lidange lichulau nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai ladiga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amarida mama figo ahin ginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago murusun gali dan waba luma ge lubai tigweto ha maria ibanya lunti hesari bidu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole. Lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busentina lu madige ila haritagun lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri. Laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu. Luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ahin ti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidu nun luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu ti ginye tauserun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lun deregu anyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahin ti to maria ibon, tarita gun lagu burikata. Berese go lanna ibagari le. Luma lun te seribidun buidu lun tumari. Nariya gunyan le hun luagu hufulese. Mama nariya gunyan lun mamari idun huma. Nariya gunyan lun habagari dun lida aba i Gabriel lebuiti e seri bideina lun wapureme. Dere e guanyu hungu wa lun, marita gunga saragu laukate lanna i bagari le. Agubrigu ha arita gubanya, lagu buiti mati la lun tamari du harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun ti hadigunni le wagu bai harita gua, lagu buitu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari du luma. Mama figo lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Dereg dagwatinya lida haritagu. Luagu mon lumutila lu tamari du haru. Gayarati hadigni le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari du. Halubai ti ichugu tu haru lu tamari du buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to mariaitu labu genyon lereri hatumari sun iwa gilila. Ahi owe tumari, gayala ti tamari du luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabui hamuga lun mamari dunya tan. Ligia narita gumboi, ani afine ti luago inihin la lani bungiu sifiri nida.
2: 1 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guariu. Inara ni luago inihin la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungu, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egi ni le adagara wagduti hon guariwa, Inaru ni lagu ni kata hama guariuwa ubowagu. Mama hama bungiugu ladiga subudi wa muti lagu abarigine la bungiugu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungiugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai saragu bungiugu hama saragu abure megu. Ahin won abarigine bungiugu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigine ginye wabure me. Le Jesu Kristu, leida giebei la digu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inarini, anyahin ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa, hau hamagi leigini legia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logua lubai hafinya, lau gayara la haigini hafinya tinya egini legia, aba mabuidun la hasandiragu hongua legibugia bungiu. Inaren le harinya gubai luago mama lakate le wegi bai gayara agudubali le resi biruni wa bungi. Mabui dun tima abadiwa ligibu gen bungi luegi wegi. Mariba dun tima wagia me luegi meigi wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguia le subudia bubai luago gayara la baigi furumio garugu egini banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili te lafinye luago burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eginye le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia. Ahen lubai nabire guda niduhe lidon figo la diga kate le negi bai. Buiti mati lu meigi digia na uvi lue na figo aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage keisi aba apostolo? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadigmar lida wabureme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Aniha nona maglewe ihonha achura gubalina, marichati wafunagi lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon, lumu waigi luma lumu watu ni keisi wafai ruaha, lawa wadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lumu wamaridu tuma aba uri tuafinye tulagu Kristu, Lungine wanigunu wama gwa lawa oye sunkei la digini feduru hama hahibiri apostolugu, hama gini halamulinu wabuleme. Odi harita watun lagu auri gini la luma Bernabe, maricha lumbe resipiru ni lebu ina wabagari humagi. kagi suda rafai rubalni kate leburi la yusurubai, kagi abunagubai bai bai lumaygi bai la tidangi, kagi onigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai, ani marita gua humatia luago nania gunya la le kaisi gubai rig harita gun grigia, lugundu ania gal lumuti ginya lurudu, laria haretida le liburu na lurudu.
1: Mici ka huma abusa de logo liyu mpulu baga sudan le mwadu maridu li na lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria gunye bongi u lira hawaguru gu baga su. Laria gunye gunye keisi yaba hempu lu won. Luago wa fule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwei leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu? Mafunagi lida gen le luwagu bai lataru. Hawinwa daha eteni rubanya lun latar? Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lana salbaruni, luginya lidangia la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le, mama ginya naburuhanya le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lun tinapantaha, lun apulichi ani uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu nadigni, Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sumu magundani nagunfli rarigunya lau wadagima nule lichigubai bungi yonu. Kati nafaya iruahabai lugajara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sumu mama na lidamu ni aba ja ubo wagu. Rugu adina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago grigi ya luna kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba anadigin kama huriyu au, luna ganyi niru ninya luna kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu ginye banya lilurudu moisesi, rugu adina nungu wa labu ginye lurudu ligia, luna ganyi niru ninya, lausu mama nyadi na la labu ginye lurudu ligia, luna ganyi niru ninya ha, mama banya labu ginye lilurudu moisesi, rugu adina nungu wa kai hagia, Lausun, labu ginyadi na la lilurudun bungi, kei labu ginyadi na lubai lilurudun kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guwaregu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadangi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadigu ni lun haganye iru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi yonu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, neferi durubala larigine buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchago, labu aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badisa iwa tinya ginye uwa luma moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichu guwaibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna, Ladiga lida agi aba mame dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danaru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubei hon aba ejemplo won luma yuma hawama burikate uribati kei meha hadigni ligia mahudira guahuma lubai hon guariu kei meha hadiga fiu hadage kei sitaniego ni lerenu bungio
1: aba hanyu ngiri yeiga luma ata lari die aba hagumi serun ata gua maricha ragoni
0: mol muti wahoruha kei meha hadiga fiu hadage aba larufud ni bungio lagu uriba lan le hadigbei lau lafara gun wein urwa milu hadange lida aba wein. Mol muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadange aba hawe gun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadange, aba launa hani bungyu lani angele lun lafara gun ya hilagubei. Susere tesun lehon waguchagu, aba laburi gun tida lerenu bungyu kai siarufo dahani won, wagia lemiwa bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti harita go bai lagu direg da gwala leibu gun luma bungiu. Gouni gila abiru hadig linyen. Masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasinya rung grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu. Migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira. Dame liabi ocha baguni. Larufu du bai gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage. Itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi etinyanu, anura ahuma luei lahudura oguniwa hong guariwa. Nadimure hanya hong, keisi hong grigia gunfaranda tinya. Samina huma hongua, ahin buidu lubai le nariangubai hong, lumo mabuidu la. Danle watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Danle weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidange aba meme fein.
3: Ariha huma hong Israeli na ha egi ben lidange egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama narinye gunya luago winwa hama gwario. Marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hong sigu lau amu uwi. Le nariya gubai, lagu dan la le, hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyu, hong gwariwa, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin lagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga lagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, here tunfunagi luei. Inari ni le arinyo wagubai, gayara ti nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gayara ti nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate le lan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidubai wongwa, lun ti waloha ni le buidubai hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbai magi durugu. Malag dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulereru bungiu.
1: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malag dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ahen aninya wagua hun luagu dagagda wali la egini ligia hon guariwa, maiga humei. Reha digi da michi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
1: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Aba gie wago hatimure hanuago luige neji ni le wago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubo iti eiga o ata o hadigun furume gwaru ikatei, adiga huma isungu bai luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gubungi. Au, hochati na lun, nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkatei. Mama riginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara bai la hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao, luago sunwa dan la harita gunwago, lumo lagu falahu mani arufu dhani le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu dhani le nabusa irubay lungu faranda humani. Lagu Kristu lali chigudina bai kada wugiri, wugiri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la dauragun aba wugiri lau lichigu dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugiri legie. Ladiga lau lira, lichugunya minebesei lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidina tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengire ibungyu lida hadamuri ya finyatinya. O dan la le ladimuri habungyu tiumlu uginye, ladiga lau lira ke isi gubayri gahamuga, la sarun tidiburi ke wugiri. Aho madaura guaba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubayi tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladaura gu wugiri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bongyu wugiri, mama tidange wuri ladigay. Wuri ladigu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bongyu wuri lung wugiri, mama wugiri tun wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu, lung titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyati ya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinyatinya, mege lumutu wuguri, wuri, mege tumuti ginye wuri, wuguri. Keisi narini la luagu lida gela wuguri, tadigu wuguri, itara linya ginye inarini la luagu wuri la, ichugubalini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini Gabri le aube ladiga ibungyu sunkate, arufu dhati won lwagu nibusi garidna la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha lwagu kate ile, lun tila subdi uni lwagu ni la wagia, ni hahibiri tilana liligilisi ibungyu, masubudi runti wa amu igaburi lwai lira. Na burga ya hun gweto luagu haba kate le sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Aniafinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniewa gubay. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhaigin lumalun hatun nyei. Lau igabri le, baruka mutinya tilana liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarigu waburame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aryebu le la lugurumbay waburame. Aba la nigu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu, aba larinyagu.
1: Oho, nugu gule, lene terenge lukui luagu kufulese, adiga memi humui kate ile, arita guagu leme nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigi nufayin, aba la nigu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba larinyagu.
1: Kopu le tau di wito, liseini iseri le dara le bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Saagu me hatu ni, adegu me lungarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagu, saagu me heigi nfain, gurahu guya me diwe nito, harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furmio gargle egi tu fein tuguya, guralo divein tolani wabure me Jesu Cristo, madina moga, la dugnia figo lao lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabure me. Italia lubeiti, kadaba lunti la subdiragun lungua lubaregi legunu fein, luma latino divein. Lugundu le egiti, ani gurali guia marita gunga luago, la nichigu lugubu wabure me. Haulumuti ani guralumuti la sie diruniwa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya debilitinya hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudira guwa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme la digine lira lun wafurende irun luwai meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu. Danle hondaragun luhaigin agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinya mabaychun lamuganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu Ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniega dibanya. Lige nabusa iruba ilun hasubudiruni gueto luago uwa la gayara tilariagun.
4: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lun tilariagun.
4: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu layanoha. Gibeti luwujerigu ubafu gama lumun abameme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni gama lumu aba meme abureme. Lidagin saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahe unti ya lichiga ubafu lunhadimuri halau liluli nsubudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibiti ya ubafu lunharida guagadu sanditi ya. Anyahe resibiti ya ubafu lunhadigu milagru. Hibiri lunladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri ha aba grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun Hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahe ibihati ya ubafu lumage sifiri sandu lun. Hafuna guagadni le aninye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le. Aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia. Lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia. Aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sunwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama rigini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
4: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
4: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegen lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige irgu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu, abari gini ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
4: Memege irun numutibu.
0: Sinyati ginyan larinyagu ichigu lun ugudi.
4: Memege irun numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le Maria wasebei, ligieti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumegegun wagubu le Garia wasebei, memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le laburi libiri umegeguni, le anagubai keini kata, ligiatima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le, luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi, honi wagua. Ainga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidange buidu aba lagundarun leburi libiri lumo. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya anikala aba hidange lumegegun ugubu ligie. Rukali bungyu nadagime tinya tidali liglisi furumye tinya apostolgu habiyama profetagu horuwa arufudaha tinya lwagu kate lwagu tibungyu larigi haadagubanya milagru larigi haareidagwagudubanya sandi tinya haide habanya ha dunde habanya hamaha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha apostol gufunage sungubai profeta gufunage sungubai arufu dhatinya sungubai odi sunhagia adagwa tia milagru gabafu tinya funage sungubai lun harida guagu de sanditi adimure ha tinya sungubai dimure iburi terencha gayara hamuti funage sungubai lila buri dimure ligia arinyaga uwa afagwa humalubai tilun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufudaha aba uma buiti mati hun.
2: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifirisandu hun. Leti malana ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure habai. Le larinyagu bai, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loi hasubudin girigi. Ahinti le iyumlu uginye bai ladimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudininya lidakate lanina bungi. Lun lichigu dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ahinti le iyumlu guginye bai ladimure habungi awansi gudalumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sunhu guya lu hadimure hadimure iterencha. Gama lumo busenti mati na hamuga lu gayara la ladimure habungi iyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hondimure iterencha. Ahin gubairi garinye wagua kala lila bai dimure ligia lu gayara la hawanseru tila na ligilis. Ligelu buiti niduhanyu. Ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure iterencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufuda hanila. Ruwa mei halagu afaru tinyakei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu, arupa. Ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurube. Ahen mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniagu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubagie la subudiruni wa kala waniagubai wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube ladimure houwa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichugu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inani luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, lida dimure le gunfura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo. Luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. lugundu uwati gum faranda hamani le banya gubai. Gayara ti aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungi li da dimure i terencha, gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure i terencha sigu hausun huguya, gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gum faranda wati li da hondera gun tila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure i terencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hale tida liliburun lurudu.
1: Nadimu lewa hau lila nafulasu le lida amu luwia dimuri, yuma hayumu ligugi terengi, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guenar gu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi u hayumru guinya gerigia. Seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lan ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali lan hau. Gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginyo. Aba le beluru aba le mafinya ti. La darira gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le hondara gun lun hakudara gun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiyo hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humay lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luagu tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban aban la ginye adimuriha, lun tigin anihin la aban lun la funa guagudini le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati lun ma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagwa luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubay la dimure ha bungu yu hayom lugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginye ti lubay bungu yu le aninye wa gubay lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira guda bungu yu abakate lun amu gerigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gerigua. Lun ti lama ni chun le adimure ha bay lun lichugu dan lun. Lun la dimure ha. Itara sun huguya le iyumlu ginya bay ladimuri ha bungiyo, gayara bay hadimuri ha aba aba lun hafurende iru sungu bay, ragu huguya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiyo, lun ti hagda agu hungu, lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangilo, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinye tiya lugundu, maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi lariya guni liluru dun bongiu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti lariya hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun ti hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bongiu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go bai lau gabafu la lun ladimure ha bongiu liyumulu kuginye. O harito galan luagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luagu aban la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galahu. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, Pusent na lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, lagu Jesucristo lewa salvaragule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginyebe ha salvara, ain hafalara le wagobe na apurici ahun, ain ginye lau lubei hinari hafinyela, ain mitara lubei lagu nikata hafinyela. Furumie tikate, arufu da hanali le frende inali be lagu wa salvaragule hun, lagu hilala Cristo lagu wa figon, que si tarinya con el reno bungio, lago lunti la la soseredun. Largue meja longue, aba labuno, aba lázaro lidage oveni, lago luru abeyu que si tarinya con el reno bungio, lago le lumbe la soseredun. Ligia la rufo da gun lungua, lun sefasi, largue, hon hibri apostologu. Aba guin la rufo da gun lungua hon, segu hau seng sang afinetinha, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua sarago hadange, Viva ginya chilulumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itana niña la kei aba le, agura houti, mama lida lidan. Lugundu au la ni katatimabe hada apostologu. Madunatina ni lun na negun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisin bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungio numa. Ani mereda ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na segu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungio le numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei ni tage. Mebene setina ka lantima, nadagimen haanya banya, hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu Lázaro Cristo lidage oveni, ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Cristo lidage oveni, idali nyati anyaha lubai hitagye aninya gatinya luagu Masaru hama hibiri hilanya. Ahi Masaru habai hilanya, Masaru ti lubai ginya Cristo lidage oveni, ani ahi ti Masaru lubai Cristo lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaruni. Malati gin afinya ni le huagbe. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani, bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahi Masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi Masaru habai hilanya, ni Kristu Masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lung nikata. Lida gidin hifigon. Ani ahen itera linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen luntire gulubai ibagari le, wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungubai. Gamalumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagien la aba wugiri liabi oweni, ubo wagun, itara ginye, Lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilain. Itara kei howe gusungubai ladiga lidagen la adan hayabi, itara lubaginye gabagaria hama sungubai larigeme oveni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaron kala aba lida lidani. Furumie timeha asaruti Kristu. Larigenye damele lagiribudun Kristu bowagu ligeme hasaron lanigu lidage oveni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungyu ugusili. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungyu sun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letarien gulere lubungyu lagu ruwa la sun kate labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungyu, Labu gen lubafu. Lugundu bungiu, ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu, le liro bungiu, labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha, abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malung wome, inaro niti lira niduhin. Keisi ugundani le nasandiru bai huagu keisi afinya tinya luagu wagurem Jesucristo, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele napulichia bai hon. Kagi ya nagaya irubai lau lira, ay hamuga inaira ni lubai luagu uo bai la ibagari larigia oweni, richatinya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owama, kulawama, lugundu haruga uwe.
0: Meyedego huma, anie waguwati.
1: Feri dikita hamuti, agubwe, umadago lukuitu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lungaba ibagari lesuruti. Mafigonga huma, anyahe hidage ibidia tibungi hong, nania gunyele lung hanago busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
4: Ite lubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira dan le labunu aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luuyeribe. Larigin labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Anie inginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarugu waruguma. Amu ya goinarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idambala wabagari tajagata sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adhan lefrize tibuduri, aba meha uduri lima.
0: Ayin ti Kristu le ginye giribay lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihi wamuti ibagari le ubo waguna, lari ginye, aba mewibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubi lau muha. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrigia ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubi lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lani na ubo. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhenyo, lagu sinya la hebeldu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon laruha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lung howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasansira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligia. Wagubu le wawagubu ile gayarabe lanyaladu, lasansira guba lidun aba, luguye li lesinyabe lanyaladu. Wagubu le gowe dadibai, la sansi raguba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai. Aba meti lagun flerun le buruwa nyubeti dalerenu bongiu.
1: Ulula aganye mihi lubafu owe. Owe ni agaige bubafu luba ganye ni. Agaige libi ragu.
0: Figo limi ragule bai owe ni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago laganye raguduni wa lidan sumburi kate ile. Lau lubafu wabude me Jesu Kristu, lige lubaiti niduhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagulida hafinye, mered ragunga ligi yahuwad gi mari sunga da gawon goi narig lida luwad gi mari wabureme lugundu subudi humuti lagu mama la lagu nikata hadigay wadag manule hadigay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: Primera Corintios, capítulo 16.
0: Luego londar un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago de mí.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ligilisi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nederagun huma fiu da onasgirni la sun lidani huyanye. Gayara beiti hideragunina lidanuweyasun lemenihi lumuti nidi larigen nebeluha humo. Mabusa erutina chilugu erigna arihan. Busent na nerederagun fiu da huma ahen busen waburemi. Nerederubaja uburgu efesu dari lueyuri pentecostes. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Managa humai keini kata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, Luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduge nyu arihun, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugeri nya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insi nya habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobu wa guakaya, igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hong, luma hong sun ha ideha banya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu, luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinya rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanigu balaginya gurasu hamagia luagu hadimuri ha hun nuagu. Lun tihetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungi. Giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabuneme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi nya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungi ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungi, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungi le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaran senyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru, lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichungu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai la susere dumbe itara lungu gayara la heresi birun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti rasibi wabai digidago lunu ginye heresi biruba la digidago lun gajara la hawandu ni asufuriru ni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuriru. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lun hasubudirun lagu saragu le rengu gale wasufurirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariye belun mere

0: Rivala lu wawanduni, laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kaigirigi ha siadi wanya lu howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lu wemenigi du luago bungu le kabafube, lu lasara gudu ninya hilanya. Mama lu wawogu ala wemenigida. Sefu lumuti wa bungu, ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemenigi luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wahidera gua lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutiye tengiru ni lubungiu. Luago fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luago waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubai bungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lidan meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kaisi meha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi biun abini runi lau bisida nanu bian weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara li hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha nariya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago mariya guwama aba kate hun lau bian samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelira ubungi le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada ladigni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walawahani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifirisando tida wanigi, heisi achoyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa wideragunu luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin yanubai arihon luei niru daguagudunu. Lugundu kabasan agundaraguagudana ahi mama lubai huguya ha hiru daguaguda nanyabanya. Ligen nabiriha baihun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha baru garada tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le nabiriha baru. Mama meha lun niru daguagudu nu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubu diru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama rigi nu lichiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gueto lunti ferudna humani. Ruhu guya me gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun. Lunya harufu duni hisi ha bulun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiruni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childu nubai uburugu turoadu luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany runi ladega waweginye lasubu diragdei uganu luagu ti Kristu lirasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itarawanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li uganu ligia itaralinya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hong haa eresi birubali itaralinya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gduni uganu lagu ti Kristu. Ladega mita ratiwa kei siarufu da hatinya jetinya haa asanzi ragubali lereru bungiu lun harihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira apurichi hatiwa lau inaruni kei si lona glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate le genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni woniwagwa. O di gasu warufu du gara da hama gine tu amu girigi hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humagi hun amu girigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tu wadimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba gara da tu burumanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun girigi asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itarahinya la keisi aba gara da tu laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguye to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Waniya gubali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure mehesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sunle wayara bai adiga lumage bungyu liabi. Le meme ichugu iyaru won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungiu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai saragu uweirigu niliabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wasalbara gule. Ain weirilu bai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasalbara gule learichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Nikata luweirigun lurudu ligibunye uweirigun ni le guetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusunrigu da. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihen la emenigi ni le wawagu ligewa purichi habai lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwai na linya la amiri duni ligia murusun murusun. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululumu danle. Danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le resibiru ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luai. Wabureme Kristu lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabureme sifir anihenge sefuru ni nyei. ligesun lubei wagia, gidawa rubei lulei wagibu, arufu deinei lueiri gubungiu itara, kei hamuga tida aba isubusei, asansi raguena wagieti lun lenege badiwala, ladiga agawon deina linya lueiri gubungiu wada, lasusere dubei itara, ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubare gialira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau ieni, masansir wamei lerenu bungi. Lubare gialira, lau lufuna agun warufu da hai inarini, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia, lida linyua rubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni. Hongri gunye iha lun banya heferi dinu mafuna agula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau, harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha, lagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wamuti lagu weseri bidari gunya la hun, lagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungiu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungiu le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungiu liabi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri lene guga, Madaru tibena wawai, anihin da, weri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wawogu wa sunwa da. Lunginye larihiniwa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigai ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
2: Afinyati, nije natinu lehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi laumeme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabai luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba melanigniwa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin lareini bungiu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri deina wanya munadagi wabiti sagwei. Le wasufiri rubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwada.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la aganichagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagarida la ugubu le wawagubai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegu lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irumbai lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe gawagia, bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbai veresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada, lausun subudi wamani lwagu sun la awahagu wala ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo wabala luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyero lwagu, gamalumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wamani lumbigiru ni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana waluma wabureme Jesu Kristu sielu, ligie wafa agube ilun wadigi ni lugunda wabureme sun wada. Ja wagia yebe ubuwagu, Jagu tawagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyo wao. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ahin lili hali lubai wao, lwagu lufulesen ibungyo. Ahin ti malo ilun lubai wao, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Ilagu ati wa lubaiti sungu bai. Ilati Kristu wa wagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari da. Lung habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gweto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadube, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigi ya luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda la gudaninya sun grigi ya luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungi guanarig hun, wadagi. Ayumura guati wa luboiti hun, luegi ya logwadina Kristu, aranda la huma luma bungi. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti wawago. Lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: 2 Corintios capítulo 6.
0: Guetoti wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyu. Ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg. Larihani bungyu tina lererun.
2: Chiluti talo narusutini nareini bung, aba nonuguni. Chiluti lueyi resefuni, aba nitereguni.
0: Chiliga lilidani bungyu lun larufu dni lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti wa lebuna lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari uriba. Busenri gutiwa, warufu duni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luenri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadigimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Reide ihadiwa marumugunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luwagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungyu wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi, dandu luwodi habano waga ninyo kei lun warara muninya dan le hayami wabaron. Anihe nda ibiha tiwa inebese, anihe nda anaba wagua tiwa, anihe nda adimere huwa ti buidu wawagu, anihe nda adimere huwa ti uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun anihega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousira hamuti wa keiha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumon masia dirunga lun oveni. Aniren hauseruniva, kama hirutiva, gamalumon gunda memetiva, anihen kei gudemetia, gamalumon risigdativa sarago. Anihen kei uati nikatawama, lausun gama wamani sungube. Waduhun yu korintuna, adimure hadiva hun furango, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luenri hisi won, masansi ragunti misi habu hun, gamalumun hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni, lun hisi habu huma won kei si visi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia, ida lubagi luara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati, kage ida tuara dagua li tempo lubungi hama guariu, ani li tempo lubungi levima aba iwagia, kei larinya gubungi guanarega.
2: Naka na upo hakana kwa, ibu gaume hakana kwa. Aubo habugi ute, hageme mutni.
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye, hama finye banya.
2: Disi huma hawe, linya abure. Maguro huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Ugunye beneranu nyu, linya larinya kumo abure misunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti. Ni duhenyo hisinya tinyanu, ani haburi farama sele la digu baibungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri, iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani, haucha wama lu sandu wama ligi bugebungi u, la luweiri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba, meye dagun. Mama narinya gunyele lun, Nichugun hidurun, lugundu keibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadiwa aba insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiriti nemenigi, luma nanangu nungwa huagu, labadna kwa sunle nasufri rubai, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huaiji. Luma gemeha wachilinu Macedonio, memera agungi diwa, Dariri gutiwa lene gu galida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio le ichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachilunu titu. Ani mama rigi lau lachilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahida gualigia won lagu hirun luma Hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburha bonhun, masakri hanti na luagu, gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiu da. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri, le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigantiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lun wasakari ha. Barulu muti walidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni legie won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto lidange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da lao, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungiu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisungu guya lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Kei inaru nila sun le aniaga wamali bei hun. Itara linya ginye inaru nila le wariyagu bei lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha bei huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huago.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto niduhen. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito lauboga gubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai, gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi, ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weriti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubu din luago lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insin abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisien habu, lau hichugun tau sung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesucristo won. Lau sun risi la, aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei naniegei naritagun hun luagu katei le. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bei. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idebesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Itige ina segun le humati. Lugundu ayen itiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo, ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
2: Migi agotu luma le gibe bai abudu malon guantuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyat na luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luadigi marilun laburu chagu uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebese. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni luago busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, loige londarun idebesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarigu ligibugen wabureme, hagibugen ginye girigia. Wona hanyaginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bay luweni labuserun la seribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima la onwebu afinyeni le luagu bay luagu hichugu balan saragu idevesey la usun hugunda. Le algi dahati libugiri tito aniega huma lun luagu nupana la. Luago luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alagi daha habugiru bia iduganyo luegi Jesu Kristu ha luma banya. Aniyaga mehon luago honaha la tila na buri ligilisi. Luago hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati. Lugayara baila hariki ni ugirinya hagia. Luago inaru ni la lubuidu vererun huago. Ani lungiye hasubu dirun sun hibiri tila na buri ligilisi luago insi habuni le huwagu bay hadiange wugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idebe seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha suwa danariyegu hon lobo waguna Macedonia la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibe ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu la uhagambu luago luweni hafagun luma ideha ni le lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu lunti lubaiti aranseño huma nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa hadari rome maranserunga lichugunya hamuga lira busiga nuwon huntima laligen ruwa malila sarago wafinye huagu ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyo ha lun hodi bisidan nubaragi lunginye hidera gunu austara gdei idevese le farama se hubai itara aransenyo luba idevese le honda rubai lun harufu duni hareini mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le. Le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti litu uka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse irubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tanin harelerenun bungyu.
2: Edebe hedi sarago hun buteme tina aray ilati lu sun wadan.
0: Bungyu le ichuguba li ilo lun abu naguti tumafayn lun leigin lichuguba ginye hun. Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine. Keisi gubayirigu ila le abu nubay. Aba me laweri da gudini bungyu murusun fulese le hadigubay hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idevese ile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiru ni bungyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idevese ile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubungyu lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubai bai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyu luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adarira dimure le buiduruguti ubuidun lun wadimureha luago.
1: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busentina hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. lwei hamuga higiru ni bungi, la dega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lwei ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lwei heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. La diga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubay wapuricheha o jeresi birun la amu sifiri luele resibi humali bay o jeresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bay wamaginye haharunya hamugalun afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wamali bay. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuru ni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemegeiru danle huma nubai meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiru bainu. Itara linya nafagu lun mamabadina la ihirigu hun lidan nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidarun bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitar, ladiga funasa hinsi nyenu, subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kate terenchati le, lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun kei sigirigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu, la chiliru babeju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubalin itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, madimuri hatina kei ligabri ladimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufu da hatinya haganagwa, lauburi kate lelan na ubo le na panta habaginye kei lanari mebai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon ha maginye ha asaga rubalin le humati ha anegu balun kei hadamu ha ause rubalun kei mikata ha agayu wahabanya higibu agun lausun nibusi garina lun narinya guni Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Avram hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minghad na sigu hau, bai wa di na sigu hau, dau wa di na sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu ni nahuriyu lau darandi nefu baiti, urwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyu dubu nwagu, urwa wayasu tabulu chuguna ito idhabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu, barana halarige tabulucho ugunei nao. Awaya suhadi na saragu luagu luadigmani waburiame. ani luagu buri weya suligia darigu adina nungu walida dencha dunarugu hada hibertinya hada nupaisanu luma hada terencha darigu adina nungu walida dencha uburugu arabu luma baranaha luma lida dencha hada grigia aninya gutinya luagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu le hajeni derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga Redi hadina marumugunga saragweyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogudin loi buricate le luma buri amukate, saguwe na sandiuni, lihuru ni diheri hawagutila na sun ligilisi. Ain debili lubei aba grigia, sanditina kamahamuga au debilibei. Ain abriha aba grigia lidon figo, Weriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburikata ile, le arufu dubali ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabule mehesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uerigu ni lunsunda, subudi lumuti luagu inari ni la nariagu bai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, Luago buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itara linye nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogu lausun lira Nabahu da guahun gueto, lagu buricate le meha la rufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa, lidon luruwa cielo, au le afinyebei, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu nidi, lumu mama la lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu, o mama la lau sun nugubu, bungu rugunye asubudirei. Nyen cielo, le meme girbe paraíso, arufu dati bon yu kata inu leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayera tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, Lugundu inari ni la hamuga le nariye gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larikimina o sigur lau la le lagambu bai nariye gubai. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi yuno sielo. Dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu. Kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba luna gle mafia lun la sufri ragdnina. Urwa li weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi hapa. Ani kuiti weti lira lomba watu niso asufri ni. Weti mati lari hii nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun la rufud ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidia guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe, hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau, Apostolo guweiri gutinya, haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubai lausarago gurasu haganagua. Arufu duati lauseini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolo tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihurigu hun ferudna humana luagu lida. Gueto aranse dina lunidi bisidon lurua weyasu. Ani mama badina aba ihirguni hun. Mama nalugunye le humabai. Huguya nalugubai. Itarahinyak nun keisi isanigu, ani agubrigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubrigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarugu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirugu hun, lau sun lida anyahe ariyagu tinya luagu abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni. Ye danu mutun funagi lau aba hadage grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna ha au aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau wosenun wagia biangube? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu ga harita guatun luagu wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyo, hisi nya tinyanu, wariyagu nyo lunugu hawanserun lida haibugun lumabungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni le lumba inichuguni huagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagwa lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagaguo. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budaguduni nya hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu adimuriha hawagu hidukanyo lau pantu luma lida chagaguo. Nidigeri tina lue lida alame nidi ya bisidon. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Luegunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubujari uribani, le umbai derige guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, Veridi numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebiliti Kristu lida ligabri loserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungua ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungua ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahen gubairigu uriba lidin hun lidan hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bay wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungyo lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lida bay wauchagun wongua. Busenirigu tiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga uribati lidin won lidan bai wauchagun wongu. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sunsuina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauserunu. Segun ubafu lelichigu bai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. mabui gahanya sung waduhanyo lida afinya ni hun, resibi humai labini ya gile Jesusu loma linsi habu bungyo, ani huma la sifiri sandu, itarala.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, hanuma banyaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Cristo. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lidage lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Weirigu ni lu bungyo lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungyo le agua rubaihun luagu lareini Cristo. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Cristo. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi kumalibai, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie, busentina nerede nubuidu ligibunya bungyu, busentina funage nerede nubuidu hagibunya grigia, lunga muga ligie la nabusa irumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busent na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia ni bihe, Jesu Cristo guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu, nagumu chagwagu duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numuti ya meha saragu hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirau nu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni hongha mama bai huriyo. Ani malig dahanti na nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nilale naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishinye uganu lani na afiyani, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napurijiha hon ha mamabain kuriyu, lui lerederu nafagu kei mikata. Ani ni titu le naubabai mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu lausun mama lanhuriyo. Anyahen ibirigu haa mama tima tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carifu.

0: aritza ragutinha lau hafinha lau Jesus Cristo, abalarinha guni ugano buite lun abramo lobara megiuva, keisi buruanyo la tida liliburu.
1: Abinirua ba sunnecha ni uboa gubidanya.
0: Itara linha lubaiti ha finha banya, biniwa tinha uwara luma abramo le afinha lubai luago bongi. Ha finha lubanya luago ha salba rubala lau agunfliruni lurdu, bulie iguatinha, labu genyanu linha ragun bongi. Lugundu tania elerenu bungi.
1: Inyara wagotia sun ha magufulirutia lau lulu du sun suina gobe.
0: Furangu ti lubaiti luago ua la ni aba, arichara guti luago lagunfliru ni lurdu. Lugundu tania elerenu bungi.
1: Arichago abanya logo hafinye habagaridu.
0: Ahen lurdu mama luago afinye ni la nyura, la diga la niña hari.
1: Le agufliru ti sun lurdu le la bagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurdu. Aba la nagni inyara waguni luo ugun, bevenya guwa lida le longwe bay luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungiu.
1: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luago guruwa.
0: La suzere dube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bay kuriyu abiniruni le faramase lubay bungiu lun abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bay bungiu. Niduhanyo, Nichi gaba hempu luhun lina gineti habagari grigia. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba framase lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigia, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abanrigo grigi le Cristo. Aniha le naninha gubai. Adiga ti bungu abadarado luma abramu. Aba la chouruni gamalumu gadirisa darandi irumu larigin. Aba lichugu ni leluridun lumu ises. Lun lafuna guagudu ni hon grigi. Ligia darado le meha. La digu bai bungu luma abramu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba lurudu le nyumbu bai gadirisa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfliru ni luma liluridu moisesi le faramase lubay bungyu. Mama li hamuga aba faramase. Ahinti le lichugu bay bungyu lun abramu rulumuti lun ladiga faramase la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua framase iligia. Rulumuti bungi lilurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu, memege inuti abuye ihati lida aba arigunye la grigia, ani aba arigunye bungiu. Larinya gunya funagye le luago muradun la lani bungiu framase luma lilurudu Moises, mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flirni le lubayu bay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
1: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun, wasubu dironi. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahini. Darili abin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye louni giron lurudu. Lirahini bongi sunhuguya luago hafinya luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le faramase lubai bungyu lun abramu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbe inaniego. Isani nirugiri le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburi mebay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gauni hamei lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma dihabai ja ubowagu. Dan le lagun fulirun bai dan abalona ani bungyu liru le agura ho bai titage abawuri abaliabi kai kuriyu labu gen liru du moisesi. Liabin bai itara lun la sagaru niwa labu gen ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungyu kai silirahin. Kei tilirahin hadiwa la bungyu abalona ni lani liru sifiri titan wanigi ani agua hati sifiri ligia wadangi.
3: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, liroi hadibu bungyu, ayinti liroi bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyugu, ahin gweto kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la haritagun lunya hichagun hungwa kei sidamuni labugyon lurudu, Luma buri ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagimanu le na digu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu buriba ni nun. Kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuagu bai gayara lubai nerederu huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuagu bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luagu lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunhichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie luwe girigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigia ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai lun hauha lilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lunti hadiguni sunwa da mamarigi lida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lani na agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu lubujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aninyaga humei kate le nun. Magambu humagili san le larinyagu bai lurudu. Larinyahari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahin le tirau to maabo idamuni lagura hon lun lagun flirubalan le furama se lubai bungi lun abramu. Ani ha larinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai tuguya agarubon to lugu chu le bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai lige agarubbe lida flasu le giribe arabia. Ani lige herusalembe gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
1: Gunda goba uri marau hitu to marau. Wago aba la ugunda ni buge ele bidye bayagari duni bung. Lugundu gibe timaba nyatirahi to mebele se wabu ngao siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku. Kuguya irahuni ha furama se lubanya bungyu, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwarigu, agura houni Eiba halumuti meha isani le agura hobe in lau lubafu si firisandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
1: Boga bo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lita alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá dio Cristo, lun libre badio la, direg dagua huma lubeiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun, luago ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalan naseini luago ugubu. Meseri bidumba y Cristo lun ni kata hun. Naninha gayali lun furumi e guarga uguri. Le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumtila lagunfli runi lurudu sunsui na gubei. Huguya le harita gubei luagu richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru nisei ni luagu ugubu, luma umeresi biru wamani. Le busei wabai, luma finye wama luagu Jesu Kristu, luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu, ka igira gudubali, lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungi ule aguwa rubai hun, adigubali lira. Mabule ida humei, luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami na rumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biru nigirigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresibiru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya niduhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na me gayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Isi ya la agrige bila dibun kaisi visi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwahuma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate li habuse rubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadig bay ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ni guati hama gua mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigubali kate le lidon la ruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. minyu la wanangu wongwa, magri ha wagie me gaganigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu abur hali la aba hidage lidon figou, huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hideraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni, lun tigye gonigigwa huma hungwa lue ginye haburha lidon figou kei ligie. Iderago huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminra grigia luogua, lagu weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbei. Metenirunga lun le hadigbei amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fariha ni sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyedago huma hungua, uwa tia digiti bula lau bungiu, le labuna gubai grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha den wawagwa dige ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigi hamuti sule larinyagu bay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri haweiri, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wa magrigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihen iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulu hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburiga nyo garda to hun, huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumba iladiga ni Kristu wa wagu. Lun sandu badiwa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirahu lehinsi abai lun. Ligie afaye habai wa wagu lau lita, ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Lelarufu dubai bungi uon lau lichugun sun luwujeri subudi luma gunfarando uon. Subudig da lali laranse a le meha aramu du nyubay won. O warita goni lale la samina rubay la digan. Lung buga londa rubay la sun kate li da Kristo. Dame buga lagun fuliruni dan ligia. Dando leburi sielu way ke le ubo we kubay. Li da Kristo anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung. Veresi biruni wafana li dan le lumbay lichu goni. Ani sun le li dan nyin lugunda bungiu le adigun bali sun kate ke labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie, lunti wichugu uwerigu ni lubungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarioni, ugano le anigu balin asalba unikun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won lago veresi birubai la alaga le lumbai lichugu ni bungiu won, dame la salba uniwa sun suina gubai, wagie le lani gubai, Lun lignoruni valiri luago luairigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabude me Jesusu. Lumo lago insi habuni le huago bai hon sunha lanigu bai bungiu. Masu tine tengiru ni bungiu huago dan le narita gon huagon lida nafuri idolo. Amuria atina lumo lubungi te wabude me Jesu Kristu, uguchi li wairigu ti. Lung lichu gun subudi inyu ginyati hun lung gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungiu buidu. Amuri hatina luma bungiu lung larugon gadagadini hisamina lung ha subudi runi kala emenigini le idon bai laguarun bungiu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichu gubai bungiu hon lanigu ha sandu banya. Amuri hatina ginyi luma lung la subudi ra guduni hun ida linya la luwairi lubafu le mebe habai. Le nadagi me imbe wada, wagia le afinya bai luago. Ubafu le, ligia meme la rufu du bai bungio la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma arue hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichig di nautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma di habai garaba lirgu. Le nadagi me bai hada gi ha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari me liganyi bungiu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weriti wagude me luma vinsinya lubungi. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lau sun meha Hilanyo gidi wala ladiga wafigo. Salba tun lubai ti lagu la reini bungiu. Saraga da lumuti wa ginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigu bali lira lun larufu dini luweni wisye lun luma la reini won lida Kristu Jesusu. Lida medanle lubai liabi. Ladiga lagu la reini bungiu wa salbara. Lagu wafinya lagu. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu bali. Bungiu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate li hamuga ladiga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungiu adiga baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adiga kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita go huma lubaiti lagu amuda, huguya le mawa ikuriyu. Grigia maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyu. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungiu hamalanigu luma farama seile labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeniginga, ibidinye ga bungiu hun. Ahinti gueto, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le dise bai lui bungiu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderu ni. Ladiga adiga lanya huriyu hama ha mama bayin huriyu lun aba meme hama necha ni. ani lida lugubu guana rigu gringua lumuti gaganigu le meha afani ragu balinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya kuriyu hama ha mamabai kuriyu lung ababanya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau longwe kristu lau gurua, aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama ha mamabai kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiu. Adiga ina lanya biyangu bai lung abarigu hama ugubu. Nyambiti Kristo aba lapuricha ni ugano lwagu tiaranda runi. Dandu hun, kuguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lumbungiyo lida agen Kristo, sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiyo, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadu ebu le hichuku bai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba y huma, au lea deru bay luegi en luadig maricristo. Lun hosera gunhungua kei lun tila hadigni ha un banya wahali la bungio lun lanigu hama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungu bay. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itarake abarig la emenigini le idon bai haguarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungu haguchi sungubai, le haugin bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai, ani anihein ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulung. Ligia larima gubai tida lerenu bungu.
1: Mute tinyu baru nalanya do ruti lumago. Aba burili chugu bafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumi lidon fulasu burile una butima bai ubo wagu. Le arari rubai ligeme meginya le amude rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligeme me ichugu bai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibi lun profeta gu hama, hibi lu hodin apuriche ugano buiti lan asal baruni. Hibiru lu fadiri hama luma lun maisturugu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun la duru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yehabe inarini lau insiani lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi habubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidien tini kata hon ladiga tideri hanegi. Feridi hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feridi guo. Adiga tiansun luwujeri ibijei lau ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadali gabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadibay. Iseri guwa huma lida hani sife luma lida hisamina. Daguwa huma lau iseri igabri, igabri ladigabay bungyu kei ligabri guanariga. Lida ilichar le timati luma arumani. Lige hebe lubay heyeha, adimure humay inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahon aganida mafigong huma, male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiverubay hebe liberuha, luadigi marida lau arumani lung la griya gun lungua lung nye gayara la lidera gu niña ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balon. Miru dagda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguarhani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Kei liyangu ni hubai bungyu ha hisinya tinyalu, haucha huma hajei hani. Hisinya gua huma huni wagua, itara kai winsinya dun lung Kristu, aba ledere gira gu lungu wawagu keisi idewe sei luma adagara gaduni le buiti like men lu bungyu. Kei lani gu huma bungyu, mon lumuti ni lung hadimuri ha luagu salufuri ni amu luhuyeri ibiye le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye guhuguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuyitu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lung hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladiga laburikate ibiyeti, o labagari dun lida igadu le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungiu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lung. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun larugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida larugonga. Grigi hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubayan luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu arihuwati sun katei danle lafuna guagudani larugonga. Ladiga larugonga afuna guagu du balin sun kate, ligie larinya wagubay.
1: Aga kutuwa ba, bukuye lea rungu, saraba kata gilinani, aba me larugonga da kutun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hausenu, mabagari da huma kei ibidi ya kotao, habagari da kei chu tao, jusu kumei kidani lida kate buiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rwa da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gwa luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumei metida hanigi, brukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni lineben Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisin. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari wugiri lung kei luwenri wisinya lung Kristu wagia le liliglisin. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegu bani lira lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa ititu wagu. uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara gwa tuguyame. Itara linya lun tila, tinsi ya du lumari wugiri lun kei linsi nye lugu buguana rigu lun. Le hisi ya buti tun lumari hisi ya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Lariya hane tida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubai lubai wuguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba ngayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Lariya gunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisi eta lumari lun kei linsi ya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadigni kei si afinya tian lum gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lao wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu, lugwiku la ta bung ani wejife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubrigo, magani dagda kumanya hisanigo, agri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri bidutinya lo Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi, adige humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon gurigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu oto lichugu bo bungyu hon sun lani gulun deregu dagu huma luei leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Draguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meveju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuruni kei lao kate le adora gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luagu tiwasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le ladoro no lisabadu. Lougye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugi. Lunharara munusun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubu dira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uwe ginye bai na dairu wa gweto. Afuri ida huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligia ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligia nauna habali hun lun lariñagu ni hun ida wanya la, lun lichugun digdagu hun, rula bungi uguchili luma wabudeme Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hun waduka nyulwege Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye abubanya lun wabudeme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi, itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma Timoteo, e serbido tinha wogia lu Jesu Cristo, wabudu hanyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabudeme Jesu Cristo. Saga narita gong huago netengiru ninu bungyo te, Sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salvaruni, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadige marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi ingile Jesu Cristo. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barun mututida nanegi. La dega gafana tun numa lidan lareini bungyu dandu dan le furinsun rugunyadi na la, keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weri la nalugun huago la luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weri du insinye habu lidan subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu ga dame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu inhali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luago nado irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la lueginye napulichi hani uganu luago Kristu, dragukanya nigi lun hapulichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanuguninya gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia luago insi ya habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luago rula adina la bungyu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanari hapulichi ha. Lun harihini wa weirigu hadige. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama lumo uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu. Sereme ilu hayumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na nigun busiga nuluago. Gayara arig lamuga nadimuri hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suanda. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanua daha. Ladiga nachawa honya luwege biyangu bai obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribudu humu. Garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara wala ligabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. afago wa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu dadagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanna feridigo hon gama lumu lanna salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu gajarati mama regulun hafinye luluago gajarati ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afago ni arika kumali meha ida linya la nafago gweto agambatun luago ida linya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tiruja le luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubay sungubay lida abameme sifiri, ahin inike lubay gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni humawagwa, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la una buguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba la degun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timabai lida ge sungu bai. Lung dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung kakudura gu lung, gufese tuguya mesun inyanye, luago Jesu Kristu la wabure mebay, lung luweiri gu bungyo uguchili. Itara linya lubay tiniduha nyo hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sun wada, dan le meha humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugu bali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni wa la muga duru huwago ni megeiti. Liranganyu huma muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launa subu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lula nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungyu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Luntigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara habai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa. Mama lela buserumbe Kristu Jesusu, ainti Timoteu, subuditi ligabri hun, luma ida linya la, le seribitu numa lida la pulici hun ugano lela na salvaruni, kei siaba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon, lari ginye me, na subudiruni kaba la suserdanu. Lausunga finye na luago aniha la, lugunda abai bungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inarini luago sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudeme habula bungiu lun, luma nun lun mi bihi na iru ni lawon le nuagu bai, aba larida guagudu ni. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun, hagunda arun lau harihi ni luma lun, maweiri la niru. Recibi humai lausun ugunda ni keisi duhai loegi wabure me Jesu Kristu. Ani hisi hagia me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe la diga leseri bidun lu Kristu. Derege guati lungua me bere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nu. Kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyo. Gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun. Ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only. Haburi adagu banyaburibani. Ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati. Mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagele gunda be la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lau sun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina lube isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu lari gen nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada gnyetina harasa Israelina hada gnyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu. Fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida agieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida age owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida age owe ni kei ligia. Mama naria guyon lagu chiluga dina la lumun lebe ha sun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa ali la mege iti lida ni gabri. Le na digu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon lu na ganyan irun la diga ganyan la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na ali la sun kate le. Le na digu bai, nabule duni sun le erederu bai arigi lu nafa agon lu narigu duni le nigibu ginye bai. Lu na chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungyu sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu aye gahumana ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugubai hun. La diga gibe tinha eibu gutinha kei naninha gunihun sarago weyasu. Gueto naninha ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinha lao burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lao. Luago ruginye burikate uboogu na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu ni sun kate labugia laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwai tiniduha nyuhisi ya tinyanu, haa wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidere guninya itu nuha lun gamadagwa hama. Logundu afa aguatia noba gian lida la pulicia ugano le lana salbaroni, uara luma, clemente, hama hibiri ha, idera gubalina. Burua alihiri sun hagia, tida le libun ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yuguagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya la diga, madise le liabi Kristu. Madihe lida huma ulago nikata, Anyega de gohumei sun kata ilu bungyu sun wada dan le hafurye.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Agunga lung

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Onwe bunugunda lida wabure me lwagu harita guayadun la nuagu. Maria gutin lwagu buli kumadna layebe. Madari gihinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabuse irutina hamuga harita gun lwagu megen yadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebedari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge deweha ni nu lun le nemegirubay ani mamarigu aban wayasu. Mama hamuga nasaminaru lun gubayrigu nibihi somu kate, le nabuse irumbay lun ti malagawon dun le lunbay hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lunbay neresibiruni. Lau le hona habay nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abai deve sei lele resibirubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinubungyete sun lehemege irubai kun keisiburi lueirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Ueirigun ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inumabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigubai bungyu. Mabu igahanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
1: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegen Jesu Kristu. Nabirhanyo gara da to hun huguya idukanyo ha Colossa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lanigu banya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duwanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafurasi le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibay sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huwagu. Luma wa muri ha luma lun la subu diraguduni lugunda hun buidu. Ruligie mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwiri igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni waguchi bungyu lagu aranse ladi wala lun weresi biru ni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungyu lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge

0: Kristu ladege aruwe hani gumadi lurdu buri luma buri ubafu ani lunginye Kristu ladegewa. Lubarege bai sun kate anin halimeha Kristu ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida Kristu tichigit na bai liliglisi to meme lugubu ligie lagume seha bai sun kate ligie furumye bai asara lidage oweni lun mowe digia lila lun ligia lan lau furumye ti ubara lida sun kate. Itara linya labu seruni bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudni bungyu sun ubou da yargu bai lumagua. Dandu burikate le ubou gubai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uni ligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigi bai. Ahin ti gueto aranda la gudaladun bungyu. Lumagua lau lunwe Kristu lun larufu dunun sandunyu, madase irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lun tijerederun, direg da gulida hafinye, migirunga humei emenigin le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalberuni le hagambubai. Lege uganu le apurichi hobe lida sungu bou, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufrirubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayara ti nideragun lau nugubu guanarga lun laustarag duniwa le lungi libai lasufiru ni Kristu tuagu li liglisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmanu le lichugu bai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumu gueto subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida baikate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihi hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lungwarufu duninya kei girigi ya richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weile la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregi dago huma lidan le wagwe hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu danyu la sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibuginye, luga jara la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Ani gunda atina, launarihini luagu lida nyan la dan sun kate huma ani deregi daguhinye la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyo la hibagari luagu, derega dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa honka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lanina ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigit na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairi gresibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lan na figo le hidambai. Lau habadi sairun. Arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginye luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abadan, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meja habagar di nyala keisi grigia bogu di tinya luili lurdo bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwar luma kristu. Le ida gnyebe ferud na lani sun wafigun. Ani gumugo gida lehi wadue iha segun lurdo. Aba lagumu chaguago dini bungyu lurdo luma burisun gumadi le kontera bai wawago laulada raguni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun lago burikata ile lumbo heigini o le la lumbo hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagle lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan luwe yuri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwei. Weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awanse ra gudubalni ugubu laulichuguni kada omega gulita lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun luba iluma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun, ani mama amu kata ilue gumadi buri luma aruvudhani lehani grigi. Inairu ni lau gayera la genege lani buri kata ilani nasubudi lugundu la buse iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigia lue ilhadigni le harita gubai hadigun.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai buricata ilelana cielo lenye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungiu. Samina huma luago buricata ilelana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luwa irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidage agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai, ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lu bungiu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu, lagudeme habu, areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Laugien sun katei, hinsi habu huma, lige katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruei halali darangile Kristu tida hanigi. La diga ligia laguan rubai bungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bungi da lau luganu te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, everi dira gua huguya me uma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweiri gu bungi, lau etengi runi lung tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi awari kate le hadiga o le la harinyagu adiga humai lung hichugu inebesei lung wabure me Jesu Kristu etengi reine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lung bungi. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma ahon ki yubu dirigu lida sun kate, Mama regdan le aria guhanya la hun lung herede no buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani. Kama hamuga hadigi en lungwa bode me Kristu mama hun grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bode me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru bai la fai ruaha uribati le la digubai, ani aban lau la nignia bungiu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chanyugano lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Josu huma ihidani lida kate le buidube. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lung tiginye semela, lung tiginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lung wabude me Kristu numa. Ligia nona habali hun, lung larinye gu hun ida wanya la, lung ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie bai won, le kupaisano, hagia ba abahida guajun luago sun le susere dubai ya. Mabu y galinya arisu taruku le nouba furisun guajun. Mabu y galinya guinye marukosu le liduje bernabe hun. Anima guagua le hun luago marukosu ahen nyendu arihun recibi humay buidu. Mabu y galinya guinye jesusu le guinye giribe justu hun. Hagia erguñanu hadange juriyu afinye tiñaha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsunwa da la fure idun huago lun deregdago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigni lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban laodisea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iganinya hon iduha nyo luege Kristu ha uburugu banya laodisea. Ruhu maginye mabu igotun ninfa luma hon sun afinye tiye ha ondera gubanya tubie lun hahuduragun lun bungi. Lasuru me halihan nugarda to humagua hona hon me lun halihan nutila na ligilis laodisea. Aliha humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rulalibay wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun lau nuka buguanargu au pavulu. Harita go huma luagu nadairunya la binilo bungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Pavlo luma silibanu labu Timoteu. Waburu nyogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika ha alani gubani waguchi bungi luma wabode me Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge bungi uguchile luma luma ge wabode me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungi usunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai ubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa bui tihuwago titamburi liligilisi bungi u. Luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate ili luago uwara guala bundi yu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lido un larueha le uwago bai hasufri. Ladiga richati ginye lung la sufri na gudun ninya bundi yu sunha asufri na gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida mewe yule lumbai la chila agun wabudime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti, hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balu la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabudime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise luay larihi mbungiu, luayri guluma lubafu. Dame liliabi in Kristu, lari huba luweri gu hada lanigu. Aba me taweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bayhun luagu. Lige lebu baysunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye. Lun nichu gun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungi ute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo. Libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu, ma lou chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gietila bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gietula, to harinya gubu luagu chiluhali la lueyuri lagiri budun wabune me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungua luagu sun kate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gu humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati, miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia. Gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweiri gu dame lagiri budu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo, kai maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungi yu lida mbolia igu lun heye du niwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bain hafinye ulagu inaruni. Hinsi nyerigu ligia ulibani hon. Ainti wagia, waduhanyu hinsi ya tinya lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungi yu huwagu. Lugundu anuwa daha lumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wago bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga salbanu lao uganu le wapuriti ya bai. Lunga faran badin la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luai buri arufu dhani le rua maliba ikun laudimure luma tau garada. Wabule meguana rigu Hesu Kristu luma waguchi bungi le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lung harinya guni luma lung hadigini sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gulle, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida humaginye lugayara la vesefurun hawei uguni ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, ani lichuguba ere ikun, arei dalong me luai vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya guba ikun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung, hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun li daliri wabune me Hesu Kristu, lung hadise dun luai furumi ya guadegu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwara guwa luma arufu dahani le hibihubai wamagi. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana guwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana guwa. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei lubara gen lira nadagi meitiwa afa guwa wagia arye buwejwa gu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma lun hidera guniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagi mahati hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai hetenirun lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Hesu Kristu, lun hawadigi maridun, darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Hesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri, suwada. Huma la sun huguya wabureme, lun suwada. Au Pablo, naburi hanyen mabuigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngara dato, binilo wabureme Hesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le, niduhenyo, memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati ariebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
2: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahi iti huguya, niduhanyo, haa finyabani luago Hesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun kei hibiri, lun tegago dunwa yu wama surwa nyu wagiame, haa arumogu banya ariabu harumoga, ha abacharu adubanya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigua gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itera baikei bunidi le aubei la daurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litange wabure me Hesu Kristu lanua dirawa. Hilati Hesu Kristu wawago lunu wabagari dun uwa la luma. Wiwa nyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe, ligia rume me huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kai hadigni kuento. Niduhenyu, ayumro guati wahun lu inebe hamaha nyadagi me imbanya hagana guahun ha adunde habalun. Adimre hagia hun lida liri kristu. Lun tihisi hama hun saragu lago wadag mandule hadigubai. Abagali da huma lita tarangi le humagua. Aniega tibagin hun niduhenyu, lun hererun honha mahatinya hawadik maridu. Lun hichugun gurasu honha magura sumbanya. Lun hidera kuninya ha debili banya lida hafinye. Lugin gagura su huma haba sungubai. Uala niaba afairu tiburibani lago buribani. Ochare go huma hadigun buiti huni wagua luma hon sungrigia. Gunda huma sunwada. Afuri da huma lubungyu sunda. Ruku masereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbe ibungu yu huma gen keisi afinya tian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma me beresen ilun dimure lelarinya gubay bungu yu hayum lugnye hiduga nyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise huma loi sun luguyeri uribani. Bungu guanarigu le ichuk bali darangila. Derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungu le aguwa rubay hun. Ani lagumu chubay ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungu wawagu. Busugwa huma hungua lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihan ugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu le wagu baywe menigida. Naburi hanyo garda to bun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lun barinya go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirug tisigene le malati. Ani midera gun lumutinya grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsien gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lun Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyu, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungu yu luma kate yu lagu ti bungu yu hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai. Hon sun ha gafara hadibanya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga. O ha agamari dubanya wugiri ya hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni. Hon ha jiebanya. Hama ha afinye rubanya luagu iyeni. Hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le werigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyeti luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bay na sandiru ni labiniru ni na bungiu uwera luma afinyeni luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyenu sungu bay luagu inari ni la. Luago lun la la salbaru niña Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medumbay lun bungiu, lugayara bay la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigonti. Itara linya niabin lun aba abadina la hempu lujon ha lun banya hafinyenu luago. Lun habihini ibagari magum chaditi. Lige ruo malubay uweiriguni luma inebesay lun bungiu le Waruwa itebay, lun sunda, le moweda dibay, sinyali giya larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lun bagenda guni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungyu hayumulugu gie profeta gubuago. Anyahen girigia, feri dihamuti hafinye ladiga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun, manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun, la deguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligia mesereme lu bungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lumbungi. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungi le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi. Lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungi. Abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungi. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumba ilungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbano sun grigia. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan. Lun kata ile, louna hana bungiu kei apurichihati, luma kei apostolo, lun narufudaha hon hama bain huriyu, libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun vugiri lida sun fulasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha daira gun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha, derege guanya banya hongua lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle la rufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lunta rufuda ha wuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu adan ladigbay bungiu furumie. Larigin ladigon ewa. Mama gine adan leye dubay mafie. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufuda hagia insi nyabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kataile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagma nubuiti la busa irumba ila digu. Lung alidi hatiba ila aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimure honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba anrigo uri. Lung ti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aranse nyula sunda lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aranse nyula lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabusa irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubarage lira, lunti areida la, dili ligieme, manigi ligieme sensu. lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun, inebe habuhagia me, lugundu ahin maguma dinu lubalinya, wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungyu? Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara, aba me laburiha labugyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loe la dimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidu hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba reguguri, lunti gine laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hada lirahanyu bungyu. To ligili sibo bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa luagu weirigula inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luagu lida unlame lagumu honda. Anyahe mbanyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladiga bai bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lun ti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da kate le kong waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyu. Lubare gen lira afa agwaba lun bagunfulirun luma bungiyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lani na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lunti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragnye na chilirin, rugo babungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungiu bun da meka le hichugu bali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure luma ginyati bungiu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guaba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guaba buwari ogua luma laule barufu da habay. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihua bai luagu megi hama ide moi. Ahi garahuni tubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahun hagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungi ulao. Uri to hila alitumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Nerede tiginye tafuri idun ariabu. Weyu wagu. Ahun tito edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilani na ubo ule. Hilanyu tinya lung kata ilu wagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabaiburi ginye kata ile hon madeng hon laamu ga hon lu wagu ni kata. Le maritangu tihawagu lanigu hati maliduhanyu jegu wali lau lafinye uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lung laburi duni watiri uri to hilali baitumari tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugili la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahuni buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gaduru kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagu waligudun aba ginye marasu walugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure ya kate le mung lumuti. Ligie nabusa inumbe ilu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garahanyi hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari igira hama alibungiu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyo aba afinya tuwuri o wuguri lunti lidera guninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidera wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu. Hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani. Tanini harilereru mbungiu.
5: Michiga huma abusali logu li yuma bulu baga sudan lelu watu kumarigin. Lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi nilafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luagu lichugun lidurun aba alidi hati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luagu lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungi luma wabule me Jesu Cristo, luma hagibugi angeli guha la nua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati, tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia niligabri buidu, luedig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dice ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigia arihua ti furangu. Ain ti le mabuidu bay, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun ma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabureme Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa nigu ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadaira gun. Lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri ha tidon lisadara na saragu. Lagubri aritago nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila glebai sun luwuja rivunibani. Anenyayen sarago girigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugirinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti lelan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meka le barufu du balin hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubei ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi urugunye wairigu sun tigabafu haruwa ite uruwaigu habureme abureme igu. Ligia rigunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugu ni hemenigi luagu bungiu, le viwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi hama lida le buidubay. Lun buidu la houserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adura rubai lunsunda itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi baile ichugu bai labugin bariaha, magamba badi mure budile lanna li subudin ubo, nisigene le lanna kate le giri digu bai subudi, le igira gudu balin hafinye ha afala rubalin luwuyeri subudi le, binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu, lo Timoteu, capitulu, aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non nahonia luagu lugunda bungiu, segun frama sei lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Nabirhanyo garda to bun, Timoteu, le nanegu bai keisi nirag le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudemehabu, luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan lena yumuragun lubungiu wago sagna furi du arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma nanigi kei hadigni naguchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insiyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da habai Kristu, mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwai ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri runwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwai ginye anihi la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara ginye ladiga ni ubo lun larufudu ni laini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufuda hati. Ligie nasufri rumbal nisun kata ile lau sun lira uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choru numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairi runina. Darila amugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lideraguniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gasu le redenu sun suina gubai labuge le redeha labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu walidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le nariyangu baibun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperiruni, darilun nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungini habiki ni asal baruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Lado lo voy luma.

0: Agora batin alun ma bahu dun lani bong yu katri le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abayin huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiriguni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabien lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato. Itarala.
1: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e serbi duti lubungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lungine gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangil luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lum baranseru ni le mege gili bay lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata waguti lereru wa lum, lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labu ngenye laria ha alidihati luadig maribungi, lige lunti luwe labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyula suwa da lule resi binu bisida tinya lubi. Lunti aban la vigiri le hisi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu dugu da gu hon amu la arufu da ni le richabay. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundwa nyahin saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa kuriyu ha arufu dahabanya libidio niga au, ye dahamanya grigi, lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubay, lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenyen bubay gweto hawagu lupaisanu.
2: Grigi ya kuretan, sunanda ye hama, machila angunti, haliluati maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairu ni, ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije tihasamina, vije tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba ditinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
3: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwaraguabe. Aniya gabahon alidi hatinya lagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu derega dagulida hafinya lagu Kristu. Buin lau insi ya buni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya uninya haa weyanya lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualu guhama mabacharu adun hagie me. Lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da ha hong uninya nibune iginya lung hisi hama hamari guhong hisi harahuni hong. Lung buidu la hachugu haruma hagia aranse hagia habinye areida hagia gagamba di hagia mekong hamarigu lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hong nibune iginya lung buidu la hachugu ruba haba hempulu buiti hong lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun luagu buidu la arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won le ida agnyebe igayara la hasal barun sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongu wa anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lidage sun guribani, luma lun la ruma dagud niwa legumuti, lun lumutu ni nyawama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige na gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba nuguni wa kaimi kata.
3: Tito Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha degun furumi e guaru e kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauserun, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauserun ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere guti wa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti walau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bayan lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba luay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fare inguo, luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi le ada aguti fare inguo, erere ba lung aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Busetna biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun lurudu. Luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege rubai kong lung hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigo lung hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. hulamu ga habagari lida Kristu. Mabui ga hanya sunha numa banya bun, mabui ga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binila ubungi sunhu guya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Cristo. Na buri han yungara da to, uara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligili si ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Tenki numuti bungiu suwanda lida lenarita kon buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Cristo la diga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abimi runi le wabihi bei luma ge Jesu Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bei luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bei luago Cristo bidangie. Lausun garicha na lida Cristo luna nye guni le lumba i badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bei woni wagua. Au Pablo, le weyali bai leginye dawa nyubai luegi na purichi ya luago Jesu Cristo amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu le itara halibai keisi nirag lida Jesu Cristo ja furisun rugu lida meha dan le sigi halibai aba meha idamuni mauniti onesimu bun ainti gueto gebegiti bun keisi nu nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya lun hamuga leseri bidun nu bevenye gua sun anahala adaurua luege napurichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru mbui onesimu mbui luago atirida, lun buma baila gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun, lun ti hinsinye tima la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Cristo. Ayin lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu ghamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara lakamuga narita guagudu nibu lagu duwe igua bab ginye bungua nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bona nigi keisi iduhe ilida Cristo. Na birghanye bun lugundu choruna lagu bagambadi. Ani subuditi nun luago badiga bala sigu laule uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugoginye. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Cristo. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Cristo itarala.
1: Gara da honha adimure habali eboreo. Capítulo aba.
2: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiyasu luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Gwento Lidomburi lagumu hu dan le, adimure hali wun lidange liru. Le idange bai ladugai ubo, aniru le lun ligie bala kalagante sunkati. Arufu da lumuti liru buingiu, luerigu luguchi luogu. Ligie meme buingiu bai. Ligie adugbali sunkati laulereru le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu, le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui, ugunye, buku jihadi.
2: Maria kuligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku jilungu. Ligieme, aba isani ni.
2: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuku huma sunani angeli gunu.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adu gati lu iter hama lani angeli gu kama garabali. Adu gati lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi tilu lira arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu chaditi baruiha. Eni ama arui hanile lani na richagu. Hisi ya tile bui kubi kum. Yere goli gile bui babi kum. Lige niki bubai. Au lebe kum yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Zugu hau bibiri.
2: Arinya gati ginye.
4: Buguya abore mi. Lida lagume seha. Adaka kumuti bo. La ubuwa bubadaga isiebe. Lagumu chubo sielu. Lumo bo. Ahi buguya. Berege uba nusunda. Lawaya tukubike idangu. Babari chobuboi. Keyaba idangu. La sansi luoba, keidangu, ahi buguya, aba meme madibu, magungu juboi bibahagana.
2: Maria kutibuinji ni aba waiyasu, lu ni aba angheli.
4: Nyuruba loige nungwele, dari nichubu niye bagani, labu ni ubugudi.
2: Sung angheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lu buingi uhagi. Auna huti nya lu, hidera guninya halumba nya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2.
2: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliboi. Madire iru wa mamu ga luwei umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichuguboi hada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abru hati liganyu buingi hawagu lao iricho. Gubu meti wafaye halogu wafigo. Ahi munigiru wa maa aume basalbaru nile resibi wa maaliboi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimureboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu bali aba hachowuru ni wun logo inaru nila. Choru kudala ligine buingiu uganu ligine wun lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichu gubin wun lau amu nyeguanu luje ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme waguboi wadimureha labu hagumati haangali. Lubare gelira, lariye hentida lereru.
5: Kata yanusa ubi elu basamu nerbala hawagu, kata yanusa grigi elu beber sebala hawagu, adiga umuti ya kanda buba hawai ahili, gamalumu dagu kata umuti la uwayri guli luma inabese, rubu mutinya lawo jesun kata.
2: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gin. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu, lau wairi guni luma inebesei logo, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi ha bubuingi wong, aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung liranginyo lida luerigu. Ligia lun tilubayi buga la sufu irun lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubayi le ona habayi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babu wagu hon ibirigu. Neremo babu wagu kweri mulina adamu nini.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babu wagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalichi kumaya buingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunye nyo. Itara liyangin, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara baila longwe gayara lamga lagrincha uni lubafu mafia le idange boy lebi oweni hongrigi itra linya gidalumuti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni ladiga hanufu de loye oweni mia binti Kristu lun lidere gunia angeligu lun lidere gunia ladiga ogun Abraham liabu lun tilira gasu meha itra lubala kai silibiri Lulebi bala lun aba mela fadri inutimat le guflit lau gudeme habu hongrigi lungi la chibu ni hafi hongrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gwento gayarati ginye lidere gunu alida le ocho wagun
3: Hebreos capítulo 4
2: gwento Lubaiti, kaya niye kwa la benna kurenyu ngon lu gayara la webeluru, lidong emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kouniki wama. Siyantu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi ho waliginye uganu, logu ta salbaru ni, uon kaisi kubayrigu, hon wagichaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligena afinye liboi, dila niganyi, luwagu mebelu kwenye laha, lido mfulasule emera kwagele.
2: Lausun, gumulani buingi luwadiki mailuma geveju le lagumu chubali ladiki ni ubou. Kaisi laburi dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedu nweju.
2: Ari wagoya ligia tidan lereru itar.
5: Mebelu kwenye nidung fulasu le emera kwagari.
2: Laudimure iburile, subudi wa muti luogu aransi ruwa la fulasu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichagu. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyu. Ligia laransi rubu ingyu amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidung emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tidan lereru buingiyo.
5: Ugunye, ahi hagan bale larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhani gilu.
2: Ladiga, lung hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni hongu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyu. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwa iluadigumari, itar kai le emera agwa meha buingiyo luwa iluadigumari. Lunti luboyi ti wafa agun luwe ebeluru lidung emera agwa niligia, faladig lianli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Fura agwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay ka lan tida abay wanigi. Uwati ni kata adigi warigiti lugayara lan la ramada gu loy larihi buingiyo. Fura agwa ti sun kate lun le lumbay laguse ragadunio. Hesusu le liru buingiyo le beluha libay siyelun ligye wafadi ebay le tima tima. Ligye lunti lubay derega da gu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme hebulan Jesu Kristu le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku ngati. Ligie lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na larue habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme hebulan won idarego lawame lau laraini lida vemege irun.
3: Hebreos capítulo 5
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anuwa da hauru giti wada agen lun ligie bala wachigiduna ligibu ge buingiyo. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiyo luwa igien hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni luwagu figo. Kai debi lilan fadiri gwanarigu kai furumi gwarigu grigia. Kayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi lingwanarigu kai si furumi gwarigu grigia. Gasu ginye Ladaga ragudun luogu lifigon guanarigu, kai gubarigu luogu hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungu fadirime le inyutumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, Rulei ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri kuti le lun kaibu galarinya guni lun.
4: Mira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
4: Fadiri uguya, lusunda, itra ke melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubo ogu, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala liherete, luma sarago agu wiro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni bu ingyo la diga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. La usun liro la bu ingyo Kristu, chiluti dan lun la rufu duni lagamba di, la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haunsun haa gagamba dibanya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lu nti wariyangu ni hu. Ani heri yangu tilariya wangu mfurangu. Lugundu, sinyalangu furante humani. Suguhali saragu dan lumage asalbaru. Lu nti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hong amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene ngubwa itida gelereru mwingi uhu. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nha gasu ben hatu miligi lubarage hamoga haigi haigi nile dugdati. Hafinye tinya ha guragi nye banya miligi kai irahi nyo, uwa gili gufranda hamani lereru mwingi ubuidu. Gama lumo, haigi nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru mwingi ubuidu. Subudi hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le wuriba bai.
3: Hebreos capítulo 6.
2: Waboro ogon wa malu bai tilina wa subudi un togu lereru buingiu. Igira wa mamu gai arufu dahani ile mere ngu bai le buguru Kristu. Marita go wa ma luaguru gu lebu wa finye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinya ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudini ya buingiyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi busiye buingiyo. Grigi ya haresibi hama alibe ilarugo uga aba ya weyasu, ha haucha hama alibe ilubafu buingiyo, haresibi hama alibe sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandirube lau halihanu leleru buingiyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abiruha here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi kubairi gihamunga hatara kunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu nya ginya lu hehere ha grigi ya lao. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula lu nikata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra ha itara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buit. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe wangu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu luba ile adiga humalibe. Loma isi habuni le arufa da humalibe, lu lau hidre agunia hiduhi yunu, logo afinya ni, kata ile ahungwa luba adiga. Usienti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la, hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busienra gutu wa lun haji hani, hagaburi ha meha afinya banya logu buingiu. Awanda hama isun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubai buingiu hon. Da meha le frama se lubai buingiu lun, avraan logo labini rubai la. Finyuti luagu guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luagu. Aba lariyangu.
4: Nabini nubadi bustaragu, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati, abra amu lao gurasu, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawa I hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lao finyu uwa le amu kate ilu la kutihon. Lige luboiti, La choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. masan siruga ni kata lidangi rula libungi ulere ruo rule lafi yunu luago kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi ladiga sinyala leye habungi ani lau kata iligi ya sunha nyubi banya lumbungi lu hasal baron kayarati harig dunguras wagele afinya liboy logo emeni ginile rula liboy won agda halumuti emeni ginile wawani dereg dagu kaisi lagda hanonguru guni ani emeni giniligia inyugoti jagurun meme toy belu tida li templo buingio jagta sielu le nyehi lubai lebelu a hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba ani henyi ngweto afadri hawagu ligibuge buingio kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7.
2: Melquisedec le uru elida meha fulasu le giri bay Salimo lo fadire ginye buingi le inyu timabe dans le lagiri budu be Abraham uriburu guginye lari ge laganye uni uribu hawa guri wego aba lafuri du Melquisedec lubaru aba labini runi aba lichuguni Abraham aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubay lida uribulu mini la iri Melquisedec lida Furumia tikate, uruwe richagwat. Gama lumu, subudi watimeha kaye, luruwe te salem. Mini la lira, luruwe te darangilo. Ibidi wati kata yala meha laguburi gubanya, ibidi atiginye kala lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lome. Liyewa liru buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melquisedec. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi farenti lun lidange le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hamagien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melquisedec lausun mama lan ladiga wagun lewe aguburaha lumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melquisedec Abraham le meme buga eresi birubali Frama selumo gembuingio. Ani siente la sigeneruni ni aban luago weiri kutima lanle abini ya baisigelaule abini rubwe. Jawada fadri guharesi rubali ka lidisi farenti wugurin goweditin. Ahenti logo Melquisedec tatimura halere rubuingio logo kai logo abanle vinwangeli. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidisi farenti gwento Logo faye hamani ginye lu Melquisedec lida aurale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melquisedec lubaru. Hadange fadri guha la diga wagun lebi heresi bireye Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikaye fadri gu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melquisedec. Lugundu, danle la sansi run afadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liebe in Christ. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la diga wagu huda liebe in wabure me Jesu Christ. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, Dan le la dimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati dan le liyabu Jesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melquisedec. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liyabu. Liyabu lu la fadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le la riyan gube buingyo logo Jesu Kristu.
4: Aba fadiri buguya lu sunwanda itel emelu Melquisedec.
2: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemeye wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingio. Ani la aba finyu la chowri buingio emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu Mafinyuru wati dale lichugun boy habara hon. Ahenti logo Jesusu, le lau boy finyu lichugua lubara lun. Lari henti dale reru mwingyo.
4: Finyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboy, lari tabu. Aba fadil mwuyang, lusu mandan.
2: Ligia Jesus lubai acoru lubai abadara du buiti mati luile frumiet. Hameha hibiri fadrigu chilutinya agibedagua lugundu kai abalaburi hawegu siyati hasigiru. Ahiti Jesusu kai miwa la lusunda masigiru bailifisu te kai si fadri lumungamu. Ligia gayara lubai la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lidangele timati mati lusunda. Lugundu gabagari tisunda lulayumwa go lubu ingyu awagu. Jesus lubai ti fadri bai inyu timati le wasubu dirubai. Haruma ligia uati uribani lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tumaluai sunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadri inyu tumatinya hagasu bai hadagara gudun sagweju. Furumia logo hafigo ngwanarugu lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira adaga lumuti Jesusu adagara guduni abanagu weyas lusunda. Dale licha agubu ilungwa lulome logo hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagi ya lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogo lira ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege iti logo lu sunada.
3: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima abai lida age sun le warinyo kubai, Logani laba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwege lomere lalana larunga inhabu ingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadri lida flasu le sandu timabai tida sandu ario tima timatu to ladigibon wabure mebu ingyo. Mama to hadiga grigi. Sun fadri inyu tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma adagara gudini lun bu ingyo. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate ilunti la dagara guduni Jesu Kristu lubu ingyo. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu anye guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia hadugu ni hawadigrimai lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula lugundu lubaba ila dugunu Moisesi luba abu ingyo aba larinya gumbu ingyo lun.
5: Adaga baitia sunkate kisi iyawa tona rufu tukumbu lagu vugu.
2: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye haluma buingiu ani buiti mati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suni nagubai memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
5: Lania menyari habule mebungio. Lachili goveyo lunadudu iseri daradu amalile na huda luma Israele. Mita abai kei daradu lena tetu bai hama hagichegu leveyo le nare kutubo li hahabu lunasadaro ni ehitugie magufuli mukamuti meha ni daradu. Ligeti ligi ubali ya hongwa ni nyelariye bu abureme.
2: Aniha daradu le lumbu inadiguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lariye gu abureme.
5: Nichi kubu iniluludu litong hasajume. Aba menaburu ga nitita hanigi au wati habungi te hagie menana. Memege luo boi lularufu tafoni wanuagu Maria mboi wugiri lulituhe ni lulibini subudi boi bungi le abureme. Lugundu hasubudi ruba na sungu boi lumo gele jiri timaa gidi boi dari lumo le weli timaa boi adagi. Ferudu na nuboi guriba nile hetake boi Marita kutugia liname lwaku hafigo lusunda.
2: Adimure hali ligia buingi ulogo haba iseri daradu rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi waiye ligia ya rafa le rigu linya lun longwe.
3: Hebreos capítulo 10.
2: Ladiga liluru no Moisesi liyawa di riguñe meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiu lidage hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiu segun liluru do Moisesi. Sienti meha uwara gohama sun sui na gubai itar. Lunghamunga gayara ala laruma da gudunia lurudu ludage hafigun masandere gunganya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gamalumon, Sariviti adagara guduni burile, lularita guagudunia luagu hafigon sagu irumu. Kaisinya luboye lagitaruni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubuingyu dale lebelu ruboye ubo wagun.
5: Mapuse lutibu adagara guduni ni idewese, lulu utibu awa ungu gunu. Maguna tibu lagu adagara guduni gudawari bote, liburi lagu adagara guduni luagu figo. Abati larinya bu, miubi hedina ubo wagun, luna duguri bugunda nubungi ute, itarakesi buru inia na muagu titambelenu.
2: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingyu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichukutin lu, ni adagara guduni gudawaguti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingyu, lidange Moisesi hongrigia lu hadugani. Larinya ga Kristu larigie,
5: nyubi hatina luna duguni bugunda bungiyo.
2: Mini la lira, Nyubu hele lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun li chugu inseri lewenyegu. Ligye lugunda baibuengi yo lun larumada guduni wa ligibu gen lau lonwe Jesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyo, sagweyo haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligi afigo. Ahinti Jesu Kristu, Abaruguni weyasun lichagun lungwa logo figo lun sunda. Abati lagiri budun sielun, abal layunru loige lonwere buingiyo. Anihe inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasun, abal labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsu ina guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia won, danle lariyangu.
5: Anja darat le nuve na tukni hama lari kepri me layu legi linya lari yang gua pare. Nechu gua pare ni lulu tu tito hanigi apa pare na berit ni lita hasamina.
2: Lari gini lari yang.
5: Mari tu gua tukni ada nama logo hafikum ni logo pare uri bat le hati gua.
2: Dan lubai le ferudi na wali figo lun sunda memeke ru wali amu adakara gudini logo figo. Lige lubai tini tuhenu Laulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwe beluru lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri ima won lumu buingyo. Aba ima le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboye inyo tumati tidan luba buingyo. Lige lunti luboye, wayara fadun lu buingyo, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragun wa ma wongwa lauduru logu figo, lari gen la chibunwa lauduna harumat. Itara meme wa ma derek dago lidan wafinye, masansi ragun ga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubayi la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinya tia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumidi ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigi rafigo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba ruga alikate ilun wagura bahani, lun laguse raguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagurincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba grigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, logo lunti lan longwe grigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo, mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, lige achouru balin lidara dubuingi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubai.
5: Aulelubu ilabai cha biduni yedirigi, aulelubu ilafai regiduni yelabu hafiku.
2: Ariyangatiginye.
5: Naguse regiduba yanumutu niye.
2: Fugiabu grige le waguti laburi haliganyu buingi ule vingwabai. Harita kwa huma logo buriwe yule sigu halibwe na miha le heresi birubali larugunga. wairi timeha hasufuri run li don dan ligi ani awanda hamuti sun kate lau grasu anyahi hida gien anabu atinya au seru hagia uriba ligi bugien guriru ladaga khai bugun loma kristu ibiri sufuri tinya ladaga gamada go hama hama ha uriba banya au seru niu gudeme habutun meha hon ha furi surgu banya igira gwagda tun hungwa lau gundani Nun lagi darun le huma boy huay. Subud niyo humay, logo anihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyan boy lagi darun huay. Gwento ati, meferi dire humay lubayiti hemenigin luago buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruaho sielu. Gagura asu huma, lulari igiye melan hawandu ni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara lamuga herese biruni faramasele lumbe lichuguni buingyo hun sielu. Tarinya hanya lerer umbuingyo, logo lagi ni bunuh Kristu boh agun.
5: Malah ni, aku ingin bilang lu beliagi. Madale sehabu boi saran kita, aku ingin nari kita baru tu bilang la fiye, la pagar itu. Aku ingin referi dira la fiye, magun dah badi nalu.
2: Wagiya, mitra anti wakai diri geha, agir budu banyak hari gun, abah referi diru, hadangiati waha esefru banyak, ladaga afiye.
3: Hebreos capítulo 11.
2: Afinyani achouru ni le gumuti logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in laburikate lausun marihi wamani. Ladaga hafinye wagochago lagunda rubai buingi hao. Lau afinyani wasubudire logo buingi ula adigubali ubo larugu lereru le lubaiti ubo ule warihu baigwento. Mama lida angine kata ile meha ari huo bai la digiwa. Lau lafinye aweli, lichi gaba adagara gaduni buitimati sige lau le la adagara gadu bai kain lumbu ingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la adagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, la nigiwa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyo anigbali. Ani tarin he lereru buingyo logo lubara ke boila meha la nigun enoko gunda la buingyo lau ya ubo. Ani siente la gunda ru buingyo wau ahin mafinye wa boiluago. Lugundu lun wayara fatu lu buingyo gasu wafinye ru logo ani hila ani lichuku bala afaye ruaha ha alo habali. Lau lafinyo noe Na le lavisa rubali buingyo logo la daga rubala aba onwe bungura la usu marihi gili langura aba la digu ni le lubai buingyo aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hausun tila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye la ulafinye abrahamu da le lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la digu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gaire gien. Ibidi oga lun halion bai ilan. Aba la ganon lida iseri flaso ligia. La usun terecha la nyen la diga la finye. Aba la ganon tida ankiampo. Ligia meme ginye la digu bai isako. Le liro iluma hakovo le libari. La diga resibi hamuti lan frama se meme ligia luma ge buingyo. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebelu ron lidon, lubu idun uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bebuingyo. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya rutan, lun tagarudun, resibi toere ilumage buingyo, lun tagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye ron luago, lagufli rubai la buingyo le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lela Abraham, lun garu la. Nyubu itilun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisaga unle larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu watu yansungurige ha meresi birunga hama isunle framase lubu ibuingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indise gen ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagu unluagu mama lan hagaira ubo ule. Hayabu iriginya lan ebelu ha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme yela aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu laanle nyinge lubwe hafuri da hagaira boi, le halu haboi gayara ati hamuga hagiri budu hari go nyehi aba mbuga agaire bui tumati habuse rubai agaire ile sielubai ligi wo lubai ni buse gari la bungio lu habugi te boila aba laranseru aba uburugo aba name hale lauche gubali bungio abrahamu laularia gulu lu lafaru ni lire ile isaku hila gubelu la dagara gudu ni lu afinya memeti lu agu bungio rugo tiebe lungwa lule dere geruni lire ule abana guti. Lausu ania galilambuga, puingi ulu unluago, saraku mela la duke wagun lidange isaka. Subudiri gulinyali Abrahamu, logu gabafu la puingi ulu, la saragudu ni hilanya lidange uweni, ani itakaro yebe la duke ni puingi ula ulichuku ni isaka, lari igu ulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaka, framase lubai abiniruni lu hakogu luma esawo. La ulafinye hakogu, da mehale lowe la, binilumutika aba hata ange lirahun yose, aba ladimure han luogu lueri gubuingi. Ragunyu luogu ligiri lubadu. La ulafinye hose, lubaregen boi lowe, ariangati luogu hafri tubala, Israeli na hiptugi, ariangka ligia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. La ulafinye lagubri gumoisesi, dale lagiri ya hobi, aba haramu duni luogu iru hati. Ladiga harihi luogu, buitu meira ula. Manufu de tinha lua iluru dule, lichu gube uruwe. La ulafinye moisesi, dale wugiri hali, mahati lula nugunua kaisi, tirau lirau, luruwe te hibdu. Hime ilumuti, la sufri ru hama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buitu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la santira gulungwa, la ula sufri ru unabuguni, luigen Kristu le lumbu liabui. Sigu la ulagano, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingi ulu, lichi gai laritagu. La ulafinye Moisesi logu buingi, aba ligiru ni Egyptu, manufu deiga lua iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagu, kama hamuga, ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lueyiru esefuruni. Aba launaha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun, lamuga niyaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabaitu. Danti le habuse rumbe Egyptu na lunginye hasuguru kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadu, loba lubarieru uburugu ligie. Logu tafinye rabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Ladiga, taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariak, logu beidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe, hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun, ha mere banyi. Nyubu iti ya, lugabafu bai la uriburugu, aba haganyi reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudu niwa. Lugayara abaila hagu yugu lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hau, abai chuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara wagua tinya tau efei, rede itinya eibu ganyan hatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyan hatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muarugut. Sun hagia, lau sun buidula afinya ni le hawagu boy, ligibuke buingiu, meresi biru hamuti le meha frama sewa aliboy, Laduga aran selibuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lita ruguba la aba wama abuidula sunsuina gube.
3: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi egua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humaye lu hebela gudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hong angelegu la uhadugni kateile ibidinyo hong.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kayara ti luboiti wariñegun law afiñani
2: na bure me bungi litere ko balene munufu ta badine kaba ti kayara ma griga de ganaw
1: harita ko huma hawagu ha adun te balu ha priche bali luganu te bungi hu samina huma lubugur idalinya la meha abagari ani aje ha huma afiñe masansi raguti ligaburi Jesu Kristo digie meme gunyaru ugunye luma suanda Meye da gogo da huma hungwa lu amu lu yari arufu dani. Buiti mati lu teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini. Echu niligia mia buiti lu la digibala buiti hong ha afala rubali. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lidagien adakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lula chibu ni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni Logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwa tini yaba uburu guwama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburu gu le lumbo inyehi badi walan lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichu gu etengi uni lubu ingi sunga da lida ge Jesu Kristo. Etengi uni ligia, ligia luu yeri bai atakara guduni le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu ni le buiti boy. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile auwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyo logu honigirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui dubai hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo. Lidange oweni hauniri mudun le weritimabai. Le achoro rubalin lidara dubu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Jesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimure le aburhana alibe hun tida murusungara dato. Nasubu diragudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese Nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabuiga ninyan honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabuiga hanya italia na hon. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
3: Santiago capítulo 2
4: Niduhinyu kaisi huguya la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubay. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Beluli geginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadoira gubuidu lun hariengu lun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Hariengu lule gudemebe.
5: Buguya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenugudu.
4: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsi etenu, agamba humekatele. Aniwo diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani lefa.

0: Rama selubai hon ha hinsi ha bobanya lu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitian ha buriba bai hoseranu, ani baru humau aduru hei na ligi bugion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe bai hun. Le umbai, hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai logu ufuli humani linyu agi lurudu kai sitarinya gunilereru bungiu.
1: Hisi ala kirigi a bile di bu, ke bisi ango bungua.
0: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau, hanugu ni sungurigia, haduga ni figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfli ru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
2: Magaba rahaba.
0: Arinya gatiginya.
2: Mafa rahaba.
0: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon, afara hati, midi ti laule lubai be lurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le seforu baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigia logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Laren gaba hida gelu.
3: Buidu la lidi bu. Darugu ababa ugwa, ho bugeme.
0: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hu la lira. Itara len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itara linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe berinya guti.
3: Buguya afinyeti. Au waduga numuti le buidu bai.
0: Au warinya gatina lui duhe iligia.
3: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
0: Afinyeti blogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afinyeti gie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinyeru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungi Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye ludayari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagunfuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
1: Afinya timenga Abraham luago bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richagwati.
0: Nyariya muguati luago Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mama regu luago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidere gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
4: Santiago capítulo 3.
0: Niduhenyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregda timaba ila wagusir wagudun. Wagia larufuda habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenya, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. ani adagalali gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira gwagu dibutungwa ani buiti ya lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure ha buiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi ha lenege ben bungiu la dignia. Rida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shuta uhida. Gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gubei lichu laulu. Gama lumon ahia nihi lubei gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanrugu. Mon lumuti lubei ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. Ani hi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaya ha gama balilichu au le lumage be bungiu. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada. Lumahada amu.
4: Santiago capítulo 4.
0: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somu kate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somu kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubay lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuri ha. Habuseru ni lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisa hun luago ahi la gamadago uba ilumo bo. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luago mala la le tarinye gube lereru bungiu luago burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungiu wada lu. Kama lumo weri timati ide mo ele lichu gube bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
1: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide rago lumuti ha unabugu banyo.
0: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu harumagda humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguyeme. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ani haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Aba rigunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
3: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei, luwa bihi lau.
0: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
3: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lir.
0: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
4: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Tuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hukha maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. anilige babu yaram aba meha gurin chawagu loige kama hamuga la watu gemeti ondara guagu dandu saragu irisi nilido buri lagu muho dangle lausum lira mafai iru humuti aha nyadagi mebali hichari lagu ahanya lubai tifai itilige ichiga hiduru ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi meti aha gie huago rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu ani dibuni idukea nima aluha aransa nyelu hafaru siadi humanya ha maduru mbanya afarago humanya hilagube madugu gahagia ni kata hawege guwa lige luboiti niduhenyu gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagumho huya luagu lu lafunadu gagura suhuma ginye terebu guhugeme luguntu madise liliabi wabureme niduhenyu mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu magusira wagudu humamuga jarafa lilidani bungi lula gusira gudu niduhenyu baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni wagia baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia agamba dungu luagu lugura sunhobu ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora lugundu areida ti bungi udeme habuligia lauge sunkate iniduhenyu mafinyira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua ni lao amu luwiri afinyiruni luhachoru ni hereru dame le hariengu aha lu aha la dame gie le hariengu uwa luginye uwa la masie diru lamu ga ubungi ahin la sufuriruni luboi aban hida gie lunti la furi idu lubungi ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani ne tengiruni ahin sandin luboi lunti la guoron hon tabuti guligili si lunha furi idu luagu luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme dame tile hafuri idu lau afieni aba me lareida guagduni bungi usanditi inyiro gualeime ani ahi gini ya figo hali lubai ferudu na wabai lifigon ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua ani afuri da hugue me huo gua lu hareidagu wairi tilubafu afuri iduni le ladugbe grige le richago bai tausun lanigi aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge danya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun lifigon.
2: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
1: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labu serubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun laruma da gudunu laulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma gine bungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda, le sinyabi ladasa iru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana be la, Wabihi ni asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube larufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Adiga itara linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu wa lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegiti mati sigilau golu.
5: lugundu gagumucha di tigolu. La ulubaiti habandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huagu, dai mele la giribudu ubo wagun. Hibihu baginye, uweiri guni, luma inembesei lumagi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun hun manihi humagi lulan. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu honu guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gini. Hagiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subu diragudu ni bungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aran senyu huma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun. Lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira. Abagari da huma abay bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanereleron bungyu,
6: sandu huma, lugundu au, sandu tina.
5: Ang aguara lu bungyu keisi huguchi, bungyu le ababay, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia, lun tihuara du luma lau inebesei sun da le lubay habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gien Lubara gien buga la digne bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lung hafinye no luago bungi le asar gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi. Lung hafinye nun eni ruhu mei sung hemeni giluago. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
7: Itarahaya sungirigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufuliri.
5: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, Ligie uganu le lanin la asalbaru ni, le wagu bei larinyo wagua hun.
4: Primera Pedro, capítulo 2.
5: Ligie lubeiti, Igra humai sun luwiyeri buribani, sun igeni, biang wala igibu, gimugu, luma sun luwiyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni, irahinyi ufigiginya, miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun, aturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati, luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei ti lu Kristu, dubu vimati, le aube memberese hama girigia. Ahin ti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti sarago. Itara linya lubei ti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itar huma kei fadirigu, ha sandutinha. Ha ichugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lidagia Jesu Kristu. Ligeginha taniangu bilerenu bungiu.
7: Nitiga aba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anua da honti lege begiti. Ani ha afinha nitia logo, buidu belili hon.
5: Weri ti lebegi dubu ligia hun. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengo bilerenu bungiu.
7: Dubu le augo mebere se hama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
5: Aniega tiginye.
7: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
5: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tinye luagu. Feri di haguya lusunda, keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finya bilago Kristu, aba rasa nua da hunti e huguya. Fadiriguha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga lulido lueri larugunga le lichugubai. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Gweto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen gweto gudemeha buha li bungi hun. Nidunhe yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudun huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Kaisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma lu hichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digni le lubaybe. Luhama ni chagudniya. Haibide wabanya au. Habusembanya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livretinya. Gamalumo mosera kumei livrei. Luha digni le buriba be. Lubara gen lira. Abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi ema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun aduga kati buribati, habai chua luagu kage li sidu ni benga wandu neng asufriru neng lira laugurasu. Ahan ya sufrira luwe gine hadigin kate buiti. Aba hawandu neng laugurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lube Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaru neng. Madigin ti Kristu niaba figou, mayeha ligie niaba woyasu. Aleha nabuneng, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itara hinya meha kei mudun ha feri dihanyu. Ahengu eto, nyubi hadun lun Kristu, le onigiru balen keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
4: 1 Pedro capítulo 3
5: Itara ginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, Luahen la maha ginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristu. Luagu rugu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida laha nigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia kate I gebegibe I sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dale segihalibe. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguaru lung nabureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufudeuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubikhon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunun lida hafuri idu. Abagri dhama sun huguya lida uwaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Yesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundun, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
7: Lebuseti, labagari gu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lanilan kundun, lunti lunigiru nungi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela loi uribani. Adiga lele budi boy. Almo halay terangilo, awo me lafala boy. Adiga gongi rumoti yawa bore me, budi hari chago boy. Agamba lele hafori e dundo. Anga ya ha adiga bani buribati, magoda ti budi ha.
5: Kapagi kanyana adiga buribati hun, ahang ichago hun gwalu ha adiga ne buiti sumada. Gamalumo, flesi watu ahang asufiri ra adiga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loy niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebese. Haruma ta hanigi. Luhala adumrehebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse garihamamunga, luagu herenu guanarg. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubai, labu seruni bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumon, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung la ruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, Salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu, labugie lubafu.
4: Primera Pedro, capítulo 4.
5: Igia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, Lun tiginye ananse nyo ama luwa sufri nu kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun la yumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bei, adige meha luriba kate le hisien bei hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamu ti meha luriba haritagu. Abacharu oda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hong guariua. Kwento. Vueri tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula guser gduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chohoa lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sunkate, nyei la saragu isi ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isi ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magili lihanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserning Lubuyerigu idebe si le heresi birbei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le serebiduhun amu. Le gabafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eserebiduti, adiga lei lausun ere le lichigu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba igabri le lunti lichigunua Uweiriguni lubungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lekaduna balin, uweiriguni, luma ubafu, lusundan, itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ochawaguni le uwegi ya bei hasigira gueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere dutihun, bara gien lira, Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana baila, habuinchu lau ugondani Tamele la gira do Cristo o boogu la usun luenigu. Fula seivatun, ahana bua loigien lanigu huma Cristo. Lugundu, arufu da lumuti lira luago anihin la sifiri sandu le weirigu bahida. Ahinha sufri raba hida gien. Lumama la loigien la farha. O loigien la liberuha. Ni loige la dura aguni libiri lurudu. Ni luege le meter ulido kate le miabiti lu, midi. Ahientia sufrira mutu luege en lanigu la Cristo. Mon lu muti la nugu busiganu. Luntilichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lu lagumeseru, aguseruni, anihama gien guanarigu lanigu bungiu lagumesera. Ahientivama giba lube lagumesera aguseruni, ida habameti ha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ainti hene gulubei ha salvaru ha richagu o banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mome habani. Luha burugu bungiu le agda ha balinya. Lugundun gunfliti bungiu.
4: 1 Pedro capítulo 5.
5: Never dirinya de huguele abutigulida hadamuri afinya tinya ke si abuti la ginye ani gefenti na lagu la sufriru Cristo ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu ge banya haria ha ke si honi girunya honi ni mudun mudun adiga humei lau uguna ni ke si labuseruni bungyu. Mama la diga ha fosurunya la. Adiga humei la diga busen huma hesere bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hum. Mouseru huma kama hamuga. Haburien ha labuge banya haria ha huguya. Houcherugu huma. Lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba. Tame le liabi Jesu Cristo. Lehoni ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube me feridunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau unabuguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idarago lumutu ha. Unabugu banya.
5: Rugu wa humalu beiti hungwa. Unabugu. Labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru danli gia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagu duanyu huma. Ragugu anyu huma hungwa. Lugundu. Ebuga henyadu gilinya mafia. Le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migir guagu da huma hungu walun. Derega dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Cristo lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu da. Ladugu babungi lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Derega dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru ni von. Le ginye aguwaru bai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumucha dibai. Lida aba luma Jesu Cristo, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanigu bai kesi aba iduhe uwara guati. Lun nichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinya ha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gube Jesu Cristo itarala.
2: Tibia ma ligara da Feduru. Capítulo Aba.
5: Ao Simão Feduru. Aba servidut no Jesus Cristo ao. Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra yungara da Tohun. Huia le afinha libe que o aguia. Lugundum. Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo. Luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubei von. Lau lubafu lua bagari du kei lugunda. Lau la subu diragudu nen Jesus Cristo. Le agora ubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubei von. Leburi weina mubribe eni weri likia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida li gabri bungiu, luma lunga sefuru lwe la gubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu I gabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungiu lamon gurasu. Gamadagon lamon edere geraguni ungwa lubungiu. Isi e habuni lavon gamadago. Ahenihin bai brikate lira hida le timati. Mama bai itara guarg higaburi. Eni mama bai ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo bai kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lo bai tiniduhenyo. Afa guhama lunga dere buku duntima, lau acoru ni luagu bungiu la agua rubalung. Eni anua dira leng, ani handiga itara, mabur handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabure me, wa salbara gule Jesus Kristu. Lema gumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badu lubei luagu. Laun susu budi humali la, Ani heibu gina la lida inaru niligia. Au sun lira, sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari I bagari le lubei ha bagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesus Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larigie hiladi na la. Lusun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bai hun luagu lagiri budu wabure me Jesus Kristu ubogu lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lun. Aba lariengu lumale li bungi lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
8: Ariha dirayu. Le hisie bai nu, le aube ome bulan lugunda.
5: Agambo amuti umala le ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bure me luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vuguni ya haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le buri gati. Dari laruga dun. Ali tafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagu dun tau hanigi. Laugi nyasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyara ati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ya meha vuguri ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugiria habei derega gotia hongwa lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
4: Segunda Pedro, capítulo 2.
5: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba gini anyahi banya lahida. Hadaruba ijeni lagana guarufu danile inaru nibei lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya fala rutinye lida alivie hemeri. Ani ladumre hoba uriba luagu umale inaru ni bihadiga. Lau lisi ya sensu hon. Hasagaru basensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadivanya lumagia binaru. Uwa tiferudu nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen agura bahei luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu nalani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi hari hie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweribe lidikere luagu livie hagaburi girigia uribati en lida flasu ligia. Sagu havei la sufriru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihini iluma lagambu ni kate buriburiba tileha digubai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka kubanya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lusunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya, barugua tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tausunghere ti mahama, gabafu hagia, michugu tia haduru ubafu sieluna hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatia ha, itarahaya kesi animalugu, Uwa tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luha faru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iye na uguwa ya haguya. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bai laganyinu sensu lula digine levuriba bai. Aba ti laden haba burigu, maria gati tilung, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tiyan dimuri buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lidage binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama se tiyan liberi hon, eni ibi ni haguya guanarigu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Asubudi hamali bebabune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le, ahanya aburika lido burikate le, lunya larigu duninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigi en laha subu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimure le.
9: Hoya hamuti only hevereha.
5: Lumale arinya gubai.
9: Agaraba hatubuir huswampru gulari getagun le harumati.
4: Segunda Pedro, capítulo 3.
5: Niduhen huise tianu. Anuhati bia magara da naburha hun. tinda biangu bai, houcha tina luna rita guagdunan, luagu arufu dahani inarinit le frendei humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburikate le warinya gu bai, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi bai agrige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi, larinya gu nei luriba harita gu hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kata lida lidani lun la duguniwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielo luma mua lego etombei. La reidu yen bungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lien laba veju luwabune mekei milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bai. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubaveju ligia, lu lagiribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveruti ariebu. Aba meti lagumu chu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le lidambe. Keisiti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lidamebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa ragwaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Igia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba iburikate ile, Houcha huma lu ladariru nubungi ulida darangi leo ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu hasalbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun Anihin burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabogoti lanichugu laburin ha Pavlu segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan laduga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikate le lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa, loi heyedunu girigi ya buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kweto luma sunwandan itarala.
4: Primera Juan, capítulo 2.
10: Niranguñu, naburu hañi burikateri lehu, luma fikon ha huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegye wafulesi. Ligibu gen wagu chibuengyo, laduga, ligiru gynye richagu. Lida gynye Jesu Kristu ferudu ala wafikon. anima marugu wa figon, ferudu na watigi ya afigon sungrigi. Ida wagufu lironi luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenariye gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uwati inaru nilida. Ahen ti grigia le adigubali le lubaibi buingio.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Tralinha, wasubu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Reina línea, luburiga ani, larugo gaguduña, lampule tima timat. Le harían gutilogo lidañi la larungonga, ani yere gutilitu helun, lidangili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu, lidañi larungonga. Ani uati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le yere habuti lun liduhe, itara lian kaisi grige le, eibugu belidan luburiga. Ibidiati lun halion boila, lugundu, darulumuti luburiga larini. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu, ferudu na lali buingyo ifigon, ladiga Kristu. Agubrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lilan Hesu Kristu, le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu, ganyi huma lilan uribu logu mafui. Naburhanboy hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lilan buingyo, uguchili. Naburhanboy hun, agubrigu, Lugundu subudi huma lilan Hesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburha bai hun nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lilan uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinsi ya ubo hun misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihini kata ile harihubi lumapanta logo irisini. Ani ubo agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugiti lugunda buingio labagari duba lunsunda. Nirahunyu chiluhali lagumu honda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kata hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Hesusu Kristu boy. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Harinya kubanya logo Hesusula buingi irahu, subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi eti, tida hanigi. Ahi hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chadit. Kaisi ilariya kuni Hesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya anie sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuta ha hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun kateri hun. Ani inaruni larufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liyabuin kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subudi huma ni logo richagu alan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubudiru ni logo lirahunyu la buingiu sunha richagu awain.
2: Primera Juan. Capítulo 3.
1: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagu aruni wa mwon lirahinyu bungi, ani inari ni logo lirahinyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ngili Hesu Kristu hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahinyu hadi wa bungi ugueto, ani lausun,

0: marufu dugi li la won kata badiwa la li dame lagumu hon. Subu dirigu wa muti logu dame la le la giri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali burikatari le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru dumbuingyo. Subuti humali logu lunla la gidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahenti le eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lulu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo lumo kata ya la lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubay o misi habu la lun lidu helwai gen Jesu Kristo mama alani gu buingyo. Ani haa uganu le hagambu bay luma ge furume etida. Luhinsi ya gua wama wama gu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lani gu bay mafi aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le la digubi kain, ani buiti le la digubi la mole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidu ibagari. Ani subudi wa muti lira, lugundu insi ya tia waduhe yu loige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubi lun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Ladiga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu, maulumuti, wajumaru rugula visi habu. Lumuti, aba la isi habu ni le, arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaiginye, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi, duru wawagu logu somu kate, weli timati buingiu sigu ta wanigi, lugundu subudi ila sun kate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayara abai wajabu indigibu giyon buingiu lau vemeni gin luagu. Logu lichu kubai ila sun le, wamuri habai ilu mawon, lugundu gufu lihadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye ilu logu Jesu Kristu le lira, luginye, Insi ego wama wama gwa kaisi meha larinya guni Jesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya gubanya logo, Bwingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le, laka ni Kristu, lije sifri le lida, bai grigia liji. Agam batin logo lebi bala sifiri ligi. Ani ani hali ubowo. Nirahunyo lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafutimati sifiri sandule hidabwe. Sugulao lani mafia sifiri le hadabwe lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kate ile harufu dahabwe. Lige lebu boy. Agambu ni haa aginye lani kubunye ubo. Ahi wagia, lani kubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama boy lani kubungio, mahati lagambu ni. Italalinya lubaiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, Lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yalu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bai. Mama logu wagi ala hinsi habubi ilu buingi. Luagu ligia la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lirole aba naguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingi. La usun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na guboi, lumbu ingiu. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo, lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu uon. Wagia kwana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Arinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume kwa rugu leafinye ruboi logo liru la bu ingiu hesusu la bagari dunya lida bu ingiu. Ani labagari dunya gine buingi ulida. Itara linya wayabui asubu dire luma afinyera logo hinsi nye wama lumu buingi. Isi ya ni buingi. Ani le abagari dunya lida isi ya ni labagari dunya lida buingi. Ani labagari dunya gine buingi ulida. Itara linya wayabui lumu hinsi nye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la Ya ubowo gukaisi Yesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa giliri gulinya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon ladiga visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu ani misi ya ti libiri lun. Jee tigrigia ligi. Lugundu, ahimisi ya luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyambo ije hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lubuingi lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahunyu banya buingi. Ani sunha hinsi habubo nye lun aba uguchi, hinsi habubo nye ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wamo ile luboiboy, hinsi nye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigunu ale luboiboy buingi u, ligi ya hinsi habuni boy lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logo ubo ngu. Le afinye boy logo Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligire gunye gayara laganye iru logo kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligye nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligye arufu tubali insu inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito. Ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lunti tima ati lubaiti veresi biruni le larinya ku buingi guana rugu logo lira la Jesu Kristo. Le afinya ti logo lira buingi choru lumuti tina la nigi logo inaruni la. Le mafinya boy adiga lumuti buingi kama yeti lugundu mafinya la logo le larinya ku buingi logo lira. Le larinya ku buingi logo ruhali la ibagari magumu cha ditimu. Ani lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihi boy lira buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa boy lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hun, kukuya le afinye boy luago lira buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurumi ya kwarugu kate, kaisi ligunda, lagambu wadiwa la. Ani itarakai wa subuti runi logo agamba lani buingi wafuri yedu subuti wa muti ginye logo launabu badiwa la. Ahi ariha aba agrigi ya logo ladiki ya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafuri yedu lun buingi. Aba lichuku buingi ibagari lun grigi ya ligia. Ani figo lani na oveni malati lulafuri yedu nwa lun buingi logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo, lumu lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigibali mbuingi kaisi lugu chili, maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau mbuingi. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lumu. Subuti wa muti logo lani guwa ma mbuingi. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo, nyimbu halila lira buingi ubo wagun, ane ruha lila gufura ndo wun, luwa subu diruni buingi le tima tima, wabagari dunya le tima tima lida aba luma buingi, kaisi lida yendi wala aba luma lira, le Jesu Kristu boy, lige buingi boy le tima tima, ligie ginye ibagari boy le magumu chadit, nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibia maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun haa afalo rubalin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga inaru nile tida bay wanigi, anile lumbo iwama baila sunata binilo buingi uguchili lumo wabure me Yesu Kristu le liro uguchili ruha maime areini agute me habu luma hadarangi lun un lita inaru ni luma isi habuni onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni itara kaisi lariangun waguchi buingi un lungu abagari dun gwetonti nitu ayumara kwa tunabun lun nisi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habayi bun ligia meme le wama bayi luma gefurumi ya tida. Mini la isi ya ni lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yu lu wabagari du lida isi ya ni kaisi wagambu ni luma gefurumi ya tida. Ayahe insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wagun. Le itara bay, ligye le ye bay, le lagani bay Kristu. Koni kuhuma hawai, luwe heferi diruni le nyugwi bay hun lida agen huwadigumari logo Kristu. Resibi humay me, afaye ruaha dayarigu bay. Furume gwarigu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uwati buingi uluma. Ahi tile eredo ti lau larufu dhan Kristu, anihe buingi ugu chili luma, luma buingi irahu. Ahi achili raba angrige humo, mama lau arufu dhani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarau kata ilunti nariyangu ni hun, gama lumu mabuserunti na aburuhu gunani hun. Agora batina nidi ariho lun nayanwa huma lun lagufu lirun wagunda mabui gahanya tirahunyu bamule lobu togi yela no dirubu buingyo itarala.
2: Turuwali garada apostolu Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu garada tobu numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingyo lubuidu la lidi sunkate ibu. Nungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imbo ya hada agen wadu henyu loe igen Jesu Kristu. Ariaganu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uatiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranguinu uara gua luma inaruni. Numada, hinsiatinu, buiti boseru, lida serviduni le badugubei, hon waduhenu luigen Jesu Christ. Hon timaha lila na amuflas. Abahuda guatinya ligibuge, adamurini leja be logo bisin habuhon. Aduga bei flesi le nu. Idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibide habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Aduga wamoyi le buidu bai. Le aduga ti buiti lani kubuingyo. Ahi le aduga ti uribati ibidi ngele buingyo lo. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu. Ani inarini logo buidu la ligaburi. Gefenti waginye logo kate ile. Ani subudi umuti logo inarini la le warinyaku bai. Gibeti yebe lunti narinya gunibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani. Lugundu, agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri larufu duboi bungiu, luhuan, capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu, lu Jesu Kristu, lu la subu delegado ni hon lanigu, kata ilebri lumbo ila susere du madise, subudi gadalali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulona hanilani angeli lumun, lu larufu du ni lu, ariye galali huan inarini, lausun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choro ruboi Jesu Kristu, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adaga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huang, la burha yin hong tila na sede ligi li stoasya mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubara gen lagumiseru da. Vima ligi ya gweto ani Lelubai liabi, lumagien hamagien sedu zifirigu ha ligibu gebanya lala na laruhi. Lumalumage Jesu Kristu, gefeti le gumfulibai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hise tuwalu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Aduga ladua uruigu me lumafadirigu me luweseri yudu lulubungyute, le meme lugu chibai, ruwala uweirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bo gubanya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Laguma se haluma laguma chagule sungkate. Tinya la ino bungi le sunti kapafu. Le vima bai luma ge lupare ge laguma serunda. Vima ligie guento ani le nube liabi.
3: Au huan, hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larui habungi. Sufri hadi na uwa rahuma luago Kristu. Resibi hadi na ginye gurasu lumagi. Redit na darua luago buhu legiribi Patmos. Luegi na purichani lenenu bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago apa veju dimasu. Aba nere denu labu ginye lubafu sifirisandu. Aba nagabu apa umala li reinti na naga ginye kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
4: Abur habai sun le barihu bai. Aba me bonga no cara do tugu yahon tila na sedu li gili sito lobo bon asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodicea.
3: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafalu lanigu. Haruti lidi buri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugin. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba nabun halubadu lugudi kamahilade. Gamalumu aba laguruna lau luha bulle lowen aba lariya guno
4: manu de dagu aba au fulumi tibe au abu mohoni ani le mima be ilat na meha gamol mo gwe to mima na lu sulda ani ili gele au eni numa luma ligele fulaso le nyi habe hilagwa abu ha be lupe tile pari hu be le gwe to be luma le lume la suserdo ani hal ani chi gwe sedu warugu mahabari manyalita no bulle nowen luma sedu lebu sanu de lugol Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angelu, sedu ti lebu sanudelu, habia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2
4: Boburi galu angeli letina biligilis to Éfeso bo, maniaga meho, itera lia naniago, au le haubei sedu warugu malinda nua bule noe, le ginia eibu gubei labagna wa sedu lebu sanudelu le gol, subudi muti son le hadugubei, subudi muti le tere huati mariluma hagurasa, Ani subuti numuti luago sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luago hausha kwa humanya la haa aningu mwenye luago apostolo kwa hama, ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mwenye luago ngee hama. Gagura suhagun, ani sufri huwia saragu liu na huwadi mwenye nuago, mabucha nuga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, ligia lubaiti, harita kwa huma ida hiya la meha, ani asakri ya huma. Adiga humai kati leme hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese. Aba me nagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi ge hasanstra higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere gu kati lebu herudu bai Nikolai tebu hun, luma buri kati lele hadiga bai, legi ya iere gu bai no.
5: Le garige iri gu bai lula gambu, agamba lele larinye gu bai sifiri sandu hon, tila na buri ligilis.
4: Aganyi lutinya, Nega gitu banya lida ya tinti di buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bambungi. Baburi halu angeli le tita beligili to esumiru na bong. Banya kameho, itra lia nariya gong au le furumi ya ti lumele gumo honi. Leme ya owe bay ani viva anjal. Subuti numuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lida lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre ya hama haariya gumaya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manu de da huma luile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiu hada ni fulisi rugu lu locha ugunu mafia sun hugui. Ani ha sufiru ruba sarago luago tisi uwei. Gumfli huma numa dari honge. Aba menichi muni ibagari magumu cha titi hong. Hafai ruahame.
5: Le garige iru gubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
4: Haganyi rutinya masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi halu angeli le tida beligili sto Pérgamo bon. Baringa meho, ita ralinga nariyago, au le gama baru efein to gagili bon. To biango bon amana. Subuti numuti nye luago lida la fulaho le nyin lupe lala na larui ha mafia hagano. Ane lao sun lira, numa meme nye dun. Migu humagili hafia nuago, ni ipi ni lida le la farube antipasi le kefebe buiti nuago lida fulaho le nyin lupe. Le nyin lupe laguma di ha mafia. Gamalumo, anibu ikate hadirga magunta tina lao. Lawanyani la fiyo grigia, huma yara Pérgamo,
6: Hamaha banya higiru ni kati leme haloru tabi balamu. Le ichi gubai tumuri, nubalaku, lulafiru gudun yu Israel na lau heigi egi nele adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagare no lita ahoruhani. Anya higini hamaha banya higiru ni kati leme li haloru tabi Nikolaita gubumanyi. Ligia lupaiti, asake hapuma, ahi madutu nguma iter, nidu bahuwako madise. Aba mendagain da guhama gudigi hadugu balibu ni kati le, tau efein, tau afru domo ni imbulu mugiye.
5: Le karige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Le aganyo tu, neyo tu dubalita ge manale aramu duma nyubai longa. Aba menichi gong aba dugu na ruti lun lau aba iri isere buru wanyo luagu, le bidye tini ka on lue dige lun le eresi biobale. Babur haluan helile tina biligilis toti atirabon, baniga mehon, itra lian naniego aula lirau kungiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Le adi nubuti kei boronse le iri chawagu wal. Subuti numuti sun leha dugu bai, subuti numuti hinsi hapu, afinye, esere bitun lau habura su, subuti numuti nye lau hadunye la kate buiti guento loi meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhe sabiri to ariyo gong lau profeta ta animama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoruhani, luma luhegi egi ni lea dagare uduwa te hong wariyo. Ruhat na da tu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banaru hon, afara wa nanyi me tirangi ni, ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagure. Italuba tasukiru ni sun ligirisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni, luma tebe anigi. Aba nga nafairu ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Agani nutia, adika meme hamimele na busa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Apa mehamuri kutaguni kesi sauti ya lule lauti mua. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hongo.
5: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apokalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluan helile tita meligilisi to saru disipon. Baninya kami hongo, italia narinya go, aule hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha tigu bai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lagu song arina aku ala lagu hina huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe gua bayi lubare ke longe. Ariha nali lagu muwa na lale hadugu bayi ligibu ke nungungi ite. Harita gua huma ilu bayi tele aru dahu bayi hum. Fala huma asakri ha hugu ya men. Anga huma ga kutun, nidu bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lagu song lira, anyen fiyu kurigi hagana kwenye saru disi. Amadase yung hamagiru hatagrabu. Hagiya, hebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Aganyi nutiya, adaga gubadagu harutu. Ani magindaru nubai hiri titangi libru tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani ulingibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga iru gutilula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itralia naniya gong. Aule sandu bai, legia inare ni bai, legama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara ti ladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai. Subuti numuti sun le hadiru bai, roa din aba benda darani higibu gie, le lasi eru ni aba adoru, latika lau son lou wala here, adiga adangasu lau nungumati, ani gunflit nunuma. Nadiga balu hayabi lani gumafi haye banya, harina gumanya luagu kuriwa ma, ani mabagare durdiya keisi lani gugungie. Aba mena utara kwa uti niya higibu gie luha supi turuni lau kuhi lanu muti niya banya isi ya tino. Areita humali nuhuma di luga gura su huma. Iga nareitu patua nubai lwe litani ocha wagune le nubi liabi luagu su upo luho cha wagune wa soha upo wagubai. Matisa bai niabi agata hakumi le huma bai walamu ga abairu tihiridi huwai. Aganya lutinya nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te ani mafru nudigia ya menyigi. Aba manaburu duni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te. Le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei gie iseri nili hawago.
5: Le gariga iru gutilula gambu, agamba lele la rinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
6: Babur haluang helile tida bai ligilis to lao di se abon. Barinya game hon, itra liya na rinya gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liyabi sun kati lele dugubi bungi. Subudi muti son leha dugubi. Subudi numuti lagu madili huma ani maso hubi. Tili gubi hadun hamuga wa su gubi hadun la. Gamalumo, e bashari gubi, madilitun, maso hubuya, nevera habadun yunglu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hon. Lagu na megiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu hubuya. Ize nichi gubi dimuri hon lunga gai ha golu le afin howali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lugi hagai ha dogo harutu numa, luhadore gun lau hasurusuha. Luma aya ni luhichi ni lidon hago lo harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubei ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo. Aba menegi luma, hau lidiye me numa. Agani lutinya, nichi kubo ubaro hon numa guwa lwago lala na narui ha. Itra gina ganyi ron, aba nanyoro luma nubu ti lwago lala.
5: Le gariga iruguti lula gambu, agamba lele la rinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: La rinya sukata ile, abandarihi aba bena daragu sielo. Le abiti umala li le itere baikei tumala li fidu, lebuga adimu le haba inu, aba la rinya gunu.
6: Waliba nyahu, nanahu dali kate lebri lubi la susre don, la rinya buri lebo.
3: Lida ora ligia, abandare denu labu ya lubafu isifiri sandu. Abanarihi yaba lala narui hani siyelu anianiha somu grigi anyu luago. Itara linya kamaba adubu miriti le hasipu o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetuke yaba adubu le esmeralda geye gulau lala urua iligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani nyenya nuwei gadri wea yamutu nyu luago. Tau hadura gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala urua iligia. Afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia isedi lani bungi usifiri. Nyenye ginye aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa, giyegwa lau lala narui hani, nyenye unugadiri kata ya gabagaritia. Bui lau ago, dandu hagibugi ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage, itaraliye kei aba liyu. Lehabiyama, itar kei aba baga sunguguri. Leheruwa, itra lia ligibu kei hakibu grigi. Leha gadiru, itra linya kei aba agi laha mahati. Gadiru gubay hagia, sisi ngarinu luagu kara aba hada agi. Bui haya lau agu hawagu. Dandu bogu diginye kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau aguwa raha.
7: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyu le sunti gabafu. Le bima bei lumage lubarage furubi metidang. Bima ligia weto anile lube liabi.
3: Sagiti hichu kukata ya gabagariti ha uweri guni inebesi lumetengi rini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichu guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
7: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiri guni inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buhunda baduge. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yomutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Daruwa tu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaga.
8: Kaka tina boilu ladaru no libur luma lula heri tu ni iti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu sarago. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no libur tugi. Ni lula liyanu. Abat larinya gua bahada ge wenya ya mutu nu.
9: Hebe bayahu, la duga ganyi ngali linyu, le lida giebe lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no libru luma lu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata yang gabagri ti hagia hama waya yang mutu hagia aba nani hiaba mudu rara kamahamuga afaru ali sed ni ligacu sed lagu agu buriligia lani bungi sed sifiri guha ona hobanya lidon sungubo nyibiti mudu ligia aba lani gunu libru tugu ya luha burugungia le nyumbu iluagu lala narui hani tale lari gudubalu libru aba hahu duragu gadri kata yang gabagri ti hagia hama wei gadri waya yang mutu hagia ligibugi nyenyo aba aripa Duma kada aba hada ge waya yang mutu hagia Duma aba kopu le golu buin lau kupali Le meme hafuri idun lumutu niya bungi Aba ti heremu hani uremu iseri le
2: Garisha tibulu banugu no liburu Lu bahari duni tisenyu Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini Ani ganyi bugia grige lau bita lu bungiyu Grige lida ge sun rasa, sun yanyi Fulasu luma nechani Adiga banya uruwa igume luma fadiri gume Lu hesarewe dulu wabungi ute Luma lu hagoma di haubo wabu
3: Aba ya narihi Aba nagabu ni hamala li saragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani Luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia Hama waya ya mutu hagia Nyenye numiyo nu angheli gwe Hani ya galau umala li herete
10: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri Wele wene luma inebase luma taidu hani lumu dule afarubu
3: Agamba numutiginye harinye guni sung kate le ladugu bai bungi usiele Le muwa rugubai, le labuge bai muwa, luma le barana habai Luma sung kate le lida bai bu
10: Luwa laa tenye guni, nebeste ni uwele guni Luma ubafa, lule yu bai rogu lala na huye ni Luma lumu dumu kudu sunda
3: Aba harinye gu gadri kate gabagri tia hagia
11: Itara laha
3: Aba hahuduragu wen gadri wenye ya motu hagia Aba hichugu uwele guni lu
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudum frumieti lidage sed seyu ligia aba nagambu laniye gu aba hadage kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
11: Igama
3: Aba narihi aba gabayu haruti Nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu Ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru Da laheiri duma li mudu li biema seyu Aba nagambu laniya gu hapiema katenya gabagri tihagia
11: Igama
3: Aba lafridu aba gabayu funati Aba lichuguna ubafu ulole warinyu bailuagu gabayu ligi ya lu La gidaru ni daragi le ubogu gugu Lumalu lafara guagu dunia uguri ya hama gu hilagu gugu Aba tichugu aba onwebu efein lu Da laheiri duma li mudu liru wa seyu Aba nagambu laniya gu hauru wa katenya gabagri tihagia
11: Igama
3: Aba narihi aba gabayu uriki Nyenye aba balansu luha burugu le warinyu bailuagu Aba nagabu laniye gu aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia
5: Nyari gila liburu triku Luagu lebegi aba weyu wadaguma Sisi liburu sewada ligia meme ebegi Gama lumo goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu
3: Da laheiri duma limudu Ligadiru seyu Aba nagabu laniye gu hagadiru kata ya gabagri tihagia
11: Higama
3: Aba nani hiaba gabayu amari Owe ni liri bai le warinyo bai luagu Liabi habara hila ya lari ilari Aba libihi ubafu luagu ligadri munusu Lidage ubu ulu lafaraha lau huribu Lau ilama, lau sandi Luma hawa anima lugu handari meti ya hau bogo kumaya Da la heiri duma numudu tisengi seyo Aba nani hinu hawani ha Afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi Luma luagu hagumfuli no luma Jesu Kristo Labu ginyanu latari Haniega lau mala lihereti
12: Wabuli mesuntiga bafa, darisa ida me baguse regedanya nile na kubuhu, ida mesa bafoye regedanya lagu hafa reguni wa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu morusu da, dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu kristu ha, lu ginyabanya hafa reguni akoi hagi. Nida le narihi boi, aba laheiri duni mudu lisisi sei, aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu Aba lafu na du hati kama hitu Aba heigo dorugu maha sielu bae mua rugu kei taburi haigo tuwege Tidi buda lahi kishunu garabali Aba lagumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago Aba ladihi na kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara Aba haramu da kulurua ite kubo hulida huyu Luma buri labadna kwa dubu le luagu bae wudu Uwa rahama kumadi matia Habu di kusuda aragu Risi tia Gabafu tia Idamuni, hama mama idamuni. Hari yang kita nunggu, luma nunggu dulu.
13: Hei, buah mama awamu. Anakmu dah mama, lalu lari ke rumah buah mama lala. Luma lalu ilang lagi menikahnya mudung.
12: La tega chiluja de lueni lueyuri agañi, kabati gañala la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heri du malimudun le sedu seyo le toaku bay liburu, abañe la manigu o cielo, que iburi luago de mi oro. Abandarine sedu angeligu, harara bay le gibge bungi, abatichuku niwa sedu fidu hon. Larige, abay leabi aba angeli, aba larara muligibge latar nyenye, aba laga y kupali gol luhabu. Abalichuku burubu no kupali lun, luna dagara giduni uara lumahafuri egi sun ha lanigu bungi ligibogu, latar gol le ligibge bay lala bungi. Aba la muda inu lugumle li kupali ligia uwara luma hafuri egin lumutu niya bungi luha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bayi latari. Aba la churi ni ubogu, aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasa ro sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba livi ni nufrume te angeli lifida. Aba la sari ragun lubara huye le deregu ati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri. Tidi buwewe luma hidu. Aba livi ni nufabia ma angeli lifida. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwe buubu durungu ati barana ho. Aba la sari ragun liru wa muruso lidage barana hita. Hilagwa te sung udru ha lidama ya barana le asali na gubailu hita ime. Gringwa tugie sung uguna ito nyeibo lidama barana ligi. Aba liwiru nuhuru angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwebu warugu masiyelu ime. Durungu ke aba tochi. Taburi haluagun luru wa murusu lidage duna luma lisensei duna. Igifi itiribe warugu matugie. Aba lagifi dun liru wa murusu lidage duna. Aba hove gu saragu grigia ladiga ligifi duna ligi. Aba liwiru nu lihagadri angeli lifidu. Aba lagini chagu liru wa muruso lidage libiri wei, lau sunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bayi hawagu, aba laburi gadu, manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Larigi aba narihi aba agila ahama la midago sielu. Ariyaga neligia lau umala liheriti.
7: Fugi abu meha agano banya ubowa, damele lagambu tumala lifidu to lumbun, hiviru noha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba libiru no hasegu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwadu tu sielu gen lu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gunchagagaru lidage gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uwabayi lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha watilu hafaraguni ya chagagaru hagia gurigia. Luidige lu hasga ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habayi gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse hagie yebe hovegu gamalumo la dise dubowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hagibu kei hagibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To how to gabayu na le teiba aguriburugo. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali no adunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agrinchaguti. Sigua frume tila misel. Mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lidage gadri larige iletari golu le ligibu gebei bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
8: Farara banya gadri angeli guha giranyu banya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hadage kada uro grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. abana gambuni atri enula hasudara ni guha hawagutia gapayo bia sanya numiyun itarele ligaburi hayawa dagu gapayo hagia hamaha wanibay hawagu no nyeye aba gate hanigu wagufunati likolo dinguti luma amariyo itarele hachigu gapayo hagia kei hachigu linyo afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hatange kada uruwa gerige hilagubu uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali itrali hali kama hewe gachugutia laugie haduga uribani hahibiri gerige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi ni hagabu, ni heibugu masakri ya hagia luagu hafana ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule aba lariye gubungi unu
12: saraba amisura mundi templo gubungi unu luma latara aba udabanyame atri ya nula ahuduro gudi unu gama lumu mamisura aba ikuriru le bongu dibui tibiti templo ladega derege wani hongibe tukungi ute halubo nye hagoni chaguni uburu gule sanubui lagu biya vengi ya hati aba menona habiyange fetia taudogu ususutu luhapuri chiani huganu luma gebungi unu Lagu nilu biya sa uru wa vembele. Biya gifeti ya hagia. Hagega ya wabali biya tidi mwewe to olivu. Luma biya lebu sa nude lule ligivu gebe kungi. Lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti la tidi uriba tihon. Higi regituba watu gemeti hayumu loge. Abame hago dunia haga niyo. Sun suina gubay. Itara ti lobe wa furumi gwari. Lebu seti la tidi uriba tihon. Gabafu kinye gefeti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anina la bungi yu adimure hayumu luguginye. Gabafu kinye ginye, luhadogu ni tu na hitume, luguginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni muribani, sagu habuse un. Dami megumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima lule afri dubailita gefusu, le mebe wabuihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni ya hilagubwe. Aba meherete ruruwagu, didaneme rifunge buguburu gule Jerusalem, lenye lumo ilada na watuwa Jesusu lagu gurua, flashu nemele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekarie gumie gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guru oveyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauhaubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, Ladega sufuri guda hamutia meha biya profeta guhagi.
3: Kamalumu, lari ya uru wawe yudimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya gubai.
12: Warihi mwayamu.
3: Aba hamuda iru sielu, lida aba duweri. Arie guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna titange sagdi sito uburugu. Aba hawegu sedu milu gurigia ladiga haraba ganali ligi. Hahibiri gurigia aba hichigu inebese ilu bungiu le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisiyelu ye.
14: Lani halibwengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wengi gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi arinye gaina.
7: Tenki wanyabu wabure mebungi bugu ya le sunti gabafu bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladunga raguba lila onwe bububafu anigumese dibu aruweha. Gani briha neshane, chiluha we yulu babaiha, chiluha gie da lung baguse ragudu ya hilagwai. Aba meri jijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon,
14: ama hibi li ha derega guanya ba yungu wabu. Ama sun hawuye li gugriye ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chiluha ora lu bagiri chagunia ha agiri chagubali ubo.
3: Aba ti tadaron li tempo lo bongi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara do bongi hama lumutu nyanyi tida li tempo lo. Aba nyela la biri hanik. Are you chuni? Wayuhuru, abahara baganali, lumalaburu halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Abad la salira guaba ome busei ni cielo. Aba uri, darugu lia veyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu ye tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Laduga sufri tuluba tagura. Aba ila sali ragu aba seini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tegibu ya uri to lumo tagura. Lu leki ni tira da mele tagura. Aba tagura wuri tuguya. Aba wuguri rahe le nubay. Le dera gudu la guma di halina sun fulasu. Kaisi la waba badu lani na guma di anile laut grab. Aba la gida luni wa tira tuwe. Aba la nuguni wa lubungi ulu agun lal. Aba tanura ha wuri tuguya lidon fulasu makairo di na nyei nubay. Arase li la bungi ubare tuba. Lu tonu giruni wa nyei luagu milu biya sa uru wa wei wei. Lari gye. Aba nyela aba uribu sielu. Nyelu bayi lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwati dragon hau lani angeli gu. Aba haferi duni uribu. Aba mabara yela sielu. Aba lweti lasaganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giri bayi mafia o satanas. Le jeha bali sun ubo. Ligie hau sun lani angeli gu. Aba hachaganu muwaru gu. Aba ti nagabu lani ya gu aba umala li here ti sielu gu.
15: Shemilha li asal baroni hon grigi gubo wago. Jelilha li laroi hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li le ichi gu bai haduru wadunga nyure ichi ganya hape haduru weyo gu aria bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudu. Numa lau ugangu le hapuri chi habai. Manufu de duit yenu ile feri di roni habagari. Aranse de duit yenu home. Gunda ala lumo iti sieni. Gunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano kwenye uwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo ula omi bu iganya. Laduga sugudi ni muti wa kumurusu rugali lani dani.
3: Dati larihi bai dragon lwa kufi wali lau bo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya larina agi la tu uri tuku ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwa kuiru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu ligia tarigi uri tugue. Sara guduna kai duna churunut. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugue. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguea. Aba lahore chumua. Aba la churu ni sun duna le ligira gudube dragon liumu ligugue. Gai timati dragon tumo uri tuguea. Aba lidi agenda guahama tiraha nyiha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano de Jesus Cristo abati larara mu dragon larubarana.
1: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichig dis ligancho nyenye rid lo ka ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu lo kana lichig monstru ligia lenege gaigusi itralia lugudi kai lugudi os. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareidagun liwungu. Wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
16: Uwati ni yaba kai monstru le, kapa gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tigia monstru ligia, lula dimone ha dimone ibuiti luo uwa luma luo la nabaguni ibungi. Luma lula kumadi ha, luagu biyame biya hati. Aba ladugu itara, adimone hati uribati luagu bungi, anabale iliri, lani sanduariyo, hama haa siyelumayo. Igiruwa tigia luo la gendagu hama lani kubungiyo, dari laganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lun hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hau drogu sun ha ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudun le owe ben.
14: Le gariga iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adairuwa hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efe.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Nimbalarihu.

0: ta religie aba la guwaru nulle taube la lubag le lau umala li heret aba la niye gulo
1: dabun balu bagle to hamana ba alu bahagon tiresi ni bai bai to muwar gubon la daga funa
0: aba las gra gudu no angle ligia la lubag le muwar gugi aba la lubahanu bai bai to muwar gubon aba lichu gunu lido agai dinale lanina ligai bungi lenye lubai taribi chawago aba taribi chawago bai bai lida agai dinale bogu di libiti buru aba lafri do hita lida agai dinale ligia chilu numo ninyo afuna no gabai keiburi irua sa kilometru geyego walao.
2: Apocalipsis capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busai ni sielu wairi gudati anigi ani hanufunati sed angel guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi ariyat nagi kamahamuga aba bara nale bidri ulau watu gemeti lida nyenye nuha aganye rubanya lwagu monstru tumaliyawa luma lwagu linumeru liri rara hanya lubadu bara nale bidri ligia tau aripato lichi gumbungi hon aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabai
3: weriti ani buiti sunle adika balibe wakure le bungi sunti gabafu suruyu liya sunle madudube uwara uwa bukuye le uruwe te sunle asha kabasa manufu de buwe wa mungu kabasa madimure ha buiti buwaba bukuye le mire ni usana hayabi ba lila na sunfulasu aba mehahu dora ugu ladiga ariwa liwamu kuitu la sunle madudube.
0: Larigia tisunka tele, aba narihini fulasu le standu tumabui tida le tempu lubungi siyelu. Fulasu le nyei lubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuridu sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Tempu lurugugi, tau yenu hadagragu tau tulinu to harumatu ani miritugui. Leabi lagurugu harana agwa golu chili luagu hanigo wako. Aba leabi aba hadage kate gabakariti hagia, aba lichugu aba kopu lauti golu nu kada aba hada ge sed angeli gogi builia kada kopu lau luweni ligai bungi le gabagari bai nusunda aba tabuinchu templu lau gumule lile nyibi bai lida ge luweni go bungi luma lubaf siat lebelu nu niya ba nyihi dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angeli gogi.
2: Apocalipsis capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sed angeli guhagi atida ke templo.
1: Heiba aturi sed kopu le laubo ilanari me ligani bungi ubo wago.
0: Abali di frumi ati angeli, abalaturu ni likopu ubo wago. Abalasali yego gumei gari tiha wago sungha gawago baliliri monsu. Hudugu wahagi alo. Abalaturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Abalasali yego barana kei hata hilanyi. Aba hoe gu sung kate ha gabagari bayalida. Aba laturu ni hiru angeli likopu luago buri duna luma lise se duna aba lasali regu hita una aba nagabu laniye gu angeli le gabafu bai luago duna
4: uwa regu ati bu lau baguse regu duna hita buingi usandut buguya le mimo abu luma ge lubara ge frumi ya tita ani mimo abuguya guento ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu ama gumutu ni hasandu bai guento ati kuraku tadibu hita hong eres biru yile hadina bai
0: agamba nagia lani wago loige lataru
5: aha wabure me bungi le sunti gabafi agusere gdadi blau isuruni luma richagu
0: aba latruni hagadir angeli likopu luangu weyu aba libi weyu bafu lu lachura nunia grigie lau lis aba hachura nusungu bai lau sunlira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu ni hasengu angeli likopu luangu lala monfu. Aba lelete nuluweni gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigubai. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luangu hagari guluma hagumai. Aba latu ni hasisi angeli likopu luangu onwe buduna Euphrates. Aba lamabaidu lunyei la uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luwege obo lenye gilubai labouche wei. Aba tinarihi hafridu uruwa sifri guriba te liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri guriba te hagi ya kei uwa, Sifri Gogia, Mafia, Nuha, a Dagubay Milago. Ababri Hafridu, Ondragoy, Sun Ruegu, Haubo Gubaya, Luba Uribule Lanina, Owebu, Lueribungi, Le Suntigabaf.
6: Goni Humatia, that the Sonny Beniabi, Kaliabi Hiverti Ario. Ulese Wabele Agabudu and Ubay, Anuhaladora Gulago, Lumibu Gulasu Rusu, Lularihun Libusiga.
0: Abati Hondaragunia, Uruegu Lida Flasule Giribay, Arum Hedon, Lida Herenu Ebreu. Abati Laturu ni Hased the Angel Licopo, Garaba Lirgo. Aba Lafri do Aba Umalali, Lita Gelala Urue, Tida Temple, Larien. Aba Yelaba Lapidi Hanig, Arachuni Lumu Wayuhur. Aba Langichumu allow Aba Harabaganali, Heret Sigilau soon Harabaganali led the Gali by Lumagan Yin, Kama, Griki, Likibo Pupo. Aba Lafari Naku, Owe Buburu Gulida, Uru Muruso. Aba Brilla Gulu do Burgule Bogue. Aba Larita Gubungi Lago. Uburu guwairi di le Babilonia, lu lahu lu chagudani di me le lani na bai chuni le lona ha bai lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu, lu ma sun wubu. Aba gie labur ha, ome buburi lubara huya, deire guati sielu ge hawagu grige. Hurburi ti, chile lu mo sa libur. Aba hanaba guni grige bungi ulago. Ladiga, aba la a bai chuni hanarimit.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatliabi abahada ye sed angeligu, halau me sed copu, abalaniegunu.
7: Higabu narufu dalita paichu ome buhoru tonumbo ligipo gusarahu dunabun. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahuru anituma. Bacharu hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuruha.
0: Abanabru halabu lubafu sifirisan. Abalaniganina, angeligia lido aba, vlasu makairawat. Abanani yaba wuri waninyo, logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liwe li dimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Wuri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Le abi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye yaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha. Biriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
8: Babilonia toiru. Hakuchuhoru masunu weye liye mbogo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wa yula wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu na luagu Yesu Kristu. Da nari balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
7: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu de regidali mini taburi tobun, lausun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bei gabaga ritimeha, gamalumu uento uali, lausun lira lamude rubalida ge fusule mebeha bei lubara ge lidi lido un lagumu un lume. Hagano banyo buwa guha uo bei hiri buriwa nyutida liburu tolani na ibagari, luma ge ladugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihini mostru le meha gabaga be ani uali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chua uluma gufananda. Sede ichigi ligia mini la sede wubule wagu bai nyunta uri tuguya. Sede meme ichigi ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, gumuha liharuweha, aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili, dameliabi hagumu hon larue habaluahu murusu lugudana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu lausun ligie la aba hada ge sede ani lidi nyalido lagincha wagu susu ina gubei. Disi ganchu le barihu bei disi uruwegu ha magume serugi nyebanya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubei habafu luma haruweha luma monstru. Hagenta gubaluma mutu gamalumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia harui tegie sun kurui. Ani hagani rubagie sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
0: Abagie larinye guanghe liligia nu.
7: Duna le barihi bai le gibo gubei tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruvigu te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heiki bei tigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utido uhanigi lunga dugu nile labuse rube,
9: La huara dolu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agu fulirule larinye gubei bungyu. Vuri to parihibom tuguye omwe bukuburu gule aguma dirubali aluruwe tegu ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Jesu kata ile, aba nanihi aba ya angeli larani no sielu ge lau saragu bafu, aba larungu gatu ubou lau limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
1: Adri hababi lonia to wiri, weto hapie harumafia, haramu de guade de sun, abuye risifri guguripate, hadi budunuru hieti, ani iere habuti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao didinle lamina tahoroga, ani agano anya iluruwe tegu ubohutuma lida tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abe tinaga bulari yego abai umalali nyubiti sielu gen.
10: Furika mababi loyenge hugile nani gu. Mafara hamato marida tifigo numarida tabai chunu. Latika kibe gwali tifigo dariru rachunu lisielu. Ani harita gwali ungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonye keita diga hum amu. Fai humu doble loile tadiga gui. Ruha maba uni lehere timati, bia uwe ya fitum, figulo letichi buwegu maba. Sufuri yududa humumu, kemine tederege lu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alia gata tida atanigi.
8: Nyu niya yake yaba uruwe, mama nuwe yaba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tumalida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu dise le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
11: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatiagie alugura hatia buriha ubowa gubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marufili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluwa rufinutu, luma turigu. Baruti ya gia anima aluguhalote hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lo halugura hon. Hariye kubalu uburu guligia.
12: Uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye, sunirisini, luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani buri kata ile, ani risi helida uburu gule, heredur badise le hanufu deloi habai chun. Ayahu heina, asakri heina, aba meharinyagun.
12: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagu tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasajeru, madulugu, hama sunha na dagime ibanya baranaha, aba herede rundise. Dati leharihini, lugumule lilaku tu uburugu, aba haguaragu harinyaga.
12: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki hablu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
10: Fukia mu Babiloni, lebe wengi. Risi nyaya besunha gakune bayi waporu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora guri mkua. Gunda huma laule suseri duboi, du Babiloni, buguye sielu, umuhungui apostolu, ama profetaku, ama sunani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
13: Itara luba la radi de gudiniwa Babilonia uburu gule weyibwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayane gie nadagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida magabu wadigialime arenchu nile lanina marie bida lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profeta gu ha maha lani gubungiu luma hata suha afara wagubanya ugowo dari wali hata suha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lari ya katele aba nagambu ni hamala lisaragu grigi hagua raha.
11: Aleluya. Lani wa mungi ya salvarini. Weri ni lombaku. Laduga abusira kitati lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi mbali ya mbo ulau chakalu kuri. Hagu ya kitalali hapara wakum lani kutuamu.
0: Aba ya hagua raha.
14: Aleluya.
11: Aleluya. Magumu bayi la muda irutukumuleli.
0: Hati we gadri we ya mutu. Hama gadir kata yang gabagari kia hagia aba hele mucu cili muarugu hudu buat yang lubungi le nyu bayi luagu lala aba harinya gu
10: itarala aleluya
0: aba dilaga bu lani gua apa umala li yarafa luige lala bungi
15: ruku ma uwei guni lubungi sun hubuja le esedi dugani ani inebe lakun uwei yanya nyumbri ini.
0: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti. Agua raha.
10: Aleluya. Gumese li wabure mepuingi ule sunti baigabafu arue. Gunda guoma. Gui woma lau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latiga chiriha lidani la mari edumu gu. Aransa yuladai. Tauta daura gu lino tofinu. Haruma animiri tukuya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
0: Abad lania kuwangi alinu?
5: Baburka, fulesi batinya haa misru hako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abad lania kuunu?
5: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
0: Abad nahu durangu ligibu kiangeli ligia, abad lania kuunu?
5: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu lun la bungi bahu duragua uganu lela nirubai Jesusu lida ularubunga ligia uganu lelichi kubai sifri hon profeta
0: abad nari inisia luhurenyo abalasali reguaba agabayu haruti leti ya wari habali gumfu litiluma inarani ligia liribai ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warin hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efein hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu hagunia necha ni kutau. Apa me laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beruwa yulia iri le tuagu lida luma lagu liyadi.
16: Haruwa itesun uruwa igu habure emesun abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubai lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu. Larinyega.
4: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome voladina ragdu buingi. Ho kuma amuga hagri gulu igu kumati matinya ama bugunya ganyitinya. Hagri gugabayu hao sun ha awari habali. Hagri gusun hawuya yuku girigia dantu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dantu nyugriginya kai waina muhu.
0: Abad narihi ni mosturu hama lurua itegubou hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warimbe lau gabayo haruti hama lani. Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligi buge monstru. Lauburi milagru ligia, e ye dalaya meha profeta ligia, ha, igere gwagi da bai hao walu, laburi du lili monstru hawag. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia, aba hagunu viwa yu lidon lagunu le laubai watu gemeti numa sufur. Ahibiri, aba hafara wakun tau efein, to afuri hebon liumulu kukien le warihu bai luaku kabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigen, aba narihi aba angeli larani no cielo gen lau ligele infusu le mebhebe. Luma aba onwebu gri gri luhaburu. Aba larigu duni angeli ligia dragon le bina de heve le mafia bai le satanasi aba lagra guni logo milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebe bai le nyei lubai la dure aba lichi go aba sei logo bena lu meye du dige la yalla ne chani go dari las gun milu irum lari ge me milu irum ligia ligira gdu aba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibi bai ba fu lu hagusara gdu Nyu haya luwagu. Ariye numutugie hawani haa meha. Adiriruba ya ichigu. Luwegi hapuri chani lerenu bungu iluma. Luwegi hadimu ni haa luwagu Yesu Kristu. Hamahudurugumba ya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu uliri hereberugu o luwagu la harunu. Aba narihi haa saru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa uwara luma Kristu luwagu milu irumu. Ayati hahibiri hilagwanya. Masa aru te lidage oweni dari me lari ge milu irum. Aniya furum yeti bai asa aru ni lidage oweni. Fulese watiya suha gafara bai lida furum yeti asa aru ni lidage oweni. Mabafu te libia ma oweni hawagu. Lubarage lira lufadiri nigu bai bungi luma Kristu. Aba me haru ya uwara luma luagu milu irum. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligire wakudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu lu leyehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londa raguni ya hanigu lu uribu ani jibe ba ya kei lisako untibarani. Itra liye lubaiti, aba hafridu suda ragu hagia lidange sungu bo. Aba hegeye daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dile ye dubania. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ebubeyo gulu sunda. Aba narihi aba ume bulalana aruwe hani haruti luma le nyumbai luwaku. Aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyiburiginya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu burikate ileme hadugubai. Segu uleburiwa yubai tida buri liburu tugui. Deregele muti ya barana suha wakubai ya lida. Deregele ya gie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya. Ha labu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugudu. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburduma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen, luma gebungi. Arasa yulia, keyaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larie guaba umala lihere ti sielu gen.
16: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto, Lagano Bahama ani hagia balumutinia. Bungi umeme Bahama loligia la habungite. Laraga habaisun haguira. Uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairego la dega sigha furumi ati burikate.
0: Abati lariye go bungiyo.
10: Ariha ba, adega lumuti sun kate iserime.
0: Ariha gatigiye.
10: Babudiga, la dega inare nuti dimuri brile, ariga nyara ati lafiye nunu waluwa.
0: Larigye, aba lariye go nu.
10: Sunha na dega ni sun kate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sun kate, le magura buti, Nichu kubalu lulatu lida gelise seduna le ichu kubwa ibagari mafaye haga luaga. Ha agai rubali uriboni, heresi rubai sune lubo ihabihini kei halagate, kei nirahi. Au mehabungi ute, hagie minirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, Ha abinye habanya, ha ahudurogubanya hongu waliwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume sedu kopu buin hau sedu hagumuhu igei, abalaniye gunu.
9: Higabi narufu darwadari ibun, tolani mutu mwerio.
0: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba wubu wairiti ani iyu ligia. Aba lagufudini ome buburu gu sandu tile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri eti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena keyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ye lagu buri bena. Uruwa ye bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau Hiri tu sulani Kristu apostolo gu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburu gu lubenari luma lubari ya inu. Aba labu lidabu bene uburu gu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburu gu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie Aba la misura hani bariyeru, uruwa wei gadiru meturu, luweini segun ha misura gila girigia, lela yusuru be angheli ligia. La udubu le hasupe, la duguwa bariyeru ligia. Uburu guligia, la utigolu le timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia, la usunlu weiri dubu buiduburiti. Le furumieti, la uhasupe, le libiyama, la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perila la degu. Leti buri lemeri uburu guligia, lau tigolu harungonga ti kei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure me bungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia, la irungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarg luweni gubungiyo, ruti la rungonga lo. Jesu Kristu ti, Le lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha ni gu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luruwe ite gubou hawairi gu nyehi. Lu lichu gu ni lu bungi. Madora wa guba ilubena riweyo. Uwa ba igie ari ya bunyehi. La niguba hawairi gu necha ni gu nyehi. lausung harisi, mebelu bini kata biye tinyehi, nile adegat kata ille uribati o geye raguadit. Harigu banya buru oye banya iri, ti dalibur to lanna ibagari to lumabong mudun hagi erigu banya belu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu do angel iligia abadun harumatinu, leishigu bai ibagari. Harugongati kei biduri. Lida ge lala bungiu, numa lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia, lamida go lemeri uburugu ligia. Ani luago binya loba duna ligia, nye lahi chaburitidi buwewe le ichigu bai ibagari. Le agi dubai dus weyasu lida hirumi. Saghati lagindu. Leti lubana, seriviti no lagara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nye ilu labu gen la lenye na kubungi. Nye ibi lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligio. Abame, hangu durogo lani gulu. Hagagi budago ba, duma bungi. Nye ibi gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Haga na uti yenye, memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungo nga dagadu ba, wabure mebungi yu hao. Abame haruwe inha, sunda. Lari gie, aba lari yego angeli ligie nu.
17: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi waluago, ani wabure mebungi memele ichi gube dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
6: Ariha huma, anate madise, folese watile dugu baikasu lau lugano te bungiu, le buru yubetida libruto.
0: Au hua, agamba numuti, Ari henei burikata ile. Ani lari genarihi ni luma na gambuni. Aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu. Aba lari yegunu.
17: Madiga baile. Lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule bolimu ni baitida liburu to. Lula bungi bahu duragua.
0: Ani ya gatigie nu.
17: Maramu dabai lugano te bungi le burimu nyubaiti da liburu to la duga garafa li da anu lagu friru. Igira banya ha uriba banyalung ha sigiru adago uribani. Havie banyalung ha sigiru lida havie. Ahe ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
6: Aha, madise li niyabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
18: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lungheigi lidagye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luwege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha, nisiye habubanya lu eyeragune, herederu babougudi.
6: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasubiteragudu nisumbri katile hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon tolani na binafi.
0: Ariye gatisifiri sandu, tuma adari.
19: Higabu!
0: Legi ya gabu bai, ani ya gala.
19: Higabu.
0: Le magrebu bai, nyu bai la. Le busi eti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bai ni lugano tebungiu, le buriwa nyu bai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichi guti lamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya la buri hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruyo bai tida liburu to. La gidaru bai gine lufana alidage li titibuwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragidu ba liburi kate ile aninye gati.
6: Aha, madise li niyabi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
16: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus.
20: Capítulo Aba
16: Aniha hiri bai lagichagu Jesu Kristu le hada ge bai mehe ladigwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha lagichagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Josafatu. Josafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre waguwa Babilonia. Ayaha lagichagu lumage adangreni Babilonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bei Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Bon Jesusu le Wasal Baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagri hon wasalbara gule. Itara lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ragu tungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gitu ligirunu. Michi guga tiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia larufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
21: Jose la bunga wagun Davidi. Manufu de Davalu beresti binunu Maria kaisi gumani. Adede irahu le lubu itagara juni. Lumo ni asifi di sanu liabi. Agari di baba irahu. Aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dede la salva rubanya la lumutu ni lida di hafigum.
16: La susa re duba isun kate ele. Lu lagumfu liri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
21: Babagi na tupa aba nguburu itu toga ni ndiru. Aba metagarudi aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia. Bungi umama.
16: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
2: San Mateo capítulo 2
16: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wugiri ya turi ya te warugu ma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba haligda ha harinyaga.
5: Hagaisa haruwe te huriu lea agura hoube,
16: ariha omaru luaru guma lege ebe le nyenge lubai la baucha veyu waya bien lu wahu drogulu
3: dale lagambu ni uruwe Herodes katele aba medera guaga de halila hausu Jerusalem aba tilaguaru honsu habuti gufadiru gulida hafinha hurio hamaha arufu da habale lerudo Moises hongrigia aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo aba harinha gulun
0: Belém, lelumu aruguba e judea, la diga italinha laburida ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea, buguia abalida geoburu gueri gutimati lida amuale, la usum binira, la diga lafri duba aba abuti bidange, leluba iloni giruninha numutunia ha israelina.
3: Abati laguaru Herodes, hon aturi hete guaruguma aramu da guarigu. Aba lalig dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu ahon. Aba ti launa hani a Belém, larinha gahon.
20: Heiba, aba me halu hani irahe le buidu, da me le darihu mali, hawisara na me, nyundu namu aginye ahudura gualu.
3: Larigia, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifiti. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luwege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dagu aba lani bungyu anheli lungu lun Jose lida luwenedi, aba larinya gulun,
21: Saraba, waruba irahe le tausu luguchu, anua haba hau ehiki. Aba meherega nudhieni, darime nawisa nudhieni. Ladiga lalu wa hali Herodesi irahe le, lulafarune ilakudu.
3: Aba ati Lazaru Jose, aba lanigani irahe tausu luguchu ari ya buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyeni dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liyumu lugugye profeta.
21: Saganamu timiru, Egipto gini.
3: Dan le ladari ra gubai Herodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sunyi rahin, ha biyamati irumu hau lung unabu. Ha aganobai Belém, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto, Lagriya honu wa iraha ligia. Itara liya lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
21: Agambuwa ki, laguwara ha aba umala li rama, la uomebu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi iraha. Mabuse runtu lutama ikon, laduga hilagwa hamana.
3: Lariye lonwe Herodesi, Aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
21: Saraba, barubai irahu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga hilagwa ha abuserube ameha afarni irahu le.
3: Aba Lazaru Jose, aba lanigani irahu tausun lumuchu ha geiru Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufu dedun lidi nyehen. Aba larinya wagunu walun lida uenedi lu lidi Galilion. La chilrenyen, aba lidi agana wa lida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bai Galilia. La susere dubai sun kate ile lu lagunfu liru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
3: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se habai apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
4: Asakri ha huma, ladiga yarafa li la ruwe ha buingi.
16: Wang le, digele wagu be meha la burihe profeta Isaías itere.
21: Agam uwati, lumala li ama kirigia aguar halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
16: Lautu lura kameyo la dere gu huang, liabi la griga lirana wa gueru. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuritiha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang la gustaragu haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuitia luha badi serun. Aba larinya guhon,
1: Arasan hewe huguyele, kasa visa rubalun duhanura halwe lanerime abai chuni, logu figa ule lumba iliabui, au sere huma abuidu, arihuwa laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradugu huma, hida agwa, ladugu wagun Abrahamu wagi, ladugu narien hen hun, logu gayara laa, ladugu buingi ladugu wagun Abrahamu, lida age dubule. Aranse ruharawa, lo lachwa hon titibuwewe, ani sumwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagudun. Au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbe lien binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anu i haru li chobuli en luhaburu la ruma da gudu bai trigu aba me la nuwa dahani lida ge sagadi ma bai hel aba me la rei duni trigu gudalei me sagadi le ma bai heli lida watu gemet le menyi kuchadibu.
16: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
1: Au lu bai babadi seiruninu, bugu ya lu bai nyubu inu lu nabadi seiruni?
16: Aba la riengu Jesusu lu.
6: Itara lu bai kwento, laduga lu ti wadugu ni le lu bai bai bungi.
16: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahure chagusielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala lisielu gya.
10: Ani haliru lehisi ebo inu. Le awwe ome gulandu munda.
2: San Mateo, capítulo 4.
16: Aba la nguni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchaguni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni, larinya galun.
7: Ahen lirubu bai bungi, saligo gudabai dubule feime.
16: Aba launa bu Jesusu.
6: Tarin hare le neno bungiu, mamaru bai tau fain ha bagri de grigi, a bagri tu baginya lau sun tu mure le larinya go bai bungiu.
16: Aba ti laniga ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio, aba lawari ra gaduni tabulu gu tempulu, aba larinya go lu.
7: Ahim dirubu bai bungiu, chuba bai yaya lu hanabu, ladiga tarin hare le ru bungiu, Larinya ku bobogi hon lani angheli gu lung huni giru nivu. Hanegu bati ku haha buru. Lung macho gara bulan bugudi luagu dugu.
16: Aba luna bu ni Jesusu larinya galun.
6: Anenga tugin le nenu bungiu. Mocha go boi babure me bungiu.
16: Aba lanigo ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowo gu boi lung luma buri luwairigu. Aba larinya gu lung.
7: Nichigo bai sun lebon aha bua hudura wanu.
16: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
6: Disse ba noi mafia. La diga tarin hare lereno bungiu. Lun rugu ba babure me bungiu bahu tura gua. Lun rugu ba ginye beseri vida.
16: Aba ti la disse du mafia lue. Aba hayabi angelu gu eseri videi. Dale la gambu bai Jesusu lu aguanihe la huang furisiru gu. Aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere dubai sun le, lu lagunfule ru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariyangu bai.
21: La keira sablon luma neftali, lida uma lubagi barana, luegi urgo le nyengi lubai la bocha bai libiti kordana, Galilea, le nyengi lubai agana baka mama banya kurini. Kui hameha lida bai lukuriga, ariha di aba ome bularubu, Uguya le mehalida vei la munyonga, lani na oveni, arugo nga guda vali hawa.
16: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
8: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
16: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada gya Simon, le giribe Fedro, le aba Anduresi. Eseni ya ni habagari bai, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
8: Falahumana, aba memeseni hatu la udra, anaharigadu me kuriki ya nu lunani kume.
16: Furese, aba higiru nu heseni, aba haudi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igiru haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huriyu to lida bonkada fulasu, aba halapurichi hani uganu buiti luaguti larue habungyo. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu bai grigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun siria. Aba hanigini ya sun ha asufri he banya lo amu ya guayna riga sandi. Igairugu, haga wagu bai lagubri sifiri. Hagonwe ha di banya, hama ha derege danya ugugu aba larei da guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia. Lida geburi fulasu di Kopulina, Jerusalem gia. Lobo agogia hudia luma loege obo ilen yenge lobo ila bocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
16: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu dan hon itara.
8: Ulese watia ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go bai hon lu hebelurun lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu guras hon. Ulese watia ha una bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai mua keisi alaga. Ulese watia ha lama banya ani magrabu hagia lu hadigni lugunda habungi. La diga lider go banya bungi lu hadugani. Fulese watin ha gudem ha bubanya. La diga gudem ha bubai bungi yo hon. Fulese watin ha haruma banya anigi. La diga harih bai bungi. Fulese watin ha watik mari do banya luago darangi la. La diga laguar banya bungi yo kaisi lirahi. Fulese watin ha sufri rubanya ibaho ni luago hadugani lugunda bungi. La diga hebel rubali don laru ha bungi yo sielo. Fulese watun dale hanabagu nugurigia, eipa hahamau arinya kahagia sun luuyari yeni huwago, luegia nani guhuma. Gundanyo huma, ladiga heresi biruba aba ume bufaye tisielo, italalinya mehaginye haiba honi wa profeta guha nyubi banya hubaraginye.
16: Aba lasigiru Jesusu arinya ga?
8: Italahinya keisalu hon lila na ubole, gamalomo ahin leferi dira salu lubasuwa, Kaba gye un hula, o alume hula ni ka un loidi gye lun la guruniwa, aba me hadigre go ni gurigye. Itara hiyan kei lampu hon lila na ubo le, aba uburu go le luagu te aba ubu siyati ilaramu dagon, furangu te lari hinuwa. Mebe dunti gye aba lampu lun lichigu nu watabu gye aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hao sun hamuna dabanya. Itara huma gye, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti le hadigu bai. Aba megi ni hadimu reha buiti luago wago chi bungi ule siyelu bai. Marita kwa humati ya luago niabia la agidere ililurudu Moisesi. ni le harufu du bei profeta go mama ni abi agidere ni abi agunvlere ni nar lo baiti hao lo ago ni war galiligia la cielo lo mo bo magidoro wa bei ni aba punto ni aba lectura lida gien li luru do moises darime la gunvlerun son kate ligia le lo bei ishi guti me bere seni lo ago furume war go madi lida gien luru do Ibine le la nyura utima bai lida gien. Arvu da haligi e hon gari gie lunha dugun e libe.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: hon gwi lubai hamada go habu sarwa kapui to haru to be lawler ibini ha ibini habu ban yel no bungi yo adiga hamuti gin uwar go ho ma lubai ti kaisi uwar wala hagu si bungi le si lubai
1: San Mateo capítulo 6
2: Aba la sigiru Jesus arufu da hongri ge wubu ogu ginya, larinya ga?
0: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengri ge lunru hari hun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afayeru wahi hon. Liga dame lu bai hidara gong aba go demeti, masubu diraga da humai lun sun ubau keise hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, Lungrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadugu ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidi wa. Hagu chibungi le arihubalin le hadugu bai labu gen libidi wa, liishi kwa hafayiru waha. Dagin le hafuridu nubungi yu. Mintara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bai hon lon ha furi dun rara ti da ha ligili zi luma li da legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, lwago lau la ha dugu ni lira I biha ha mali ha fayir waha. Tale ha furi dun lo bungiyo, bela uma hirumu rugon, daru huma ime hu benari aba me ha furi dun lo hagushi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagushi me ti bungiyo, Le arihu balin le hadugu bai lidan limani liishi guba hafayiru waha. Lidan le hafuri idun, magu yu wagu da huma di muri le malati kei hadugu hai bidi habu banyan lun bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banyan la bungi ladiga libe hadumri ha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubani ke hafuri idun lun bungi yu subuti lali kala habu senrubai. Itara loba lubai ti hafuri idun. Wagu si bungi yu le siye lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo ke ladugunu wa siye lu. Rubon wega feng to lani na sagu we yu wong ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ke ferudu na wamani ya hadiga banya uribati wong. Migira bawa lu wabur ha lidon ausha wagunye. Dise gudari gubawa loe. Laduga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wairi gubai lun sunda. Itara la. Itara linya lubai ti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uriba ti le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo. Uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigong.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaru hao, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, da leha yunaro, shibahu me higibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefen hamamu kagiriga lau hayunaro ya laa. Ugu shinruguba bungi ule marin hibe ige fen luago hayunari ya la, aba meti lichugun hafaye iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la, hahi chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu, lenye lube sinya la hahi chung hamutiri, magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiya hiveru ha nyen. Ladiga le nyin lumuti hirisi nyen yunginye hanigi. Agu le lampu bai ugubu. Ani lubai ti buidu lubai bago harugu ga bai ginye lau sumbugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubu. Ani lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwati ni aba gayara ti le selwe do hon biyan yubu dirugo. Ladiga linse do ba aba hada ki lun liyere go dame le aba lun. Uwara guaba iluma aba hada ki lisi ke meme beresi ni luagu le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lago kabala heiga o kabala hata lunha bagaridu. Ni toago dawo to lumbo hadoruno. Mafuna ge begi timati bagari sigulao egini. Ge begi ugubu sigu tau dawo. Ariha huma hontu nurha ha mabanya garabalirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida lagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida gega yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nime hauruwe salomo lausun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fuluri. Ainti dawo gada lubali bungi yuhidru itara leo uwinye bay lahucha haruga yebe lagu dunya gubo mesa lidara wang logu watafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariyaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le luaguri nyumbri kati le haritago. Ain huguya anihi hugu shi bungi yusielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alo ha humai larue ha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisun lehe megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladga barul mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu aguginye.
0: Mishika huma haduro amu, mishiku walamu gaginye hiduro. Ladika keili gabiri hichiku haduro amu, ita la ro baginye lishigunu wa hiduro. Le auba iha misraha, lau baginye la misraha mbungiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lida bago. Biyangu watigibu hugu ya le, saga humi durusu le lida bai hagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi megini hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigu hong. Halwa ha, aba me hadari rong. Dan huma luagu bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati ibihati, le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angi le ishi kuti aba dubu lulu lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gon aba onheve lulu dan le lamuri ha udara luma. Ani luba iti lau luba ison uriba huma, gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hati ya luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligia larinya go be liluru do Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai girigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai girigia lidon ibagari le magumucha diti. Burira linya, murugua, mibetinya adari ruti. Goni gihuma hawai profeta gujia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei anima aligo ganyi tinya. Huguya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai, maluba hou tu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitenu, nabureme lunhe belu ruba lan li don aruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chi bungyo le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lani nagusara guduni, sarago banyarinya gutienu, wabureme, apurichi hati wa meha tia luagu biri, saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. E bidinha go boinha do nu. Disse goma noi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adiga bai luba ligibo go dub. Aba linha biwa huia. Aba linhuro duna. Fugo wagaraba li. Tuago muna tuguia. Mui guaduto la diga luago la dubu tabunua. Ahinti le agambo tina gamalumu madungulu muti le no bai bai. Aba uguri bidio go tau ligia. Le abu na gubi ligibo go sagon. Aba linyabi go huya inyura duna fugu wa garaba li tuago muna tuguya ma la nari me taburi ha.
2: Dan lasu rubi la dimure ha Jesusu ma luweiri hanigi grigi laule la rufudaha bay. La diga laula ubafu la rufudaha ma makai arufudaha tia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale la rai rubi Jesus luige wubu. Sarago hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahudurogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
3: Nabureme. Abu busien gayarati barei dagwagadinima.
2: Aba ti laguru Jesusu luagu louluhobu. Ariyenge ina ligia.
0: Busentina. Arei dagwaba.
2: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinha go Jesus lun.
0: Maringa baita nika un. Nyudur go baruvu da guabun walu fadri. Rubei me idebe se le wago bilarinha go Moisés. Lunharihi ni gurigi alu agu arei da guadi gula.
2: Dale le belo rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra go lun itara.
4: Nabure me anihin nubunin ron lau sandi le deregudu. Luma sarago gariti luago.
2: Aba larinha go Jesus lun.
0: Nebuga agara niha lun.
2: Aba luna bu gumada.
4: Nabure me. Madinat nalu bebelu runubion. Arinha go gubay dimureya. Aba me larei da go nubuin. Narinha go bali lira. Ladiga au labuga inyat na ginye gumadi le inyo timati. Ani anyahe ginye sudara labuga inyat na gumadi ha. Dale narinha go lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dalen narinha gulu aba lu liabi nyibuit. Dalen narinha gulu nubuin lu la digu furme gwegu katei adiga lumutsi.
2: Dale lagambu bali Jesus le larinha gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi aba larinha gu honha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinha hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubay la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubay laluda. Aba mehanyuro eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida arui hani le siye lubay. Ainti haye be lumba nye lida hama arui hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon luweri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba me lagiri hahari le luweri hagarigu.
2: Aba larinha gu Jesus lugu mada ligia.
0: Bai babubion, la dugu ba le wagu bai bafinye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luagu tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumesaru eseru vidanya. Dale lagunya dubai, aba hanigu sarago grigia ha gawago te sifiru gu uriba te lu Jesusu, aba lasaga hanya sifiru gu uriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagun fuliru lemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bai luago Jesusu.
5: Barulu buki wa sandi, gidale wagari.
2: Dale larihi bai Jesus luagu saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichugu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati luliru du Moises lu Jesusu, aba larinha gulu.
6: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bide.
2: Aba lounabu ni Jesusu, larinha gulu.
0: Daritinya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. ahinti aule wugiri gara wulguti madarit na ni hali bala na bala shago de ni chuga
2: lariega aba hada ge lani disipulu gulun
6: na bureme buset na nafalani lari ge melo me nu guchi buna neime aba me nafalani
2: aba luno buni Jesus lariega lun
0: falaba no cuento igira banya hilago anya lun habuni ni hegeburi
2: Aba ladi no Jesus tida ugune, aba houdi lani discípulo guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus, aba hagagu dahani lani discípulo gu, aba harinha gulum.
6: Wupure me, sefubawa wadibira gua.
2: Aba lona bunia larinha gahon.
0: Kasa wau hanugu deta, logo atafinha hugui ele.
2: Aba lasaru aba leden halu garaba liluma barana aba lagalumadu aba taweri duhanigi aba hariyagu
7: kata isawu grile agamba lubalen garaba liluma barana
2: dale latiliru bai Jesus lo bafurugu duna hagero gadarana aba hafri du biama uguri ya gabu sandugia aba hayabi loagu biangu bai hagia Hau yenu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigiri grigia lidage umaligia. Abati haguara hahariaga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesus uliru gungiu. Biabe sanga sufiri lagidwa lubare gilidane sufiru ni.
2: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumurago sifirugu uribati hagia lu Jesusu. Hariaga lun.
9: Ah, basagara. Ikira balu beluru hadum biru ga.
10: Ah, bure me fura sai bawa.
2: Aba ti larinha gu Jesus hon.
0: Hey bati hadum.
2: Aba hafri du sifri gu uriba ti hagi hada ge uguri hagi ya. Aba hebeluru hadu buiru. Aba hagura gu buiru hagi hongo loige aba ubu. Aba habri haduna rugu. Aba hanyara dagu. Aba hanufu dagu ha onigiru bale buiru. Aba hei bagu, dan le hachiliru ödubu, aba habahe daguni le asustare dubayin hon buiruhu luma hon wugriya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
1: San Mateo capítulo 9
2: Aba ti ladi no Jesusu tida ugune ituguya, Aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba wugiri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesus luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Raguba gurasu nirau ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
3: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
2: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na, haule uguri karau warguti lun ferudna na figo.
2: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichigu wairigu ni lubungiu luagu lichigu ni ubafu le honwugirinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina au le giribu in Mateo. Le aburihba luon libruto. Agubraha tina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyu ligia, Dale lasigri bai Jesus unyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
2: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gian, yun liya Jesus eiga. Saragu haya gianti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulu. Danti le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesus disipulu gu.
11: E dali essa alegre bem com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigon tinha?
2: Aba lagambo ni Jesus, aba larinha guhon.
0: Amagadinha banha, memegiruti em Surúcia. asandi banya agia mege rubanya surusia. Furende hume kala la nichi gubele wagu bilarien go bungi yu tida lereru. Usent ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasan siru ni hilikabri hausero.
2: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebe disipulu gu. Aba harien gulu hesusu.
12: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Aha yabani disipulu gu mayuna rutinya.
2: Aba lichi gu ni hesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tialido aba marie dan lea ni hala adari hama nyin. La chilo rubaweyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinya ti tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregiru bon, aba me ta khairi da gun to nyuluhuru bon. Aba ti mame ti laweri dun khairiti. Sinya ti ginya te seruno diwen to isergiru li dun gueru le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me lafonshu gueru dame le tinyuru diwen. Feridi wa ligia me ti gueru, feridi wa diwen. Ligia lunti lubai te seruno diwen iseri li dun gueru iseri. Itara luba le servi don biangu bai.
2: Da nyenyen lubai hesusu, arufu da hei sumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahudrogu ligibugia, aba larinya gulun.
13: Sun le towe ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
2: Aba lasaru hesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyong ti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu hesusu lanaga agen, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
14: Lahuru guha guhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
2: Aba lagararagu hesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
0: Raguba burasu niragu. Arita kwa dibu la duka bafinye.
2: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Danle la chiliri bai hesusu lubion bugo abuti ligia. Danle la rihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya gu hon.
0: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumu gu.
2: Aba hehera halau. Danle frigi de la ya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai hesusu nyengia, aba hodi biama wugiria, marihi tia larigi agua rehena itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu ye le la duga wa gudavidi.
2: Dan lebeluru bai hesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumo. Aba larinya guhon.
0: Afinya tu san luagu kayara la narita wagudunu.
2: Aba harinya gu.
12: Aha, afinya tuwa wabureme.
9: Aha, nabureme, afinya tiwa.
2: Aba laguru ni hesusu hagu. Aba larinya guhon.
0: Itara la keiligaburi hafinya.
2: Aba lefegechu hagu. Aba leredu hesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara ni habayi hon. Kei hafri dunya ingia, aba habahe da guni le ladigi bai hesusu lida sun fulasu geyegu lao. Dan le afri deyna hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri wuribati, aba hayabi lo lu hesusu. Lari ye lasagaru ni hesusu sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinyagu.
7: Marihi nyahagi divalipele, hageira israelina.
2: Harinyaga tifariseo guluagu mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichugube ubafu lu hesusu lu lasaga hania. Eibuga lumuti mehe hesusu sunfulasu arufu dehenye na tida haligi lisihurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me da gulun. Ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauniriti. Aba larii guhun lani disipulu, habugri grige hagia
0: sarago hanya grige aposenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni lelinare katei gibeti lunti laluba hon ani logu ati anadag mitinye lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadag mitinye lun haluba ha.
1: San Mateo, capítulo 12.
2: Logo aba we yule mera guagle, eibuga ine lien Jesus hama lani discípulo go labad na guanade. Aba halama chulani discípulo go, aba hatu halile we trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo go katele, aba harinya go lu Jesus.
11: Anya hati abani discípulo go adiga wadagma no le mon lumuti la digan lida luwe yuri mera aguni.
2: Aba larinya go hon,
0: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banyan luma. Aba le belu notidan luma bungiyo, aba leigin tida ge fento sagrego buntu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banyan luma, fadir guruginya no lun heiginu fento guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moises ilu agu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwe yu emere agu ni ani mama figo. Na ringhane hun lu agu anihin lan aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gu furanda humani le la ringa gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Lu hamuga gu furanda humani madume hatu hamuga uribati ha wagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwiri gara uwar gatil, lu nanye guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
2: Aba lidi Jesus nyengia, aba lebel rutida uhaligili si hurio. Nyengye aba uwiri hilali aba luhabo, keiti busien hama fariseogo hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
3: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
2: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba tegu dolidan aba fusu lidan luwe ire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigita aba mudun. Gayera ti lube ila dugun buiti lidan luwe ire emera guni.
2: Aba larinya gu lugu guri ligia.
0: Tuleba I buhab.
2: Danle la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengye. Aba hafalaro ni saragu grigya, aba lareida guagadu niya sun sanditya, aba halariya guhon, lumariya guhamani katen yenilan. La sustere duba sun lira, do lagumfuliru lemhe lariya gubai profeta Isaías.
7: Aniha, mi buen lena duwa dirubai. Lula seri di dun nu, le hisinya bai nu, le au bai nagunda, linya bungiu. Michi gu bai nari sifi di luar. Aba me larufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huwara dun ni gibu di. Magai inda gu bai, maguwara dun, marain chubai umada. Gudeme habu bai hong girigi ha gudeme banya, ke si aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, kei si aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adriga lali laruwe hale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
2: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu, marihi liya madimureha, loye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayemba ya, aba harinya gu.
6: Ani hafunasa aladiga waguba idawidi.
2: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
16: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri ulibati ya nasaga haya.
2: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba larinya gu hon.
0: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gende guhama kwa. Lagun chiguba ahan yakin yafani rego walila na aba uburugo o aba lai duhenyu no laduga uribo sin aba ihadura no itara linya ginyati ahin la sagara mafia lila di ligia kwa narga fani rego bai anida lubati ladura no lubafu itar uguya arindo to luago laula lu bafu belu sevu o mafia na saga sifir go buribatin ahi itara linha lubei katich go bayu bafu hon ha hani go lo saga hani mafia o di bungi agia guanar aru da muti luago bulei go huma ao lau lu bafu lani bungi sifir na saga ha sifir buribatin aru da lumuti lira luago chiluha lila la ruha bungi homo Ida lubagi ya gayara la le belurun aba gurigi ya lubi un aba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Ita la rugin lu gayara la la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa gine, naga ni. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, ariyango ton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin to lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo ligi. Furumi guarga gine le hariya guti furumi guarga kati uribati nuago, au le uguri garo warguti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Ua bay ferudna wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi lubai gini li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi lubai gini li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwuye lubai. Harasa hewe hugi li, siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligi ya lariye gubai iyuma. Grigi le buidi lubai, kati buiti lariye gubai ladiga tida in la lanigi wu buidu ni. Grigi le uribabai, kati uribati lariye gubai ladiga tida in lanigi uribani. Nariye hane hon, luago dame la la chileron luweyo ya guseroni, son grigi ya gefebanya luago son dimure mala tile harinya gubay. Ladiga luago ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
2: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurdu Moises lu Jesusu.
11: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luago luma gie la bungi ubiabi.
2: Aba larinya gu Jesusu hon,
0: Gurige uribatia ani magun flirutia amuri hatia saini gamalumu michi gubayamu saini hon loidige le suser dobe lu profeta honase ladiga kelere deru honase urwa weyu urwa ari bulorage rugu ud itara lobagi nere deru aule uguri garu wargoti lida numu ha urwa weyu urwa ari bu hami haga no bye nini ve ha sarobalida luweire guseruni dame la gusere guduni ugurike halani ndanle Aba mehishi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri niniwena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni damele hagusera gudunu agurike halani na danle. Aba metichi gong haduru. La duga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigi ya, aba ibu ganyaha laf lida fulasu mabaiti alwa halemeragu. Damadari lani aba lanya gulungu warugu, nagiribu da tida unuba tonyengi ya lubai nafrida. Dane lagiribu do, aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya keisi aba muna to malatu, abuita hoa aro, aranse roa. Aba ti lidi, Aba liabi hau sedu sifiri guribati nisigu lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligi. Uribati maha liti legada aba li sigu lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati halani na danle.
2: Nyengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya. Ligeti abi lugushu hula mule enu. Aba herede rubogudi. Businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
7: Anuha mbuguchu. Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
2: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
2: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furumi warigu le adiga tilugunda nugu chile sielu bay. Ligia namule bay, nitu, nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ogune, aba lanyuro, aba herederu sungri ye la ruduna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempule, aba lariago,
0: nyenye aba abunago ti illa, aba lafrido abunago, ida afur heina lani lila nade, aba labur han lida gen loagun uma, aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labur han labad nago dubule nyi lumuti uwa lan sarago mua. Aba la bouchun furese la duga mahuli lilamua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo, labad nago an hiyo, aba la wina mudun hiyo uwa lume, aba lafarone. Nyenye lida gen, abur hati lida mua buiti. Aluba huwa tibuido, anehin lida ge ichiko tisaan luagu kara aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagarige iriguti luha gambo, agamba hama.
2: Aba ti hayabi disipulugu, aba haringo lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha, hongrige lao hempulu?
2: Aba laringo hon.
0: Huguya, subudigu dalali bungi yison kate aramda wati le luagu tilaruwe ha hon. Ahin hon. Masub dira gudu lumuti. Le gamati, li chuguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, aba heredaru kama marihiti. Agamba hamay le nariyaku bay, aba heredaru uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunfli ra le meha lariyaku bay profeta Isaiasi da le lariyaku bay. Uguya, Agambuba kama lumo uba ikufuna da huma. Harihuba kama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihubay. Laduga deleru hanige gurige ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati. Arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana da tiya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugia le nani gubay. Ulaisi watu la duga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuli tiya lumo bungiyo, abuse erunti ya hamuga harihi ni le harihu bigweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itra hanya kei lila nadule abu habilidon uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida hani. Ila le abu habilidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, abaheresi biru ni lau ugundani, gamalumu kei malag le la madura tihada. Dati le la chilu na dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, aba hachugerewo. Ilo le abri habilidun hiyo, itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu, gama lumu, weiri temati hafudun luagu kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata grigi hagi. Gama lumu, ilo le abri habilidun mua buiti, itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu, aba kufuna da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buiti. Anyahin itara hanya ke ilo le ichugu bai saa agu lagu aba. Hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai daran.
2: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu ke yaba ugure le abu na gubai ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba le belurun aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigu. Aba lidin. Dale la wainu mudubay turigo aba legelewe ha. Aba ginye la chula agon hiduru uribati. Aba haudin muso. Aba hainyago loon hayubudiri. Wayubudiri. Ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anrugo. Aliya ginye san la salira hiduru uribati le. Aba larinyago yubudiri hon. Ladiga aba agani le. Aba ti hainyago muso loon. Kusenti bulu wahula hani hiduru uribati le. Aba linyago hon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribati. Ulahnya ligi ya turigu uwara luma. Igra gubay humay lun lawina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Aba me nariya guhon na dagi mitinya lo hafu lahani hiduru uribati furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duni wa lari gime aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
2: Rulu mutigie Jesus hempulu le hon la riaga.
0: Itara linha rui hanilani na cielo ke aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chariru. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bochon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bela wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linha aruha ni le lani na cielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri tida uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
2: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon mayisu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
17: Na tindari haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha arakuta guaba ikum. Lumagi
2: la tigin upo. Aba launa hania Jesusu grige habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
11: Furangu agu daba ikempulu le luagu tihiduru uribati won.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubui. Ila ubuiti hagia grige halila na larui habungiu. Hidru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitileabu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumbe ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugulu lagu dun. Itra lubagi la susre dun dame lagumu chumbeu. Aule uguri garu uriguti. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara gunye lidon watu ge meti lelani na mafiu gati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tedugba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lidon keweyo lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguye legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni lelani na sielo kei irisi ni leramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia, aba ya laramu du ninye meme, leluiru lugunda aba lidi, aba laluru ni sun leluma be, aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gie ruiha ni lelani na sielo kei aba alugra hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluru ni sun leluma be, aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo ke aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Databuinchon, aba hachawaru nua seni hati ya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nua da hanya udra. Aba haridu ni hapuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Ayabi banya ligulu hafani runi ya habuidu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari.
2: Aba tilalu gaduni ya Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
2: Aba harinya gu.
18: Aha uabureme.
2: Aba tilarinya gahon.
0: Danyila aba ruhu dati liluludu Moisese lukufura ndalani luwagu til aruweha nilelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna larei dahale anilida gyele larei dubei. Asaga hatikate iseri iluma kate ibinado.
2: Da lagumushu ubei, lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba lachiluri lagairon, aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
12: Haliasa lafurendere ugirile sun lichu waule, ida liasa gayara lubali milagru burile adiga.
14: Iroga sarafu angile. Maria lugu shugon, libu kwenye Jacob, Jose, Simon, luma hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Haliyange tila subu direisunle.
2: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
2: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo. Capítulo 14.
2: Dida dan ligia, Aba lagambo Herodes, le aguma di hebei lida fulasu le girebe Galilea, luago Jesus. Aba lerinha gu honha luma banha.
4: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagro.
2: Lem Jesus sere libei, deilu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha gali meha Juan lu Herodes loago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti Herodes gasi lau. Businati ebeti Herodes lafore ni Juan hilagube. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinete loago profeta lan Juan. Dati le efeduhani loago lagunfuliru Herodes irumu. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehe larinha gotun lou finhu. Logo litigo baila frume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugo chutun. Lu tamure hanin labo lu buhuang le abadise habai. Lu litigo tun lida aba asiad.
18: Aba tamure hanin luma ita.
2: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kai arinha la li la lou fio. Agamba hamanha misura houtia. Aba larinha go lu litiguni watun. Aba larinha go lu ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba litiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanigani lugugu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilugwe, aba hariyego lani Jesusu disipulu gulo.
6: Dari galitia, aniwote grigia gana ute lida fulasule, ona abaya grigia ha, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agaiha, heigi ninu heigi.
2: Aba lariyego Jesusu hon,
0: midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
2: Aba hariyego gulo,
11: sengiri ginyonfei wama ya, ama bia ugiro.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Baruhu maunu nya hon.
2: Aba larinha gu hon grigia lu hanyuru luagu hidu. Aba laniga nu sangue fein hama biama udra hagia luha burugu. Aba larihi cielo. Aba latengiru ni bungi utuagu. Aba ti laguba chagunu fein. Aba litigu nu hon lani disipulu gu. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragu. Sengi ya numilu wugiria egitia, bogu di hawe wuria ama irahanyo. Aba launaha ni Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahinyu rogun lubafu rogun sun aniha la onaha ya grigia agoyo. Lasuru launaha niya, aba lamude iru labu gua luagu wubu afure ida lubungyo. Dale lagunya dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune ilamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
6: Ufio!
2: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gagura su humawei, aule manute de humawei.
2: Aba larinya gu fedro lu.
6: Abureme, ahim buku ya lubai, ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
2: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Higabu ti.
2: Aba larairu fedru tida geogune, aba lagumeseru ebuka le nyehi lubai Jesusu ligibu kuduna. Dan le lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago, aba lagumeseru abuluche, aba laguara gu larinya ga.
6: Se, fubana na bureme.
2: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinha gulun.
0: Logo tiginha bafinha, kawa ula logo adumbi bafinha.
2: Dan hadi nu bai tida ugune, aba lagalu madugara bali. Hati bugo tida banya ugune, aba hahudrogu ligibuge Jesusu, aba harinyago.
11: Inayru ni luagu lirau ba bungiu.
2: Aba hahin uroguni duna, aba hachiluri henesarete, dale hichi gubai lida na fulasu fe luagu Jesusu la, aba haburu chaguaga duni lida sun fulasu ligia. Aba hanigo niya sun sandi telenye hin lubai, aba hayumra gulun, lo ligiru lurugu, haguru taru ladagrabu, sun ha aguru baru arei daguatiya.
1: San Mateo, capítulo 16.
2: Abajo de fariseo, hamasado seu guaria e Jesus, do habre de dune tida o sadara. Aba harinha golum, lum larufu dun abasaini le cielo guetihon, afim hamamo galo agoluma guela bungi uleabi. Aba larinha guhon, rombou eio arinha gatun.
19: Buido peidá la duga funati cielo. Bina afim arinha gatun. Uribo peidá ugunha la duga funanho linha cielo anihamunhoga. Bian guatigibu huguia le. Subudi te luago ligabri da hon, ani bindi ti hon luago chuluha lila lidani asalbaroni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuri hatia sei ni luha fiano luago aula anugube asalbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu sei ni hon luai lisei ni honas.
2: Aba ligirunia, aba lidi. Dan le hahin uraguba disipulu gulume Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinha gu Jesusu hon,
19: Goniga kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
2: Aba hagume saru disipulu kwa rinya kwa hama kwa.
6: Ladete maniga wa mafeng, la rinya kwa baitara.
2: Aba la subudiru ni Jesusu harita kwa. Aba la rinya kwa hong.
19: Kau wago hatihari daluago uwa tafeng huma. Logu watiginye hafinye, uwa galikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habo hata sengu milu wagunia. Loma atrinya la faninya tau igra gotu. Ule wadu funasa toi sedu feinto na fani habo hata gaduru milu wagunia. Loma atrinya la faninya tau igra gotu. Idaliaga me feng hubai luago mama la tuago fein na dumareha. Dale nanya kubai hong, lunha unigra gom hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
2: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinya gahon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya gahon.
19: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
2: Aba harinya gu.
11: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galuago Elias ba, anyahe ginya rinya gutinya luago Jeremias ba, o amu la profeta.
2: Aba tilarinya guhon.
19: Ati huguya, katana tilida harita gu.
2: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
20: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
2: Aba larinya gu Jesusu lu.
19: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latika mama la subu diragu duni aba gurigi ya kati lebu. La sub dirag dun nugu ci bungi le cielo bai bun. Narinya hare bun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuagu. Ni chigu bai ligele en aruwe hani le lani na cielo bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba cielo.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu bai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinya gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragadu bai lan wugurinya wairi gu te lida hafinya hurio. Ama habuti gu hafadi runiye gu hurio. Ama rufud hatele luru du Moises. Arinya ga tigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumo la saruba la luago liru wa weyo. Aba la dinuru Pedro lo Jesusu nyenge murusu, aba la rinya go lun tausun lanigi.
20: Mambu sera lei bungi ulira, nabure me, siyati la susera dukati lei bu.
2: Aba la garara go Jesusu, aba la rinya go lu Pedro.
19: Dise ba noi mafia, babu seru ya berederu ni la duguni wa lugunda bungi. Masam naruti bukei bungi, basami naru kei wugur.
2: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
19: Le busenti la falaru nina, gule le katenye la awanda le sun luye re sufiru ni le nubi liabi lu nuegye keisi la nugu ni aba wuguri luguruwa falalan lezega le abusen ruti le sefura gu lungu wa yao ubogu le feridiru bi ibagri le magumu chediki ahin le ahabi le feridiru ni li bagri yao ubogu nuegye di bihu bi ibagri le magumu chediki sielu kagye hu la lungu rige la ganyeru ni sun.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Cielo.

0: Nakugra habanya urue igu halani na ubole. Hasan lile na fulasu odi haterencha.
1: Abalariye gu Fedro lu.
2: Haterencha.
1: Abalariye gu Jesus lu.
0: Hati lile na fulasu molu muti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba me bachuru nu buruhu reduna rugu. Aba me badigi ni furumi yati udhuru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidhuru gubi lu bafaye ha wa wogwa, barubai aba me bafaye runi.
3: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni hariyanga lu.
4: Kata isa weiri gu timabe lida larue habungi,
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagun.
0: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lu hitara don keirahe yi, mebelu badun lidon larue habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lu itara bai la, kei aba irahe, ligia weiri timabe lidan arue hanilesia lubai. Gurugia ginye le resibi ruti aba irahe lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warga lefu wa gudute aba hadage hai seri genyabu nye lida hafia nuwago. Buiti mati hamuga lu laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbou aninye laburi kate ili afigo gudubali nye gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu wuguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai. Kuibai di se buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukudi mafi ugati lenye lube watu le menye gu shadibai. Ahim bagu lube ya figo gudubadi bu sagabai. Kuibai di se buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga huma niya bahata ya ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo wa isonwa da. La diga salbari le feri di halibe niyabi au le uguri gara uwarguti. Iza liya hari hii lu. Ahi anyahi lubai samu du luma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibiri luago wubu aba me lidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda bu ila tau sigu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itera linye gieti, mabuse ruti hugu shibungi le selu bai lule feri duru niyaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bau, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bau, abame banugu aba obiya gurigi haun lu sunlale aninya waguti, anyahi hamamuga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hau, Aba me barinyegu ni lun ha damuri ya finyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badungu ni kei aba ma finyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamu gala sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun ya ubogu. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun ya ubogu. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishigu bai hon. Ladiga lenye hamuti biyama e uruwa ondranyo lida niri anahi inye hamidango.
1: Aba layara fadu Fedro lu Jesusu. Aba larinya gu lun.
2: Nabure me. Atri baisa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nun lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
1: Aba larinya gu Jesus ulu.
0: Manya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti feru nabani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligia itera linya lubai arui hanile siya lubai ke aba urui le nyubi bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye han, Aba larinya guru we lun la laluguru nuwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginyu, luma sun le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gaguran su ba nuba, na fayru be sun le na duwe rubi bon. aba lagute me dagun lungruwe, aba ferud nalani ladue runi, aba ligre gaduni. He lafri du musu ligia nyingie, itera laduna guluma aba musu liledi, leadue rubali atri fiadre. Aba largutuni luege ligina, aba lagumesero achokre, aba la nyegulu, faye bi leba due rubalina, aba te laudragun ligibugia, aba la yumro gulun la ringalun. Gaguran so banu ba, na faye rubadibo, mahati le aba. Nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la fayru ni la duwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago. Aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu. Musu uribati, ferudna numuti sun le baduwe ha la duga ba yumura gulu. Luti yebeginye gudeme ha buban lun lboba, kei gudeme ha bunna bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
1: Aba lasuru Jesus wariengeina.
0: Itar lubagin la duga nuguchi bungi le selwen hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
3: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gelariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lube labote weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga dunia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harien galun.
5: Segun baritagu, kayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guarigu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
0: Maliha gindu santi dan lereru bungio, luaguluma gen la furumia ti dan, dan le ladugu balinye bungio gurigia, aduga lani wuguri, aduga wuri, ariyanga tiginye. Ligia ligru bay lube wuguri luguchi, toma luguchi lo laga loni wa toma lumari. Aba mehere daron kay abari gurigia. Mama anya lube ti biyama, abari ganya. Ligia mon lube la fani raguni wuguri le ladona wagdu bay bungio.
1: Aba ti haligu duni, ariyanga lun,
5: Kati wagu larenga liluru do Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tuwuri luntigiru.
1: Aba larenga gu Jesusu hon.
0: Ladiga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gu hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumi. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia ladiga tagamari do ligibu agon. Ladiga ya agabara hane. Legia agamari tuwuri to igira waru. La dunia gine agabara hani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
5: Ahe itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Gui timati lubi lumagamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umbanya lichi kapungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari duha magugunia. Anyahe itara gubanya nu lumage hagara hon. Hibri aduguwa riguti hon. Hibri. Ready tiyan magamani duga lo hedere geregun hongwa sun suino gu bay lo heserivi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhi lo Jesusu lo lichiguni lo habu hawago. Luma lo la furi edu lo bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hongha na habalia. Aba larinya gu Jesusu hong.
0: Igre huma lo hayabi iranhi nyono. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lela na banya aruwe hani lesia lugwe.
1: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti, aba riginye buiti, bungiyo. Ahibusen bubayi bibihini, ibagari magumu chaditi, gunfli balu magumadi.
1: Aba lariyegu nibure igili ligye lun.
6: Kata iburi.
1: Aba lariyegu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiye me bibiru gubon kei binsi gubongo.
1: Aba larengo nibure gili ligelu.
6: Gufli numuti sunle lumage yirongina. Kagi amu namage irupay.
1: Aba larengo Jesusu lun.
0: Ahin busen bubay buiduban sunsuina gubay. Alura bay sunle bumabay. aba me bichu ni lepegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalaru nila.
1: Dalagambu bali wigri ligia kate ele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilaregu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilidon arui hani le sielu bai. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti mala la sigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigru lau le beluru aba risi tilidon arui hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukata ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go haringa.
7: Kati tigayara bila salvaro.
1: Aba lariago ni Jesuso, aba lariago hon.
0: Sinyati ha salvaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kata yaduga.
1: Aba tilariago Pedro lun.
2: Wabure me, wagia, igira omali sungle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariago Jesuso hon.
0: Ninaru hau. Luago lida la me dan ligia, dame iseri la son kate, dame le na nyuro, au le uguri garo urguti luago nala yegata sielu lun narue ha lau son nuairiko, hugia le afala rubalina ha nyuro baginia luago dusu halau lun ha gusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o ha muleno, o hatuno, o ha guburigo, o ha sanigo, o ha moa nuaigia, eresi biruba sa uwey asulawo, Resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago haanya haa furumeti ya banyagweto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banyagweto, hagia bafurumia.
3: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalaria gu Jesusu.
0: Italia arui hanile lani na sielu, keaba labure meishari le afritu bai binafigwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu wali naduru. Aba ladugu daradu hama nadagimi itinye lula fayiru niye luagu veju. Aba lona hania nadagimi licharurugu. Larigia, aba ya lafridu keiburi ladanru nef binafia. Aba ya ladariru amu uguri ya mafisto tinya magidurugu. Aba lania guho, heiba agia nadagimi nisharirugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadi umarihon. Aba haudi, aba ya lafridu amidirugu, furiligia ladanru uru wa rabon veju lige meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyu, aba ya lidi parkirgo, aba ya ladari run wuguri ya mafisi yu tetinye nyeng. Aba lanyi gohon, kasa uwagu yahu beisun wei mawadi mariga. Aba haninye gulon, uwagilini aba alugu tiwa. Aba lanyi gohon, heiba gena dagime ini charirugo, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba lanyi gulabule meishari lon habuti na dagime itinya. Waba hon na dagime itinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama geha tatiru banya gumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigia, dalila chiru bai hadani ha atatiru banya furumi. Aba harita gun luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma labure meichari. Aba haninya gu, hanyumbi banya gumu honi, aba arginya ura hawadi gumari, aba labu bafayiru niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gu luna aba hada gia. Numada, mama nadungye ni murusu marisha unhu, mafu nage luagu fayi ti luagu weyu haduga daradu numa, baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banya gumu honi kei na fayiru nu laduga itara niya lana busenro. Marisha ti nafunagi ya lun naduga ni le nabusa rubi lau nisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara linya lubaiti. Sarago hanya haagumu honi banya gweto. Hagia ba furumi ya tiye. Sarago hanya ginye haafurumi banya gweto. Hagia ba agumu honi. Laduga gibe tiye aguwa rutiye. Gama lumu mibe tiye anuwa dirutiye.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwaga uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia haluwagu banya ima uwarahama. Aba larinya gu hon.
0: Kelubai harihini, amudere na wanya Jerusalem lenyemba lubai nadere geruwa awle uguri garuwarguti haun habuti gu hafadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banya hasiya durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina haun hamama banya huriyo lun henhera hanawu. afar hamana me aba me hadar gunina luago gurua gamalumo na sarbalidange oveni luago lurua weyu
1: aba titiabi haguchu hokobu lo huang ha lisanigu zebedeo lumo hesusu hautisanigu aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma aba larinha gutun
0: kaba buseru bai
1: aba tarinha gulun
8: Ria gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loige bon vere, aba loige bubon na yag talidan baruiha.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ibindi ti hon kala hamuri habai. Kayara ti san hawandu ni loiri age igari gule lubei na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriro.
1: Aba harinha gu.
4: Gayara wabai.
1: Aba larinha gu hon.
0: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lubei na wandu ni Uwa rohugia menuma lida na sufriru. Ahinti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lube inishiguni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayendu hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba lariangu hon.
0: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufu takuati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabunsi aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari hida agia leabunsi aruti lungligia bala furumi yati, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari guti lungneservi duni wa, niyabia lungneservi duni luma lungnishiguni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guhariyaga.
9: Wabure me, ladiga wagu David, gudege wama buo.
1: Aba hadenha grigia hon luhama nisho, ligia ti ma haguara gu.
9: Wabure me. Ladiga wadu Davidi, kudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinha gu hon.
0: Kahabusen rubi na dugu hon.
1: Aba harinha gu lun.
10: Wapureme, buseti wa warihi.
4: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu gen bey, adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyi adumura ti hon luegin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus, gamalumu lagu yugu dubanya la.
1: La sustere dumba ilira lu lagum filiru lemeha larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
11: Ariya ga fuma lung uburu gusiyon, anite buru itabu lau una bubuni, wariyo lanaga wagu aba burigi, wariyo luagu aba lirada burigi, animalu anahati ila.
1: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha harinyaga.
9: Uweri guni.
12: Tuka wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebungi.
9: Uweri guni.
12: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu saragu.
4: Kati sa grigia le.
1: Aba harinyagu grigia.
4: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama gai hetinya hanyin bayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
0: Larinya hare bungi yoti da lereno. Luba na furi duni ligie batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutinya.
1: Aba hayabi fiyo marii tiye hama danima te lumo Yesusu nyein templu rugu. Aba larei da guaga dunia. Dan le harii bali habu tiki fadiru hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu templu rugu.
13: Wairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du. Aba hariyangu lu Yesusu.
14: Agamba bumuta le hariyangu bai ha?
1: Aba larinyangu Yesusu hon.
0: Aha, agamba numuti. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubei larinya wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujagunu meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Yesus uburugu, aba lalamachu. Aba larii aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari tinikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi. Aba hariengu lu Yesusu.
14: Ida liyasa tasari bi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba lariengu Yesusu hon.
0: Ninaru hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le na dugubi tuntidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi haringu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Yesusu tempu lurugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama ugurinye abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
14: Harinya gabay won, kalabiriche bay lubadag ni katay le. Kay ichu gubali ubafu le bon.
1: Aba larinya gu Yesusu hon.
0: Nal gudan dagin aba katay. Ahin hou na ba, aba men narinya gu hon kala a ubafu na dagay buri katay le. Kauna abalin huang abati se, bungiyo o di wugurinye.
1: Aba hagumeser wa dimru en hama gu aba harinya gu.
14: Ah, warinya ga, logu bungi la ona habali. Larinya gu wong kala wogu mafinya bailun. Lagu hona hala wagiriya, hausari gu wadi wagirige wuriba la daga afinya tinya sun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Yesusu.
14: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
0: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
1: Aba larinya gu Yesusu hon.
0: Na bagu dagwa aba akate hon. Harinya gu imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani go. Aba larinya go lo aba hata ye. Nirao baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya go lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gine aba la science regularita go aba lidi na dagi miung. Lari gine aba lidi uchi le rihi le aba. Harinya ga inale ile meme larinya go baibuga lo le furumi ya tilo. Aba lo nabun le larinya ga. Aha nidi ba kamalumu midi iti. Aniye ko humaiti no, kage hada ge biyangu ba yadugu balile la busen robe uguchile.
1: Aba harinya go.
14: Le frumiet.
1: Aba tilarinya go Yesusu hon.
0: Ninaru hao, lagu shoruti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon la ruin habungi sugu hao. La duga nyumbi ti huang le abati se hebae ya rufu tahan hon idalubala li gabri habagari ton. Mafinya no ton lon, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na kumati hama horu. Afinya tiyalon, huwia lausung ariga humani sun lira masan siragunti higabiri lun hafinya rolon. Agamba humaye aba ya hemplu le, lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu naguntidi bubebe ilichari ruko, aba ladiga ubariye rolao, adiga ligia aba age lun labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagi mitinya. abarga harg dunia na dag mentinya musuh hagia ulese hame aba afar hame aba hilagu bay chamugu hagia dubu luagu le aba aba elona halabure mechari gibeti matinya sego hau ha lona habanya furumi ligia meme hadiga na dag mentinya hong lagu mohong aba lona hanilira aba larinya gulungu rugu inebe benira hong tale harinya balina dag mentinya lira aba harinya guhama gua ani ha bale resi bire alaga wafara li hilagu bay rede wa mamu galau alaga aba te harag duni aba hasagaru ni lida gi chari aba hafaru ni hilagu bay
1: aba lalag da ha hesusu lariya ga
0: dame ti liabi labure me chari kaba ge la daga hauna dag mi ti hage
1: aba hariya golu
7: la fara gu bay salufri te hage hilagu bay magude me habu bay ho aba me la ya ni chari ho wa mu dag mi ti ya halu ti ya Hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarenya gu hesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adugu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerenya gu behon luagu lagida ruwa bala la ruwe ha bungi huwei. Hugia le weiri gu be lida hafine huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ke ha edere geruti aluba hani lelani laruwe ha bungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusira da hongri ke ha mahabanya no.
1: Da le hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempu liburi le lichi gubai hesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati ya amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya guhon, aninya kakuma hon amisra hotia luago waransi ya lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aransi ya lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu ti ya amisra hotia gasu. Aba lidin aba hadaginya lisharirugu, nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate lumari, aniya misra houtiya hagura, maduna matinya lon ha misra houniwa. Heba lubaiti luagu brilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uribatiya, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra houtiya. Aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihi gulu, numada, idali nyagi abe belu nubai nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon ha eteni lubanya lu dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bay. Le nyemba lubay la yahu waha akini hamelari.
10: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu arihe kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigu, uwar hama hadage lanigu erodesi, ariya ga lu Jesusu.
15: Maestro, subudi wa muti lo agu inaru ni la bariengu be. Lo agu gin arufu dabani leme ribungi lo inaru ni. Manufu de uga ni kawai, la daga ni kata la luweri gu grigi abu. Rubai lubai ti barita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Ariya gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biangwa tigibu hugia le kawo hicha hasadara noba. Aruta hama isenso leo be lafa Yehova lisenso na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba lalig dunia.
0: Kaya wale lao be isenso le, lumaire le buruwa nyumbe iluago.
1: Aba harinya gulu.
15: Lia waluma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lo bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
4: Maestro, harinya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime mesusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasedu. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagiye tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gule iguatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungiyo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaya me hasani gu lu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagi li sanle larinha go bungi yu wanaru go hon. Larinha hare. Au lubungi te bai Abrahamo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Ita la linha lubai te. Ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinha go ti hamuga bungi luago habungi te lan. Ladiga mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi lou le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fariseogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti louchaguni Jesusu, aba larinya gulun.
7: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Insi la babure mele bubungu te bon tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri gutimabai, furumi te ginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia ma lida weri guni le negele, itara linya. Insi hama bibiri gubun ke binsi ngwa bungua. Biango madi le, lige ebu be lun son liluru do Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondere gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gu lun.
15: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ida linyati lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bura me, nyuruba luwege nowere, dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia manigiti ni aba luliabi aligadagwe.
3: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesusu haulani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
0: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gulu hafura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai me sun le harinha gubain hon, gama lumo mafala ra humai le hadiga bai, ladiga harinha gatinha aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hon gurigi ya keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, madiga tinha ni kata lunhita ra guninha gurigi ya luagu buri anuguni lani na luru du le hichi gubai hawago. Hadiga ni son kate lon harihi ni gurigia. Hinse ti hon lon hichi gon tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberu go luma luagu buri haruna. Luma lon hadagra gon tau o to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yubaru lida egi ni luma halu le hala wiri gutinya tida haligilisi. Usente lun habusra gonguri ki hon lau sarago inebe se umada. Lugi lagu aruni wa hon maisturugo. Ain huguya, migra humalu lania wagun wa hon maisturugo. Adiga sun huguya abahabu, ane abargi ngiye ha maisturu, au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni yapa uguri bogu nuguchi lita ligapri haguaruni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubay hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga le anangu tilungu wa weiri lunabu dagwagu dawuba. Ahi le anangu tilungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Hugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga daruhu motivu lubena riaruwe ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lon hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru don Moisesi hama fariseo gu biyangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migini guti lubungi. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri non loi gien. Ugiabu gu huguya rufu tatinya liluru don Moises hama fariseo gu biyangu watigibu. Eibu gahumuti umuwa, afa ya hahumi barana alu hagurigi ya lun hanigume. Danti le ibi hahumali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi ya hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu huguya dunda ya tinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi guti timuri, ahi afine toagu templu malana lira. Ani ahi la afine luagu tigolo na templu, Ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weiri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Kama lumo ahin la afiron lagu kate le adagara gudua bai luagu latari ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weiri gutimabai, Kaite lei luagu be lataru o di lataru la dugu be linkati ligi ya lun sagrau be lan. Le afinu be luagu lataru, mamaru gunye luagu lataru lafinron. Lafinu ya ginye luagu sun le ligi bogu be lataru. Le ginye afinu be tuagu templu, mamaru gunye ginye tuagu templu lafinra. Lafinu ya ginye luagu bungi le agano be tida. Le ginye afinu be luagu sielu, lafinu ya ginye luagu lala bungi, luma luagu bungi le nyuru be luagu halau ligi ya. Ugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru don Moises hama fariseogu, biyangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani mebene sinatun lau arufu tani le weiri gutimabe li dan liluru du bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi ya dundu hatinya marihitin hugi ya le, As hetun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabu gu huguya arufu tatinya liluru don Moises hama fariseo gu biyangu watigibu. Adiga tun lun harita gu gurigya luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dule hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tinya. Haruma gu da humi uweru luma siya dule uragiru gu gin furumiye. Aba meginya laruma du bogu digiya libiti. Fugiabu gu hugi arufu tatinya liluru don Moises hama fariseo gu biyangu watigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti baugu digiya libiti. Uende ti larin hii, ahin luragi rugugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hiya, baugu digiya hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gina gurigia. Ahin muna digiya hibiti buin hiya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi arufu tahatinya liluru don Moisesi hama fariseo gu biyangu watigibu. Ruhu mutidubo rita kwa gule iluagu hamuwa ha profeta gu. Wende gu da humei hamuwa gurigi hama habuidu kwenye. Aba tiharinya gu, lu hamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. La ulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai hagucha gu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama hachuba ya au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaye mehibiri luagu guruwa, bai humaya me hibiri tida haligili sin huri yo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itra loba labur ha duru huwagon luago son hita le aviru bai hadage son wogun ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma ki meha weli le richako bai dari lumon sakarias, le lera bere kiasi, le meha hafaru bai tabadna go templu luma latar. Ni naru hau luago labur ha bala duru huwagon gurike ha lani na dan le luago buri son katei le. Huwia Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu ginya taruna. Mahatana. Wetoti, tere dera huba maluga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
3: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lariengu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi nibure inginya ha nugubanya halampu le galati gasi. Aba hafridu luha dunangu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hatagin uriya ha maranse runtinya. Sengu hatagin aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugubali halampu manungu tinya amu gasi luile lidan bay halampu. Ahanya ti haranse banya. Baruti yang habu dengan lau gasi bau gudin loile lidan bayi halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagung ke hago sunggu bayi, aba harumugu. Kebiri luagu amidi ari bu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mayresi birei. Aba hasarong sung urinya niburi ingin hagiya, aba hagu meseru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, hong haranse banya, rumah murusu lidan ke higasi wong, laduga lenya gucawa lampu. Aba harinya go haranse banya hon, sinyati, laduga logo bai wong, logo me hon. Hei bago bai lenyinu bai lalugra hoa agayin ha humamu ga hongo. Dante, anyangra la ha maranse ro banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati haranse banya, aba hebeluru luma lido umariye, aba ladorunu wabena. Lari gien, ligia hachilu no hibiri uriya nibure inginya hagiya, aba harinya go, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya go hon, Ni narin hao ibidye tono.
10: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyo homa. Ladiga ibidye ti hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda. Awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siyelo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso. Aba laguwa ro hon lumusu ni. Aba lishigu ni lisensu labu ginyo haria han. Ruti kebiri sengu milu fiadre lu aba hadagi, kebiri bia milu lu aba, kebiri milu lu aba. La fari hani hon kei ha bafu lu hawadiga maridu ni, aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyi ti bia milu laun. Ahinti le resi birubai milu, Aba lidi, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buogon. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichi gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligi buogon. Aba larinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubai lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resi birubai biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun ni yubu diri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligi bogon. Aba larinya gun li yubu diri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubai milu fiadru. Aba larinya gun lun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu daibi sensu labu ginye mowa. Anihan lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun, musu salofuriti mauniti subudi gubai binyali luago aluba hana lenye lumuti mabuna guna abuta hao lenye lubai mashaka hana ni kata ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudu neresi biruni le nani lau aganyiruni abalarinya kuhon hanyembanya gita humisensu le luma bai luwe ruhu milun le lau bai disi milu latiga le adiga wibuiti lau le luma bai lichugu ba laun lun aba me ligira gun lun Angile madunga bai buiti lau murusu le luma bai, lagi daruwa baluai. Musu ti mauniti le, fui huma ilidun luburi ga le baugi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewari ga ti ubawa gun. Ni abi ma kai uruwa iga yegu angheli gu nau. Aba me na nyuno luagu nala lau uwairi gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guniya hawari waguwa kai la fani na guniya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guniya hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Nariya ga me honha loege banya nowene. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruiha ni learanse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi ludu guti, runtu umuna no. Dagati madagra gu ninu agu, runtu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagu watin hagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichi ngu igini bu. Ida buga giya wariha bu lau magra bu, aba vichi ngu duna bu. Ida buka gia wariha bu kaiche ludu guti aba vichu gu muna buon. O madora kunga aba vichu gu dagwa buon. Ida buka gia wariha bu lau sandi o furisiru gu aba odin riha bu. Aba meti naniya gu hon, ni naran hao, furime gwariga kate leha dugubi lun aba hada gia na mule no. Ka la luna buon bai, nu ginye hadugai. Naniya ga meti hon haan luwege mbaya nubau na. Dise huma nuwe, ugia le luun bai hasufri no luun sunda. Heba lidon watu ga meti le menye gu chati bai, le aranse ru bai luba mafi haulani gu. Lidiga dan le nalama chu bai, mi chuntun egini no. Dan le namagra gu nu bai, mi chuntun duna no. Ebu ga tina kechi ludu guti mi chukun tun muna no. Mege tina dawgu mi chukun no. Sangi tina, dawa au, mi di tun arihana. Aba me harinya gu uriba tina hagiya no. Wabure me, ida buga gia wariha bu lau ilau mo o magra bu kechi ludu guti, O madora gunga o low sandi o furisi rugun lumidere guamani bu. Naniaga mehon, ni nare hao, luago furumi aguare gila kate ile madugun hubei hongurigia, ka la luna bubei, madugun humuti ginye no. Aba meti haudin ha mafio gati lun ha sufri runye lun sunda. Ha meti rishago ban ilegibu ge bungio, aba me haudin sielun lun hagunda runye lun sunda.
3: San Mateo, capítulo 27
1: Dalaruga dubai, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dalarihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguriye wairi gutia. Aba larinya gu hon.
16: Afigo uhadina. Lau medere gino aba huguri madunu tilu nowe.
1: Aba harinya gu lu.
17: Kami agele wama. Bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi atigire gua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
17: Siente vichu gu ni sensu le ti don gafu, to lage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
1: Aba hawara du, lo lagaye hon lo fula so aba wugiri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha nye. Ligia lo fula so hita lubai liri fulaso ligia, chile lumo dan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
18: Baruga guti darandi mwisu kulata ligia, ebegi legichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia, aba hagai hanilu fulasun aba bugirile adagu bikati lau timua lau,
1: Baruati, Jesus ligibu gyongo madimati, le alga da gubali, larinha gahon.
19: Buguya saharu eta bai horiu.
1: Aba larinha go Jesus ulu.
0: Buguya guanarigu arinha gubali.
1: Da buriti hichigu habuti gu fadir gu hama ugurinha weirigu te liduru, mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha go pilato lu.
19: Magabu bumuti sa le harinha gu bebuagu.
1: Mouna buti Jesus ni kata. Abati taweri do lanige gomadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadimati ligira gada aba danruti hon grigia lida fedu. Frume guariga danruti leha mure haluma. Nyenyenti aba adanruti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sun grigia. Aba lalaga dunia pilato larinha gahon.
19: Kahabusero benigra gudunhu. Barabasi o de Jesus o leão bailarinho agu a Cristo.
1: Lire do bali guia Jesus o ladiga subudi lá le lá luago ladiga lá hagimu galun hederegere. Sunyu la pilato luago lá la le lá ni nagusteruni. Aba tauna haluma riarinha galun.
20: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uene du uribati aria bubuga. Ladiga gurigele.
1: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama ugurie weirigu te hadon gurigie lu hamuri ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gurigie hagia. Aba larinha gu hon.
19: Kahata ge biangu be hakusar gu nigira gu duhu.
1: Aba harinha gu.
21: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinha go pilato hon.
19: Kabati na diga lao Jesus leon be larinha go a Cristo.
1: Aba hon na go sungu be, aba harinha go.
22: Dago be lago guru.
23: Aha, dago be. Dago be lago guru. Dago be.
1: Aba larinha go pilato hon.
19: Kati uri pati na diga be.
1: Aba ti ma hagu arago, harinha ga.
22: Dago be lago guru.
23: Aha, dago be la. Dago be la lago guru.
1: Dale larihi bali pilato luago sian lan ladiga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia aria vena
19: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
1: aba haria gusu gridia
24: wagi hama warahi wanegu bafrumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe
1: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu burua. Larigye, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadini ya sunsudar agu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro go ligibuge, aba hehera halau, aba haria go lu.
16: Kabaga ila harua ite huri.
1: Aba gie hasu ere goni, anige he maburi ligia, hicha go ilabu lu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere no ladere go luago, aba hanige ni lu ladara wagoni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liya hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata. Mini la lira lubara labu ichigo. Nyei hichika diwei migi sinyo lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcha rigi lumuto matu lumuto. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafarin hanu la dere guhadago. Itere liye la gunfli rulemhe la buriha bai profeta.
25: Aku reda tinya ubunuruni lu hanyi kaba la hadagi erede la tau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigune nyei lubai lariyega kala liduru bai. Itere liya aburihoni ligia.
19: Jesus le haruwa ite huriyo.
1: dawa guati agiye biama hiwari te luagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
2: Bugie le ganyara bibagu lumu templu, aba ya barara magudumu li daurwa weyu, salba goba bungwa, ahen lirubu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
1: Itera liye gie hehera ha habu tigo fadiri go hama rufuga tele luru do Moise.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Que lao,

0: Sarà lì che la riempì. I dopo marini di plasso le chiedi, non puoi lì giù. Ama me chiedi in foresta. Ama me marino con l'anno di sicuro. L'uomo sarà lì là. L'uomo anigra la rubacqua tra le leone. Niente va a Aninabu do gado le lungo e lì giù.
1: Aba hodi wuriya hagiya, ofu da goina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eiba goina ariya gain ho disipulu. Sunti anyaha la luago uma, nige larufu da go hesusu lungo hon. Aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu. Aba hahudro gulu, aba hoguru ni lugudi, aba lariya gu hon.
2: Manuhu de da huma, heba avisa nyanani gulu ho di gali leon. Lagunye bala harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, ligye hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama uugiriye wairigu te lida hafiye huriyo, luhebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichigu sarago sensu hon sudara, aba hariyagu hon,
3: Harinya game logo dan la leung hala arum gari bu abala haya bilani Jesus disciple gu aba hibe rohani lugu ahi la subu dira gumadi matika tele wadimu reha balu maluagu hufule isi lu madugu la nikata hau
1: aba ti heresi biruni suda rahagia sensu aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wa hon itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le aba lubaiti haudi unsu disciple gu Galileon, luagu wubu le mehe wagu belarinya ga Jesusu hon lu houdi. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagyan, logwa ti hafinya luagu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
2: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sun fulasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungyu ugushile, lidan liri bungyu irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahin la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
4: Uganu buiti lela buri haboy maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
5: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu le liru buingiu buruanyu linya ti dan li liru bu profeta Isaías.
0: Nona haye nona gile bubaragi lularan se gani uma luga biago. Agambu o tiago umala linda flasu mageta bati larinya da. Aran se buma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti lubaga.
5: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri han, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem, hagambwe la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba hain labadi seruniya huan lidan duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, Lauti gueru lagurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. Larinya gaha hong grigia lidan lapurichi.
6: Anite bayaba lega bafatimati nui. Darilu madina na ni lung nelemuchu afaraga de tagurga legidi. Au lauduna nabadisaran. Ahi legia labadisarabadun lausifrisand.
5: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine fulasu le lidan bilimua ha Galilea. Aban labadi seruni wan lidan duna le giri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugine. Aban ladara gun cielo. Aban larin hin lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalale sielugi.
0: Ugi hero le yesi bini le aube ome bulanu bunda.
5: Lari gie aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magairawati. Aba lere derun Jesusu bien mi veju nyei hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ati lauchaguni mafu ya nyei. Lari hiye, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari hiye ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lari yangu.
7: Siluha lidan, jarafa li larui habungiyo. Asakri ka huma, afiye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
5: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
7: Higa ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
5: Aba higirunu haseni furese aba haudi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusumuja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu.
8: Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon la ubafu. Mama kai arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wiguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
9: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretu, biabia san luba giri chaguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lira upungyu le sandubay.
5: Aba ladenga Jesusu lun sifiri uribati ligia larinyaga lun.
7: Maniba, furiba lida agi agurigia le.
5: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agen wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamago.
10: Kata isale? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
5: Aba lagambo honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Dan le hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu, Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon, tabiru hany. Aba hariangun lun Jesusu logo sandi yon lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tateni run hon. Dan le lalu dun weju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautinya amunye guenarigu luyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafridu borugu din lue uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeyi. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Dan le hadari rubali aba harinyagu lun.
7: Anyahin tesaragu girigi aluhagu.
5: Aba larinyagu hon.
7: Keimo lidon buri fulaso le jarafobe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowegu.
5: Itara linya lubo iti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligilisin huriyu, lidan sun fulasu, asaga hena ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigia sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
10: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
5: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
7: Busentina, arida guaba.
5: Kai larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, lari ginyegua arinyagaina lu.
7: Mabahu da guabaiti ya ni kaun, nyudurigo baruhu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebishiguni badagara gudun luagu barumadun kaisi larinyagunu liluru du Moises. Itara lu baharihi nigurigia luagu arida guati bula.
5: Aba regulidi, aba labahu da guni sunle asusere dubai lu hon sun grigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyei lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida gesun flasu arihei.
11: San Marcos, capítulo 2.
5: Atiribeyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun, Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigia, darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nye lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye inginye tidan lubarare. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandibwe.
7: Ninao, ferud nawali bifigon.
5: Nye nye nu hadagin arufud hatinya lilirudu Moisesi, ha nyumbanya nye aba hasaminaru.
12: Kasa wagu la dimre he itara, la nabugu yenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
5: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi, aba larinyagun hon.
7: Kasa wagu hasaminaru itara, kate timasa mene gubi larinyagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon o larinyagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na awle uguri garewarigoti luferut na nafigo.
5: Aba larinya gulun sandit.
7: Saraba, budabu mbubari baiba bubion.
5: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengie. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tuhanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo arinyanga ili.
13: Manihi nyahagi idi wakate yitra buritika ili.
5: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumba isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura hoa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
7: Falabana.
5: Aba lasarun lewi, aba lafalaruni. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi, nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu da hatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
10: Idalinya sa legi bai kumaisturu hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
5: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
7: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banyasorosie. Mama lubeti niabia aluha gurigia richagwati, niabia aluha ya haga figo ubanya.
5: Logo ama veju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma bwingiu, aba hayabu ifiyu gurigia alugide Jesusu harinya galung.
12: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma bwingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
5: Aba launa bunia Jesus.
7: Kayera tifunage hayuna rua misro huti lidon aba Maria dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubai adari nye sinyati hayuna ru luti haigin. La chilu rubada lula nugunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ru. Mafa da hutu daugu binadu haru tau gamisa iseri. La duga lemme metife gamisa toi seri girubon Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin rogon laweri da timma ba hairit. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binadu hali la diga tabosha gubay diwen iseri uweru binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
5: Logo aba lueju remera agoni, eibuga inalinyo Jesusu, Au lani discípulo go labad na gonade aba hat ha lani discípulo go tirigo da le hasgri aba harinha go fariseu go lun Jesus
3: ariha ba hon banigo kasa wagu hadaga wadagi mandule mon lumuti la dagun walida luwayo remera guni
5: aba larinha go hon
7: mali hagi no luago leme la dagu David luago abada da le lalama chumbei ligia hauson libigo Aba le belu no lubi un bungio dan le avi atare lan fadir we le inyo timabai. Aba leigi no fein to sagrobon, to maha wabon heigi no amu gurigi hawedige fadir go segun le luru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
5: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
7: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligiya. Ligiya gapafuti naginye awle wuguri gara wargati Luago luwe yuri emera guni.
11: San Marcos capítulo 3
5: Aba yelebelurun Jesus uti don aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
7: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
5: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
7: Kalumbi ladugun walidan luwiri emera guni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
5: Sun hagiya aba hamanichun. Aba ti lariyengu niya Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi aba lariyengu lun wuguri ligi
7: tulebe ibuhabu
5: aba latuleruni aba lariidagu aba tihafridun fariseugu aba hagumeserun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi idaluba lan hafaruni Jesusu hilagupoi aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna Aba hafalaru ni saragu grigi ya Galilean. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, Idumea gine, lobo afurugu gine duna hordan, tiru gine luma sidon gine, lun harihini. Ligia lariyangu boi Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai larei dagu agudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagu lurungu haguruni lun larei dagu agudun. Danti hale lari harihini haga wagu banyan sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibu ginye. Aba haguaragun sifiri guhada ginye harinyan.
9: Lira upungi upuguya.
5: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani
8: katinyi la. Lari ginye, aba lamuderu Jesusu logu aba wubu, nyin luboye, laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suanda, luma lun, launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harei da guagudun sanditinya, luma lun ha sagahan sifiri guribati. Aniha hiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule. Ha lirahunyun sebedeu. Ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi. Minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lirahu Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wugiri le afagwati lun hawanse ruhuriyo. Luma Judas Iscariote le aluguru balin Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidun aba muna. Aba yahondara go saragu grige nyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Laduga hariyengu grige logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi, aba hariyengu.
12: Wugiri le, anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
8: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
7: Ida luba gayara lala saga runi mafia guanarigu, fulmi aguari garuwi hanile afani raguti lun, agenda guhama gua, laguni chakuba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyo keisi duhenyo aha ya afani nagu. Ahi hamuga ti afani nagu wa mafia lagenda wame luma kwa sinya bila durano lagumu chakwagu le rugube lira. Uwa tini aba lule beluru lubi aba uguri le herete lun la nugu ni lilago ahi umagura gu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye nga yara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
8: Larinya gubali Jesusu lira la diga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambay. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyumba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
10: Anu hati abugu shuha uba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
8: Aba larinya gun on.
7: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
8: Aba larinya gun, awagun ha nyumba nyege yegu lau, aba larinya gun.
7: Anya ha nugu shu hama na mule nu. Laduga furume wariga hadugu ti lugunda abungi yu. Agia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
11: San Marcos, capítulo 4.
8: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyan lubay grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaruk. Aba lanyurun tida, aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulu larinya ga hon.
7: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labochu furese laduka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu, aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anihin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun malu buidun aluba hou tilita agien. Anihin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawen, libri san.
8: Abati larinya gun hon.
7: Hagari gai rugu banya lu hagambo agamba hama.
5: Lari ginye dan lelere de rube Jesus labugwa. Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
7: Hugu ya, subutigu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na laru ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hempulu lariye wagu wakate iluagu te laru ya hon. Lu dame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lu lasi ya nuhagiribu no lu bungi yu, lu ferudu na wala hafigon.
5: Aba larinya gun hon.
7: Uwati sa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nugu bali, lila nadu, itara linya keile apurisha bali ile neru bungi yu. Ayen ngurigia, itara hanya keile la nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni leru bungi yu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungi yo, aba heresi biru ni lau ugunda ni. Gama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu wa lan luegi ya lereru bungi yo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungi yo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau wakati le lani na ibagari le, aba le yedu ni ya linsi habu irisi ni. Aba habusi ya nungu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi yu titange hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi ya hagia. Gama lumo, anya higia gurigi ya, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gubay darandi agu luago aba ilo, uru wa wen osan.
5: Aba larinya gun hon.
7: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba ya luha gambo agamba hama.
5: Aninya gatiginye hon.
7: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagida ruba loi.
5: Ariya gatiginye Jesus.
7: Itaralinya lalui habungiyo, ke le Jesus ardube lun aba uugiri le abu nubai lila nadu lida mua. Ligiye me me lun arumago nyula, o agago duwa nyula. Ariya bulaye be, owe yuwe gujebe. Bo umeme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo, ibidi ya ti luo abu naguti ida linya la la susiradu. Mua kwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati le funali lila nadu, aba la tou honi wa laduga chiluha lila li dani la luba hon.
5: Arinya gatiginye Jesus.
7: Kasa le nega bi laruwa habungiyo. O kaha muga himpulu gayara bi wayusuru lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida mbon ichari. Weina muti lilimu, dari lun gayara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
5: Itara linya ha, larufu dhan Jesus logo laruin hampungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nyin lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logo laruin hampungiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesus hon lani disipulu gu.
7: Kemo lo bafuru gu laguno.
5: Aba ati higiru ni ya sungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafra gung aba garabali hereti, aba lebelu ha du na tido ugune dari lu yebe tabu inchu. larumo gunya ti Jesusu ti yuna ugune balanyu tuogo aba ichugu bari aba haka kutahani aba harinya gulu
14: maestro me perse kutu pusala uwa tipire kuala
5: aba lasarun Jesusu aba ladeni halunga rabali aba larinya gun lun lagun
7: manibu derega dago aba
5: aba lagalu madunga rabali aba darangi ilala sunkate aba tilarinyo gunhon lani disciple
7: kasa wagu luenri bai hanufude kasa wagu mafinye hubai
5: aba herederu lao onwe buanufude aba halgi dagun hamagu
15: kata ifunasa ale ibini lubai garabali luma barana adiga hamuti le lubai bai
11: San Marcos capítulo 5
5: aba hachiliru lou bafu rugun lagunu Lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu ti dange uguni. Aba liabu ngaba grigia. Kawogu te aba ansifiri uribati luagum. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nye ila laganowa. Ani uati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama lila lugudi luma luhabu. Lau gringri sun andan latu muraguni. Uwati ni aba ngayarati lagalo maruni. Suwa daha laibugun aryabu wejuagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Danle larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba laibagu lubarun. Aba lahuduragun ligibugin. Aba laguaragun lung.
9: Kasa wagu bemetera wamo. Jesusu lirau bungyu lenyu timabe.
5: Ayumra guati na bun luagu liri buingiu, lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumese lilan Jesusu arinya galun.
7: Sifuri uribat, igira bai gurigi ale.
5: Aba lali gudini Jesusu.
7: Kabiri.
5: Aba lona bun larinya ga.
9: Lehiu ninya, ladiga kibetiu.
5: Aba ayumra gun sifuri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyei nyenu luba isaragu buiruhu, eiga nyei logu wibu, aba hayumura gun sifiri guribat nye hagia lun, harinya ga lun.
9: Una bawa hado buiruhu hara, ruba uma uu luwe beliru hado.
5: Aba tilitu gu Jesusu uma hon, aba hafuri dun lua igrigia ligia, aba hebeluru hadon buiru. Nyeyenu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aluegin wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufude dagun ha onigiru bali yan buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusele dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigia arihe ikala asusele dugwe. Dan le hachiliru mboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigia le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tahun yang ini la tahiragu, arah itu gual. Aba hanufu de dagu. Hati arihu baling, aba habahu dagu nila susah redubai, lun, grig yele buka kawagu bai, sifiri guri batinya, luma hawagu ti buiri hu on. Aba ti hayumura gulu Jesusu, lun lafri dun li dange hagai. Dan le ladi nu bai, Jesusu ti do guni, aba layumura gulu guri le buka kawagu bai sifiri guri batinya, lun. Lung leading lung. Mahat Yesusu, hari ini kita regiti lung.
7: Bayi babu biung hamun biduhin. Aba me babahu daguni sun lela dugu bayi babu reme bungi buagu lau lugu deme habu bung.
5: Aba lidi, aba lagu me serung abahu dagu sun lela dugu bayi Yesusu. Lugu lida sun fulasu deka polisi. Aba tawiri dun hanigi sungu bayi. Dan lela giri budu bayi Yesusu. Tidna uguni lugu bafuru guginye duna. Aba hayabu igwa, gribu nugrigia le nyinyi luboi. Aba lerederu nye ilaru dunu. Aba tiliabu ngaba hadagye, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumuragu lun larinyaga.
6: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigitogo tamuga, ani gabagiri tukuyame.
5: Aba leading Jesusu luma, Saragu hanya grigia afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesi hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sun le tumat. Marei da gunt. Gaon ngwainari gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon logo resusu. Aba tiabwe la naga agen hata saragu grige. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinha gutungu arugu.
16: Lauro comendo agora no ladeira com na reita cuba.
5: Lida ora ligia, aba lere de um lesen agito tuoi. Aba ta sandira gutungua logo areita guaula. Aba ti la sandira um Jesus logo areita guaga dalila angrige lau lubaf. Aba lagara ragun hawagu grige ha. La naga guia banha. Aba lalig da ha larinha.
7: Kaguru bitu agu na deira com.
5: Aba harinya gu lani disiplu gu
15: hariya gu pinya te luki be grige ya alba gu muru gu hanya la algu da hagi di kala aguru gu wa
5: aba lariya gu Jesus ke ye gu lao alu akala aguru gu lo aba ya gu uri tuya adada garena lao anufu de subudi yu te ile ya suser du baitu aba tahu du rogun ligi bu gen aba tarinya gu ni sun inaru ni lu Aba, larinha com Jesus o tum.
7: Nirao, arida guadi buladuga bafinha. Baiba lau darangilo, arida gonyolida gye bisandi.
5: Nyengil Jesus o adimureha. Ligue hayabu in lubi egen, wugiri lebuga nyumbu iboi, ougai, logo tisandi lirao. Aba, harinha com lun tuguchin, irahu tugoya.
14: Hilate bira, igira gubebe maestro lungo aguento.
5: Agamba lumuti Jesus o le harinha gubei. Aba larinha gu lun wugiri ligia.
7: Manufu de daba, afinya ruguba.
5: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubiyon wugiri ligia, aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku wanya aguara. Aba lebeluru aba larinha gu on.
7: Kasa wago harencha ayaku waburi hukuya itera. Mwen tut ya ira huto, tarumu garugunyi.
5: Aba hehere han lao. Aba ti lafu ida gudunia Jesus sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguji ira huto matuguchu, hama ha nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboi ira hu. Aba larugudunia tuhabu, aba larinya guntun.
7: Talita kumi.
5: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba teibugu, wairi ahuru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyimbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
11: San Marcos capítulo 6.
5: Aba lidi Jesusu nyengye, Aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da la chilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligili singuri. Saragu hanya grigia agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
10: Alia funasan la frendere grigia le sunle. Kasan luyeri lichua ule luagubai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru. Sara fangai galle tireu Maria le libu ganya Santiago Jose Judas iluma Simon ani wama yanu ginya litun
5: aba hichu guma bauduni luago aba larinya gu Jesus o hon
7: gunta tinha sun guri ge lau aba profeta mama rigali ligia lita ge hagaira o hadu hella o tilana na haba
5: ligia lasi yanu bai ladugu amu milagru nyei loid ge lichu gun luha bu hawago Biyaru sanditi, abalarei da guaguduni. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien abalaibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Abalauna ha hawagu duusu lani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanya biyan biyan aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye, Hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidi gila hasabadu, lung mabia matan hasimisi. Arinya gati ginye hong.
7: Namelehe belu ritidon aba muna pusura. Reide humani ti da meme muno tuguye dari hafuri don lidan e fulasu ligia. Ahu ti meresi bu huma lidan aba fulasu, mahagi e mehagambunu, ui humani gien. Aba me hafuri duni kaliti luegien hukudi, lisei ni me magunda ni haulina na fulasu ligia. Igre humanya kei hadari ragu hongua, nenara hau, lagu dame la la chilu no luwairu bungi, no laguse ragu dunia songurigia, ma weinu bai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
5: Aba ti hafuri dun, aba hapuri chingha hongurigia, lagu lunti la hasan siru ni ikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai gurigia, huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida kwa agadani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agenya la chiluru, larige rigungu uruwe Herodesi, saragu hanya alinyo kuti.
17: Saraya huwale abati sehebae lida geoweni, ligia luweni belubafu.
5: Hibiri alinyaga.
18: Elia sileme ha profeta le.
5: Hibiri alinyaga.
19: Aba profeta kei habinatu.
5: Dans les lagambu bali Herodes sunle aba lariyangu
17: wa le mehna dira gdi bai chigle sarai ali da geoveni
5: le meha susere dubai au na hali meha Herodes adagre huwa aba lagra guni lao gringri frisuru gun taduga Herodias uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodes uirio aba lanugunu Herodes lumari aba meha lariyangu huwa lu Herodes
17: Moulu muti bagamare dunu lumari bamule.
5: Aba leyere kudun huwa tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantu muti ladiga hanufute tumeha Herodesi luwei. Ladiga aba lawuguri richagwa ti ani sandu ti huwa. Aba ti launigiru ni, lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangubu huwa. Aba lerederun ibidi ugalun gaba lan ladiga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadarinu ni Herodesi tichansi, tale lagufuli rumboi Herodesi irumu. Aba ladigu mfedu honku madi matinya, ama habuti mbusudaraga, ama amu grigia, weiri kutinyo hakali leba. Aba tebelu rumtiro Herodesi nyingi, luboi fedu le. Aba tabinaha, undati Herodesi ama sunha nyingbanya aiga luma, lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
17: Amuri habai lebaguse runuma, lichukubu.
5: Runumu tilereru untun luagu lichukubu ilan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tunguchu.
20: Kapasa namuri ha lum.
5: Aba tarinya gun tun.
20: Amuri habai lichukubu huan lebati se habai luma.
5: Aba tebelu nu irahu to furese lenye luboi uruwe, aba tariyangu lun.
20: Busena lu bichu unilichiku huwale abati sehabai nu lida aba siyet gwele gwele.
5: Aba liru tagun uruwe saragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulun. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwe aba sudara, Laudimure ilu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida agen hapurichiha. Aba haundara guluma. Aba habahu dagu ni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariyangu Jesusu hon.
7: Higa ugo, keimu we mera walida mafulasu le darangilati.
5: Lariyangu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundun, hibiri nyumbui. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigin. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asuku diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu miflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage hachilu iru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ila saragu grigia aba hakute medagu gungu.
8: la diga itara hanya lan kai mu dum hamuni aba lagu meserun arufu ta saragu kata igon lan le taru hali aba haya bin lani disipulu aba harinya gu
19: tar hali tia eni uti ya ga no ti lida flasule o una habaye girigi halu pau di lido buri mirahi flasule ya rafa bin lu hagai na fen la diga uati ni kata ya lu pei
8: aba Larinha com Jesus.
1: Luhu maigi ni hon.
8: Aba, harinha com Lum.
14: Gayara tifnagi a wodi a gai hapei hon. Você o atehamuga, lebegi tinha a sabe e o adagi manu, luta gai hon fei hon sumuru.
8: Larinha com Jesus hon.
1: Atrinhong é fei humo, rei bari hon.
8: Dale harinha barum, aba harinha com Lum.
10: Sengu fei hamabia udru.
8: Aba lanyura gudu neguriki ya sakadiyo. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi lariye gunhon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha aba larigu sielu. Aba lateigyu ni buingyu tuagu. Aba lagupa chagunu. Larigye aba lamuru sohunu lulichu gunhon lani disipulu. Luha fare hanu adan gurigi hagi. Varengo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube. Houtien sun hagi akimule. Lari ginye, aba habuincha gudun du sufaninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawei, urinya hama iranganyo. Aba tiladina gudunia Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba, lun hachilurun betsaido. Suani hala ayoro go hongrigia. Dale nyudu hanya, aban lidi logun wibu afriye da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disiplu. Jesus uruga le buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhale la hon lun, hehen ha, ladiga, habaro nye la garabari. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagun aibugaina ngibu wakutuna. Lasa gura ye behao. Dan le harini bali aibu galigibu gutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba hagu haragu. Ladiga sun hagia hariha hamut. Aba hanufi de dagu. Aba ladimu rea hon. Aba lariyan.
1: Ganigu huma ei. Manu de da huma. Au le.
8: Aba ladinu idun uguni hamon. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adega uwa gilela kufuranda hamani milagoro le latigu baita ufei logo gabafu la lusun kate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachilurun hena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu tidage ugune itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umet. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luago taru ladairahu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
11: San Marcos capítulo 7.
8: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi au tiyan machibu gu hama ihaha falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga agia lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi buri ginye sarago luwiyeri echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali kutuni fariseo guhama arufu dhati uliludu Moisesi hajia Jesus, harinya ga lun.
10: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nibiye hahap.
8: Aba alona bunia Jesus.
1: Linaru profeta Isaías
7: talen larinha go boi huago logo biango ala higibu larinha hare grigi ha hayuma ro rugunye hichi ga inebe seino ahon tu haniki tise to noi mala te hau duragun no la dega lenu gunye ha kuma di wuguri ya harufu daha
2: aba larinha go Jesus
7: igre homale lugoma di bungiyo lu hafala ro ne binadu ha kabri binadu grigi la sibunu wa saudi ro Vero luma kati libe inalera. Maestro gugia buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama aba gubri gubo. Le anaba gutin la gubri gu hilala. Ainti huguya. Arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu sin oto lugu chon. Sinyati nedere gu nibo. Latiga son le numa bay. Arinya gatina lagu lun la nishiku ni lo bungi. Luago furumi aguare gun la le arinya guti itara. Mama lila lunti lidera guninya lagubrigo. Laulira, mebege guda huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
21: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gun hon.
7: Agamba humana, sun hugu ya, kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lun lawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri du bai tidan gela niga grigia ligi avia da gudubali ligi bugin apungi.
21: Dan le ligiru ni Jesus grigia hagia, aba le belu rumuna dun, aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gun hon.
7: Uwa ti san kufuran da homa, uwa ti san kufuran da homani, luago son lale e belu rubai bogu digin lidon grigia, si ala la via da guduni ligi bugin apungi. La diga me belu titidon la niga, luraga irugun le belura. Nyege aba ya lafri don lidangi.
21: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu ge buingiu. Arinya gatiginye.
7: Anati le afri dobe lidaga gurigia, viye da gudda lumuti ligibu ge buingiu. Ladiga lidagia gurigia, otidagia haniki lafri da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, marichara gun la ibagari, Gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligete avieta da gudubali.
21: Abalidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Abalebele run tidon aba muna, animabuse runti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyate la ramudagu. Frese frese, abatagambu aba nguri luagu. Tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaru ni sifiri uribati, le tuwei itirahu. Aba larinya gu Jesus utun.
7: Nuti nedaragun niya numuti ha huri furumia. Mabuidi utin, lutagidarunu wa fein hawaye isani gu, lutisi guna hangunli.
21: Aba tonabuni, tarinyaka.
16: Hanna bureme gamma lumo ibni only ha labuge banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento haguabo isaniko
21: abati larinya gun Jesus utun
7: adimore hadi bubuidi gayara halibidi kureha sifiri uriba titi daginya birag
21: Tan le tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru. Aba lasigrun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachiru nu luagun lagunu galile. Nye hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyengye lau hawai grigi. Aba ladaru biya lirahu nyuluhabu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyengye lau arure. Aba laringi siyalu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
7: Efata.
21: Mini lan lira daraba. Aba ladararu larigiri gu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyengye nuladinu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
18: Adiga lumu di sungkat di buidu. Dari lu, la gamba di dunia, ma gamba di tinya. Adimu regu dalanya, maria ga di tinya.
11: San Marcos, capítulo 8.
21: Lida dan ligia, abai honda agu saragu grigia, ani uati ni, kata hama lun, aigi. Aba lagoa um Jesus hon lani discípulo go aba larinha gon hon
0: podeme tinha grigi hanu la dega urwa we you how no maya ani uwa linika.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Megiga.

0: Ferdi Rubey, Aintile e Ferdi Utili Bagari Yau Bogun Nuege, Luman Luege, Ugano Lanina Salboruni, La Salborbe. Gagie Hula Lungriga la Gangironi Sumu Bow, Le Ferdi Rome Luani, Uoteni Catalani no Bole, Le Gayara Tilishibuni Guriga Luago Tesefron Luani, Le Anegati Busigan Nuago Luma Luago Nereron, Hagibuga Guriga Muaratia Aniga Figo Tiha. Na nego bagin ya busiga no lao aule wuguri garo wergete da mele niya bisielu gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go ha sandu banyan.
1: San Marcos, capítulo 9.
2: Ariña gatigin ya Jesus u hon.
0: Ni naran hao, la guanyahin la hata ge ha ya banya gwen to, maungi banya dari harih ni la chilo no la ruwa inha bungi lao ubafo.
2: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesus Pedro Santiago Luma Juan logo aba wibu inyut aba lamu ya dagu lari hinye agibuki aba tamiri dun la dagu wairi titi haru dari lu uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibu ngamisa lu taharu dun ita aba harihini Elias Luma Moisesi ayanu haluma Jesus aba lari yagu Pedro lu Jesus
3: maestro di dadan vahala ya adiga ama irwa di basen Ababu, Abalu Moises, Abalu Elias.
2: Larinha gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi ya tilu Pedro kala larinha gubay. Abalarari rundure lenyei haboy, abaladoura gu hao, abalagambunua abaumala le lida geduro iligia le arinha gubay.
4: Alihangiru le isi eboy ne, adiga humoy ne lumboy bay.
2: Lida ora iligia, da le harinhi bay, geyegu unyei, Marihi hanya amu nye iluwe dike Jesus. Dan le arayre ina hama aluwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu luun, mabahu dagun hama nile harigibay ni ka un darime sara li lida nge uweni. Ligi ele wuguri garahu wuguti. Ligi haray dubali kata ile hada angwa, alug daguro gutinya hama gwa, kata inlafuna asa arubay lida nge uweni. Aba ti halug dini Jesus harinya galun.
5: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabin Elias ifurumie lubaragi Eliabin le Kristu bay?
2: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inaru ni le harinya gubi lwago Elias ibalan nyubi ifurumie anilaranse rubila sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungyo nwago awle uguri garu warguti. Arinya gatu lwago nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon lwago nyubi halila Elias Aba hadugu nigurige sunle habusen robe lao, kei tariengu nilereru bungi yuluagu itara luba la lasusero dunlo.
2: Lari gien, aba hagiribu dunle nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatine liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dunhanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
0: Kawagu hasige ni hahama.
2: Aba lona bu, aba hada gen hanyiba. Aba larinya bu.
6: Maestro, niha nero na nugu bu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutala. Nye lumu tilari gote sifri uriba tiligia, lahu churu ni muaru bu. Aba lafuri ha hakoto limu lugi. Aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu bu, lu hasagro ni sifri uriba tileluai, siya hamuti.
2: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
0: Gurigi mafia na ditin. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
2: Aba hanugu ni lu. Dale larinyi bali sifiri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto lirimu lugugi. Aba lalugu dini Jesusu luguchi. Aba larinya gu lu.
0: Atiri dan lau itara.
2: Aba larinya gu luguchi.
6: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churu ni sifri uriba tilige watu rugu o duno rugu la ebe lu lafaru ni hilagu bay. Ahe lubay ti anihe lubay ti gayara lubay batugu sumu kate. Udeme wama bu itara go bawa.
2: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Kawagu barinya ga ahin gayara lubay. Sum kate gayara te lulen afinyo bay.
2: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
6: Afinye tina, idara gobana lutima lagongu duna finye.
2: Dale la rinibe Jesús su logo. Fresa timaja lila, aquí ve don grigia. Aba le den halu sifri uriba tiligia, aba la rinagu.
0: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafridon, igre beirahile anime belo radigia balidon.
2: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahuligia. Aba lafridon. Aba lere deru irahuligia kama hilal. Sarago hanya ria gutia logo hilala. Aba largo de mi Jesús uloi gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu don Jesús umunadon. Aba halugu duni lani disciplu gu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulun.
7: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tilgia sagara.
2: Aba larinya gun, on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru gu nyinfuria igi luma yundaru ni lupungi yu gayaran la lafuriton.
2: Danle houdi nyingi, aba hasuguru galilea gin.
7: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subidirunua halia yen la, la dega la rufu den hala hon lani disipulogo. Arinya gay na ligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri gare waregiti. Haha burugo vuguri ya uribati, ani hafaru bay la, hilago bay. Aba mela lasarun lidage oveni luago lunua veyo.
2: Uati gufranda hamani le, larinya gubay hon, ani hanufu de tinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, munada, aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
2: Aba herederun maninyu, ladiga adimure henna hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutima abi. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubay disipulu gulubadun, aba larinya gun hon.
0: Le abuse eno tiligia la furumi eti, lunti agomo hon ni la hadan songo bay, ani lungi ele servidu hon songo bay.
2: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
0: Gurugi ele resibi iruti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir, resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
2: Aba laniyagun huwa lung.
5: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
2: Aba laniya gun, Jesus.
0: Meberi dire humai. Ladugu watini aba le digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagiyanyen. Nienaru hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama weri duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Libihu ba afaye ruwaha ubuiti. Furumi uwarigle afigo nguduti aba hada gen haiseri ginyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luwago ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bu wanarigu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurigu aba uhabu. Sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawe hama hewere haigi balin hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gudabugudi guanarigu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelubai mawe hama hewere menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gudabago, buiti mati lu basagaruni, ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafi ya wati lau biangu bibago lenye lubai mowe hama hebera menye kushadiligi ya watu. Ladiga hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu hula. Memege rala lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangi lo humagu.
1: San Marcos capítulo 10.
2: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun hudea, luma luagun, obo le nyingi lube la boche veju libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lube, aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini, ahe mariba lube ilun, ligira gugugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gubay Moisesi hon.
2: Aba harinya gu lun.
8: Arinya gati Moisés si logo gayara lati chugunu agara dalani na igira guni tu umari.
2: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Lisi kumbali Moisés si kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Liga ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kai abane gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, abare ganya. Ligi amon lubai lafani yunaguni uguri le laundoro bai bungi.
2: Dan le muna da hama, aba ya haliku dini disiplu gu lugu kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igru tu lumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyo. Ahi gie tigi rowuri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyo ginye.
2: Aba hana hagrigi irahu nyolu Jesusu, lu lagunu hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawu, aba larinya gu hon.
0: Igre huma lun hayabi irahu nyonumo, mamahara huma, ladaga haitara manya, ke irahu nyo, Agi ya lila na banya alaroi habungi. Ni narin hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelu nun lido laroi habungi.
2: Aba lanugu ni alaruna rugu. Aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luwe yesu. Aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu durogun ligibuge. Aba lalugu duni larinya galun.
6: Maestro buiti. Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagari magumu chaditi.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu barinya gano buiti. Aba rivinyo buiti. Ungiyo. Subudi tigu mati bu. Magabara haba, mafar haba, miweru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri bu.
2: Aba larinya gu uguri ligi.
6: Maestro, gufulit na lau sunle luma genyiru gidina.
2: Aba lariya guni Jesusu lau isiani, aba lariya guni lun.
0: Aba kati megei bai lun badugani. Bai ba, alura bai son le bumu bai, aba me bichu guni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
2: Dan le lagambu bali ugiri ligi kati le, aba liru damu. Aba lidi lau iruni, laduga gibeti buga lirisi. Aba lariya guni Jesusu hawagun sungu bai, Aba larinya gu hon lani disipulu.
0: La nare me san lene gu hebelu nun risi te lidon la ruwe habongi.
2: Aba tawiri du haniki disipulu gu lau le larinya gu be. Aba ye larinya gu hon.
0: Nirahin, lene gu sa lebelu runu lidon la ruwe habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu nun aba risi te lidon la ruwe habongi.
2: La hagambu bali kata ile. Aba tawiri duti mahanigi, aba haluk dagun hamagu.
9: Kaba tia salva.
2: Aba ti lariya guniya Jesusu, lariya ga hon.
0: Sinyati ya salva rungurigi hongwa. Ahi bongiyo, gaera ti la salva runiya laduga uwa ti ni kata lasin ro bongiyo.
2: Aba ti lariya gun feduru.
10: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
2: Aba lariya gun Jesusu.
0: Ni narin hao. Lagu furme warga na le igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufulasu nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa weyasu sigo la uguen to lidan ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lausun leiba honiwa, Resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yeti ya banya gweto, agia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi yeti ya.
2: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa falaru balinya. Lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu. Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
0: Ke lau bai hari hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lubai na dere geruwa au le uguri geruwa rguti. Hon habu te guha fadiri un huri yo luma hon aruda atinya li luru du Moisese. Ha lubo in hasia do runina lun nome. Aba mehe dere gerunina hon ha mama bai huri yo lon heheran nao. Ha bai chubadina aso era gupa tina, aba me hafaron na hilago bay, lago me luru aveyu, aba me nasaron lida gen oveni.
2: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran in sebe deo, aba harinya gulun Jesus.
5: Maestro, busenti walumba digan aba fulese iwon.
2: Aba ti larinya gun hon.
0: Kagi habu senro bay luna digan ni hon.
2: Aba harinya gun lun.
5: Lun dame la barueha lausun bueirigun, lun banyura gudunibwa aba luegin bombere, aba luegin bubona.
2: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera be funa ge hatuni uni en gifi tere lun bay natuni. Odi habati se iron lau ibati se len lun bay ni bihini.
2: Aba hauna bun harinya.
5: Gayera wabay.
2: Aba larinya gun hon.
0: Lun ti hatuni uni en gifi tere lun bay natuni. Badise wahugia me lau badise ne lube inibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowene, aba luege nubona, mama au lube inishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya, laransare bongeo.
2: La lehagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinya gun hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya horiyo, Aruhu da wati hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabunsa ritu luweiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, leabunsa ritu luligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garuwari guti, luna seribi duni wa, niyabia luna seribi dun luma lun nishiguni ni bagari, lebegi me hasalbarun sarago gurigi.
2: Aba ti hachilurun heriko, dan le afrideina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia, nye nye aba marinhi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyun laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina, aba lagume seru marinhi tiligia aguara, larinyaka.
11: Jesusu, ledega wago Davidi, gudeme nabun.
2: Saragu hanya adain hati yang lun lama nicho, ligia tuma lagu aragu.
11: Ledega wago David, gudeme nabun.
2: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
0: Wahuma lun liyabi no.
2: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinya gu lun.
12: Ragi bagurasu, saraba, lagu hanya bun.
2: Aba la chiru nulido, aba la chubaru, aba la yara fadunlu Jesus. Aba la ligudini Jesusu la rinya galun.
0: Kaba bu sarube na dungo bun.
2: Aba lona bu marihin tiligia la rinya.
11: Moisturu, agu yo wagi da boi narihin no.
2: Aba la rinya gun Jesusu lun.
0: Kayara tibidi, arida wadibu, la duga finya dibu nuago.
2: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihin tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
1: San Marcos capítulo 11.
2: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubure le peti fahe luma betani. Le una bubo libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesus hon bia hada angelani disipulu gu.
0: Eba lidi lirere audu le wagibuginye bay. Tamele hachilirun nye Adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala uwagu hadugu ile, haria game lwagu buse lani Jesus. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
2: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, baugudi luwe umu. Aba hafara gaduni. Aba harinyagun, hadage hanyi banya umadarugu hon.
5: Kah hadig bay, kah may hafara gaday burigle.
2: Aba haun na buniya kay larinya gu Jesus hon. Aba higiru niya lun haw din lao. Aba hanug ni burig lun Jesus. Aba hichug nu hadag logo burig ligi. Aba lawayru ni Jesus. Saragun hanya atuleru tu hadag uma darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachakahani logo uma luba lasigun Jesus ligi bogu gin. Ha ubaru banya hamaha arigi banya, aba hagume serun aguara
11: weri gunilu bungiu biniwa tiwugiri le nyimbi bili daliri wabule me bungiu
13: Biniwati aruwa hini le nyimbibe le lubo itrala keisi meha la ruwa ha waguchi Davidi uweri uni lubungyo li dalinyo aga isielu.
2: Lari gine, aba le belurun Jesusu, Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion ha udu su disipulugu la dega taru halilan. Laruga, dan le hafuri dumbo y Betanie gine, aba la lama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani ta gini tu. Aba tilarinya gu Jesus utun titibu igu ligi.
13: Magida digi ya ba.
2: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesus utenkulu rugun. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha agani habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngrigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
13: Larinya hare bungi utida lenero. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
2: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu datinya luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da habay. Dan le lagunye du boy aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida agie meme ima ligie. Aba harihinu titibu igu logu seha laa luma gien tilagil. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gu lun Jesus.
10: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari seha.
2: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
13: Afinya huma logu bongi yo. Ninarin hau, logu furume warga la le arinya gu telu wubu le gitaba yagin dabuba barana hon. Ahin uwa lube li logwa afia ni tida la nige ani afia ligia lagu lagunfli ruba la le larinya gubay itara loba. Ligia narinya gubay hon lagu son la le hamuri haluma bungio ahin afia hubay lagu resipi humali la itara loba. Tamele hafuri ya idunya la ahin anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubay. Ahin uwa ferudna huma Uwe baiginye ferudna lani hugu chi bungyo le sialu bai hifigom.
2: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina luboe Jesus tenkulu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadiri gu arufu datinye liluru du Moises. Ama amu wugulinya haa wairi gutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
11: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwe ubafu bulu badagini.
2: Aba launa bunia Jesusu arinya gaina ligia hon.
13: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nene gube hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
2: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
10: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
2: Luhamuga, hauna bu itara anufu detinya hawai grigia ladiga subuti hamani sun grigia logo profeta la huan abati harinya gu lun Jesus
10: ibidi eti won
2: abati gien laninya gu Jesus hon
13: maninya gu nubay gien hon kala augu bafu na dugi kateile
1: San Marcos capítulo 12
2: abati lagume sun Jesus adimure ha hon grigia hanyi banya lau himpulu Aba larinya gun hon.
13: Nyenye meha aba uguri abu na gutititibu baybe ilishari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagun tira baybe lidon tuma aba muna lua onigi heti. Aba laha yahani ilishari hauna dagmi itinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalu wa luba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri helufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia. Aba habula seruni, aba hauna hanilari gong michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. aba hachamura gong dubu luago. Bogo hamei lichigo anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari abaya. Aba hafaru ni hilago bay. Larigin aba lona hasarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bay. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lira hinsiati lon. Lagomo hong ora aba lona hane. Aba larita gong luago inebe bela hong la diga lira la. Aba harinya gong nadagme itinya hamagua. Ani halen lube libini alaga. Wafara li hilago bay. Wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni. Aba hafaru ni hilago bay. Aba hasagaru ni lidag ya fulasu ligie.
2: Aba ti lalig da han Jesus.
13: Kabati la diga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara gunia nadagi mentinya hilago bay. Aba me lichiguni ichari hong amu. Malinga humagi lisa. Letarin ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bay. Me bere sen hama abu nagutinya. Legia li dibu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate le. Ani weiri tu wanigi lao.
2: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu. La dega hasubu diru ni luogu hawagu la. La yusro ejemplu le. Kei hanufu debe hawa igrigie. Aba higiru ni lungwa aba haudi. La rigie. Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumu Jesusu. Lungharinya gudini somkate le gayara ti hichu guli durun lao. Aba hayabui, aba harinya gulung.
8: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue te le roma na onima buidu.
2: Subudi ilmute Jesusu logo binyago la hagib, aba larinya gu hon.
13: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha maaba lida ke sensu ligia no ariha namo ge.
2: Aba hanudu ni lun. Taan le larihi ni aba laligudu ni.
13: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
2: Aba harinya gu lun.
8: Liyawa luma liri uruwe romana.
2: Aba larinya gu on.
13: Ruhu me iti lani uruwe lun uruwe. Ruhu me me lani bungi lun bungi.
2: Aba tawari idu hanigi. Lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
5: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumye ti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari idu tumawuri tobuga lumari libuganya aba ginye lowe marahunyuga. Ligye meme asusera da luma le horua. Mari itinya sed guboy hagia tuma uwa tini aba garu titau. Lagumu hon oura aba ginye towe wuri tuguya. Aniha le wagboy walgdaha. Dangme le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguye hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
2: Aba laniya gu Jesusu hon.
13: Ule guwato la duga libidye tauti le renu bungi hon. Ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba. Michu gu hamanya me hasani gu lu marie keisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahinti luagu saraha mahi lanya lunya habagari don. Malinga humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti. Larin hanre lun. Au lubungi te boy aburamu. Lubungi te Isaku. Lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagu anya bungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri ti habu lidagun.
2: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru don Moisese le agambu balinye. Hadimure ha, kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabui, lubarun aba laligiduni, larinya ga lun.
12: Kate salida ge liluru du bungi weiri gutimabai?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
13: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelinu, wabure me bungiu ligeri gynye abure me. Hinsia la lubaiti babure me lebu bungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausum bisamina, la usun bere. Ligia kumadi le weirigu timabwe. Ani le libia malida weirigu ni le nega le furumieti. Insi la bibiri bon ke bisi ko abongo. O ti amo go madi weri gute loi biamale.
2: Aba lariya gun arufu da tiligi alu.
12: Buit baniya guni. Maestro. Binare lagu abar gye la bungi. Lagu uala am. Ani luti hisi la bungi mo tau sum wanigi. Lau sum wasamina. Tau sum wawani. Lau sum were. Luginye hisi hama wabiri guon. Kaisi misi guwongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungiu sigilau sun wadagara gudun lu luma sun kata ile agu duba ilu agu latara.
2: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
13: Madise adibu lwe lila na ba laruwe ha bungiu.
2: Aba maniki henya la lu halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
13: Italiya saharinya gubayarufu tahtinya liluru do Moisese. Luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga ni labu gu yombugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin wa lubali David guanare gu Cristo na bureme.
2: Aba hagamba hani, guribu nugrigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufudan.
13: Goni gi himati ha wa yarufu da tin ali luru do Moises. Insi ti hon lo hay bu tau da wo dururu to lo malo la busero guni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa ha hamuti halo le halo weri gu tinati da haligi le sin huriyu lo malo bu do agai u baro li da adineru ni. Gida ha mutu ha ba uri ha hilanya banya umari ha wei lo ti ha dora gu lau sun lira aba hadug afuri tu ne le migin guti. Weri bai ha sufri lo agu sun le hadug bai.
2: Logo ba veio nyun lia Jesus o templo rogo tigibu nga gafu to laga isenso aria go hicha hagrige senso tido gibe ten risi tinha ichu que ten sarago senso e ya tia bia ba fuja buri to hilar umari aba tichu go bia gawa no tido nga gafu tugui aba lagono Jesus hon lani discípulo go lubadun aba larinha go hon
13: ninaru hau lago gibe ti mala tichu go buri to sugo hau son ha ichu go banya senso tido nga gafu to la duga son hagia Lidagele eager go be hama hichiga. Aho tuguya, lau tugu de merutu mutison le tuma beluya betavimato.
1: San Marcos, capítulo 13.
2: Dale lafri de la Jesus templo rugugue. Aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
5: Maestro, arihabatun tubuidu wa templo, luma buri duble auba itadugua. Malanani me buri.
2: Aba luna buni Jesus.
13: Aria gohinha san lunta nari me templo to. Merede beite ni aba dubu ligi bo waba. Laguni cha wago ba sunle.
2: Aba ti houdi. Logun wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templo. Dante le nyun linya luboi Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinya go lun hagi ego arugu.
10: Busien ti valu barinya go nivon. Ida me la la suser da sunle tu templo to. Kaba saseni logo tiluha lila danu lagu firu sumburi kata ile.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
13: Goni gi huma. Meyeda gwa lao ni aba. Laduga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu. Huguya. Dame le hagambu ni. Layano hon luagu uribu jarafa hon lumo. Ugano lagu tiburi. Uribu tise huwe. Manu de dagu wa huma. Laduga nyembi uribu sunwa da. Gama lumo, mama gilime lagumu chon kubo ulira. Lagenda kuba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigu gilime le lube la sufrirunua. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu tida burihaligili sinhuriyo. Anugu balun hagusa ragutuni wa hagibu nge gumadi matinya luma hagibu nge uruwe iku, nwai gine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gine. Lubana gie lagumu chungubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gong luagu kaba la harinyaga. Masami niragu bai humei. Aniyaga humei le larinyagu bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligia badimureha. Ederege robanya wuguni hamule no hama habuganya lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Agara bagu bai sani go hawagun hagubri go aba me hafaraguni hilagu bai. Iere go do balun sun ubo nuegi. Le hafa go ti dari lumu lagumu hon ligi aba asalbar. Abur hati profeta Daniel lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nye lubai mola lun nye la le aliha bai. Kufuna dala. Hameti Yahudea banya, lunti meti ya hanura haluagun wubu. Grigi habogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haarabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabugu mewurinya hadagina telidon wei ligia hama hagarahin yutinya hagaraginya. Amuri hahuma luma bungiyo, luma malagunuburugu lasusere da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusra dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusra nudu digi ya li megi yen, lari gen. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aban esefruti. Gama luma, la dura gu bai luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai. O ani gita, mafinyera huma. La diga hayabi bai yehe ti aniya ga hawa go lagu Kristo lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luago profeta gu hama. Ani hayani me. La diga basai ni luma milagro lun heye da gu niye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahi nga yara. Aran senyi huma. Aniya ga nali hon lubara me giyo. Lido me veyu ligia, la rigie me asufri ni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie. Aba me latada garun sun cielo, aba meti nari hinua, au le uguri garu warguti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida nge gadiru la rigi ubau, luma gya lidisi age ubau dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le tau tititibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochu tubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho go. Itara meme, Tamegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niabi, ni naran hau. La ulasusa du balan sun le lubare gen honwe gong gurigi e halani na dan le. La sigriba sielo luma ubou, ahi nereron, merede bay magunfuleronga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasusa du sun kati le, ibidi eti ni kan on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukutile asubudirei. Lunti lubaiti aransi anyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungiyo. La diga ibidni yeti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya sudisiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegen, aba lichigu ni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariyaga ligie lule luagu bai bena lun launi giron. Akago duanyu huma lubaiti, la diga ibidni yeti hon kabala aura nagiri buda. Ahin gunyumba lubai lumo arie bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu nien sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Bian riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebini. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu dahaten liluru du Moisesi, ida luba la harigu dini Jesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
14: Marek da wumai lida fedu, lo ihafudu girigi.
2: Betani anyin Jesusu lubian Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Abati abin aba uri lau aba budeni, buin lau ibinye le hemet, le seruti, abatadara uni budeni, Aba teseru ni ibinye labu lugun Jesus. Aba haganyo dun hadanyen anyen banya, aba harinyo gun hamago.
15: Kame sale feri diru ibinye hemeti le? Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinso, lu hidere ogugu demetien.
2: Aba hebe chungi, aba larinyo gun Jesus.
13: Igir homon, kawawu hanyawari hatun, aba kati buiti le tadigo bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti huma lun hidera gunia da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. ane ninarin hau luago lidan la furumi e wargo fulaso lidan sumu bau, le nye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni, la bahu da wago baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagon tuagon.
2: Abatilindi Judasi Iskariote le abahada agen duusu lani Jesusu disiplu hu, adimure hama habuti ufadiri gulun, la dugun daradu hama lule deregeruni Jesusu hon. Dale hagambu bali, aba hagunda ragun, aba harinyagun, lun logu hichu wala sain sulun. Aba lagume serun Judasi aluha idaluba la le deregeruni Jesusu hon. Efurumi atiweyu lida, Fedu le nyin lubo iteigwa feinto magana tu lebini, lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru ya sefuruni. Aba haligudini disipulu gu Jesus.
10: Halia sabubusara lubo di arensara wa barwa, luegine egini le lanina lueyeru ya sefuruni?
2: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
13: Hei ba uburu gu, hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon negerumu tolubo nyin la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togi wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyin.
2: Aba hafuri don disipulu gu, ta hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu baikai larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni egini lanina lueyiru esefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hau duusu disipulu. Dantile, luagunye nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
13: Ninaru hau, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
2: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dague, aba harinya gu.
10: Aufu na san.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
13: Aba hida agenya duusu gu bai. Le ederu tu leiga fein numa lida asi edu. Nidi lu bai ti, au le uguri garo uergu ti, lau le teinye gu bilere rubungi inu agu. Gama lomu, fugiabu ti lea lugri tina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagu bai la.
2: Na le anyaha lu bai iga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba le tengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichu gunu hon, arinya gai.
13: Hau huma, nugu bule.
2: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, le tengiru ni buingi utuago, aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
13: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawago sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwa ha bungi yu sielo.
2: Lasurun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
13: Sun huguya hanura haba. Igira humana me arie bule, ladigatarinya hare leren rubungi yu. Nafaru bai hau niru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gine me nasaron lidage oveni, nidi bagali lea hubara gine.
2: Aba ati larinya gu feduru lun.
10: Gayara ti higiru ni busun ha, ahen au, migiru nubadibu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
13: Ninaru bau, arie bumeme le, lubara gela yugura hagayu bian wei aso. Uru alime weya su beye dago nao.
2: Aba lariyangu.
10: Ni ahin lulu bai nao mebuma, meye dagumba dina bau.
2: Ligie meme ginye hariyanga sungu bai. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
13: Nuruhu maya, neibuga afuri de lumbongi.
2: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba la dijeru du larita gu sarago. Sandiligia aba igari gu weiri titida lanigi. Aba lariye gu.
13: Sanditi na aba iru ni weiri tile lani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
2: Aba tilidin Jesusu, luboru ogon memeru, aba labulu chagumu warugun aba lamuri haluma bungio ahin gayara lubai masufuri runlani le lumbai la susere dolun lidan oraligi aba larinya gulidan la furiedu
13: bungi baba gayara bumuti sunkate sefo bano lwe uni ingi fitile kama lumo mama lakai na buseron keila papuseron
2: aba lidi aba ladari runia disciplu gu arumu aba larinya gu lun fedu
13: simon barumu gu nyasa siati sabu ga berede runia ba ora kagu duanyo agagu duanyo huma afuri da huguya meloi heigu adon lidan ocha waguni inari ni luago aransi nyulia la sifiri ahin ugu po debiliti
2: aba ya lidi afuri da lubu ingiyo arinya ga ina meme lei dimure le larinya gu baifurumi dan ya lagiri budu aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu ibidi ya tihon gabala hauna baglelun aba lidi liru mawe yasu aba larinye gunhon
13: arumugu nye memesa emera wahuguya buidiri gali shiluhali aura luna derege runwa aule wugui gara uwarigote ahaburugun kafigunti sarahuma keimon anitele le lube ile derege runina
2: Nyengile hesisu adimureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipluku, liabu iha usaragu grigia, tau efeng luma vebe. Hauna hahabu tigufadrigu, arufu da hatia niluru du monsesi, hama amu vugurin ya weidi kutia lida hafinye huriyo. Arinya galiti buga huda sinfongu ita.
12: Le vuguri le na churu, ligia, au mehari kuduni aba mehanigri.
2: Itara linya lubaiti dan le la chilu rubai, aba la yara fa don kuda silu hususu aba la rien gulu
12: maestro
2: aba la churu ni aba hari gudu ni hususu aba hanugu ni adoy kamalumu aba lalu gujunu aba hada ge anyi bele fente aba libu ni aba la riga ilu musu fadri le inu kumabai aba tilarinya gu hususu hongri ge hagi
13: ka wau hiabi tau efen luma webe lu hanugu ni adoyra kama hamuga hiwerutini Sabi nyaha weyu huma na templu rubarufu da hahon, madoi hamutina, kama lumo, la suseredupe ile luta gunflirun lereru bungi.
2: Abati higiru ni sun disipulu gu hesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalauru ti hesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini, kama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni hesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gu sun habu tigu fadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru hesusu disegin, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habu tigu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun hesusu, Lugayara baila hasiye duruni lumu lafaruno ilagu bai. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu. Mura du tiyan laule harinyagu bai. Nyenye nujee tiyan asaru tiyan harinyag.
12: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumo templu to. To hadigu mwugani. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadigu mwugani.
2: Ni itara. Muwara dunti ya laule harinyagube. Aba ati lasaru mfadire le inyu tumabu ihada agen sunhagia. Aba larinyagun lun hesusu.
11: Muna butibusa anikata? Idalia sale harinyagube ibuagu.
2: Aba lerederun hesusu maninyo. Muna bugu nikata. Aba ilaligu dini fadire inyu tumati.
11: Bugie sa kristu baile lirubungiu. Lelubu ila salbaru niya grigia lida age hafigo.
2: Aba larinyagun hesusu lun.
13: Aha. Au, ani huguya arihubadna aule wuguri garu warugute nyuluwege longwene sunti kabafu ariha humime niabi lida duweri siyalugin
2: aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladadiragu leli ganyo aba larinyagu
11: kamu wabuse rubui lulichu gofelo ago gweto agambo humuti lanabagu nibungiu laulerenu idalien harihi lulido
2: aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe Atogura guwa lau ligibu Abule serewe Arinya kati
16: Aria ga bai ge kala ga yo bai buago.
2: Aba buri ha ga yo ha so dara ligi buago. Nyei nyei Pedro brurug. Ligi ya tiabu ya ba lu musun fadri le inyu tumabe. La letari bali abacharo go la rugur go watu. Aba taria go ni. Aba taria go lu.
17: Maluma ya de buguien buga Jesus le Nazaretuna.
2: Aba leye da gun Pedro la rien.
10: Ibidi ya tigrigi ligeno. Ibidi ngu baiti no kalawagu badimerha.
2: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyimba.
17: Aba gente hada gelani gu Jesusu le.
2: Aba leye da gun. Murusu ora lari gen. Aba ya harinya gun a nyimba nyalun Pedro.
18: Inarini, duwe aba hada gen. La tiga gali le na buguya. Itara niya badimure a keha gen.
2: Aba laguma serun Pedro inyeragwa luma afinyura.
10: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
2: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba tilarita gu Pedro logu le larinya gu boibuga esusu lun.
13: Lobara gen la yuguru hagayo bia weyasu, beye da gubanao urwa weyasu.
10: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: La ruga binafi, aba hondarago, habu tigu fadirigu hama arufu tahatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri kutinya lida hafinya huriyo, luma sun hibiri linyu hangi liluru du, ariha gaba la hadiga lun hasiya diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesusu larinya galun.
6: Ukuya saharu etabai huriyo.
2: Aba launa bun Jesusu larinya.
13: Uye kwana rugarinya kubali.
2: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilali gudini Pilato, aba larinya gun lun.
6: Mona bu tipu sanikata. Adi habati nila biduru ichu guti.
2: Mona bu memete Jesusu nikata, aba tawairi dun laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira gda aba adawiruti sagu fedu lelwe yuru sefuruni. Le hamuri hagri de hada gen adawiruti. Yin yiti aba adawiruti giri ti barawasu. Uwara hama amu ha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni luagun kumadi. Aba ti hajabu grigi ya aba harinya gulu Pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
6: Buse atisa lu nigira gudini haru ite huriyu.
2: Larinya gubali Pilato lira ladugu subuti lani luagun ladugu la gimugu edere gei habu ti fadri. Kurigi da hamanya habu ti kufadri gugrigi ya harinya ga hon. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gom Pilato.
6: Pati habu sarube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ite huri.
2: Aba haguwa ragu.
18: Dago bai lagu guru.
19: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
2: Aba larinya gom Pilato hon.
6: Pati huri batu la tugu.
2: Aba ya haguwa ragu.
18: Dago bai lagu guru.
2: Feiti businga la Pilato le rederon puitu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi, lari gieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun tuduru luluma urue. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagudini tawa aba dugu funatu. Aba hadudu aba rigi lao ki hiyu. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
18: Gapagari la haruwe te huriyu.
2: Aba hakayo ha labulu gun lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusura lu. Lari gine hehera halao itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru gun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lu marufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ubo inyigi. Aba hafosuruni lun lanuguni luguru wa Jesus. Aba hanuguni Jesus lhe deu uma bafula sugiriti, golo gota, mini la lira, lubara labu ugubu. Aba hitu budime em migi sinu lau mira lum, gama lumo, matum lumut. Aba tihadara guni logo grua, aba haure run sudara ubunuruni, luhari hingaba lan hadagin eredera, tau ladavira. Ladavira, nefu binavu em hadara gun Jesus logo grua, aba laburu dunua lidunu unhei.
20: Rua e terrorio.
2: Dá o que tem.
21: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Abaluegue lo veré.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Afinye wa mamu galwaga.
2: Anaba hamuti kinye haa, dawa kubanya logu kuruwa uwa raloma. Amitirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weyu. Ligie laguara kwa Jesusu lariyaka.
3: Eloi, Eloi, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye banya, agambuti aba harinyaku.
1: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
2: Aba leiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu, Lun Jesusu ula churu nu lariya gati.
4: Igira wamen weto waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
2: Abati ladugun Jesusu aba aguara gumi hereti aba longwi. Abata hari dagun tubelu templu lida biya murusu inyu gelu unabu. Dalagambu bali abuti sudara romana le rara bu iligibu ke Jesusu laguara gu. Ariha lei italian la longwi aba lariya gu.
5: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
2: Nyenye nuginye urinya aria kutinya diseki. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tumba Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tamiha le Galilea Lugoi. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalu dunweyo aba liabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sunlaniki. Lila na fulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweyi rulubaye aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya ilugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufute ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bae logo hila na Jesusu. Aba launa haa logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaruni luboe logo hilala. Dale larinya guboe lun logo inaruni la aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logo dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi luboe labonua Jesus.
6: San Marcos, capítulo 16.
2: Dan le lasu gribu ilue yu emera aguni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu ju Santiago tuma Salome ibinyi ilu houdi ahuru de iluagu lugu bu Jesus. Leyu dimasu lafuna dunya laruga aba houdi iluagu lumua. Abati harinyagu amagua
7: kaba sangidre dubu leke lubeneri muha
2: da harinyibe uwalila unwe budubu ligia lita lubara aba hebeluru lidon umuha aba harinyi aba wuguri nibure ngili nyunye ilwegi ya lomere tau aba gonu arutu aba hanufude dagu aba larinyagu hon
8: manufude dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logo guruwa Uwatia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos la nyelubwe lichuguwa. Heiba, harinya gme hulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la, luago uma lugali leon hubaragi. Harihube nye kei larinya guni hun.
2: Aba houdi hivurinya hagia, aiba kwe na nye nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinya gutinye ti, ni kata ni kaun ladiga anufude. Lari igine Lazaru Jesusu lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu wa furumie tun Maria Magdalena, to meha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari igine, Aba larufu dago Jesusu lungo hon bia hada agen ameha haibu kumeluma. Houdi ya arabu,

0: aba haudi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafiyeti. Larigien, ligye larufu dagun Jesus lungo hon unsu disipulugu agye dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafiyen hama hon ha arigu balin larigye lasarun lidage oweni. Aba lariengun hon.
1: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigie. Hafinyo ni tinye lagu batise ihagia me ha salbaruba. Ha mafinye tinya ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Asaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigie lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Aha ya arigda hewe hahaburugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bi haha bu hawagun sanditia, aba me harai dagon.
0: Lari ige ladimure ya hon, aba linyuru no Jesusu sielun, aba layunru lwe ige lonwene buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesusu meme idara walumutinya, ani chaurugu dale uganu le hapurichi haboi, lau milaguru lebure adugubai.
2: Uganu buiti lela buri habai Lukase luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigu bai. Gibenya garige ochu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi uwaganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu ke lubudubu. Subudi bamugei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe hudea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hadageti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sunle lubaibai, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinya la tagaru di isaveli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, Aba labri ha luagu sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, ania ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagu angeli ligia lun.
3: Malufude daba sakariasi, ladiga gamba lali bwingiu bayumaru. Tagalo de babu mare aba iraha aba me bichu kuhua lirime. Tabuinchu kwa panigi lau unda ni babu. Ani sarabu hapa ginya unda lutinya lau lagu hama. Ladiga waire kubi birawe ligibu ye buenju. Matu kwa diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lagu hama. Ladiga balu unhagiri kudu sarabu hata ge israeli na luka punyote. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gubri ya gubri wa hama isana bi. Lu gine kufune delu ha mabuchi hapa ya lukagama kibaya la. Itara lupa laransa runia lupa haresi kuruni hapore.
2: Aba larinya gu sakaria si lu angeli ligia.
4: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari derebu gugadiu.
2: Aba larinya gu angeli ligia lu.
3: Gabriele au lubuin buinyu. Ligeu na hapole na dimura hapun lu nichibu ni ugano kuitilebo. Gueto, que me fiero que fue yo a volver a nadie muy bueno. Veré de la manera que veré en el agua a un virago, la bufle vacate le le dan le dan.
2: Sundan le, haña hati buga grigue bongo di agura bahi sacari así. Oiriti hanigi luago le lusan duare rugu. Dan le lafri du boi, sinyan la dimure hajón. Abati hasubu diruni luago saligo la somu kate ilun san duare rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga marinha gadi halila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le servi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadagenye du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiege luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
5: La digenye bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
2: Sisi hati larige, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La digawagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
6: Flase watibu Maria, anehi abore mengu.
2: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
6: Manufu da daba Maria, flase ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wedi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudubai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunta ani maguma chati bai laruweha.
2: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
7: Ida lubai ala susare dukata ile. Mamari gidi nagu.
2: Abati laria gu angeli ligia tun.
6: Liadi pasifiri santu guagu. Aba me lubura guni bulbaba buingu le ili utmabi. Ligia santu bai lubai irahle lubai pagada utini. Nira buingu lupa laguaru. Liadi bidu heto Isabeli. Dagai naruhi lausu wayarula itara linya lubaiti tomeha wago bohariyega wago sinyala tagaritu aniha isisi hati dagai laituwago laduga uwati nikata lasa rubungi
2: abati tariyegu Maria
7: lidamu nabure mebungi unugui aduga leile baniyegu beinao
2: larigen aba lidi angeli lidondan ligia Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abate beluru lubion Sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
5: Binila di bubungi usugu hausun hinyarwe, binila liginye irahu le bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
2: Abatitania gu Maria.
7: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ulena salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya guwele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nama. Naduga duga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu wanda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga liombe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lida ge hawairigu. Abala duga niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahi intiharisi banya, michu tinikata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buingu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
2: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyo. Abalagufli rudan lutagarudu Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubesi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela dugu bai bungi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma luagu lividu veyu abaleresi biruni seini tuagu loustarun buseti nyebeti hichugu Sakariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariyangu luguchun.
7: Uwa baliri.
2: Aba lariyangu tun.
8: Kagie wagu uwati niaba hadage bidunhanyu giri tihuan.
2: Aba halga dani luguchi irahu lauseini kala iri labuse rubo ilichugu luagu. Aba laburi ya aba murusu mfulansu, aba laburu ha luagu, huan liribai. abata wairi du hanigi sungu bai laukate ile didameme ora ligia abaganyara halila la dimune ha sakariasi abalichugu uwairi gunilu bungiu abata wairi du hanigi besinagu laukate ile abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu bai hau sunha agambu bali abahereru asaminara abahalugu dagu hamagwa harienga
8: kata ibei funasa irahule la de garufu dalu mutu bungi lu bafulida
2: abala bunchu sakariasi le luguchi irahu ligia lausi firisando abala gumeseru ariaga
4: alawa wa mai wa bureme le habungi te israelina la de ganyubi heliwon wagele lanigo ani salba ladio la de garuha liaba esefora glei le gabafu tiwon hadange la de gawagun david le meha lubuwe Itralia meha frama selani bungiu hada gelani ku profeta. Luma ge meha bina duda. Lagu la sal barubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habu mayo. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei lagu mabuli edagun la lue lidara dun le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufuden. Lau uwerani, derege kwenye wagie wongwa lu, sundale wabagari dubai. Anibugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subuti kida bamu gai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asalbaru ni hon. Lami rigidu bai wabungi ute, lileiti wawagu sielugi. Lau nisi habuluma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halidama ya luburi galuma hau halidama ya lamunya le lani na oweni. Luma luladuo dehani waibugu lido uma le lani na darangile.
2: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu wa hon Israelina.
9: San Lucas, capítulo 2.
2: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay Siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Ligie la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba lachiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, Aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hutida haba chulu dugutinya. Arabu bongu di loi Belen nyenu onigirutinya mudun bowla ruga ho onigirinya halugani mudun. Sodini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli sielu gien hon. Aba larungo gadagudun loirigu bongi u hao aba hanufu de dagun. Aba lariengu angheli ligie hon.
10: Manufu kata hama, laduga nihe yoganu buiti na nugu hum, lepo na basarabu munda ni humu sugrigi. Luago agro hoa lila aba salbara gule humu unye, ladega Dawidi, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le nariye ngwe hum, atari rubai rahu ligia ubu rogo tida lage, rongu lida haiku gile ibia ni.
2: Ida ora ligia, aba hasali ragu saragu angheligu luruga bufurumeti angheli, Aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
11: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiana. Darangi lukumaru hata kriki ha ibini bali ukulesi.
2: Dantile hagiri budubai angeligu harigun sielu. Aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
12: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai. Le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvo.
2: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hega gale ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahiti Maria, arei da nyuntiali sun katei le ti da tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, are muheina luma ichige na uwerigu ni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinya maguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, idi memele liri du bai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu liru bai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Muisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinya hanyane tida liliru du bungiu.
13: Sun wangiri irahu le, igira malanua diru bai lua dureme.
2: Abalubaiti hodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru du bungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi insifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenki runi lubungiu arinye gina ligia.
14: Nabureme gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
2: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gu bai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gu tu Maria tolugu chu Jesusu.
14: Irahu le, lebu na bai ashugera guni hon saragu Israeli na. Lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
2: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribi da lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri da lun. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubay liluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira le giribay Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilumu tibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigie, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidi nyohon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harigi banya, italin hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Muisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali laguburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
7: Kame sabaduge kata inlewo unirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
2: Abati larinye gu Jesusu hon.
15: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
2: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hong. Abati lagiri budu hama nasa redan, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, ani richati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
9: San Lucas, capítulo 3.
2: Lida likensi lirumu dere laguma di antiveriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, Lagu lunti la hasakri a lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere ti kata ile itara kei meha laburudu ni profeta Isaiasi lariega.
16: Agambu wati aba umalale, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti luba, labu incha wagiduba, sun flasu wayate, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaruni, le lona ha bai bungi uono.
2: Dan le hayabi serago girige luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gunhon.
17: Arasan hewe huguyele, ka arinya gubai hunka yara la hesefurun loe, laner me bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma luhun gayara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse rugin harawa. Lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dunti li. Lachuguba. Aba me lagu dun.
2: Aba ti harinya gu girige hagi ya lun.
18: Kata iti lumbay wadigani.
2: Aba larinya gu huan hon.
17: Le biyamba isimisi. Lunti lichugu aba lun le uabu niyaba lum. Le gayi imbay. Luti la fara yangu ni luma le maigi ibu.
2: Nyimbiti yangine agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
18: Maestro, kate lube wadigani?
2: Laniega huan hon.
17: Magubur ha huma, loge le lumbe hagubur hani.
2: Ariya gatinya gine fiu sudara gulun.
12: Agie wagie, kagie lube wadigani?
2: Laniega hon.
17: Magidara huma ni kata, ni kawai, ni lau siadi, Ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
2: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, areto goluma alugudago hongwa ahi huan lubai kristubai. Abalarinya gu huan hong.
17: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumba labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligia kristubai. Gabafu timati nuwe, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligaidi. Anu ingharu chobu li luhaburu, luhun laruma da gudu ni trigu. Aba ame lanua diru ni lida age ife. Aba ame laraidu ni trigu tidon lagay. Aba ame lagu du ni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
2: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladug bai. Lubarage ladug erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huan, dan le labadi se hebani ya garigia, badise watiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, aba larihini wa larari rusifiri sandu luagu, kama hamuga aba uhu. Aba lagambuni wala yengu aba umalali sielugie.
16: Ukuya nirawe, le hisie weinu, le auwe nagundana.
2: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa tiluagu lirawe la Jose, Jose lirawe Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Nooma, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Hesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliakimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
9: San Lucas, capítulo 4.
2: Buñu Jesusu laulu bafu si firisandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani si firisandu lidon flasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ocho goi. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
19: Ahindiregu bai bongiu, saligo gdabai debu le feyme.
2: Lariga Jesusu lun.
8: Tarin harelerenu bungiu. Mamarigo batau foi habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
2: Larigia bala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
19: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na busera. Aha bulu baiti ahu durogwe nigibugin. Bani bai sun gubai.
2: Abalarinha gu Jesusu lun.
8: Disse ba noi mafia. La diga tarinha harelenero bungio. Lunigo ba bungio le babure me bahu drogua. Ani lunigo ba guinha peseri vida.
2: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalém. Abalawaira gudani tablu gu templo abalarinha gu lun.
19: Ahindirubu bai bungio. Chugu ba bungo yage lungunabu. La diga tarinha lereru bungio. Luna bai bungio lani angeligu. Lunhuni girunibu. Anugu ba tipu haha burugu, luwe da chugera gu bugudi luagu dubu.
2: Abalarinha gu Jesusu lun.
8: Tarinha haneginha lerenu bungiu, maucha guabai abure mai lebu bungiu te.
2: Tanti lemadai hali mafia kabala luwe yeri ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimure hon luagu lidasun fulasu legeyegu bailau. Arufu da atiha tida haligili si huriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenye lubai la werida abalabeluru tidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tida lerenu bongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladariru lenye lubai lariega itara.
1: Anihi lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufuli say bongi yu hongu rigia.
2: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
1: Gunfuli heli dimuri le higibugye ugunye.
2: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
4: Mama sale lire Jose le.
2: Aba lariyagu Jesusu hon.
1: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyugu wababonguwa. Harinha gubaginha no, a gamba de olago buricate le de cabalo bai cafar na uma. A de gabaginha ya bagaira.
2: A bala seguir o dimure a larinha.
1: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, e recebiru a tibuido lagaira, Shoro numuti lo guanyahin la meha saragu urinya ha hila guanyabanya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Ita bi mahyu la huya lagu uru wa irumu dimi abanye la saragu ilamu fulasurugu. Ani mona halumuti bungiyo Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hila guanyo umarigo hagiya haga nubanya Israelu. Lono hii tumo aba toaga nubun sarepta jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwe tiniaba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na aman le Siriana.
2: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugukate ile, abaha ganyi du saragu, abaha nyura guluha sagaw ni Jesusu bongu di lwe fulasu, abaha nugini laru rugu fulasu le inyi tumabe luha chururu ni nye ginye, abalasa giri Jesusu hagana go ginye, abalidi. Abati lidi Jesusu kafara na umu, abafulasu le lida bay Galilea, abalarufu da ahon grigia, nye lida lue yuremera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da la daga lau la ubafu la dimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, abalaguwa raha itara.
20: Igira bawa, tamisabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti la ubukuya la lirawi pungyu le sandu bay.
2: Abaladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, abalarinya gulun.
1: Maniba, furibali dagia uguri le.
2: Abati lahuchuruni sifiri vuribati ligia uguri ligia, muwarugun hagebuge sungu bay. Abalafuridu lidagia mabule seruga lei. Abata weridu hanigi sungu bay, abaharinya gunhama ago.
4: Kaburi sadimure le. Adimure tu ugri le la uguma di lumo bafu hon sifirigu wari batia aba hafridu.
2: Adimure hoa ti buidu lago Jesusu li da sum fulasu. Abati lafridu Jesusu ti dage haligi li sihuriyu aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu. Aba lelumu chu Jesusu toagu aba laden halu abiru. Aba lagidaru abiru utoi li da meme ora ligia. Abatasaru abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanaganiye lu Jesusu danle lali duveju lulareida guagadinya. Abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagye, abalareida gufurume guarige sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagaruwa sifiri uribatinya, ababarihaguwa ragun itara.
20: Buguya lirabui bungiu.
2: Abaladenha Jesusu hon sifiri guburibatinya hagaya, migirulu mutia luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bay. Dan le laruga du bay, abalafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidong abafulasu magayra wati. Abahalu hanigirigia, abahachilu lenyin lu bay, busete be herederuni loy lidi, abalariya gu hon.
1: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lon lira nona hawa.
2: Italalien lidi apurichi heina tida buri haligili sihuriu Galilea.
9: San Lucas, capítulo 5.
2: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, abatiha yabi saragu gerigia dari luhamuru doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesusu bian uguna imala tubeyabu, dariguanya esen hetien tida agen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatilanyuru Jesusu tida uguni, abalagumeseru arufu da hongrigia nyingi. Danle lasu rubei ladimureha, abalariya gulu Simon.
1: Hei ba meme anagu, aba me haguru no heseni nyingi.
2: Lariega Simon lu.
16: Maestro, nadaga mehadi vasunariyebo. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nkebuguye lubea riengu balin, wagura.
2: Aba haguru, dale hinyoro gubanu seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi aba habuncha gudunu biyangubay uguni, darie belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahuduragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
16: Disse banuai, nabureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
2: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, abalarinya gu Jesus ulu Simon.
1: Manuvu de daba, lumagi kweto, gurigi hanyame badiyaha.
2: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumunogulun itere.
18: Napureme, gayara ti barei dogwagetna, ahabu busen.
2: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu, abalarinya gulun.
1: Busentina, areida waba.
2: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura luay wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, lumabahuda gulani kateile nika un. Larinha galun.
1: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri. Rubime idewe se leo wago be larinha galiluru do Moises ye lwago barumadu. Arika hamamo ge gurigi ye lwago arita wadi bulan.
2: Eibudan, eibulaburu choguntima lwago Jesusu. Saraguhanya gurige onder gutinya luhagambuni lumalula reida guaga dini hasandi. Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseu gu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitin lidage lirahin yuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu, arihu o logo Jesusu, la olareida guaga dini esanditinha, abati hayabi fiu ugurinha, barina aba uguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudani, lenindo bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tiin haliege belahebelura, ladiga hibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubai Jesusu, abaharaira gudini sanditi, tida lubarari ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nile hawagubai, abalarinya gulu sanditi ligia.
1: Nirau, ferud nawali bifigon.
2: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
0: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
2: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, abalarinya gu hong.
1: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagu, ferudu na wal bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hong lo agu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo warugati.
2: Abati larinya gu lun le sandi boy.
1: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyon.
2: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gu bungiu. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gu bungiu, abaharinya gu lautuweni anigi.
18: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
2: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubrati lisensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara, lenyi luboi laguburaha, aba lariagu Jesusu lun.
1: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
2: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru nisun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu, keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige aba la degu levi aba omia bufedu, lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia, nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseu gu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
14: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi, luma hama amu gafigo tinha.
2: Larinya ga Jesusu hon.
1: Hamagati ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niyabia alwa hagurigi ya rishagwati. Niyabia alwa hanyahaga figu banya luhasakri ya bala.
2: Abati harinya gulu Jesusu.
8: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia suanda.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunya gurike ha hamisira ha lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
2: Dutiginya Jesusu aba hempulu hon larinya ga.
1: Uwati ibu guti murusu gamisa twegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. ahi la dega itara tagaderu bon toy seri bon ani mere de bonginye murusun kamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyulu haru tuguya mi jugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali ahi adeguwa itara taheri dagubay diwen iseri guero binadhali feri di meti diwen feri di me guero liga lunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri itara luba le seri vidun guero seri vime diwen uwa tiginye atu ti diwen tobi nadu lun labu seruba lan to iseri lariginye larinye guba Buiti matu tobi nada.
9: San Lucas, capítulo 6.
2: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ebugi na linha Jesusu, labad nago nada, hamalani discípulugu, atu reina hagia discípulugu trigo, aba refer reni, lau rabo, aba regini lila, aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
0: Kasa uago hadiga wadagon le mão lumuti ladiga lida lueyu remera guni?
2: Larinha ga Jesus hon.
1: Maliha gid sa logo le ladug bay David logo abadna. Dan le lama chube hauson hawar bay luma. Aba le belu no tidon luma bongio. Aba la nugo tida gin fen to sa greu bon. O ligi tida gin ru ligi hon hawar bay luma. La son fadir go reginya no laye belu bay hegi tida gin fen to go.
2: Arinha ga tigin hon.
1: Ga bafutina. Au le uguri ga rower guti ibini logo luwe yuri emera goni.
2: Lidan yaba veyu, le emera guagle, aba le beluru Jesus tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboilu, didalu veyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita gubai, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
1: Saraba, lara maba wakibuginya.
2: Aba Lázaro, aba Lararamu, aba tilarinha gu Jesusu hon hibiri.
1: Nalgu dadun luago abakate. Kagayara bi ladugun lida lueyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunio ibagari odi lagidaron.
2: Aba tilarinha gu niye Jesusu son hageegu boen lahu. Aba larinha gu lu ugiri ligia.
1: Tuleba ibuhabu.
2: Aba latu leruni, aba lareidagun. Ha hibiri, aba hagain du saragu. Aba hagumeseru alig dago hamagwa, ida luba laganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba lagua ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan lagua ra apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege ubu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nuginye sarago grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma larurugu ginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula rei da guaga de ni hasandi, haburi a sufri rubanya hau sifri uribatia, a rei da guatia guinhe, alugatia sun grigia haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
1: Fulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani ale laruin habongiu. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto. La diga hakimu le duba. Pulese watun huge le ayahu bai gwento. La diga hehera haba. Pulese watun dale yere gu mahon gurige nuwegi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanaba gunu. Dale hanugni hiri kei ni kata. Kei uribati nuwegi awle uguri gare uwergati. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibihu ba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ha diga hagucha gu gurige ha hon profeta gu. Hugiabu gu hugiele risi bay, la diga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Hugiabu gu hugie hakimule banya, la diga halama chuba. Hugiabu gu hugie haeher habanya gwento, la diga hayahu habalau iruni. Hugiabu gu hugie danle hadimure ha sun guriga buidu huwago. Itra liyame ha hadimure ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugiele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, la diga hama buiti hon ha yere hebu banya hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugia me hawago anabugutun. ahin agayu ha ama gurige lwago aba loba bigibu robe ginye le aba loba lon le anugitu babite boy robe ginye bisimisi lon furume wargle amuri hatibuma robe lon le anugitu bumege maluga boy luma le kate le babuse robe la dugo bon ligala badugo hawamu ahin har ginye no lubei insi habobo nye hon insi da hon ka buiti hadugo bi laulira la duga ibini gafego tia itra linyagi hadugo O ahun la adiga buiti hongrugu ha adiga banya buiti hong Ka buiti adiga bi lau lira La adiga itara linyaki en adiga gafiga utiha Ahun afure dihe hong ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hama gihe Ka buiti adiga bi lau lira Afure dihe tinya ginya gafiga utiha hama goa Agura banyo hagiya herese biru murusun ro ya laun Ahin ti huguya Lun ti hinsi hama haga ni hong Adiga huguya me buiti Afure dihe huguya me Magura ba hanga ni kata lewenya goa Itara luba wele la hafairu waha luma ge bungi le inyu kubay Ani lirangi nyu badungi nye le tima ati mati La diga ligia Fulesi hebuti ginye hon ha metengi re di banya luma hon ha uriba banya Kudeme habu huma Kei kudeme habu la hugu chi bungi yo Michi ga huma hadunro amu Michi guwa lamu ga ginye hidunro Masia diha huma Masia diruwa humamu ga ginye Ferudna huma Ferudna wa humamu ga Ruhuma Rulamu ga ginye hon Lichi ko babungi sarago hon la duko bahon kai guberi ko haduga hon am
2: rulumu ti Jesusu hempulu le hon
1: gayara ti funage la dunte haba marihti aba marihti lelati mahegwa du babiango bai lidon aba meme huyo uwati ni aba disipulu weiri guti loi lu maestro ibini ahin lagumu cha la turi ha itara rugo bai kai lu maestro idalinya gayara bu ban le lera ra ifile lida bai lagu bibri riha ani masand bu muti durusu le lida bai bago Idalinya gayara lubai barinya gon lo bibiri sagane ilira ife le baguru gubai ani masandi bumutu durusu le baguru gubai biangwa tigi bu hugi le sagabai durusu le baguru gubai furumi gayara lamu gabari ni lira ife le laguru bai bibiri bui dulu basagaruni uwa titidi bu wewe buiti lunguri balali uwa tiginya titidi bu wewe uribati lubui dulali sun titidi bu wewe subudi wati laguli Matu hau tu igu loegen hiyo ni baby tuwege guribi yuwa. Gurigi le buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga kate la buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai, kate uribati la rinyago bai laduga kate la uribati titambe la nigi. Laduga lagu le gibe bai titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa wago harinyaga lwago au la habure me bai animadugi humuti le nu bai bai. Na rinyaga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ane adiga li le nu bai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuru baiduna, aba liyambi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, animadunga lumuti le nubaybay. Itra linya ke yama uugiri le abu marunruba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, aba liyambi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubay.
9: San Lucas, capítulo 7
2: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hadage wugiri ya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, Luha yumo nago lu Jesusu lu lidi arido guaga de lumosu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagume seru ayumo nago lu tausun hanigi harinya galu.
4: Gaduna ti lu bidra guni ofisile. Laduga hinsia ti walu, ane ligia guana rugu abu na guaga de baru wali gelisi.
2: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ofisi ligia, aba lona ha ofisi ligia, hadage lumada gu arinya ga lu Jesusu.
3: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ege lu lidi, nyuduts. Dale narien gulu le aba liabi, nyubuiti. Dale narien gulu numusu lu ladugi furume gwerig katei aduga lumuts.
2: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba larihi guhon.
1: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti keila finya ugiri le.
2: Danti leha chilir bai wugiri ha, nyindu bai oge Jesusu larigon lubion ofisi, arek dagwali lumosun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiri ti nain. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hoti abu na ha, aba hilali le ligier guti tira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, Nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarinya gutun.
6: Mayahu wahaba.
2: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugu bali, abalarinya gulun hilali.
6: Irahu, bunarinya ga saraba.
2: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni Jesusu tuluguchun. Dan leharihi bali grige kate ileen, Aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliyega ina.
21: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
2: Aliyega tinya ginye.
22: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutu ni.
2: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olow. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwaru humbiyama hadagye, aba louna hania aligide wabure me Jesusu. Ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liyabin, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
23: Lone he diwa huang le abadi seha bay, aligdabu ahin bugia lubay Kristu bay, le lubay liyabin, o ahin lu lubay wagura bu amu.
2: Didameme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumha sufrirun, Luma hada aga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihintia, aba lubay ti lariya gu hon.
6: Hey ba, hariya ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang. Aba huta wame lun luago ariha yala marihintia, ebu ga yala maibu gutinya, arida guan yala lautin lepura, agamba yala hamagambu nya habanya, agu yu guan yala hilanya, luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Uleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
2: Larige hodi, habuga luna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hon girigya lariyega.
6: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gubanya adaurago, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Ina linaru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigu tisugula u profeta. Huang, igie onagale le wau beitarinya gale reno bungiyo, nona hanyo nona gule bubara gie, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hon, uwagili profeta wirigu tilue huang hada songurige, ani lau son lira, wirigu timati le unabuti mabai lida larua inha bungiyo sugulau.
2: Dan le hagambu bali songurigia, Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagun, luagu richala bungiu, la ularinyagun liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufuda atiyan liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huwa, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungiu ladugu, Luagu hafule sei. Aba larinya gu Jesusu.
6: Idaliyansa hagabiri girigi halani na dan le. Kansa ale negebe. Itrahanya kei irahanya ha nyuruba nya parikeru gu ahurera. Aba haguara ha hamagua. Inya hatiwa fidu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bei. Lea meha meigi bei feng. Matun ligia diwein. Ariyaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yao le uguri garo wargati. Le egi bay anigura ligia. Harinyaga luagu gaigati na, kata tinuguya. Ani luagu hamada na gafiku utinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
2: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo utulida uburu guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, abatarara mula naga ge Jesusu, loigi en lugudi, abata dedirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abateseruni ibini luago, dan lelarihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu rugu.
0: Lu hamuga inare ni lalo agu profeta lau ugri le, la subudri yen hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, lago abala gafigot.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Simón,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalarín Jesús tu aguburi tu guía, abalarín agulú Simón.
2: Aria gubinha santo uguri to, beluti no bubium, michu tibuduna no luna chibu ni nugudi. Ahon ti uguri to, agua da tumuti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu uguia, lumagene belurum, meredegili tachuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tu uguia, tugua tu ibinhi hemeti luagun nugudi. Liganarinha gubai bun luago arhu dalani luaini tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insieni la rufudon.
1: Abati larinha go Jesus tuuri tuguya.
2: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisiro houtinha ha nyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
3: Kata isa wugari le, ibini lubai figo ferud nati.
1: Abalarinha go Jesus tuuri tuguya.
2: Salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
4: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay ugano buiti luago laru iha bungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifrigu uribatinya. Nyinyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba Herodesi. Nyinyo Susana, hama ya saragu amuha, idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
2: Furiti aba abu na guti abu na gwalila nadu. Dale afuru hai na lani aba labur han lida gen luagu umu. Aba hadugura guni asigritin. Aba higi ni dunuru. Libiri aba labur han labad na gondubu. Dati le labochon aba lasagrun laduga lumaba ifulasu. Aba labur han libiri labad na gong hiyu. Aba lafaru ni hiyu le ahuchu bayi uwara luma. Kamalumu nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wina mudubay gin ligia. Buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
1: Lari gine, lariye guni Jesusu kata ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
2: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
2: Uguya, subuti gudalali bungi yu kata iramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lereno, lau hempulu larinho agua kati lagu te laruin ha bungi hon, lui bidia bai lan lila kati le harihi bai hon, lui ginye uwa lagu funa da hamani kati le hagambu bai.
1: Aba larinho gu Jesusu hon.
2: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lereno bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gariki hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tidage hanigi luma finro hama, masalbaru hagia me. Ila le abruho bai lagano gondubu, agia girge iha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malaga le tehada abuidu. Afinya tiyan luago murunsu ndan, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abruho bai lidun hiyu, agia girge iha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsu murunsu aba abule ideina hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubo le. Sinyati ti laluba hon hadagien. Ahinti lila nadile aburha bai lidon mua buiti, agia girige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buitu. Adiga hagia kasu lau lereru, ibuga hagia kei lubudugu, aluba hoa ti kate buiti hadangia.
1: Aba lalinha go Jesusu.
2: Ua ti girige ebe duti lampo, abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihi ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula fura angudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balangu le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagida ruwa balwai.
1: Abati tachulu.

0: lugucu hesusu hama lamulenu lenyi lubai hesusu siyati hayara fadulun la daga hibe girigi aba lariya magulun
1: anu hati bugucu hama bamule nu bogudi ani busente harihi nibu
0: aba lariya guhon
2: hagambu balin lenen ubungiyo ani daga hama ile lubai bai hagia nugucu banya hagia namulenu
0: logaba veju aba ladinu hesusu tidun aba ugunin haulani disipulu gu aba lariya guhon
2: kemo lo bafuru kon laguno
0: aba hodi dale anya lubai ahiro gua aba larumu gu hesusu aba lafuru aba garabal here pihau laguno gu aba lagume seru duna ebelu hatinu agune jarafa lu hadi birugu aba ti hodi agagu de hesusu aba hariya gulun
3: maestro maestro wadi biragua
0: aba ti lasaru hesusu aba la denha lu garabali luma lulugu di barana aba la galmu gadun aba darangi lula sunkate aba ti lariya guhon disipulu gu
2: hagai sahafinye
0: aba halu gudagu hamagwa lau anufudei luma tuwaini yanigi hariya ga
4: kati funasa wugirile gumadi lubalin garabali luma duna eni agamba hamei
0: aba hachiliru lobo wugu gerasa le lou bafuru gubai lagunu le gibu ge galilea dan le larani rubai hesusu aba liabi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadun luha li wuguri ligia au sifiri guguri batinya madalti dagu magana ligia ti damuna gabu sandu laganawa dan le larihi bali wuguri ligia hesusu aba lahu duragun ligibu ge aba lagu waragu lariya ga
5: kawagu bametera nomo hesusu lira ubungi le inyugu timabai ayumura guati na pulu masufri rakudu banina
0: lariya gubai itara La daga laguma driyoin la Hesusu sifiri ligia lu lafri du li dagi. Saragu hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha hagura guni girigia luhabu luma lugudi lau giringiri lu ledera guagadu. Abaha latu maroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairawati, aba lariya gu Hesusu lung.
2: Kabir,
0: aba lariya gu.
5: Lehiyo, niribai.
0: Lariya gu bai luagu ligia la liribai. La daga gibe hama sifiri guguri batin ha ebelu bain lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma hesusu lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu eiga lo aga ba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun lulona hani hadon buiruhu hagi. Aba lanharu hesusu aba ti hafri du sifiri guguri batin hagaya loi guguri ligia. Aba hebelu ru hadon buiruhu. Aba ti hagura gu buiruhu hagaya hongua loi giaba gudungu. Aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigiru bani ya buiru hukata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai hesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi hesusu, ta uladorugu araidagwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin, aba habau daguni luagu tilarei dagu wugiri le gawagu bai sifiri uribatin hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligia lu hesusu lulidi nyingi la daga hanufude. Aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi, aba layumunogu wugiri le idagebe hafri da sifirigu lun lulidi luma, aba lariangu hesusu lun lulerederun lariangu lun.
2: Giribu babu obion, aba me babahu daguni sonle la daga bai bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labau daguni la daga bai hesusu lun lida sun fulasu ligia. Dan le lagiri budu bai hesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la daga sun haguya agura banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadaga tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu darugun lubadu lugudi hesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubiye, la daga aba ragunyon liru, Kebri dusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai hesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, dusu irumutau, lau lesen hahita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yara fadulun hesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba ta reidagun, aba tilariengu hesusu,
2: Kaguru benuago.
0: Kaisun la hagaya, ariyanga lagu maguru nu wala luagun, abalarinha gu Fedro hama libirigu.
4: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala gurubu ibuago?
0: Abalarinha gu Jesusu.
2: Guru alinuago, la diga sanditi na lafuri don ubafu ni danginha.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subudi wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu ge sungirigia. Kala lebo na baitagoru luago, ani abalatareida gulida meme oraligia. Abalaria gu Jesusu tun.
2: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuago, bai baadarangi lenye.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu lu hairo.
3: Hila abira, mabese digi eba lu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, abalaria gu lu.
2: Manufu de daba, afinyori guba aba metarida gumbira.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalariga duni Jesusu tuhubu, abalarinya gu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalarinya gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
6: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalón de Runia Jesusu, lani dosu discípulo gu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, lumalun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu. Luma arei da guaga da sanditinha. Larinha gahon.
2: Manega huma ni kata huma gua logo huayasan. Ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bon. Urme guara gumuno tonyin lumuti hachilura. Rei de huma nyin dari hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma. Tamele hafuri du lida gen fulasu ligia. Abame hafuri du ni kalike luegen hugudi. Aruhu da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafri dun disipulu gu hagaya, aba heibugu nisun lirahi in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinha lidasun fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, luago sun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la daga nyinya nwariengu tiyan luagu sara la huan lida age oveni. Hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba lariyangun erodesi.
7: Au gonarugu au nahabaya dure ili chugu huan. Kati funati le wagu bay nagan aba labaha da wagu sarabu kate.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti la nugani alidon fulasu magayra wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinyagun lun.
4: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara luhe menagu. Alu ha hagia me, egi ni lida buri lirahin odu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon,
2: ruho ma egi ni hon.
0: Harinyaga lun.
3: Sen girigio fein wama, hama bia udru. Hawa gubari gijida gai ha egi ni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gu no feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disipulu gu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bay kimule, dan le habu da habaru igira gutun, bwingida tinha duusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafri di el boy Jesusu, labugua, nyinyan nulani disipulgu, diseru lui, abalarinya guhon.
2: Italinya sa harita gogorugia nuau, katana sa segon hagia.
0: Abaharinya gulun.
8: Anya hengarinya gutia, luagu huan lale, abadi sei habai buguye. Hibiri, arinyaga, Elias. Anya henginye arinya gutia, luagu aban la hadage binadu profetagu, asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya guhon.
2: Agen huguye, katana gya lidan harita gon.
0: Larinya gafedurulun.
4: Kristu, lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Abalarinya gu Jesusu hon. Lau erego, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
2: Na sufri ruba sarago, au le uguri garou erigote. Hanigo bet na uguri nha ueri gu ten lida hafinha hurio, haputi gu fadri go, hamaruvo ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilago bai, aba menasaron lida ange owe ni luagun luru a uejo.
0: Larigien, abalarinha gu hon sungu bai.
2: Le busente la falaru ni na, bule ele kate nye la, barule iluguru a, falalana radega le abuse rute le sefru ni libagari le feri dirubai ahe le feri dirute libagari noigie le sefru bai kage hola longri ga lagairo ni sungu bo ahe e feri dira o laguni chengola longu le aniga ti busiga no nuago luman luago nerero aule uguri garo wergati ni busigari badina gi lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gunugu chi hama angeli go hasandu bai ni naru hau luaganya hela hada ge haya bonyo kweto Mowe banya marinha ga hamai laruin ha bongio.
0: Kibri vidu veio larigue, larinha guni Jesus o kata ile, aba la muda iru luago aba vubu, a furi da lu bongio, barulumu ti Fedro, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesus o a furi ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la daurago, aba tamiridu, aba ti hasali rogu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu ha luma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, aba laringu Fedru lu.
4: Maestro, li da dana wahala ya, adiga oma uruwa di basenja, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, abahanufde dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
9: Anihani lalu, lehisi ebainu, agamba humei lelubai.
0: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugoriga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate ile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri buduboy luegen wubu, saraguhanya grigia nyendo tien lubarun Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
10: Maestro, flesa hebubanu. Ariha bai nirau le ligi erguinye bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale lari guduni, aba lagua ragua guduni. Aba loeha, afri ha ligi ya hakuto liyum luginye. Anyawari halumuti ani maha ti ligiruni. Anyumuro guadi na hon bani disipulu gu. Lu hasaga ru disifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: Aba lo na bu Jesusu lariega.
2: Uguya gurigia mafiere ditinye ani uriba tinye. Atri bai sa dan nenedero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni le hida bai. Baru bai bero nyaho.
0: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churuni sifiri uribati mungarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida gua gudini irahi. Aba ledere geruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi. Lau lela degu bai Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulu gu.
2: Agamba humai kate le boidu. Na dere geruwa ba, au le uguri garo wargati, aha burugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, lelaniya gu bai, la dega darunyo liya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinha gulun, lulafuna guagadani le larinha gubaihon. Abahagume seru discípulo gu, asigene hamagua, luagu kala wairi gutimabai hada, ke ila subudiruni Jesusu hasamina, abalanug aba irahu lubadun, abalarinha guhon.
2: Le recibiruti aba irahu keisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibirutina, recibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti una bugutima bai hida, digi wairi gutimabai.
0: Abati larinha guhon lu Jesusu,
11: Maestro, arihati wa aba wagiri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniya ga Jesus ulun.
2: Neveri dira humay. Ladiga le mama bay wagani wamagiyanyay.
0: Dan le la yara fa dubay, dan lula nagani wa Jesus usielun. Aba larga di anigin, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
11: Wabureme, busenti busa lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, La digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
2: Mama niyabia awle wugiri garu wargati agini chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun eibu gaina hama, aba larinya gu aba wugiri lu Jesusu.
4: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Dariti ya gasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wagiri garo wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Larinya ga ya Jesusu lun, aba?
2: Falabana.
0: Larinya ga lun?
1: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesusu?
2: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi, ahi buguya, baiba apulichi hei uganu laguti laruwa inhabungiyo.
0: Aba yati larinya gu aba lun.
12: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu ga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Le ishi guti luha bulagu wa wawu hugulei. Larigin aba larinhi larigong. Mabuidu ti lulila na me laruwe habongiyo.
6: San Lucas, Capítulo 10.
0: Larige kate le. Aba la nuwa diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya gahon.
2: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tinyo na dagmitinya. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmitinya hagana wong. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitinya. Manegu huma sagu humagwa, ni senso, Ni gaidi, meredera gong huwiye mea yanuha ni ka uma uma darugu. Da mele hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinya game, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahin sinya butnya lu darangila tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna. Damele hachilu lulidon aba agayru le nyilu muti heresi biruwa. Houhu meile ishi kuti hun. Arida guagda humanya sanditia ha nyintia. Aninya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hun. Ahun hachilu lulidon aba agayru le nyilu muti meresi biruni wa huma. Urihuma lidon buri uma. Aninya game. Ibini likali ken hagayre le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun lwago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huwia lila na Korasing, ugiabu huwia lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadaragun ludu lumahanyuru lida baligi. ahi huguya lida me luweiri agusaruni weiri timabu habai chunua suga haugurigi atiruna hama sidona buguya ti uburu gule kafaru na umu arita kwa tibu sanluagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo la rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati
0: abalarinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apuri sieluagu laruwa ihabungi yu
2: le agambu tun agamba lumutina le mahati lagambu no mahati ginya lagambu nina ani le mahati lagambu nina mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habali na
0: abahagiri budu urwa wendu su disipulu gu hagia lidage hakoja su lau ugundani aninya gina hagia
3: wabure me ibini sifiri guburi batia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri
0: larinya ga Jesus hon
2: aha ariha no muti ligabri lego do mafia sielu gen ke ama labiri haniga subudi humai lubaiti lagu ruhad nala ubafu hun lo hadugara gon heve agro lo mason lubafu aga ne masusene duga ligia ni kata hon lau sun lira magunda rahuma lagu hagambu no sifiri uri batia gunda huma lagu anihi lahiri buru wanyu sielu
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu lau ugundani abalarinya gu.
2: Ruti na uweiri gu nibuu nugushi, bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramda bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushi, ladiga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushi son kati inu. Uwati niyaba subudi habuti kata na la lwaidigi ya nuguchi. Uwati ginye niyaba subudi habuti kati ya la nuguchi nwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi raguduni.
0: Abati la digiragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladiga nariyan hane hon lwago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runti ya yabemeha harihini le harihubi kweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigweto ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati liluru du Muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihi ni bagari magumucha diti?
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du Muisesi. Italinyagi ya baliha nyeyen.
0: Aba louna bu larinya ga.
3: Hisi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun, kai bisi ya gubungu.
0: Abati laniya gu Jesusu lun.
2: Buiti baunabun, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari magumu chaditi.
0: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan, abalariya gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati louna buni Jesusu larinya galun.
2: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyenlu uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru honi sunle luma bayi tumaladogra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gyen meme uma ligia. Dale larinyi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada gyen ladiga wagun levin nyengiyan. Tan gien le larihi bali, aba gien legeye dun loy. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Tan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagure guni. Aba lawari daguduni luagun li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Laruga, tan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu biyan sensu le denariyo. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, gouni bibay wuguri le, ahabu agastara amu loy le nichi gubibun luago na fayiru bibun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kage hada gen urwa wuguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwe biliwer hoa lida barita gun.
0: Larinya galun,
3: le gudem hebu bailu.
0: Larinya gayati Jesusu lun,
2: baiba, Ani ligia memela badiga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luweyesun. Aba la chiliru lidun aba liriru flasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta. Wiriti teteniru lutu bere segun abatariengu Marta lu Jesusu.
13: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga arinyaga batun lu tidara gunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinyaga tun.
2: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lago sarago kate. Gama lumon, abargiyen kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilen luba imagida ruba ilatwe.
6: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangu ala igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, luma fura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubai labu gen luburiga, laga mbuwa ba lida ala rugonga, le harinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu gu ginyamuna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanu de dun hawai grigi ha gabafu ben lu hafaru no hilagu bai. Lari gen lira sian hadugu amukate hau. Nania gali hon kala wai lu bai hanu de dun. Hanu de huma lui le gabafu bai lu luna hanu huani mafio gati lari gen lagidaru ne hibagari. Lui la hanu de dun. Ma lugru ati a sengu du nuru lagu bia gawan. Lausun lira, ma buli duti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu bai abahu de lali bungi yo aba aba. Manu de da huma lubaiti, gebegi tun sugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge guriga luago nani gu hama, narinya gu baginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yo angeligu. Aha ya harinya gu bain hagibu ge guriga luago mama hama nani gu, narinya gu baginya hagibu ge lani bungi yo angeligu luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule u guriga rewarigati, gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba gu tisifiri sandu, Sinyati ferud na wala. Dame le hanu igun ligibu giyon lulu du lu hagoseron. O hagibu giyon la tabu te gu haligili sinhuriyo. Ma dihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le la chiruno oura lu hadimura ha. La rufdu bay sifiri sandu le lu bay harinyagu ni hon.
0: Aba larinyagu, aba hadage grigi hagaya lu hensusu.
12: Maistur, harinyaga ba lu nibu ganya lu lichuguni ni faranu lidage alaga.
0: Larienga Jesus ulun.
2: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
0: Arienga tigien itara.
2: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa la duka mama loygen libe luma tigurigi ya la bagarida.
0: Abati lichigo hempulu le hon, larienga.
2: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati larienga risiti le lungwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinyago, subudi nale kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba me nadiga amu waina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sonle numa baitida. Aba meti narinyago nuni guwa. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma ularinyaga bungi ulun. Uguri ibidia watao. Bowe aria buto, ani sunle buma bayarei danyo, kapa saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme tiligibu gya bungi.
0: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
2: Arinya gatina lubaiti hon, madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugu lao egini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Arinya huma hon dunuru. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia hegi, lausun lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timato ufunagia sugu haudunuru. Uwati ni aba hidagi e gayara atilishiko ni ibini aba oura, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene agubai, ka wago hadihari da luago buri libiri katei. Ariha huma ida ni ala lahu chumfuluru. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako, ani lausun lira, Kei nariyegu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu, mewende tuti kei aba lidagien. Ahinti itara linya lubai, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, hugia digame samadura kwagudun la, logu watafinye hugia le. Madihiri dahuma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahun yu ubole, lari gin anu buri kate ile, ahin hugu ya, ani in aba hugu chin le sobuti ha bubay lu sun le he megi rubay, alwa ha umay lubay ti ha laruwa in ha bungi yu furumi ye, aba me lichi guni sun le he megi rubay hon. Manufu de da huma lubay ti nirahin ye, lau sumibe huma gunda ti bungi lun lichi guni laruwa in ha hon. Alugra humay le huma ti, hichi gin me le begi hongu demeti, lau lira, adugu yon laga isen su toma uya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagata siyelo. Lenye lubei sinyala he belu nuhiveru tia. Uwa hagi ya hamuti li nye lun haigini. Narinye gubali len hon la duga len nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon luba nagiribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabin hayubu dirilida ge aba amariye. Luhadaru ni bena luba le ora laguaron. Ulese wabanya musu hala dari rubanya hayubudiri agago duwenyu dan le la chiluran. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ala dari ra agago duwenyu, ulese wabanya musu hageye. Subudi humay, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agago duwenyu liye hamuga, mikinu ti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wukuri garo warguti.
0: Abati laliga dini Fedru Jesusu lariye galun.
4: Nabure me, wawonu ginyen bichige hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Lariye ga wabure me Jesusu lun.
2: Nufurumia gwariga ouni giriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubudire lun larihi hau tila na luba, lulaiga gudini alida da. Fulese wabi musu le la dari rubay li yugudiri agunflira lau luwadi kamari dan le la chiluran. Nenaren hao, luago lichi gubay lan li yugudiri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yugudiri, abame lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya lariya han uriba, le redera me eiga, ata, abacharwada. Ligeme liabi li yugudiri, lida magara dahan la, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri runi le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi ha bubai lun ka lan la busen rubai liyugu dire. Ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun. Aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luai gien. Ma wairi rubai la bai chun. Le unti lichi guwa gibeti gibabai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien lariyan ha gibeti mabai alugu ti luma gien. Ni abia aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigun luigi aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu ni abia la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu tina darangi la fari nguwa na nugubi. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigi. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagun tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
0: Arinyega tigien Jesusu hongrigia itara.
2: Dalen harinhin laburiga dun sielo, abaharinyago luagu lahuya lanhuya, aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinyago luagu laruga dalan, aniligi asusereda. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wagu ibidin ya lubay luagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubay hasubu diruni kate le uwara wabay hungu. Ahin aguwara gida aba agurigye buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba melada runibu furisi rugun. Narinha hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegien darai ba fayiru ni lagu mohon bigawanu.
6: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
2: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri nha figo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hoa ikubaginye son huguye. Angia disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur habi waya lesi lesi loebe hawagon. Harita watun lwagu weriti malan hadunu sugu haul hibiri haga nobe in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, nariya hne hun, lwagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
0: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hun, lariya ga.
2: Nyenye aba waguri, ganadriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay, madari ti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumuga buguri wa niyabi alwaha igu tuwago idibuto, madari tina. Chaubon, kaba uwago teleda nye lwago ni kata, aba luna bunile onigirubali ichari, aba larinya gul. Ni ubu diri, igra yabon lao irumule, ni chaguwa muwa lwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahuma gindun, aba metashugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, Ni Jesusu arufu datida haligi le sihuriu, ni nyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligia, si ati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
2: Wuri arida guadib.
0: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu, lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu, aba ti lagahindu tabu ti templu, La degalarita guagada no Jesusu di da lue yuru emera guni. Aba larinya gu hon grige hanyi banya.
14: Ani e sisi weyo lida di mas lu gayara la luadige marinewa. Yubi huma lida sisi weyo ligia lu lagara ni hon hon mama lida lue yuru emera guni.
0: Aba larinya gu wabure me Jesusu lun.
2: Biangwa tigibu hugu yale. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lun hanugu ni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maunlu mutifu nage yebelu tareida wagwagu dun lida lue yuru emera guni.
0: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hama sun laga nigu, ahanya sun hibiri gerigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibay Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
2: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bay gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubei aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugundu nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
2: Kakate umu bai gayara la noushagu ni laruwa inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun ogdu luma lirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
0: Aba loun nabuni Jesusu.
2: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma lu gayara bai lan hebelurun lida gen. La diga kainarinya gu ni hun, saragu haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri. Uge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, larinya game hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seru harinya ga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu, larinya game. Harinya ganali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun huge le dugu bi uribani. Legia bahayahu waha, akunhi ha mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob, hama hibiri profeta gulida larua inha bungiyo. Huguye me asagaruwa bogu di, ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube labou choweyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru eiga lida larua inha bungiyo. Nyemba nyati hada agen ha agumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi yatia, hame tia furumi yatia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
3: Bai bayage, na diga busenti eroe silafro ni buhilagu bai.
0: Aba larinya gu hon.
2: Hei ba, harinya game lu uguri bibu ti ligia, ugunye luma haruga, na saga hasifiri guguriba tiya hada agen agarigia, areida kwagda aume sandi tiya larigi haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma larigi haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
2: Uguya Jerusalem na. afara gua humanya profeta gua. Chamu gua hugaya dubu hawagun halona habanya bungiyo lau uganu buitiu hong. Saragunyo weya sun nalugo noni gero no kitoi no gero niya gayo tirahin labu nya taruna. Mahatun. Igra lahatun bungiyo. Ani nariyane hun lagumbari hindiki ya humadi na la tarime la chuluru dan lonharinye gua. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
6: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu, le emera guagale, abalidi Jesús eiga lubien aba fariseu weiriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgedania Jesusu, adufudatien liluru do muisesi, ama fariseu gu laniega hon.
2: Gayarati larida wa guagadun aba vugiri lidan luweiri emera gu ni odisinyati.
0: Aba herederu maniyu, aba tilanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadni, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya guhun fariseu gu.
2: Furumi guarga hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidan aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainyengia furesa.
0: Aba hasin lugu hongua, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya abalaniye guhon.
2: Tame leba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye. Malu haboy lubidon agay ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba me liabin le amisuro habalun laniye game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Tame leba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, ludame la liabin le, amisra habalibu, larinaga me bun, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri baila nungu.
0: Arinaga tiginye lugu giri le amisra habali,
2: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma amisra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha, damele badiga mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, ama megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibi ubati bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lwagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
1: Fulesi wabanya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
0: Abati lariye gulu Jesusu lun.
2: Nyinyi aba wuguri ichi kuti aba onwebu adineruni, abalona haa amisra haa sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineruni, abalona haa nilumuso ariye kaha amisra hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lwagu sinyala haudin. Darienga furumieti, sun liya naganye haba fulasu, monsu nidi arihe, ferudu nabana sinyati nidi. Larienga aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ouchenye, adiga bafulesi inu, ferudu nabana sinyati nidi. Larienga ya aba, sun liya namari idu, ligia sinyalu bay nidi, dale lagirubu dube musu, aba labahu dagu ni sun kati ile lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larienga lun musu, bai balida sun uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinyako banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalania ku musulu lu yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ngu iyubudiri lu musulu giya bai balida sun uma bogu din lui uburu lu masun fulasu ge yego lau aba me bafosuru ne sun ha badari no lu hayabi lidon nu fedon buintamu ganuba. Ladega narin hane hon lwaguwa bai la ni aba hata ge hana misra habanya egiti lida na dinere gudun.
0: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
2: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru baifunagia furumi asaminara, atri bai la lagasteron lo larihen ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lichiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagi managumucha, Eher haba ha arihu balin lao. Hania game, gomese te wuguri le ama wadagi mano, sinyalu muti agumuche. Ahin la uribu ha lubei ama uruwe luma amu uruwe, mafuna genyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bay lubei la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bay wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyaba ila, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha arihaga lun, luma uribu ha hama. Lu rebelo no lido andarangelo. Itara linha lubeiti, furumi guara redaguinha, le mignuti son le luma bailo la fala runina, sinhati nani baila discípulo. Buiti salo, gamalumo, ahin le feri dira lubasua, kabagia u hun la, ma buidun halime, nilo labu na wagunado lida, nilo la buidira gudoni mua lubunago, fui barigalime, hagarigariguba yelu hagambo, agamba hama.
6: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariñiga tigin Jesús hon lani discípulo go.
2: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gien aba luni rilu mege. Aba hayabi ariñiga lun luago la shagaru en la oni guru tiligi yali risi. Aba ti lagu anu li yubu diri lun. Aba lariñiga go lun. Italiña sakati le ariñiga go bainu buago. Ariñiga bainu italiña la leibu go buadigmari. La diga masigi hedibu oni giri lu mege. Aba ti le redero oni giri tiligi ya saminara. Lariñiga lun guarugu. Kabati na diga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagma nnoi. Mereti na luna wadigma rimuwa. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala na diga. Lunyengi hama eresi birutina habie dame ma wadigma ihadina. Aba lona haha wagu hadoe rubali li yubdiri luha yabi lun aba aba. Aba lalaga dini le furumi yate larinya galon. Atri nyimba doe runini yubdiri. Aba larinya gulon doe numuti sabari ingaraba. Abati larinya gu oni guru tiligi elon anu habi garada nyuruba forese badiga me aba luaguru gu dimisa larigiya aba ya lalagudun aba larinya galon agiya buguya atrinya badu eha larinya galon sa sagu turigu larinya galon anu habi garada adiga ba aba luaguru gu gaduru wen aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau oni guru tiligi ya lida ligaburi ladugu nikate
0: abati la sigiru Jesusu arinya ga
2: Ariya gat na lubiti hon lon ha yusuru ni hirisi le oboguna lon ha dugo buiti lon dame la lagumuchun irisi ni lon nye hama eresi biriton ti da muna tolani na sonda le gunflu be lida le mi bebe gunflu be ginya lida le gi bebe le marisha ra kube lida le mi bebe marisha ra kube ginya lida le gi bebe ahon lubiti ma gunflu no lau buri irisi ni le mama buiti mati mati le lani na obo le kabagi afinyera huwago Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunfliron lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guana rugu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirugo. La diga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, la nugei me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
0: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la diga hinsi en la sensu hon. Aba di larinya gu Jesusu hon.
2: Hugi arufu da guma nye hongu wakai buiti in hagibu ga gurigi. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiri ti linsi en hong. Iere guti lu bungiu. Luma gen li luru don Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungiu. Ani son gurigi ya, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mere enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun fliron lan, aba letra lida gen li luru dun bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, la dugi nyaginye agabarahani.
0: Ariye gatiginye Jesusu.
2: Nyinyi meha aba uguri risite, Dago ufini tuto wendego tola dauro gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ngine aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluegen le dabula risiti. Abatea hayabi only ehulu hei lugumei. Logaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Aba gine lonwe risiti Aba labuno. Dale la sufri rinya la risi tiligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni abaramu dise gine luma lasaru nyo loba gine. Aba tilaguwa rugun larinyaga. nugu ci Abramo, gudeme na bu, ona habu Lázaro, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi in lamu ge edere tuagu ninyenye, la diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile, abalarinya go Abramo lun, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bu, lida ibibagare, ahe lun Lázaro, uri bati meha da, kwento, buiti da lunja, buguya asufrira, bogu digien lui lira, ani in aba gudungu afani ra guawa huma, Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyaho. Apati larinya gurisiti amuri hatina buma nugu cha Abramo lobona hani Lázaro lubie nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo anihi le laburha bai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulau. Abaluna burisiti larinya ga binaru nugu cha Abramo. Kamalumo, ahenyudu aba hada gehila nya dimure hon, asakri henya hamuga, larinya ga Abramo lun, ahen maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyagin ni ahen asara aba hada gehila nya lun lidin adimure hon.
6: San Lucas, capítulo 17.
0: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
2: Sumada, anihi bila burikati afuiga guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigale afrigo guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen, nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganye uriba nibun, ueri di bay, ahin asakriha feruduna bay, ahin adiga uriba nibun sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asuliyabi aringa bun lagu asakriha lila, lunti feruduna bani.
0: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
2: Nuhamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun titibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengo tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gen, Lari galawoha oloni gironia ibianigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ainya garigubi lun, aranse bay negi, aranse nyubugia melu beteni runu suanahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubudiri musu, luaguladugunile lubay bilun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lunha dugunile, uwagubi larinya gabungi hun lunha duguni, lunti harinya gun, musu mauni tia wagaya. Ladiga leri gunyi lube wadiga ni wadiga.
0: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu warogun lun itere.
10: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
0: Dane lalehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
2: Heiba aifu da guahon guahon fadirigo.
0: Dan le houdi en lubai, aba hareidago. Yinti aba hadage, dan le larihi bailago areidago ala, aba lagiribu du lenyin lubai Jesusu, adimure heina buiti lagu bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligie. Aba tilariengu Jesusu.
2: Ma disinya no areidago tinya, aganya ge hahibiri nefu. Aniha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
0: Abatilaniye gu lu ugiri ligia.
2: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
0: Abahali gu dini fariseo gu Jesusu. Ida bala lagumesera larui habungi abalariye gu hon.
2: Damele lagumesera larui habungi yu. Mari hibai, mari wakubai aniha o anigita. Ladiga lida linaru kate anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
0: Abati larinya guhon lani disipulu gu.
2: La chiliru bada, lumemeni halilame hanigi lun huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri sarago furumi, me bene se hagia me guri ki halani na dale nau. Kemi hala susere tun lida li dani noe. Itar ulbagi hala susere tun lida buri me weyu le niabi gule. Aule wa guri karu wargoti. Dame haligia, heredere me guri ki eiga, ata, amari ida, isha hanya haranga yelu.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Ugune,

0: Jesus liri dogun abalarin egun
1: hene gutilun hebelu nun risiti an lidon laru en habongi mene gutima tilun lasigran aba kama yulida ge luhunyu aba gusa sigula ule belu nun aba risiti lidon laru en habongi
0: aba harin ego ha agambu bali
2: kati tigayara bela salvaro
0: larin ega Jesus hon
1: le hasin rubai gurige adiga gayara lumuti bungi
0: larin ega feduru lun
3: wabureme Igira wa mali sun levama tilua falaru nipu.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luago furume guarga na le igiru tu loba, o laguburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, luago larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubou le, ibiha leime ibagari magumucha diti jagata sielo.
0: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, Habugua, abalarinha guhon.
1: Weibuka Jerusalém guento. Lenyemba lubei lagunfira, son le haburha bei profeta gunuago aule uguri garu vergoti. Hederegeru badna honha mama banya huriyu. Ehera banau, anaba hamaname suegua, habai chubadina. Larigien, aba me hafarunina hilagubei. Gamalumon, nasaru balidange oweni luago lurua weyu, luya na bagaridon.
0: Uoti gunfaranda hamani kata, lidage kate ilen. Ibidie gubai ti hon kala wago la dimone a hon. Darugu ati la niki gukate ile larinha gubai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburugu heriko. Nyin amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasi grisarago grigia abalalig daha kala suserebai. Aba harinha gulun laguania la Jesusu le nasaretna hasi granyige. Aba ti laguaraha larinha ga.
4: Jesus, la tuga wa ku David, ku teme nabu.
0: Haluba luba banya, abahaden halun, lulama nichu, ligie tu malagura ha.
4: La tuga wa ku David, ku teme nabu.
0: Abati larara magu Jesus, abalona ha anige, dan le jarafa lilun, abalarinha gulun.
1: Kapa buse rube na dugu bu.
0: Abalarinha gulun.
4: Nabureme, buseti na narihi.
0: Larinha ga Jesus lun.
1: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
0: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigu ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, abagien hichugu uwerigu ni lubungiu.
5: San Lucas, capítulo 19.
0: Abatile beluru Jesusu uburugu herikou. Abalagumeseru asugara uburugu ginye, nyin aba waguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la daga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige. Lunti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasugara Jesusu. Dan le lasigriba Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinha gulu sakeu.
1: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi ngunyei.
0: Abati larariru sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti leharihini hibiri grigia kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredera lubi abagafigouti. Abalararamu sakeu, abalarinha gulu Jesusu.
6: Nabureme, nici galamita le nu bai hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Na ugu igudu bagadri wa yasu sigur lau lu.
0: Lariya ga Jesus lu.
1: Siluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, la diga wagungiye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bau wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hania, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia. Agamba hen larinha gunibri Jesusu kata ile, abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadei na lila lun Jerusalem. Ani arita gotinha, luagu lagume serala larui habungiu dan ligia. Aba ti larinha gu hon.
1: Nyenye aba wuguri inyu gutinha lidun henyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu waluru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, Abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron abasensu lege begiti sarago nukala aba. Abalarinha gu hon. agara baha humai sensu le darina girbudu keti liene gobe wogir lige honlile na fulaso aba hona halari ki luhani gulun le lube lichi guni ubaro lu luago mabuseru hamani lu haroiteme lausun lira ruwati uruime aba lagirbudu lagairo dale la chulu rube abalona hawagun lumusu ni habuga umbanya lichi ge sensu lu la subdiruni atrinin la lagaye no kara aba abaliabi le furumiete abalarin go na bureme ganyinti na disi weya suligi bogun bisenso larin go ru weilo buite aba musu buite buguye ke igun fli bu pe lida le murusu rugote nichi ka debu aguma de halida disi fulas abaya liabi habiyama abalarin go na bureme ganyinti na sengu weya suligi bogun bisenso abaginya larin go lo baguma de halida sengu fulas abatiliabi aba abalarin go na bureme ani habisenso arida no muti tida aba pakiti la duga na nuhu de boy la duga aba ba wuguri dereti la gumba diha reidi ti bulau ka te le mamadi gmari ti buluago aluba habugu ya lenyi lu muti mabu na gumba aba ti larinya gu uru wilno musu uri bat lagu gwanari gu berenu na gu sere gudabu kisu buti bubali lagu aba na wuguri dereti gumba di lagu reidi na lau ka te le mamadi gmari ti na luago aluba hau lenyi lu muti mabu na guna kati wagu michi gu bubali ni sensu banku rugun Luhamuga lagamu don, dale na giribu don.
0: Abalarinye gu honha nyimbanya.
1: Gidahu mai sensu lwey, ruhu mai lule disi bay luma.
0: Abaharinye gu lun.
1: Wabureme, anihi hali disi luma.
0: Abalarinye gu uruwey.
1: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, lichuku balawu lun. Le mamati, ibi nile luma bay, lagida ruba lwey. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwey na. Baruhu manyanyahu afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
0: Larigen laniegu Hesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abala riegu humbiyan hadage lani disipulugu.
1: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye bay, damele hechilu runyei, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
0: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Hesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudugu ya laburinya hariega hon.
7: Ka wago hafara gadei burigu le?
0: Aba hona bunia hariega hon.
8: La diga mega ilani wabureme.
0: Abati hanugu ni lu Hesusu, aba hichugu nu hadaira gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Hesusu luagu, ke awain sereina la Hesusu, atule heina hamon hadaira gu umadara gu luba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
9: Binimati uruwe le nyumbi be lida liri wabureme. Ni adarangi lusielu luma uweri guli lida liri wage.
0: Abati hariengu farise ugu hanyimbo ya hagana go gerige lun.
5: Maistru, hariengu bahombani gulu hama nichu.
0: Lariengu Jesus hon.
1: Nenaru hau, loaha ya la ama niche ha. Laguwa rahaba laburi dubu nuago.
0: Dan le lajara fadubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, hawagu lila na fulasu ligia, laniaga.
1: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lusinyala hafuridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agoni cha kubai fulasu son soi na kubai. Migro mbanya ni aba dubu ligi bago dubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
0: Aba ti lebeluru Hesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinye gahon.
4: Larinye haretida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiverutiyo.
0: Sagaburi veyu, larufu da Hesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hamaginye labu tigu fulasu aluwa ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadigini ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia luhagambu ni lerenu.
5: San Lucas, capítulo 20.
0: Lagaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
10: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
11: Nalaga da diginya aba kate, ona bahuman. Kauna habali huang abati sehe, lona habungi o di hona hawagunia.
0: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
10: Kabasa warinya ga, awa arinya ga lwago lona halabungi o, larinya wagu oba won kala wago mafiyano wabailun. Awa arinya ga lwago hona halawagunia, hachamura guba dibu wa wago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
0: Abati hariyagun, lagu ibidi ya lan hon, kala meha ona habali huan abadi seha, abalariyagun Jesusu hon.
11: Mariyagun nubay ginyati hon kala au ubafu nadiga iburi kata ile.
0: Abalagume seru Jesusu adimune hon girigia, abalabagdago abahempulu legibe baylanichi gu hon, aniya hempulu ligia.
11: Nyenye meha abawuguri abu naguti baybay lichari ruku, lari ginyan abalaha yahani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lwago saragudan. Dan lelachiri rubay lidani ya lubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha nilari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamay, ona ha hamay michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, non hali nira le hisi ti mabe nu hafu ga inebe be hon abalona hani dale hari bali abahani go hamagwa ani hale lu be le resi beruni alaga wa farali hilagu be wage lamu ga laburi ya sunkate abati hasaga ro ni lida ga fulasu ligia aba hafaru ni hilagu be
0: abati lalu ga daha Jesusu lariega
11: kabati la diga labure me chari liabi ba aba me lafara go ni na dag me ti hagi hilagu be aba melishi guni ishari hong amu.
0: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
2: Masusere dalamu ga itar.
0: Aba lariyo guni ya Jesusu, aba lariyo gu hong.
11: Kati lila bele buru wa nyubayti na lereru bungiyo, lenye lubay lariyo ga. Dubu le me au bay mebere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le timati. Puru me wari gu le chugari guti lwagu dubu ligi ya, lanyo rida guba. Leti uwagu ti labur ha, labure chagubay.
0: Dida meme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du Moisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu hawagu tila hempulu lelarinya gubay, gamalumum, madiga hamuti ladiga hanufu dehawai girigia, aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagudini, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, lu hedere geruni lu gumadi mati. Ligye hali gudubali harinya galun.
5: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladiga masuwe si hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subu diruni Jesusu, luriba haritogun abalariya guhon.
11: Kasa wagu habusen rahishi ga sadara no ba, aruhu da huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bay lwago.
0: Harinya galun.
5: Liyawa uruwe luma liri.
0: Abati lariya guhon.
11: Lelani uruwe ruhu me lu uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
0: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara, lau lebri lariya gubay, hagibu ge girigia. Wairigu tiha ningi lau louna bagule hon aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye I Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
8: Maisturu, larinya hane Moises iwon tida liliburu, lagu ahen la owe aba wuguri, aba ligiru nulumari marahniga, ligia tau. Lun tila la mari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun la muga libiri le owebei. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nguatinya. Aba la mari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba la mari dun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti la mari dun le haruwa tuma. Chilu lumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniaga ba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin maria ita hama sedugubay.
0: Aba lariagu Jesusu hon.
11: Lida ubole, maria ti uguri hama urinya. Ahin lida me dale lubi liabi. Uwa bay amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielo agana wanyin lun sundan. Mamari iduba nyenye. Micha hahamanya meharahanyo lo marie. Laduga, mowe digia ya megurigi ya sielo. Itra nyame keyangheligu. Lirahanyi hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Arhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni. Lidanle laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye. Luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu. Isaka luma Jacob. Laudimuri ligia. Aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya. Wima aginya lanuguni ya bungiyo sungurigia.
0: Abati hariengu aruhuda atien liluru du Moisesi.
5: Buiti bariengu ni maestro.
0: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
11: Izalinyasa hariengu biluagu laduga wagun la David Kristo. Larinha hare David de Guanargo, tida libro togiri bon Salomo. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nowene. Dari nichigo nia baga ni labu giombo gode. Ida lubati la duka wagon la David de Cristo. Ani arinha gati David de Guanargo luna Cristo na bureme.
0: Nye no sargo garige agamba Jesusu. Aba hagambu larinha gohon lani discípulo go.
11: Gounigi guahuma hongo a hawe arufu da tinha liluru do Moisesi. Ganigi tinha haibu gon tal daugua dururu to. Busen hagi elu labusturun hon lau inebesi umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara uirigo tinha templurugo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawei, lunti hadoragun lau luriba hadago, abahadango furia gimigina guburiti. Uiri ti mabu hapai chun luago sun leha dugubai.
5: San Lucas, capítulo 22.
0: Jarafa lifedu. Lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Lememe lufedun, luwe yure sefuruni. Abati halu ahan, hafadiri guhuriyu, ama arufu da tiyan leluru do Moisesi, ida luba la, hafaduni Jesusu hilagubi. Ibidin yugahon grigia, ladega hanufu de Hawaii. Abati laganye luni mafia, larita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, Hama habu tigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinye gu luhuda si, luagu hichu gubala sensulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagume seru aluha, ida lubala ganyala la ledere giruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin luboi ginye, ladagara wagduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni. Aba laringu Jesusu lo feduru luma huan.
11: Heba aransere egini le lani na luweiru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
8: Halia gie babusenra waranseruni.
0: Laringa hon.
11: Tamele hebelu nu uburugu. Haduna gubaluma aba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna. Laringa hare maestro. Agon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egini lanina luweire sefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
0: Aba houdi. Aba hadare nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
11: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragia nowe. Ladaga narinya hane hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida laruwe habungi.
0: abatila nugu aba veru tau diven luha burugu abaletegiru ni bongiu larinyaga
11: baruhu mile farin wahume hidangwa narin hane hon lagu matu digiat na la diven darime liabi laruwe ha bongi
0: larigie abalanugu fein luha burugu abaletegiru ni bongiu tuagu abalaguba chagunu abalichugu hon arinyagina
11: nugu bule le nube ile deregerun huagu lumagin gueto adiga humile harita guagu le menuagu
0: Itara meme ginye, larige heigi abala nagani veru tau diven, abalariengu.
11: Aniha nita, le lubi labiron lida ge nugu buhuwagu, lu lagunfliron iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba, au le ugiri garo wargati. Gama lumon, ugiabuti ugiri le lubi la luguru nina.
0: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa, Kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hada agen, weri gutuma, aba lariengu hesusu hon.
11: Lida aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimaba ile tima atimati hida, Lunti la nangu lungu wa kele una butimabai. Le aguma diha bai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyuru bai eiga luagu dabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagu. Liga nichi kubadu ilu haruweha, kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguwe me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru hugu ya melwagu burilala uruwe ilu hagusera kutunia duusu kubailani Israelu turibu.
0: Ariye gatigie wabure mehesusu.
11: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera bela locha guno keileweni hon turigu. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumba bungio, lumeferdi dirubani bafia nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda kwa hon bibirigu.
0: Lariye ga Simon lumu.
3: Nabureme, aransa tina lu nidi buma furisurungu, o lu lanome buma.
0: Lariega Jesusu lun.
11: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
0: Abati lariegu Jesusu hon.
11: Na lenona habalu masaga taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba lariegu.
8: Wa maestro. Memege irunti wa nikata.
0: Abati laniyegu hon.
11: Ahinti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagainha le feinte. Narihane hon, lagu lagunfli rubala le tariyegu beleren ubungi yo nuago. Abahu duwa ti hadan uribatinya, son le buruwa nyu bein nuago lagunfli rinyegu weto.
0: Abati hariyegu.
3: Wabure me, nuha bia e feinja.
0: Aba laniyegu hon.
11: Buiduri gali.
0: Abati lafridu Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
11: Hafuri yida, maburha humamoga lidon ocha waguni.
0: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
11: Nuguchi, ahabobo sen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumo. Madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
0: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere. Lede de hati laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larie guhon.
11: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuri yaida, maaburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
11: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garo wargote.
0: Dantile harihi bali, halumo banya Jesusu, kabala susereda, Aba hariye gulun.
3: Mabure me, afra go manya sato efen
0: aba libuguni aba hada ge lani go jesusu larige lumusu fadiri inyu tumati le lonvene aba larie go jesusu
11: igre humanya buidiru gal
0: aba tila guruni jesusu larige musu ligia aba larei dago aba larie go hon habuti go fadiri go hon honvuguni e weiri gutinya lida hafinye huriu lumahon habuti go tisudarani go tempulu hanyembi banya anegei
11: Hayabi esan nuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunta nao, aura li lun laguma din hale labure me bay luburiga.
0: Abati harga duni Jesusu, abahanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati la falaro ni fedru disegen. Abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru fedru hada. Kiti tarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
7: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
0: Aba layeda gu fedru, lariyaga.
3: Ibidi antivu giri ligiano.
0: Maluti loige, aba ya larihini aba lariyagun.
3: Hani gu ginye bugue.
0: Aba lariyagu fedru.
3: Mama hani gu au.
0: Kiburi aba ora larigin, aba ya lariyagu aba.
2: Inarani logo luma nya hanya ila ugri le la duga galilea na gien.
0: Abati laringo fedru.
3: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dale aniogo la fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu. Aba la digre gu wabure me jesusu arihe lago fedru. Aba la rito gu fedru logo lebu galaringo gu bai jesusu lun.
11: Lubara gen la yuguru ha gayu ugunye. Beye de gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du fedru. Aba la yahua lao igarigun. Ehere hatinya ugiri ha onigirubali Jesusu lao bulese ihamai. Aba hagura gunin lagu. Aba hagayu waha ligibogun. Aringa inahagia.
2: Kei buge la Kristu boy le profeta. Aringa boy ge kalagayo hoboy buogu.
0: Aba barihanabuni la uhaniyagu sarago amukate. Danela ruga du boy. Aba hondara gu ugiri ya wairi gutinya. Lida hafinye huriyu. Habuti gu hafadiri gu huriyu. Ama arufu dati ya liluru du Moises. Aba hanugi ni Jesusu, ligibu gi unha damuri, lelinyu waga iluru du, aba harinya gulu nyi.
5: Harinya gabaywon, bugu ya sa Kristu be.
0: Aba larinya gu hon.
11: Aha narinya ga hon lwago au la, mafinya badono. Aha nalagu dagowa, mounu bu hubadna, migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kwen to, na nyura au le wuguri karowar gati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
0: Aba ti halaga duni sungu bai.
5: Bugia lubai tilirayu bai bungiyo.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Huguya gu anarigu arinya gu humali lagu awla.
0: Aba ti harinya gu.
5: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagia gu anarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
12: San Lucas, capítulo 23.
0: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichi gali dunu harinyaga.
5: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia. Arinyaga ligie logu uruwe ila.
0: Aba ti larinya gu pilatu lu.
6: Buguya sa harue tabai huriyu.
0: Larinyaga Jesusu lu.
11: Buguya gu anarigu arinya gu bali.
0: Aba ti larinya gu pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri girigia.
6: Madarit na duru logo wagarile.
0: Aba ti maharinya guhere.
5: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia aniha meme guwa adiga ichilu yahon.
0: Dale lagambu bali pilatu kate ile. Aba lalaga daha ahin gali lea na lubai wagariligia. Danti leharinya gu bailu gali lea na la. Aba launa hanilu erodesi legumada gali lea. La diga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milaguru. Aba lalaga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumuti hichugu lidunu. Aba tilouseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadora guagaduni, tau dongu, vende gutu, keiladora gu urui. Aba yelona hani erode si lupilatu, veju ligia, abagamada gola Herodes Siluma Pilatu, la de gaga niguanya tia lubare gelir. Abati londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalaria go home.
6: Huguya, nubali ugrilenu, haria galogo chagawa gadalania grigi, alagataguanali higibuge, ani ariha humut logo madarina ni murusu duru lago lita gele, haria gobeluago. Madari tigine, Herodes liduru, giribu gadalamo. Ariha humali luago madugila, ni katale lut la faru hilago beluigi. Nabai chagadale lubeti, lari geme, aba nigira gudini.
0: Gagabu de tia pilatu, luma ligira gudu aba da ruti fedrugu, aba hagua la sungubai, lida aba.
13: Afara baile,
14: barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, luma nwege lafaraha. Busete ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tuma hagua ragun.
14: That will be a good one.
0: Abati ligira gudini ugiri leha buserubai, le adarubai loige inyora guni luma afara hani, abati ledera geruni Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon, liabinya arabu gen, abahanuga guduni guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grige afala ruti, ama saragu wurinya hada, Ayahu oheina, agua ra heina lau iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalaria gu hon.
15: Urinya Jerusalena, mayahua humanuagu. Ayahua huogu, lumahawagu hirahu. Laduga, liabi baveyu dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabu hagaradu. Hamaginya ha, marahin hanyabu. Hamaha matagata habanya. Abameti harinya gugurige lu ubu inyute. Abu habawa wagu. Aniga havia melu gugu una buti, darugu bahwau, ladiga, ahinya diga habali isunle, lau tidibu webe le dudu hili, kabagia madiga hama, lau le mabai hali.
0: Bariti yegiye, biyanga farahatiya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubai, lidon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, abahada raguni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyanga farahatiya hagaya, abalwege lovere, abalwege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa abalariya gun.
15: Nugu chi ferud na banya. Laduga ibiti yeti hon kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusu daragu ubu nuruni luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa nyinye nuginye gumadi matinya ehereha la uhariyaga.
5: Salba tiamu, salba golaginye lungwa. Ahi naru ni lubai lagu ligi ala Kristu bela la nuadi lubai bungi lula salba runia grigi.
0: Ehere hati yagi Yesu daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun lula tunu hariya gaburi lun.
6: Ahi haru ite lubai kuriyu salba goba bungu.
0: Yen tiaba aburu honi lui gali chigu, lariya harenye.
2: Aniha haru ite kuri.
0: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati yaha dao gubin lagu guruwa Yesusu lariya ga.
16: Ahen bugelu bai Kristu bai salba goa ba bungwa salba bawa me
0: abala denha leya ba lu loba larinya galu
17: manu fude tibu salwe bungiu bugu yele la buge bai apa me me sufuri luma uagia gadine tua lu wa sufuri ru la diga wa fai haya lagu le wa digi bai ahen ti ugri le ma digi ti ni kata uri bate
0: abati larinya gun.
17: Jesus, hari tego batin wagu, nda mele lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulun.
15: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
0: Ami dirugu, abalaburi ga dusungu bau, dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi ga dun veyu, abatahiri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagu waragu Jesusu.
15: Nuguche derega no moto no ani buha puru.
0: Que larinha guitara abalome. Dan le larinha bali abu tisu daragu romana le su ser Dubai. Abalichu gu ueri gu nilubongiu larinha.
5: Inarani maduron te boga gu gari le.
0: Sungirigi ha nyibanya ha arihi bali le su ser Dubai. Aba houdi nyingi afara reina hamai haniguogu. Ahanya sun lumada gu resusu. Hamaginha urinha ha nyibi banya uara luma galilege. Aba herederu disse arihi buricata ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibwe bungiu, lidanyi linyu wage haluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda tilubaiti laukata ile, ladugibe linyu wage luru du lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragaduni luege gurua, aba lobur gunitau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aba dubu, lenyi luboi uagi lilani aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuohu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemeragun didaveyu le emeraguagle ke ilarinha gunin liluru du Moisés.
12: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduurinha luagu umuohu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse ruboi hamogua, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebelu lulidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusunye. Sunti anya halanyi, arita gohagei lafuna, ligie harihi bia wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogulau hagibu, unabu, buinla wanufudei, abaharinya gu wugirinya hagiyahon.
14: Kawamu halwa helegiyo hapaihata helay, uwa kia sarali lida gawin. Rita gohuma logule me halariya gwihun dale kalile gwime, logule rube la susarikubu, ligie leo gwiri garibu wadibutsi. Lut na ledrege rung haha burgu kafigu ya. Aba me hatar gari logu kurua. Aba me lasa rulita ge oveni logu liru awe.
0: Aba ti harito gu lagu dimuri le larinya gu bai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kate le Jesusu du bai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri urinya. Dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, aba hanengi ni kei lilulu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan le larihi bailurage rugu, gamise rugaru nye uwa liugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate le larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure reina hanya logo sunkata ile Jesus er Dubai. Sunti adimure reina hama, abala yara fa du Jesus hon, abala gome seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu dirini logo Jesus ula. Abati lania gu hon.
15: Kansa le wagu bai hadimure ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, abalona bu aba hada ge giriti kuliofasi, abala rinya gu.
17: Sun grige subu di hamuti le Jesus er Dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubayri gihada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba tilaniya guhon.
15: Kagi Jesus era Dubai.
0: Harinya galun.
17: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigubay luma luagu lererun ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we meni giluagu ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege la susere du kate ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdugo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama
18: hon luagu viwa la Jesusu. Aba hodi hadagen vibirigu arihe umuohu. Aba hadariruni itara kai harinyaguni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniengu Jesusu hon.
11: Logo tige kufuran da huma, lutigin luba hafia no lago lemeha harinyagu bi profeta. Mafuna gya luti meha la sufiruni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiruni luweiriko.
0: Abati lagume seru afuna waga de isun le taniengu bi lerene ubungiu luagu hon. Lagume seru tumenge buri li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta. Dane hachili riboy lidon flasu le nyihi banya lubai. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulere deru hama harinyaga lun.
18: Raidei bawama, la diga la taridunya anigunya memeli.
0: Abati lebeluru Jesusu lulere deru hama, danti le nyuruha li hama lagu dabula, abala nungu nufen luha burugu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abali chugunu hon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati harinya guhama gua.
18: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong?
0: Aba timagura bahahanya la, aba hari gedeni, umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, ama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
8: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habari daguni, bian wuguri ya hagu ya le susir duboy hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi ya adimure ha, luagu brikate ile, lige la chila gu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
11: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibay, aba lariye gu Jesusu hon.
11: Ka wawu hanufude dago, ka wawu li lau wabi hafin ya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi, au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
0: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubai, abalaria gu Jesusu hon.
11: Anihisa egini humaya.
0: Abahichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanugani, abalegini hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba lariye gu hon.
11: Le asusneru dubay no, ligie le mehe wagu bay nariye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fliruwa bala son le buruwa yu bay nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariye gu hon.
11: Buruwa yu linye luagu lunti la lonwe Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu lurum awe yu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purji hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serinya apurji hani ligi ya uburugu gien Jerusalem. Huguya, ge fentun lagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubay nugu chi bungi hon. Itara linya lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubay.
0: Abatila nugini Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanya. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abiniranya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wasie lun. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
19: Dale lagume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubait lagume serube sun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie nadugai bungi sun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Ligia ichigu bai bagari lu sun katei, ani ligia arungu gandagudu bai hau gurige. Arungu gandagudati lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kucha. Nyei nyei meha aba ugeri lo unaha bungio, giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huwa le lu bai larungonga dagudun au grigi aba ugri ligia le ona hobei lo la dimre habala lwago la nongonga le abinya meti lampu tima tima ti le rongo gadag dubai hau sung grigi ubo lida halime ha ubo ani lau sung lida gela la dege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo lagairo yebe le abi gamalumo meres biru hamuti lila na lagai ai ti hon ha eres biru bali afin hage lwago lulu muti bafu hon nirahi baya la bungi nirahi bungi hage mama lwago agura ho hama kai furume gwar grige o laula nugoda ba ugari nirahi habai bungi ladga ladgniya nirahi me leti dimure bai saligoti ugari me aba la bagari do wagana go ariha wa mali luweiri Wairi gunile leresi birubai lumage bungi uguchini. Nadiga ligia la liregubai le abaragati. Le buimbai lau insi ni luma inarani. Adimure te hua luagu, abalaniyagu.
20: Aniha alenya hau wagubai nadimure ya huu. Dale narinya gubai logulela ubabai naranse huma. Wairi gutima la sugunau. Ladiga anihe halila meha nubarage ginyi.
19: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen moisesi leresi birua liluru du bungi. Aiti insie ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lire le aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri Guhama Ugani Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katini La. Abalania Guhom Fura.
20: Mama O Christobe.
19: Abayati Halgudani.
8: Tata Buti, Prophet Elias Ibuguya.
19: Dania Gahom.
20: Ua, Mama O.
19: Abay Haria Gulu.
8: Buguya sa Prophet Ligida Leluba in Liabi.
19: Aba Lania Guhom.
20: Mama Ginye O.
19: Abati haria gono.
8: Katabuti, moso tia wanegu ni bona bagile honka ona habaliba, kagi gayara bai bania guwon guogu.
19: Aba launa bunia laumeme dimuri lemeha, naria gube profeta Isaías.
20: Au umala lile agua rabai lida flas magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu waburem.
19: Hanya tu baya dimuri heluma hua, lani guhadamuni fariseu. Abati haria gono.
8: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
19: Aba lania guhon.
20: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tihun paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni tagiriga ligaidi.
19: Sun kata ile lida, kulasule giri bai Betania la susere. Luege ubo ile nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai la badise hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
20: Aniha amudunle launa habai buingiu lu lagitaru ni hafika ngrigi. Luagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wagiri narigi le wairi kutisugunau. Laduga nihi ngalilame ha nubaragi. Ni au ibidi yatimeha wagiri ligia nu. Kama lumu, Abati sehat na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
19: Ariya gati gie hua.
20: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larei run sielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti ebe nun kate ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le ouna habalina abati seha lauduna nu. Dame le barihi larei run sifiri sandu, aba me larara mugun labulu itaga wugiri, ligi ya wugiri, Ligia le abati se abai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligia la lirau bui buingiu.
19: Laruga nye nye ye hua hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai hua lasgun Jesusu aba lariyego.
20: Aniha amudun le lanua diru bui buingiu.
19: Aba hagabu ni bia lani hua disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Abati la digira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaruni abalaniye gu hon.
21: Kaharia habai,
19: aba haniya gulung
18: maestro halia baganao
19: aba laniya gu Jesus hong
11: igau gu hari hei
19: aba hodi aba hari hini halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligia lum ladga keiburi halila gadri rabame yora ligi andresi lelamule simon fedulo ligia bahada ye bia ha gamboni le lariña gubay hua aba hafala duni Jesus lubare giamu kate aba lidi andresi alu hei simon fedulo le libuganya aba lariña gulo
18: dariwa mali Cristo
19: aba lanuguni andresi simon le nihi lubay Jesus aba lariña guni Jesus simon ligi bogu aba lariña gulo
11: Simon Buguya le liru Juan. Cuento sefa se babiri. Mini la iri le Fedor.
19: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu Luma Felipe. Aba larinha gu Lu.
11: Falaban.
19: Felipe ligia Bet Saidan. Lenye lubeguien la gana wa Andresi la usu Fedor. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinya gulu.
4: Ei, ariha wa mali gile wago bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le lira Jose le Nazaretna.
19: Aba larinya gu Natanaeli.
9: Ani hen funagi Nazareti na buiti.
19: Aba larinya gu Felipe lu.
4: Higabu bariha.
19: Dale larihi Jesus la yara fadnu Natanaeli aba larinya gu
11: anite aba la duga wagu Israel le tima timat uati yego au lida
19: aba larinya gu Natanaeli nu
3: idaliangi aba subu diruni
19: aba larinya gu Jesus lu
11: ariha no muti bulubare ngel logu warun Felipe bu dale tabu gianyati bulati dibu igu
19: aba ti larinya gu Natanaeli lu
3: maestro buku ya lirau boi bungi Bugu ya haruwa itaba Israelina.
19: Aba larinya gu Jesus lu.
11: Pafinu bayi nun la dugari gu narinya gu bun. Lago ariha nani bu tabu ngetidi bu igu. Barihu bati kati ya wele muti mati luele.
19: Ariha katigia Jesus.
11: Ninarin hao. Lago harihu bayi lan sielu darago. Anyaha melani bungi yu angeli gu. Amude ya luma arari hanaugin. Aule lirau uguri.
12: San Juan, capítulo 3.
19: Nyenye aba wuguri lida geti adamu ni fariseu gu aba hada ge habuti guhurio giriti Nicodemo aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu
3: maestru subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon ladiga uwa tini aba luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma
19: aba lanie gu Jesusu lu
11: Ninaru bau, lagune la magra hoa yati, siyati le belurun lidon la ruin hapungio.
19: Aba larinya gu Nicodemo lu.
3: Idal vage lagura honwa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunage le belurun ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani.
19: Aba larinya gu Jesus lu.
11: Ninaru bau, lagune la magra hoa ti lidagye tuna luma lidagye sifiri sando, siyati le belurun lidon la ruin hapungio. Le agora houbei hatage agubri go haguri ge banya itra linha ligabri keisi hagabri gurigi le agora houbei lidage sifiri sando itra linha ligabri keisi ligabri sifiri sando maweri da talu beiti banigi lagu nani go mu lagu luti laya hagora houni wasungurigi itra ke lafuno garaba le lenyenge lumuti la pusera agamba bei la muri ani ibidia ti bon halia ge la liabi ni halion la lidi Itra hanyagin esun ha agra hoban yalida ge sifiri sando.
19: Aba yati, larinya gu Nicodemo lu.
3: Ida lubasa kata ile.
19: Aba larinya gu Jesus lu.
11: Aba omen bu maestro Israel en buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninaru bau, la ulen la wa subu dirubay, ligal na wa dimure habay. Ge fema giya luagu le ariha wa mali bay. Huwiya fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gu bay hon. Ahi mafinya hubay nu. Dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubou, ite lubagi hafiyan luago le lani na sielo. Uwagil niaba amude riti sielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen lan luago. Nwaiti kia aule lira uuguri. Itera keme ha linyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salboro bala sunha arihiti ya tuwago Itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyuri iti nuwago Meferi dunu hamamuga Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chatiti
19: Abala
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tolabur haligani bungi ubuago, beredera marihinga lo aguatirida.
2: Lida ora ligia, aba laburiga dulo, aba lalo ha kabala arihe luhobo, la diga marihi halina. Dalla rihini gumadi matikate ile, aba la fin ruluago Jesu Cristo. Weri te la nigi lowle harufuta bay luago wabure me Jesu Cristo. Aba la fayeru pabulu hama libirugu pofosugia, lun uburugu perhe. Le lida abe fulasu le gire abe panfilia. Ahen huang le meme Marcosu, aba ligirunia, aba lagiri budu Jerusalem. Larigen, aba hasugirin peruhegen, lu uburugo Antioquia. Le lida abe Pesidia. Aba hebelurun lida liweiri emerago ni tido haligilisi hurio. Aba hanyurunyen, larigen titaliho libru to lanila le libru Moises, tumaburi libru to haburihabo profetago, aba hona ha abutigo ariyega hon.
3: Waduhen, ahen anihen luboy dimore lu hariyego ni hon giririeha. Ariyega humengu eto.
2: Aba ti lasaro pabulo, aba ladugu sen ni hon lo luhobo, aba hamanisho, aba lariyego.
1: Agamba huma wugunia Israel na huma huguya le ahudurago bay lungwa bungyute. Bungyu leha bungyu te Israelina anua dira lumutinya meha wagucha gulun lani gubanyala. Aba ladigni aba meome bunnechani dam meha le anyaha guwala agana wakei terencha ehiktu. Larigni aba lasagero niya lida ge fulasu ligia lao lubafu. Awanda lumuti bungyu luriba hagabri lida fulasu magaire wati keiburi bia wen irumu. Larigni aba lagumu chagwagu dininya sedu nechani guha meha agana ubanya kanang lulichugu ni hafulasu hon waguchagu. Luagu luara gadir san dimi irumu lasu sereda burikata ile. Larigin aba lichugun abutigu hon darilumun lidani profeta Samueli. Abati hamuriha aba uruwe ilun ligia bala aguma diranya. Aba lichugun ibungyu Saulu hon haruwe iteme luagu biyawen irumu. Saulu ligia, liro kisu, ladiga wagun Benjamin. Larigin aba lagidaru nibungyu aruwe ni loi Saulu, aba lichugun ilun Davidi. Le wago bay larinyaga, darina Davidi, liro Jese, aba bugiri le aubay nagundara, ani ladigu bay sun le nabuse irumbe. Aba hada agen ladiga wagun Davidi, ligia Jesus. Le lona bay bungyu lunha salba no Israelina, kay meha larinyaguni. Lubara gen bay liabi Jesusu bo wagun, apuriche ati Juan hon sun Israelina, larinyaga hon luago lunti la hasakriha, badise hagiame. Dan le la yara fadumbe dan lun lonwe Juan. Aba lariñagu mamati au le uagube haritagu aluagu au la. Li abin ba aba narigin, ni kata au loubagin. Madina tina ni ibini lun nafaraga duni tagiriga ligaidin. Ni duhanyu, huguya le harahanyu bay ladiga wagun Abramu. Hum huguya ha inebe habubanya lun bungyu. Wagia girigia ha umbanya lun na houa uganu le luagu ti wasal baragule. Ha meha grigia ha ganoubanya Jerusalem, hausun habutigu, ibidinya tiyebe kon kala Jesusubay. Uwa ligia gun faranda hamani herenun profetagu, lausun aliho wala hererun tida hatempulu sagu luweyuri emeraguni. Hagia guanarigti gunfli hamuti le buriwanyubay lau hasie diruni Jesusu lun lowe. Lausun madari hamali durun Jesusun lugayara la hafaruni hilagubay. Amuri hatinya luma pilatu lun lafara guduni hilagubay. Danti le adiga hamali sun le taniyagubay lirenu bungi luagu. Aba haraya guduni luegin guruba, aba hichugu ni lidon lumuaha. Gama lumun saragda lumuti bungi lida ge oveni. Arufu daguati Jesusu lungu avivanyo saragu weyasu honha, nyumbi banya luma luagu luweya sun Galilea ginya lun Jerusalem. Hagia ti gefen banya luagu hon grigi aguento. Wichugu nye lubay tiugano lehun, luagu daradu le meha ladigubay bungyu hama waguchagu. Gunfuli lali won, wagia leha diga wagun, lau lasara guduni Jesusu kei taniaguni lidan libia masalumu. Nirau buguya, ugunye buguchi hadina. Arinyaga lali meha bungyu luagu lasara gudubay la Jesusu lidage oweni lumanyala dun la lugubu. Dan larinyagu tida liburu tolererun, nagunfuli rubay framase sanduti.

0: Buiti leibugu sunka te ya fulasurugu sun wada labuge lichu bao. Ibihe wamuti sun le, ani serimei wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afarin guagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligie ginye aban hadage lichigi dinabwe hadamuri na serenugu. Aluga tiginye la vie de gdunu templu. Aba lubei ti wari gdunni. Aba yebe wabuserun wagusera gdunni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiesi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwakuhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyegubay luagu.
1: Ariega teginye huriyo, buri hayeyimbaya luagu inarini la sunle la riyegubay teretelu. Aba la diga gumadi matisayini lu Pablo, lu ladimureha. Aba la riyegu Pablo.
2: Lausun nugunda na dimureha nuegnyegua. Bigibugin la diga subudi nani luagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahi inal ni luba ile lumba inaniya gunibu. Kaiburi du suwe yugweto luma gya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagadanya grigi ya tempo durgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigi ya ha, siyati harufu ni luagu inalu ni la ni aba lida gya sunkate le harinya gubainuagu. Au gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le. Buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligibuge bungi luma hagibuge grigia. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demeti in Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le templurgu larigi naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo aguna asia nyein templurgu, uwati nya sarago girigia nyein nichagago, hagia lumba in hayabi arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumba harinyaguni, ahe inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahe dariha bay niduru dan le ligibugi nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwara gu harinyaga, hagusera gudu nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaruba la hilanya lidage oweni.
1: Kei subudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itera linya, dale lagambu bali le larinya gubay Pablo luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu cha guagadini adamurini, arienge ina ligia.
3: Nagusera gudube ugurile, dame le lachili nugumadi lisiasi.
1: Aba ti larinya gufelisi, lu habu ti sudar, lu lasigiru Pablo danwayo, gama lumo, lu furangu la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lumo. Atiri weyu larigia, aba latiliri felisi tuma durusila to lumari, to huriyo uburu useseria, aba lagura gudu luagu Pablo lu ladimureha lun luagu Jesu Kristo. Danle ladimureha bai Pablo lun luagu ibagari le richabai, luma luagu agadaguni unguwa, luma luagu ti weyu le lumbai lagusera gudu niya bungi sungrigia, aba lanufu de dagu felisi, aba larinya gulun,
3: Baibayeb, damele gadani na nagure ya babuago.
1: Agura batia beginye felisi lulichigu Pablo sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gaduni porisi yu fesutu lubara. Kaiti businye la felisi lerederu buidu hama hurio. Aba ligiru ni Pablo danwayo.
4: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilre fesitu, lun largo deni lubara keisi gumadimati. Irwewe yu lari ya. Aba lamude iru sesari ya lo uburu gu Jerusalem. Aba hachilirin habuti gu fadiri gu nyehe hama hurio haweri gu timaba ya ichiga liduru pabulo ligibu gefesito. Aba hamure hafulese iluma lo lona ha anigai pabulo lu Jerusalem. Leti bu habuse rubai lu yebe hafaru ni hilagu bai lo agu ima. Aba lona bu fesite lo agu sesariya la la denru wa pabulo ani harito gu la lidi nyehe madise. Aba larinya gu hon.
5: Ligi alunt lubai hodi haweri gu timaba nya hida ge sesariya uwara numa. Ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
1: Widri gunye o disi la weye lo fesite Jerusalem. Aba lagiri budu uburu gu sesariya. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa ha loago pabolo, da ala lebele rubai pabolo, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem gye lo, aba hichi gu sarago liduru le hiriti, gama lumo siyati harufu duni loago inari ni nale herinya gubai, aba ti larinya gu pabolo lida la dimre ha luwe gye guwa.
2: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun tempulo, ni lung uruwai sesari.
1: Kaiti busien la fesite lerede rubidu hama hurio, aba larinya golo pabolo.
5: Busien tibusa bidi Jerusalem luna gusera gudundi bunyin.
1: Aba launa wune pabolo larinya ga.
2: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la nagusairun. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gidi na duru hon hurio, ayadigad na lubay duru le garichati luna faru hilagu bay luegine, mebere segunti na nove. Ain uwa lubai mikata lan nainaru ni lidasun learinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runina honhuriyu, amuria tina lun uruwe iguanarugu la agusera gedana.
1: Lari gieti, layanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulun.
5: Amuria hadba lubai gia lu uruwe la agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kereidei habai fiu e yunye. Aba labahu daguni Fesito luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe aguripa, larinya galo.
5: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yoya. Da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadri gu hama wugiri ya huri uweri gutinya liduru negibuyi. Amuri hatinya numa lu nasia durni. Aba narinya gu hon logo magabori lani luru duromana lu. Lasia duru aba grigye luo owe ni marihi galanya haichu bae liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimra ha luwe gye guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya luo hichu gu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagu bae naritagu. Leburi kata le harinya gube luagu, luagu muwara dula hama lida legabri hafinye. Luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bai lao so lira adinyaga te pabulu logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugat ni pabulu ahe businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gdei aba nariyago lu la sigiru dawayo darime gayara la no nahani lu agosto sasara
1: aba te lariyago agripa lu fesito
6: Gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba larinya gu fesi tulu.
5: Bagambu bai haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bai agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwebu uweri gu ni muna don. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uweri gu tiyanye uburu. Aba launa hafesi tulu agu pabulu. Aba larinya gu.
5: Uruwe ya agripa. Hama wagiri ya haadamari gubanya wama ya. Aniha wagiri le. Adimare haya saragu hadage huri uriba nu luagu, dandu Jerusalem kei yasa sare, ani ayaha guariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu, lagano nu kama madugut ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kei ti uala ni kata lut nabiruhani lu augustu luagu ugiri le. Ligia nanugu bali higibu giyong. Bigibu ginyoti mauro ya agripa, lubalgu daguni nyi laamu ga kabala na birha. Ladiga garaba watunu lu nona haaba adana ruti marinya kugawu kala liduru be.
4: Hechos, capítulo 26.
1: Abati lariego Agripa lu Pablo.
6: Gayara tibadimre ha buegin agua.
1: Aba linyurne Pablo luho buluha gamboni. Aba lagumestero adumre ha lariega.
2: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegin agua bigibuge. Uruwe Agripa. Lagusun kate lariega hamalbe huriu nuago. Gunda timatna ladiga subudi bani hagabri huriu lumakate le buri uago bai hasigeneha. Ligena muri habai buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni nileti maderegu da bailida lubuyeri wafinye wagia huriu. Gwetoti hagusera gudu nyadina luagu emenigi nilenu agubai. Luagu lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kei meha larinya guni hon waguchagu. Duhu sugubai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu lagumbai lubungiu. Seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigi nile hadari da huriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na saragu hadange lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichugu baihabutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreo. Lehererun huriu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariyangu, kata busa na bureme? Aba lariyangu nu Jesusu au lememe baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungu wabun lun beseribidun nu, lugefenba luagu leyariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanyadibu hamu lu befege chagudini hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigun ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Italalinya lubaiti uruwe Agripa. Aba nadigini lelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumie aba napurchi ya hon ha Damasku banya. Aninye gatina hon lunha sakari ha lida ge hafigon. Lunha giri budun lu bungiu. Lunha digin kata ibuiti. Ari huwa lamga lagu asakari hadun la. Lariginya aba napurchi ha ni kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, honsun grigio. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha una bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri lubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya lau ibagari magumucha diti. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
5: Lulu halibau Pablo, lulu guda saragu aturi ya hanibau.
1: aba launa bu pabulu aba lariego.
2: Malilin tinao, gumadimati, inarni le nariego bai. Aniha urue agripa le subudia bubai lumburicate le buidu, lige gayara lubai nadimuri ha ligibugi, furango. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum jesusu. La diga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinia tibusan luagu le haninya gubai profeta gu urue agripa. Subudi numuti luagu afinia ba.
1: Abalarinha go agripa lu.
6: Samina tibusan. Bafinha na gduba dinan la luagu Jesus Cristo itera u furese.
2: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungyu mama rigu buago. Ao ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au. Gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Larige larinha go ne pabulu katele. Aba lasaro urue. Saraginye gumadi mati. Uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadimru yengia lu hadimre ha luago katele. Harinya gati hama gwa.
6: Gugirile, madiginti ni katale lunti lafarun hilagu beluegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
1: Aba larinya gu aguripa lu fesutu.
6: Lunha muga, mamuria ha la gugirile lun lagusara gudini Augustus Cesar. Gayara tihamuga, ligira vagudun.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibiri adenruti labu lariaha aba sudara giri ti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadi nagun, tido aba ogune yimbuito adramitio gyan, lo asion. Yenye gyan, arisitariko, wama, le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige wachilere sidon. Lida fulasu legea, buiti lausere ni julio le gumada, pabolo. Igire lumuti, lo bisida lani lumadago, lo heteni rulun. Lida wafuritu sidon gyan. Aba wodi loege norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, loma panfilia. Aba wachilre lido fulasu le giriba imira. Aba uburugu lanilisia. Yen ladarira habuti sudarago aba ogune alihan diriena, teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilra ligibu gion uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gion Salomon. Wasigira law meme lene guga laru laru. Aba watilra lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburuku lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa lelidani luribo, lige leweri dubali ya pabolo lariaga hon.
2: Ariha numuti lagu dencha ba ila waya sule, ani weferi dirubon ugune, feri di mesuntila, gayara ba iginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bay pabolo, aba lidi lawle lubay bay tabureme ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lo lasigiri luriba danyay. Aba harita go hibe agay luago buidu timalaya be lun wafuri dunyengia. Lu warihi ahi gayara wachilri fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danyay. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru. Aba lafuru aba garabali herigi ni oti luwege no odisi. Aba lagumesteru aduru hau ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali. Aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugun. aba lasu grega duni wa gulu de tabu gege ubune lu aguru nu dere bugu tamu wa kaiti hanufu de bai luwe wodi adagara luago sandal le giri bai sirite aba hagidara guni bira aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabani laruga kai here meme gili lubai da aba hagumesteru achaga hei tila ugune barana ho luago liru wa weyo aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho lu haha buguana rege Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluri badale, feridi wamali suwe menigi luagu wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
2: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kireta gini. Buiti mati hamuga, buga luwa iwasufri ni damichile. Ani feridi wamai walagu, gamalumu, Gagura sukuma, uobe niaba lidage obetu. Lausun teferi dirbalan ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu arie buto. Launa ha bungu le naburemi, leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli ligia nu, manufu de daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesai wa augusto. Anibuago ba lesefure nye bungu, suha tida ba yagune, buma luei oweni. Gagura sukuma lubaiti, ladiga Hemeni gitina luagu bungi, ani choru numuti luagu itara lubala kei laniye guni angeli nu. Lausun, wadaga rubala luagu aba ubohu.
1: Biyadi masu uo luagu waweyesun, parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luagu wachilreina wanya la luagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru mgoo memere, uwein sedi metru. Leti hanufu de luwei habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lau idihari. Sunti dale, ayahati madu lugu asaminara luhe sefura guhongwa, lau hanura hatida geogune. Aba hagumesteru arere gudong salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara, Hama lisudaro niego, laringa hon.
2: Ahanya merede ha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu nisudara tuguru du salufo, aba higire gudunu dunarugun. Lubala ruga, aba laringa pabulu hon sungubay, luhegi, laringa hon.
2: Diyadi masi gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi. Lichuguba ere hun lun esefurun. Choru numuti hun luago uwa bainla niyaba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ni pablo katele. Aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungube. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harige duha hibiri guraso. Aba gien heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu lenye inha bai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune inyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ho. Aba hasilekiru ni fagayu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara faho wa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha kwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo kebusien lubai habuti sudara gu. La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyagu, lun la hachubaragu ha gafuli hadibanya, barana hofrumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wagu burifulansu, luma buritife ugune. Itara lin hachiliru sungu bayo muwa rugu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefru hadiwa sun wagia laru beya. Ligia wasubudiruni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwe mbuwatu kei diliga lubay. ani aniha huya ahuya aba hagumri hanua sun wagi alo abacharago aba tilabuda ha pabulo watu mabait lichigu yenye be watu rugun ligia tafridu aba hewe tanura he luwe lara watu aba tadawara gulwago luhobu dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawago lwago luhobu pabulo aba harinya guhamagwa
7: moso abala bugiri gafara hati bugiri le lausun le sefuru barana haginye mabusiru tibungi lulu abagaridu
1: aba lafuru dunu pabulo hewe watu rugun masusere duti ni katalun agora batianha be sungu be lalo do luhobo o labri hala hilago be lilu wago hagura baha dale harihin luago masusere dula ni katalu aba hasan siru ni haritago aba hagume seru arinaga luago aba la bungi o pabolo yarafa lu fulasu lugia yenye lu fulasu aba wugiri le wori tuma be lida sun ubo ligia publi o liri be resibili mutu alubion seriwi lawa buidu luago uru wawiyo Rong liati luguchu pubuli lo sandi. Abiruo luma denesi. Aba lebelero pablo arihe. Lasuru lafuria idu lu bungio luago. Aba lichugu ni luhobu luago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigo hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange sarago kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wa sigiru ni wawoyesun. Aba hichigu ni sun lewe megeru bai won lun wawoyesun. Larige iru wa hati wawu luagu bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba weredero iru wa weyo nyen. Yengi ya wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba watilere lido liriru udile giri bai posuole. Yengi wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro. Hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luagu bai uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habu ti sudarugu adangruti ya lu habu ti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwe weyu larige la chilire pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairigutia ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechu da waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Roma na uburugu Jerusalem. Larige halige dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bay luaygi. Kama lumu mahati ya huriyu, lumu nigira wa gudun. Aba namuri ha lumu uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubaiti, nauna agudun bai huwagu, lumu narihinu, luma lumu nadimore hahun. Ladiga luegi kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau giringiri le.
1: Aba haria gulu,
8: wagia. Meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudihagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyumbi banyanyengi adimure hati uribo wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uribo lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, lagu laruwe habungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara gale ibe, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta wu. Hibiri, afiyate luago le laringo bai pabulu, hibiri, mafiyate. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te laringo pabulu hon.
2: Lige laringo bai sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, Bariega mehon grigia, Huguya hagambuba gamalumo uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumo ibidye baihun kalalila baile harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dehali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu tihesusu le meme. Wasalbara gulbe honha mama banyahuriyu. Ani hagia haharubalu.
1: Dala laria gubai pablo itara. Aba houdi gua hurio. Adimure hei na hama gua luagu kata ele. Reida ite pablo bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon. Recibe lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurago. Arufu da ligia luagu wabure me Jesu Kristo. Mebere sahaga ni abalu.
9: Ligara da Paulo hon Romana, capítulo aba.
2: Anaha au, Pablo, naburan yo gara da tohun, huguya lani gubungyo, ha ganauban yo burgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudik da lumuti bungi uganu le luma ge binaru hadan ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabureme Jesu Kristu. Keisi grigia hadan ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lirag la bungi u. Lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdeni Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese lumuti na bungi u lida ge Jesu Kristu. Laulon na hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia kajara lamu gahafinyeru luago. Adiga hamaime le lubaibe. Unhai hagana gwa grigia hagia huguya le umbay laguara bungyo lun lani guhuma Jesu Kristu. Na burihen lubay tihun huguya le agana ubay uburgu Roma hahinsinye banya lun bungyo waligia hun lun lumutni nyabadun la ibiga huma abiniruni lumadarangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe iha subudirun, luagu luenri netengiru ni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirau ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bay lani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago wayasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragunun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragun ninya sun grigia dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau. Luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubay uburugu Roma. Uwati ni busgari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bany luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bany huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagu di ninya bungi yu grigia ligibugi. Lau haafinya yu luma gie lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungi.
10: Ladichagwa bay, lau lafinya lun labaga liguba.
2: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha migirubanya lun la subudirunu wa linaru bungyo la dega hariba. Subudi ha muti le gayarabe la subudirunu wa lagu bungyo buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungyo gayarati la subudirunu wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, luagu bungyo la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu. Metengiru hamai, lubara gen lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. lausun alinya gahama lagu chun la hau ibidi aguati hau lubari hau duragun lubungyu le weiri gubai le mowe da dibai hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe da ditinya lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru hare gutinya muaru guhama anima lugu ha gadiri guatugudi lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua Sansi hamali linaru bungi ulagu ijeni, lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubai li kate ligi haku duragua. Le gaduna bai inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atia kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusunu burinya Lung hayusura gun hongwa, adagwa tine wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse irunhanya la, hichugu nililuga rubungyu lung, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lung hadigini lemon lubai hadigini, buinhanya lau sun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, Ibibuni marasu olugu adimure hatinya guriba hawagu hibiri grigia yere guti bungu hon emenebene habutinya barugu atinya hongwa panta tinya adagu atinya kate guribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hau magumfliru hamuti hereru misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubai bungu buidu buidu subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile Lunti la hoven luegin, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
4: Romanos capítulo 2
2: Buguya tinumada, gaduru untibu dan le bichugun liduru amu, mebere segunga katanya dibula, lugundu dan le bichugun liduru amu, anyadiga bay le meme ladiga bay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, Lagusera gada bungyu, dan le lasie diruninya ha adigba liburi kate ile. Buguya tile ichugubai hadurun ha adigba liburi kate uriba tile. Aniligia meme ginye badigubai, harita gotibu sa luagu besefuru balan luei lagusera gada bungyu. Odime bere sen tibu laularei ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidia tisa bun luagu arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu, Ladiga tidere banigi, mahati ubasakari ha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faye ha bifigon, lubame lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kalaba segun le ladigubai, lichugubai bagari magumcha dihon ha, alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu, lau hadigini le buidubai sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha, la baitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ahenti hon sun ha adigubali le buidubai, lichuguba bungyu uairiguni inebese luma darangilo, huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Lugundu aba lala negniye bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidi yon galilurudun Moises hon hagusera gduwa ba bogudin loe lurudu ligia. Hati ya figon ha banya lau sun subudi hamani lurudun Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyu ha ibidi ha bubanya lurudun Moises Gayara tia digun ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gun guana rugu hon. Lau hagaburi, arufu da hamuti luagu anihen ilali lurudu bungyu birunwa yuti da hanigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la huriyu ba afinye buguya luagu le lurudu Moisesi lum basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungi ani arufu da hati lilurdun moisesi bun lun banua da hani kate le buidu timabe hadita guatibu bungu alau gayara la badunde hamarihin tinya luma alau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanyalida luburiga hadita guatibu alau gayara la barufu da hon ibidia guatau luma hon irahuni keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdun moisesi Ahen lubai tia rufu da bubai hon amu. Kage wago marufu da bubai buni wagwa. Ahen apuri cha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige. Ahen yere guha bai guari wa bun. Kame ge biveruha itirisin haliglisin. Panta tibu lao liluru no bungiyo. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungiyo. La umagunfli rubani. Tinaran lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
10: Kita kiat ini di mana habi hamau be huri huri balok bungyu.
2: Gebek itu saya ni tuag austaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahal cagua, kay gubai rigo meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir le meresi binubali saya ni lurdu, la neguba kamahamu gar resi binlumuti lausun meresi binulani. Griga ha meresi binubali saya ni tuag austaruni. Gama lumu gunfli tinya luma lilurdu bungyu. Hagusera gudubadun. Huguya le resibi humali bai seini. Tuagu haustanu. Anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati. Mama bogu di gineri guti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti. Wabiti weresibira seini. Luagu wagubu. Lubara gien lira. Kuriu ha timatima bai hakiya kuriu ha. Muna dagnye bai habiti. Ha resibi hama alisaini tuagu hanigi. Ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati. Gunda ati bungyu lau. Mama amu grigia.
4: Romanos capítulo 3.
2: Keisi itara linya lubai. Halia nyenti haganya ragile grigia luegnye huriu hama. O luegnye resibiruni saini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magunflirumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunflirumbe bungyu lao lereru lao sun, maraso alugu hamasun grigi ya ubogu. Tanihe lereru bungyu.
10: Wabaga duba krisi rishati lida lebaria ube. Anipuidu bai bafrukun damele bakosera wadudu.
2: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wa la bungyu. Kaba ge warinyega? Maricha ti la bungyu dan le labai chuniwa? Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya. Lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wa maa. Lun ti lubai hamuga la degun uribani, lun larihini wa le buidibai. Anihin kate le harinya gubai saragu grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, harinya gubali itara, lun ti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagia, bui ti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandula huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiyo.
10: Wot ni aba grige chagoti, ni ibini abal. Wot ni aba ahoti lugu furandala. Wot ni aba aluhati bungyu. Juri kwa nyasungu bai, nyugu nyaliko feriti. Wot ni aba adugati le buitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Wui linya hajumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa si hukudi liu hodi afala. Gringu luma igari kuulida bai hemeri. Ani ibidi ati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tia logu linebe wakungi.
2: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungi. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigia labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bai niaba erederu ti richagu ligibuge bungyu. Luegin irigiladigin nile lubai bai lurudu. lungu la subu dirunwa luru do won luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loi luru do arufu dalali bungu won idalinya la richara guago do niwa ani kayara ti warihin lida le luru do moisesi luma tidan halibnu profetago. La wafinye ulago kristu kayara la veredeno richagu wanyo ligibuge bungu. Ani aba la ladigni bungu lira hon sun grigia la dega figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungu. Gama lomo lau larini bungu richagu wa diva mafaye haga ni kata la dega afaye hali kristu. Adega ti bungi ulun lebu na baila ferudun kristu la ulonwe luago wafigon anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya la buseru bungi la rufu du ni won ida linya la lichara guago du niwa la uferudu na lani wafigon. La dega gagura suti ani busenti buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lichara guago du niwa. La dega itara kei richagu ala richagwa gida lumuti waginye haafinye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mamo lagu wagumfliu ni lurdu, lagu wafinyeru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagwa gida laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo lagu hadigu ni le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu de balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufu duni luago mebegi la luru dugueto uwa lubaragia lida warufu duni luago buidu meme la luru du ligia.
4: Romanos capítulo 5.
2: Kaisi ti richagua gada ladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadi wa darangilo luma bungyo lida ge wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafara mbadiwa la lida lueirigu bungyo. Ani mama reginye lida gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundo subudi wa muti lago rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladega bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladega linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gualida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun lonwe luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe in la grigia gayera ti hamunga lonwe luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahin ti bungyu arufu da lumuti lueini lisi habu won lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labriha hawagun kafigontin lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gida lubadiwa bungyu lumago lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choro timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda atiwa ginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumu mitara te deve se lelichu bai bungyu kei lumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lidebe se bungyu kei lida likesi nga da. ladega inari ni luago lidagin la aba wagiri li abi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladega lonwe Kristu ferudna wa lubay wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon, inari ni luago aruwei hala oweni hawagu sungirigia ladega lidunu aba nagu wagiri adan. Gama lumon wairigu timati le ladegube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha laricara guago dubanya bungyu laulareini haruwei haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricharagun aba gajara lubay haricharagun sungrigia. Lichagu ule anegubay ibagari. Ladiga lubay ti lumaga badi aba rigu wuguri. Nyungu itinye sungrigia lun hafigun habala. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tikayabi sungrigia lun richagu abanya la ligibuge bungu. Ruwa ti luru du lun lagavon du figo. Gama lumo dambe lagamondu figo abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lula richara guagu du ninya grigye. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos capítulo 7.
2: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu dan rigunyin la vinwa gili aba grigye ligi labunyin la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ayin owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu bugiri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabarahani. Ayin owe tumari, gidaru labugye ginye lurudu ligye. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabarahani. Itara ginye huguya. Niduhanyu. La ulonwe Kristu. Friha dun labu ginye ginye. Laguma diha liluru dun Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru baylida ge oweni. Lu gayara bayla. Eseri bidun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru dun Moisesi lun. Lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anegu baliwa lidon oweni. Ayin ti gweto hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubayiti lagu figo la luru du? Mama linya. Lausun lira, luru dua subudira gudubali figo nu. Ibide di hamuga nu lago figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti luru du.
11: Mawama dira bayi hamege amu.
2: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujeri luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la luru du, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha abada na bagari du sin luru du, gama lumo dan na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe aba nonwe itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu baririgu lumutu na lidon oweni lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie aba leyera gunina lun na digni le vuribabe aba lanugun na lidon feridi lau meme lurudu ligie sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sandu tiginye sun gumadi le lidambay. Richagu wati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigon afaru balina, lau le buidu bay. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigun numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigun. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain, mabuse iru nubai nadigun ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai, igabri lana figo le nida bai, ligie adigu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe buse na nadiga ni le buidu bay, sinyanu muti adiga. Madiga numuti kata ibuiti le nabuse rumbay nadiga. nasigida diga adigai wuribati le mabusairu nubai nadigin. Ainti le lubai mabusairu nubai nadigin lige nadiga lida linaru kate mama awa digu balin figo le nidabe lige adigun balin. Darinu muti lubai ti luru dule dan le busen na nadigin le buidubai wuribati ligunye la nadiga. Lida nisamina hinsia ti li luru dubongi yonu.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Dulida Nugubu,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Casey Lidamo.
2: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni ni lelube inarinia gunigueto, au Casey abba fine tilago Cristo, ani meyeja atina. Aniega tumuti nanigi nu to uera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihin la gari titida nanigi. Busengu beitina hamuga lunginye labugena inyera waguni, Disenyo lue Kristo, ain hamuga gayarati ni deraguninya ni birigu. Hameme hada ginyetinya ni rasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Redi timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristo le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, Lega dina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Anya gati meha bungyu lun Abrahamu.
3: Lida gyeri guba isaku gadiga waguba.
1: Mini la lida harig nyanu la Agura houbanya lidage furamase ladiga wagumbanya Abrahamu hatima tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ugrige. Lugundu aniha furamase lelichig waibungyu lun Abrahamu.
3: Niebi ba dame na chulide dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama regine lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya. Madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
3: Lidamu bai amule nyele ibu ganyo.
1: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubu itida lerenu bungyu.
3: Hise temeha hakobu nu, ahi yasa uhu yere kutunu.
1: Itara linya gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, Mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati wariniaga. Wariniaga bafunage luago muara la bungyu. Uwa. Lugundu larinia hare lu Moises.
3: Gudeme habubadina lu leunt nabusera. Sandiao me ihirigu lau leunt nabusera.
1: Itara linia lubaiti. Mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungyu won. Lidanye lugunda. Biruwa yun linia dimure le larinia gubai lun uruwe ehikna tidalarenu bungyu.
3: Nadugi bali buruwe ime, lu narufu duni nubafu buwagu, lu ginye nasubu deragu duni niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Deregu dalon lanigi le unti labuseera le deragu dunu. Baninya guba lubaiti nu, ayin itara lina lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti luwe lugunda bungyu. Well, Kata bunya dibugia lun basigene haluma bungi, larinya gubufunage soudi ru lun lea digu balin.
3: Kame badiga na itara.
1: Garichati lea digu bai soudi ru lun la digni le labuse erun lau lubunye soudi ru. Gayarati la digun aba soudi ru le dise guati la yusurun. Lum aba lea yusuruti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawau grigia, aransin u linya lun la rufuduni luweiri ligani Hawa ugirigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afa galumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi larinya gubungi utida liliburu oseasi.
3: Hameha mama bayanumutu niya. Nariya gubahon numutuni. Grige meha ha misye bayanu. Nariya gubahon misye kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubay lariya waguwa hon.
3: Mama nani guhuwe. Nyimba lariya waguwa hon. Lirahi bunyu le miwa bay.
1: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyu lariya har Isaías.
3: Lausugibe hama ladika wagu.

0: Israele că este sagu la rubeia, fiul rugubei în hada de salvare. Lugundu, la cufle în voi bun iul lereru, ligibu cu sumul bou, laul fără sânt.
1: Că-i si meha la nia gum meme Isaias.
0: Luha muga meha migiru la sute gbau fa hada de wadugă o gumum. Itra wanya hamuga că-i si uburu cu Sodoma luma gomora.
1: Kabati walinye galwagu hala mama ba inkuriju, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto la uhafinye lulagu Kristu, ahanya ti Israeli na haafa gubanya lungheresi biruniwa keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubayi. Lige hachugera gumba iluago duble hachugera guagle. Lani haritida lerenu bungio.
0: Rutina aba duble hachugera guagle sion. Aba duble abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluago masatre hade.
2: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma haba inanigi, anile wago ba inayuma na gualu bungio hawago israelina, lunga salbaru balaha. Aniye gatina luago hafulesei, luago anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guago dun ninya bungiu girigia, lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, anadigati lung harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau hagunfuliru ni lurudu larinya hare Moises.
0: Grige ha agufuliru tinya lurudu sonsu na gubay habaga ndaba luago.
1: Lagu ti haricharagun grige ya luago hafinye larinya hare.
0: Maria gaba tita panigi, kapa amudia na selu, kaisi gubayri gribarele kitinye la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye,
0: kapa ararira lenye hi habay hilanya.
1: Kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luwago. Kata iti larinye gubay bungyu?
0: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumuru guluma ti dabanigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni le wapulichi habay. Aha buwarinye ga lau biyuma luwago Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya ti dabanigi luwago saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaru ba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungyu kei sirige richagu wati. Lau bagufa serun lau biyuma ba salbara. Tariha lerero bungio.
0: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
1: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bay, anifulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Italalinya kei larinya waguntida lerero bungio.
0: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubay luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago ahi magambu ginya lubay luago. Ida lubati gayara la hagambu luago, ahin uwa habay apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahin uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larinye wagutida lerenu bungiu.
0: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
1: Gama lumo masutinye grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinye guni Isaias tida liliburu.
0: Wagurene. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habayi.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
0: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidu lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwagi lifunasa gumfaranda hamani Israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
0: Na meide gudu badu hatiga aba necha li ha mama nani. Na kainga gudu badu hatiga aba necha li ha mahatinya gufura dhama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
0: Dariha matina ha malwa haba lina. Arufuta wako na nungwa hon ha malwa haba inu haba.
1: Aba larinya gu hawagu Israelina.
0: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamu ditinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos, capítulo 11.
1: Ani gatinati gweto, maha lifunasa bungi hong lumutu ninya? mamaliña. Au guanare Israel na au, hada guiñet na lirasa Abramu, hada guiñe la diga bagu Benjamín. Barul mutiña bungi Israel na keisi lanigu, lumage binario. Gueto, mamaja tijón. Magambu hamuti le taniña guelerenu bungi, luago Eliasi, lemeja profeta. Luago lichu ni duru hawago Israel na lida la furi idun lubungi la riñaga.
0: Nabure me, afara guahama profeta. Gringo hamui puri bani latari. Our gali erede la hata gibani ki. Ani busia tiya ye hafaru na hilabule.
1: Aba la riñaga bungi lum.
0: Ano de rata na sete mili ukri anu baruwa. Hamahu drogugi ya nilu kugi ya lewa bungi ule baari.
1: Itara me megini, lida mburiwe yule. Rede hanya atiri hada ge huriyu ha anua diralanya banya bungiu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungiu lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungiu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Ha hibiri, deregi dawaru hanigi, keisi tarinya golerero bungiu.
0: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hanigi. Ruti agu le manihi tihun. Aliga li gule magabas. Itra liyati chidiru mutale.
1: Aria gati Davidi.
0: Daraba bolamu wa hatina lulu sada. Lu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sefuku wa lamu ya dunye hanaga lu sunda.
1: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregi lira, lau hamaha lung huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti saribi lubai duru le hadigu bai huriyu buiti me lung ubou, ani ahin buiti lubai lanugu bai hachugira gu hong hamaha bain huriyu buiti mambai lubai tile lung bai lanugu ni hasal baru sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hong, Huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyo, wairi tilinsi ya nuwadi gmarinu, buseet na luke meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lung harandaru luma bungu, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu ginye sun fuluwaru nyo waguwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayan ginye derege walubai tila gile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiyabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Maritago humati ya luagu buiduti maa humaa luwei limu le nyingu bai bai meha. Aon aritago luagu buiduti maa humaa, haritago humaa luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, changwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hamaa gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumiyat nye limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregi dati ginye, deregi dati hong ha mafinye banya, arei dati hong ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madiga huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungiu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabu ikuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon Tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungiu lemeha aramu da guabui, luma panta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregi da laaru la bungiu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira, aba meha salbaru sun Israelina lugundu tarinha relerenu bungi.
0: Yedi ba asalbaru gili siyoni, aba meha gidaru riba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame lehen na gidaru ni hafifu.
1: Luagu ganon le luagu tia salbaru ni, bariwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulesen, lausun lira, hisi eginya lubungi lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti, grigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya, huguya magamba ditungmeha lumbungi gamalu mugweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungi hun. Magamba ditinya huriyu lubungi gweto, ahen lira, lungu gudeme habula bungi hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungi sungubai lun magambu hamani, lugayara baila gudeme habula hon. Lueni lareni bungyu, luma lichulao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu da habai lun? Kage grigi ya ruha libaisomu kate lu bungyu furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Uwatini yaba. Luma ge bungyu liabi sun kate, ligie ginye agu da habali sun kate, ani lungu wa ginye ladigai. Uweirigu ni lu bungyu lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyo, lujetere gera guhungua sun suina gubai lubungyu, keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, lubaragian lira, sansi gumai ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bai bungyu hun, le buidubai le uaraguabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nu, aninya gatina hon sun huguya, lun uala niaba hidangi aritaguti luogwa weiri sigur lau le lubaibe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa segun afieni le rula libai bungyu lun. Lugundu itara kei gibela umegeguni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umegeguni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma, aba rigu nyadi wa ugu bulida, aba luma Kristu. Ani sun wagia, amu ya gwena rigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu, won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Aya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimri hawayumlu uginye, lun tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai, lun ti lichagun lungu wa lun arufu da hani. Le gichiga diti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luegi Jesu Kristu hun, lau insiani le inari niti. Yere gu lau vribani hun, falahumi le buidubay. Lun ti hisi go huma humagua, keisi iduhanyu. Hime iwa huma hongwa inebe guwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwadigi mari wabude me, seribi huma itausung hanigi. Abagari da huma gunda anyo lao emenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furiei huma etengire ibungyu sumada. Iderago humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huogua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagaridun lida darangil hama sungube, niduganyu hisi atinyanu. Magu yugu da humai vuribani, igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarinha lerenu bungyu.
0: Au lu bai mafaya da gudu na grige rogo hariba dinya burime.
1: Arinya gati ginye bungyu.
0: Ahi lama habai bagadun, ruba igini hum. Ahi maga gu habai, ruba duna hum. Itara luba badugun, lu laika agunia kusibani.
1: Migira guagu da ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani, lubaragin lira ganye be vuribani lau buiri.
2: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigi lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lupai. Grigi lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwala tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufude hon ha diga balile buidubai. Ana hon ha adiga balile vuribabai. Pusenti bu babagari dun manufude ga loi lurudu. Buidu la bousero, aba me buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luago bufulesei. Ahin vuriba bousero, lunti hanufu de ba, la diga mama la luago nikata gabafula lurudu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la faira guduni le adigu bai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudun wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, luagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira, gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, Hinsi ya guarigu huma huma gua. Le hinsi ya buti ilu grigi ya liladi adiga lali sunle lubaibu ili lurdu bungyu. Tariha ilereru bungyu.
0: Magamari taba grigi ya maria kia maafara hapa miweru hapa maria gaba yene logu niyaba mawama dala kumege grigi ya bungyu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubai.
0: Hisi ya la grigi ya bila di bungu kesi hisi ya kwa bungu.
1: Le hinsi ya bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi ya habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafa ilula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi ban larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragi en lira, ruhu mai kristu guanargu hubaragi en lida sun kate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
1: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, Mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi la libungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun liturun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba la bure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu. Anyahin grigia weiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kadaban lunti la chou ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu beyu, la digi en lu lichu gui nebe sei lu bungyu. Le egi bai furume guaru kate, le egi ni lu lichu gui nebe sei lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebe sei lu bungyu la digi. Ruti gui etengi ni lu bungyu luagu kate le gayara bai le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niyaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wimanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, anisun wagia. Waranu baligibu gie lun wagusenu, kei hitarinya gulderenu bungi.
0: Finyutu na logu ibagari, yie laria gogori, luago hakutrogu bala sumri ke nigipiye ani gufe sete ime sumri ye imbunyu.
1: Kada lubai fiaba wadage lagu seruba luogu luma bungiyo. Lige mon lubai wichugu hadunu wibirigu lubarege lira derebu gula haritagu luma digun huma ni kata lega yarati la chugira guagu dini hibiri o laburigu dini lan lidon figo. Subudi numuti luago ua lan ni kata le legi bai grigia lun la vie da gduni ani choro numuti lira au keisi afinya tilau Jesu Kristu lau sun lira ain harita go lubai aba grigia luago vije la abakate vije tilum. Ain ti banyawari ha la finya biduhe lau kate le bai gibai mouse nun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri dinu aba grigia le uegnie bai lonwe Kristu la diga rigu bai gini itaga kate. Michiga huma lubaiti luga rola dimre hon uriba luago kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tina luago Kristu. La diga mama kate luago ti le egi bai o atu bai larue ha bongio. Luago ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichu gubai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lo Kristu lida igabri le gunda ti bongio lao ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongu alun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabaye luadigi maribungiu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egin niligibuge bungiu. Le vuriba bai, lun legin kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu meigi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buwagu bai, lunti buwagu guana regla ligibu ge bungiu. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, luagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
1: Wagia le here belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung luago le buidu bai hon. Mama regu luago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gung ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira susere ti le abiru hou bai ti dalerenu bungi lun.
0: Nugushi. Abre hati hanapa ha ha anaku pali buruk wago.
1: Sun learien wago bai tida lereno bongiu, luma ge binario, lun larufu da hon won la buri houwa. Buri wati meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gul lidange. Gayara lamuga vemeni gi dun tima luago bongiu. Bongi le ichu gu bai gurasu luma digi da gu, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabude me Jesu Kristu. Resipi gwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaniya gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli dun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyo lereru. Liai bai ginye lun hichugu ba la ha mama bai huriyu, Wairi guni lu bungiu luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungiu.
0: Legia michi bo lubai wairi guni bumu hakana guanesha lego. Neremu baginye luagu wairi.
1: Tania hane gine lereru bungiu.
0: Gunda huma necha lego, huwa rahama lumutu na bungiu.
1: Tania hane gine.
0: Su necha lego, su fulasu alawa humae aburewe.
1: Lania hane gine isa iya tida lereru bungiu.
0: Lepa apa la pigu wabu hese, le lube ili la kumu dirunia necha ni mugu, ani emeni gini waluwa.
1: Bungiu, le ichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluwago. Lung bunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa luago buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu titagara dato luagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien luagu wadagimanu le rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana guahama bai huriyu, eseri bidini le na digbay na purici ani ugano luma gyati bungyu lagu wasal baragule luna nagba nyala hama ba huriyu lung bungyu lun le resi biru niya keisi deve se le auti lagunda ra bungyu le haruma gdala li si firisandu itara linya lubaiti au keisi aba afinya tu lau Jesu Kristu gebu na tigunda na lida de seri bidun lung bungyu luago ligunye mburikate le la digbay Kristu guanarigu nidangi na dimureha lung hayabi hama ba huriyu lung hagambu ba ila bungyu Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na muburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu si firisandu nida, luna nigni ha mama bai huriyu lumu, lau I gabri le hosta gudanali la pulici hon uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguad na la lung na pulici ani uganu luagu tia salbara gile le nye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristu li da fulasu le nyein lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara kei tania guni lereno bungyu.
0: Ha magabu ni haji ye bayan luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu li da amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa irun na digni. Gwetoti kei gumula li la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei luma gila binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasa gino bisidon dame le nidin esupanya. Larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro. Agura batina lun hidera gubadina la luagun nuwe yesu. Ahin gueto na ibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegin Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangua. Luhona hani hon iduganyo gudemeti ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le tima timat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama bany huriyu. Lun tiginyati hidara guni afinyatinya ha mama bany huriyu. Afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikate le. Derege neime sensu le hon. Aba menidi lung esupanyo, bisida nang me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lung wabure me Jesu Kristu, lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lung huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugunda ni emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itara la.
2: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to na subudira gudunyo febe waduhe luegni Kristu to eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabo hun. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad na gini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia. Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tihon, ani mamarigu au, sunginye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu. Ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsi ebainu, lefurumi ebe yafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu maria to nadagi mengharubu saragu huagu. Huguya Romana, mabu iganinya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iganinya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iganinya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi ebainu. Mabu iganinya lun apelesi le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinya lun nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wa bureme. Mabu iganinya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadu ima wa bureme. Luma gine tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun saragu lida liri kristu. Mabu iganinya lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge kristu. Mabu iganinya gine tun luguchu to gine itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iganinya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu igahanya sun tilana liliglisin kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihin ninya katanya la ha afarin raguagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu da hobay hun. Disa kuma haway grigi ya hagiya. Lugundu grigi ya hagiya, meseri biduntia luma buleme Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ti grigi ya ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigi ya lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo laganyi ragudu badun luagu mafia kurese binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun
4: auterusiu le buru baru gara dato. Mabu iga linya ginye hon niduhinyu luege wabure me. Mabu iga linya gayu hun naganoye tida luba togien la fune de rubon hon suntila na ligilisi. Mabuga linye gine erasu tu hon. Le agda bali licensu fulasu. Lumo gine waduhe kwarut. Binilo wabure me Jesu Kristu. Sun huguya. Itarala.
1: Wetoti ruwa mahineve se lubungyu. Le gayara bay la dignu luntima derigdagu huma lida hafinye. Segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abay. Lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu luaguti wasalbarun lumagien lubaragien lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta guluagu. Gamalumun gueto, lau luguma din bungyu levimabay lun sun da, subudig da wali luagu wasalbaragile hon sun grigia, lugayara laha finin luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulo hon Corintuna. Capítulo Aba.
1: Ao Paulo, wala dina bungyu lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Kristu apostolo, naburhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu. Lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei, abini runi luma darangilo lumage waguchi bungyu, luma lumage wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu, luago abini runi le, rula libay hun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisini lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lida gela lichi gubay sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahay weyu le lumbay lagiribudun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gu lida hafinye dari lumun lagom hun. Lu uwa la ni aba ichuguti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwala faringu hida. Abaga lida huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nariya gubali le, ni duhenyu lugundu alinya ganya ha hada gnya ban li duhenyu kuloe luago imihin lanige muwarani hagana gua amu nya goin na regulanige kate ilarinya gukada aba hidange anya hinege hidange alinya gutinya au lanigu pablo au hibri alinyega au lanigu apolos au hibri alinyega au lanigu sefas au hibri alinyega au lanigu kristu au fani wagua nyulinya funage kristu Dawa guat na funagi luago guruwa, luago hufulese, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidage, loidege, kurisipu, luma gayu. Itara uwati niyaba lun lariegu luago lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita gunyengueto luago badisek da nani ginye esutefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badisek da nubay amu. Mauna halumbut na Krista badi seiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salbaru ninyo grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida no lida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa. Kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidu. Ahin won wagiele lumba ya wasalbaru lubafu bungi. Laria haretida lerenu bungi.
5: Nagini chukubwa ilijuu hawa chukwa nya hawa. Nadiku kwa kafuwe de frente de luni katana.
1: Kati un hula le chubai au, ole arufa da habai le lurudu Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungi le chula ubo, le lun libidio nigame au. Lugundu linda le chula ubungi, migiru lumutin ya grigri ya lun hasubu diruni lau guanarig le chuhau. Lubarege lira, abalaranse oni lun le sefuru ninya, Lau hafinye ruluagu ugandu buitile wapulichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamaba inkuriyu lichu au. Ahi wagia wapulichi hanulagu kristu le adara wagubu ilau guruwa, le abambe dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lunlanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
5: Le businye tila nangu lungu, wadugu wala lungu logu le latigu bi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
1: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimure hahun luagu linare bungyu adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichi ya luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufu dai. Da meha le nadimure habai hun aba napulichi ya nilereru bungyu hun malu hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justuti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaragi ya ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le Sinyati gun faranda hamani laranse habungi. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani. Madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gun ilereru bungi.
5: Kata ile marihi wanyagiri. Nile magambu wanyagiri. Lebo limebelu gili titu nganiki grigia. Ikiye buri laranse haboi bungi. Onha hisi habungu nyalu.
1: Aba la subu diragudoni bungi uon lida gelani sifiri. Ladiga aria halumuti sifiri sun katei. Ibini liluli agi larita gumbungi. Kahadange grigi gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi. Loi dige sifiri lelida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungi sifiri asubu di reisun kate lelida bai bungi. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungi lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungi won laularein. Adimuri hatiwa, Lagu lari ni bungyu lauburi dimure le darufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chuwahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu li bidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le. Lauru gunya lubafu sifiri sandu kayara lagun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sunkatei, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungi.
5: Kaa gufranda hamani weli sami na bungi, kaa kayara abu ilarufu taha lubungi.
1: Gamalumu wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios Capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidu tinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du niluagu gadina lan lun le menigidu liyubu di niluagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini ne servidu lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warigi le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseri bidun lung. O ahin inihin lubai megi iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung maduru badina la, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma, lagiri budun wagulema Jesu Kristu ubo wagu. Lung lasagaru nikata ili aramu da guabai, lidun larugonga. La subu dira gudubai wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina maikada aba lung. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani Liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigi ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigi. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwago chun la hau Lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei ni kata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyu le, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati hose urniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu. Chululumu weyule, ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. kai kate le mabusa iru hamali kirigia. Mama na buru hanyi le hun lung hanegu pusiganu. Na buru hanyi hun lung narufu daha hun keisi hun nisanigu hisi nyatinyanu. Lausun hamuga anyahi la disi milu maisuru warufu daha tinya hun lwagu kristu abarginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balini uganu hun lwagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu nireu hisi yetinu legun fliba ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun lwagu ligaburi nabagali dun keisi hafinye ti lwagu kristu. Lung haje hani le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hida age apanta hatinya halita guwa tinya lwagu midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambu wali lwagu inihin la aba hidangin la gamari dunyon la lumari luguchi. Aba onwebu iviye lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lwagu kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Girigia le digbalin lanari me iviye le lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na huma le ni hubai. Anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdana li le digbalin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lunghonda ragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebi ni sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebi ni hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein. Magana tu lebin. Mama lungwe feduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lwagu mon la lung hondara gun hama ha ahoru habany. Mama meha narinya gunya hun lung hadise dun sun suina gubai hawai sun lirahun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiweru tinya o ahudura gutinya hon sandu. Lugundu lung hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutu lagu iduha ila luegi Hesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lung haigin luma iduha ile itarati. Kabage wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna da banya, bungi uba agusera gidanya ha bogu di banya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odi bidia tihun lagu hagusera gidubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gidubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gidubanya la gini angeligu? Gubu meti gayara la wagusera giduni burikate lani naibagari le? Ain inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le? Kama igi haluwa ha agusera gidutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunyan le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gallara tilaranse uni abacate hada liduhanyu luegi Jesucristo? Lunti funage lidi aba iduhe, aria haliri liduhe, con agusera gudutinya ha mafinya by lago Cristo? Lauru guhawuri buha hamagua, aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luhawandu ni maricha, le adigu by hun, sigil lau hagendagu luegi. Buiti mati luhigiru lun liberu hon huay, ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricha, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarigu. Ibide sa hun lago mafana banyala ha maricha banyalida la ruiha bungyu. Meye da guag da huma hungua. Niha gamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariu. Niha agabar hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuguninya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaduatinya. Ni bacharuatinya. Niha nugubali halaguamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Siyaba y jebeluru lidon la rueja bungu cielo, añajen hidange itarajinha meja, ajen gueto, chibaba li jifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, la diga le la digbe wabureme Jesusu huagu, luma sun le la digbe lani bungu sifi. Aniewa guati, gayara ti na digu nile na busa erun, inara ni lira, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegu, gayara ti na digu nile na busa erun, Gamalumon mon lumuti nigira guagu de nungua, lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragerugu, gamalumon lagumucha guagu du bai bungi ubiangu bai kate le, ainti wagubu madugun ti lun ahoruhani, ladugun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara guduni bungi u Kristu lidage oveni, lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu, ma digani nubai. Odi ibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bai hagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinha relerenu bongia.
5: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba lugirigi.
1: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horu hani, Furme guari gamu figo le hadiga grigia bogu di le hagubu la diga damici. Anganya ha ederegera guti nya hongua lunga horuhani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guama. Ligia lunti lubai wichugun uairigun ni lubungyu lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti amuga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lao amari iduni. Lunti lagunfiru wuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labureme bai tugubu guanarigu. Tumari labureme bai. Mama ginye wuguri labureme bai lugubu guanarigu. Lumari labureme bai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Mayusura gun huma hungua luagu atiri dan lun. Ija gun hungua lunrugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gun hungwa, luwai lasinyaru hagda gun hungwa, afigongo da linyalu mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayara ti hadigani ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigi ya hungwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lunkala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mamari gakai au. Gama lumu ahin sinyalu bai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o taranda runla luma tumari mon lumuti ginya ligir nu wugiri lumari hon hibiri aniya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabuleme luagu ahin la mafinye tuboi lumari aba le afinye tulau kristo ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu ahin ginya mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulagu kristo ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni wugiri le mafinye bai baruati kaisandu luegne tobadna lumari to afinye bo luagu kristo wuri ti to mafinye tu baruatu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cristo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lunti la bagra educada aba que lichu ni waburi melun, ani que lubai meja guiñe, dale la cuervo y bungi lun, lun lani gula, y tera liña nariña guni, tira sun ligilisi. Ani agura bungi lun aba grigia le recibi la albe seini, tuagu loustano, lunti le rederon itara, ani guiñe agura lun aba le merece bino lagle seini, tuagu loustano, rey de la guiñe itara. Me bere se vati ahen recibi lubali seini, tuagu loustano, lumo merece bino lani. Le busen abai, lu lagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigi ya lunti le redenu, lida I gabri, le meha gama balin dale lagun rubai bungyu lun, lun lani gula. Ahi meha idamu ni bubai, dan le lagun rubai bungyu bun, madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai, bafri du lida ge idamu ni ban, adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja, ubowagu, dan le lagun rubai lun, lun la finyeru lagu kristu, gidali luai lubafu figo lun, le servi dun lugo bure me Jesu Cristo. Itera me meguine, le meja mao bei damu ni lun aba grigi o buwagu, dan le lagun lubai lun, li damu hali Cristo, li guia li labure me. Agani haladun bungyu luago onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye, li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu, reide huma li gibugye bungyu, li da meme igabri le meja gadan balun dan le lagua lubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyati wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigi ya kei lubai la dega aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahi mamari bubai, malu gababa maridu, gamalumu ahabu amarida, mama figo, ahi ginye amarida aba nibune itu, mama ginye figo, lausun lira, nyeimbe isaragu lene guga, honha, maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, ani hale, nabusa irube inariyago, murusu ilgali dan waba, luma ge lubaiti gweto, ha maria ibanya, lunti heseri bitu lubungu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagu lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu. Luma ida luba la lagunda arun, bungyu lao. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikate le lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkate ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun uri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikate le lagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyu ta tungu alu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon, tarita gun luago buri berese go lanina ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luago hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu lau kate lanina ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luago buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Ani ahen buiti mati lubai lira, lunti hadigun ni le wago bai haritagua, luago buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma, mama figo lira. Ahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, luago mon lumuti la lunta mari idu haru, gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun, tamaridu buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayarati tamaridu luma le tabuserun. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun.

0: Mamari dun ya tan, ligia narita gomboy, ani afinyet na lwago inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: Primera Corintios, capítulo 8.
0: Gweto, nadimori ha lwago egini le adagara wagduti hong gwariu. Inara ni lwago inihin la subudi wada, gama lumon bwingida lumutinya subudi grigia lao ananguni unguo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidin egi liriglinya lun keisi lubudu. Ahen lehinsi abubay lubungyu, subudi lumuti bungyu, grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubay ti legin egin le adagara wagduti hon guariwa, inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wamuti luago abarigin la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama aburemegu, Sielu hama yebe o ubuogu yebe ke anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure meigu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abargin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebei la digua sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subdiruti inarani anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tina egini ligia, aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibugia bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibugia bungyu luegin wegin, maribadun tima wagia me luegin maigin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma luei, Hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lao igabri le. Kei hamuga gweto, buguye le subudia bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyen. La negu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, Legnie uegnie bei longe Kristu. Dan lubei ti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negi bei. Buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon agudeni.
1: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digi nile na buseru? Maricha tina funagi keisi aba apostolu? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanugu nina keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biru ni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lwa wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu afinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama kwa lwa wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma bernave maricha lun veresi biru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fai rubalini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi? Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariaga lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
2: Michi ka huma kusabi logo li yuma pulu baga so ta le mwadu maridu ida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bungyu lira hawaguru gu baga so. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu lu won. Luago wa fule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. gama lumo mayusu wa muti iricho le lubara gen lira afaga wa mali sun lewe megi lubei lwei lehene du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo ibidi ya tisan hon lida gen la le tempul urgu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempul urgu mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da au mayusu nugidna ni apa lida gen iricha le mama ginya na buruhanya le hun lun hichugun somu kate inu hime inumuti nowe lubare gen nadigini Mama kata ilunti na pantaha, lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun, lugundu mosu na digani, fugiabu au ahi ma pulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaya iruahatina, hamuga, gama lumu ahi na diga lau sun magundani, na gunfli rarugunya lau wadagima no le lichigubai bungi yonu. Kati na faya iruahabai, lugayara la na pulicha lagu wa salbara gule, magubura hanga ni kata, Marg dunga nei niricha keisi ya purichihati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube. Luna ganyi irun sarago girigia lo kristu. Dan lehagana gwa na huriyu. Aba na digun kama huriyu au. Luna ganyi irun ninya lo kristu. Dan lehagana gwa nyadi na la ha. Labu genyebaya lilurudu moisesi. Rugwa dna nungu wa labu genyelurudu ligia. Luna ganyi irun ninya. Lausun mama nyadi na la labu genyelurudu ligia. Luna ganyi iru ninya ha mama banya labu gen liluru moisesi. Rugwa tina nungwa kai hagia. Lausun labu gen yadina la liluru dun bungi. Kei labu gen yadina lubai liluru dun kristu. Dan le hama na ha logwa banya finye. Aba nadigin kai hagia luga jara la naganyi iru ninya. Rugwa tina nungwa kei si kada hawujeri. Grigia luga jara la nesefurun fiu hadagi. Laufurumi ye guarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lun gafana badina lan lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai las nyara gduni hahureru. Ani hadigni luhaganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi yunu sielu. Mitara tina keisi agenida guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, Neferi dirubala lari gine buga apulichi haadi na la hon amu.
1: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lida ge aba meme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Gurati nye ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu daru bungiu hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubai hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maburikate uribati. Kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubai hong gwari wa kei meha hadiga fiu hadage. Kei si taniego ni lerenu bungyo.
2: Aba hanyo ligrige heiga luma ata. Lari diye aba hagoese runga daha guwa maricha ragoni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubai lau lafara guwa wein uruwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigani fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launahani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagubai. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu kai si arufodahani won. Wagia lehima bai lidan lagumuhon danle. Lelubai ti haritago bai lagu deregda gwa la leibugun luma bungyu. Gouni gila abri hadigil nyen. Masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasi nyaron grigi ya wanda. Gunfuli tibungyo, migiri ubayi luhi bihi ocha baguni le hasi nyaron wa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubayi gien bungyo hun ida luba la hafri dulidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige luba iti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahu dura waguni wa hong gwariwa. Nadimuri hanya hong, keisi hong grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungwa ayin buidu lubai le nariya gubai hun lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungubai lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hong Israel na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwario. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hong sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hong gwario hong mafia nu hadagara guda. Mama lubungi. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunagi luei. Inari nile arinyo wagubai, gayarati nadugu nile nabusa erun, gamalumu mama sunkate lubudu la lanugun. Kajarati unadigu nile nabuserun, gama lumu, mama sun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubi wongwa, lunti waloha nile buidubi hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malagida hanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi, keitania gulereru bungyo.
2: Ligundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Hohume le ichuguti hun malagida hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reihadigi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa wogo lunti lugoi lafalu ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie wogo hatino rehanuogo loige neji ni le wogo we nichi kasereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata okadigun furume gwaru ikate. Adiga huma isungu bai lunhichu gu uweri guni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon hamama bai huriyu. Ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubai lida sunkate. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luagu falahu mani arufu dahani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu Kristu lali chigudina bai kada wugiri, wugiri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la douragun aba wugiri lau lichigu dan le lafuri idun, o dan la le ladimure ha bungyu liumru guginye wugiri legi. Ladiga lau lira, lichugunya minebesei, Lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengire ibungyu lida hadamuri ya finyatinya. O dan la le ladimuri ha bungyu tiumlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gumaba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichugu lida hadamri ya finyatinya lugundu liyawa bungyo ligia ani arifu da lomuti luweirigun bongiu. Ahun ti wuri, arifu da tumuti luweirigun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bongiu wugiri, mama ti dange wuri ladigay. Wuri ladigu woli dange wugiri. Adiga lomutu bongiu wuri lung wugiri, mama wugiri tung wuri. Luagu luweiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini, tagun fliru ni laguma diha wugiri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyatinya, mege lumutu wugiri, wuri, mege tumuti ginye wuri, wugiri. Keisi naru ni la luagu lida gela wugiri, tadigu wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la, ichugu balin wugiri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini Gabri le aube ladigay bungyu sun kate, arufu dhaati won luago ni busi garibna la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lautichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kate ile, lun tila subdi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liliglisi bungyu, masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gweto luago abakate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun guribati hon lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringo hida. Ani afinyatina luago anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinyen la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le hondaragun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la children aura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabudame Jesu Kristu neresi bire igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabudame. Abala nugunu fain, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu, abala lariyagu.
4: Oho, nugubule, lene terenge lukui luagu kufule sen, adika memi humui kate ile, arita guagu leme nuagu.
0: Itara ginye, larigin heginu fain, abala nugunu kopu, taudivein luka burugu, abala lariyagu.
4: Kopu le tau di mito, liseini iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adil hume lu marita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagu, sagu me heigin fain, gurahu guya me divein to, harita guagu le luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugu le egi tu fain tu guya, Gurala divin tolani wabude me Jesu Kristu, madina moga, la dugunya figo lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Italia lubaiti, kalaba lunti la subdiragun lungwa lubarege legunu fein, luma latino divin. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luago, la nichigu lugubu wabude me. Haulumuti ani guralumuti la sie diruniwa guanarigu. Ligia nyahin lubai sarago hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le labaychuni wa wabureme, ladigine lira lun, wafurende irun, luay meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuga ya bungi lagu luriba li gabri hondaragun. naranse rubai leburi libiri katei damele nidi arihon.

0: Primera Corintios, capítulo 12.
1: Ni duhenyo, buset na luha subudiron libugre buri ubafle lichu gubay sifri sandu. Subudi humunti buidu lago dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubay lun ha subudiruni gueto lago uwa la gayarati lariagu.
2: Inyara waguwa Jesus.
1: Ani lumage lubay sifiri sandu la dimureha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
2: Jesus wabure mebay.
1: Ani mama lubay lao lubafu sifiri sandu la yanoha. Gibeti luwuyeri gu ubafu, gama lumun abameme sifiri. Ani saragu luwuyeri li gabri eseri biduni, gama lumun abameme abureme. Lidaginye saragu luwuyeri wa yusurei ubafu birile rua libay won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu lelichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginya meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahin resibit ya ubafu lung hadigun milagro. Hibiri lung ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagye lubay sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirige. Hibiri ibihat ya ubafu lung hadimuri ha dimure buri terencha. Anyahin ibihat ya ubafu lumagye sifiri sandu lung hafuna guagad ni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumun sumburi kate le aba meme sifiri sandu adigo bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luago. Ain hamuga alinga ugudi.
2: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
1: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga alinyaga arige.
2: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
1: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olung hamuga arige irgula sun ugubu. Ida linya hamuga gya virimichun. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agun lung uhabu.
2: Memege irun numutibu.
1: Sinyati ginya larinya gu ichigu lung ugudi.
2: Memege irun numutibu.
1: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti, ligiati maburi mege wabay. Leburi lumege gun ugubu le wanigubay keimi kata, ligiati ma wadogra wagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebay, ligiati ma wadogra gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebay, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubay keini kata ligia tima la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumege gun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu. Larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagie sungubay? Profeta go funagie sungubay, arufu da hatinya sungubay, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagie sungubay lun harida

0: Pag de sanditie, adimuri hatnia sungu bai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi sungu bai lila buri dimurei ligi arinyaga, uwa, afa agua huma lubai ti lung, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti, narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afa agua huma lubai ti luhisi habu huma, Ocha huma gimne lun lichu gumpungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna la dimure ha bungyu hayum lu ugin grigi. Le adimure ha ti dimure buri terencha, lu bungyu la dimure ha mama hon grigi. Lugundu uwa ti gum farandati li la dimure le la dimure ha bay. Le larinya gu bay, lidage sifiri larinya gay. Ainti la niche gu aramu da guati loi hasubu den grigi. Ainti le iyum lu ugin bay la dimure ha bungyu. Adimure ha ti lau hererun. Ha gambu balin, lun lawanse ragu de niña, li da kate lan na bungyu. Lun lichu gu dugu da go hon, luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lun gu arigunye le seribida. Ahinti le, iyum lugu gine be la dimure ha bungyu, awanse gu da lumutu, li gilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimure ha dimure terencha. Gama lumo, busent mati na hamuga lun gayara la dimure ha bungyu, iyum lugu gine. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia, lungayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu baiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, na dimure hame hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyetu bongyu, o arufudu hanila. Ruwamei, Hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya guayna tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba yebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahe miviru fidu, aba imiru ni furanguti, uriburugu, uabai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gu dimure le gayarati gun faranda wala, Ida lubagi la subu dirunu ka la warinya gubay, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Ani sun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubay gunfaranda nani inyenye le awbe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubay habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubay sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, ibihi ni ubafu le gayara habay lawansera gudu ninyal tila naligilis. Grigia lubayti le adimuri hati dimure terencha, lun tila muri ha luma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna agwagudu ni le larinya gubay lida dimure ligia. Aha na furia ida lida dimure terencha, inani luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubay nu. Kata iti lumbay wadiguni, Lida adamuri ni gayarati wafuri idun lida dimure terencha, gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure terencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyo, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfara andakamani le barinya gubai. Gayara ti aban la etengiruni buiti la bichu guay lubungyu lida dimure terencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungyu lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya, gama lumo kimei numuti nariyagu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila naligilis, lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariyagu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
2: Nadimure ba haun lila nafulasule lida amu luguye dimure, numa hayumu lugugye terenye, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gun apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guenar gu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guinye grigye, seribiti seini mejon afinetina lo hago Jesucristo, mama jonja mafine baña. Dan lubaiti le, onde la gujaña la sun tila na ligilisi, ain hadimari haña lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinetina hawon, o grigia la ha ibidine gili bai lo hago ti ubafu le hon, maharina gubo lo hago lulu halilan hau, gamalumo, ain la dimari haña lubai bungi hiyum lo guguine, aba lebeluru aba le mafineti. La dari raguba lungwa lau gafikon la dame le la gambo ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tida bai la nigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungiyo. Aninya galegiye me lago inihen la bungiyo huma le tima timati. Niduhenyo, aniha luba iti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lung hahu duragun lu bungiyo. Nyembanya hidange la uremu o arufu dahani. O kate le la subdira gudun bungi hun, o adimori hani lida adimori terencha, o la funa gwa guduni wa adimori hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi, lida kate le lo aguti bungi. Dan le la adimori hun lida adimori terencha, bian rigu hama grigia adimori ha, o urua ani aban aban la ginye adimori ha, lung tigine anihin la aban lung la funa gwa guduni le harinya gubay. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha, lida adamurini. La dimure hakada aba lumagua luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumlugu ginye gerigia, biyanrigu o urua hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin, ain lumaginyati lubai bungi le aninye wagubai lumu mama la lumaginyati. Ain asubudira gida bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun tilama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sun huguya le iyumlu uginya bai ladimuri ha bungi gayara bai hadimuri ha aba lun hafurinda iru sungu bai ragu huguya megurasu. Ha iyumlu uginya banya ladimuri ha bungi lun tihagda agun hungu. Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatina lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ain buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatina. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lereron bungi. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lago gabafu la lun la dimure ha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luago aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahen manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti niduhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu humai sunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun, luago Jesucristo le wa salvar a gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wagobe na purci e hun. Ain ginye lau lubei hinari hafinye. Ain mitara lubei luago ni kata hafinye. Furumie tikate, arufu da hanali le frende inali be luago wa salvar a gule hun. Lau hilala Cristo lago wa figon. Heisitarinye gunilerenu bungiu, luago luntila la soseredun. Larigye meha lonwe. Aba labunun, aba lasaru lidage oveni, luago luruwa veyu keisi tania guni lereru bungiu, luago le lumbi la suseredu. Ligia larufu da gun lungua, lunusefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahingua saragu hadange, viwa ginye chililumon danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginyan larufu dagun lungua nun, lausun itaraninya la kei aba le agura hoti mama lida lidan lugundu aula ni kata timawe hada apostolugu madunatina ni lun na nagin kaisi apostol lugundu aibaha numutinya meha tilana liliglisi bungi gama lumo itara nubai gueto lugundu areida ti bungi numa ani mereda ti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tagi lubaragin lira nadagi menha dina segu hau hibiri apostolugu lausun mama na au nadagi men bem bungi le numa bai lau lareni ligia nadagi men bem ni tagi me bene setina ka lantima nadagi men hanya banya hagia la o aula aniha uganu le wa pulichi abai lagu lasarun kristo lidagi oveni ananiha ginya le uagu bai hafinya keisi wa pulichi ha lagu sarala hesu kristo lidagi oveni ida linyati ya nyaha lubai itagi aninya gatinya lagu masarun hama hibiri hilanya ahi masaru habai hilanya masarun ti lubai ginya kristo lidagi oveni ani ahinti masaru lubai kristo lidage oveni malati ugano le wapulichi habai luagwa salbaru ni malati ginya afinya ni le huwagubai lung hamuga itara linya la gefenti ya hamuga jeti ya wagia lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu kristo lidage oveni ani iyeni hamuga ahi masaru habai hilanya lidage oveni lugundu ahi masaru habai hilanya ni kristo masaru tiginya lidage oveni ani ahinti hilanyo gili lubai kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lida gidin hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu kristu. Ahin luntine gulubai ibagari le wemenigin lagu kristu, fugiabu wagie hadage songubai. Gama lumo le inaro nitibai, sarati kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagin la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagin la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara ke howe gu sungu bay la diga lidagin la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bay laligin me oweni la diga lanigu hama kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani, furumye ti meha asaruti kristu. Larigin ya damele la giribudun kristu bo wagun, ligie meha asaron lanigu lidagin oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me ledere geruni aruwei hani lubungi uguchile, ladega laruwei haba kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu kristu, dan letarien gulere lubungi lagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungiu labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labu lubafu kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gen lubafu kristu. Aba me leredenu kristu le liro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun kristu. Lubungiu ruguba la sunkate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwa da, sagu wei yarafa wa malun wome, inaro niti lira niduhini, keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina lwagu wabure mhesu kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu, hanari metinya ya efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichi ya bai hon, kage nagayin rubai lau lira, ai hamuga inaro ni lubai lwago uo bai la ibagari larigi oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyeda go huma, anye waguwati.
2: Feri dikita hamuti hagubwe umada go lubuidu ndabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hong nariya gunyen le lun hanaga busigani. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ida lubasa ligabri hasa aru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidyo niga lao alegdahani lira. Dan le labu nun aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumya lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. furumiye guarigu luu yeribai. Larigin labu nuniwa hilaligia aba lichuguni bungi ugubule labu senrumbi luagu ila ligia. Aba lichuguni ugubule lumbi kada ila. Mama aba labu sun ugubu amu luu yeri hagubu grigia amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru amu hagubu uduru. Ani enginye bulikata isieluna keisi weyu hati waruguma keisi gubairigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu lui laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hadan guanarigu waruguma amu yegoinarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai, lasarame le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagari da yagita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu, yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulere nubungi.
2: Adan lefrile tibuduri, apa me habuduri yima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari ginye, aba me vibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau muha. Ubowaguna meha. Libiema ubugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adan lea digubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adan le lanina ubowu. Gama lumu la chiliru baweyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhenyo lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubowagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan fulasu le nye lubai uwa la oweni. Busentu na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansi la waguba sungube. Lida muluzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu. Timviruba fidu. Aba me hasarun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiyanya la. Aba me hasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu. Lasansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gowe dadibai lasansira guba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai. Aba meti lagun fleirun le buruan beti dalerenun bongiu.
2: Ulu la aganye bihi luban fowe. Owe ni agaige buba fulu baganye ni, agaige bibir agu.
0: Figo limir agu le bai, owe ni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago, laganye ragu duni wa lida sumburi kata ile, lao lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinya nun, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, meredera gunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwei narigu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon. Wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburugu Korintu laiginye. hafga neederagun huma fiu da o nasgirni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanoweyesun leme nyihi lumuti nidi larigen nebeluha humo. Mabusa eruntina chilugu erigna arihan busentina neederagun fiu da huma ahin busen waburemi. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahin achilera Timoteu haucha huma lun gunda la haganagua lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Managa humai keimikata dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugirinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lau insi habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya lobu wakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon. Luma hon sunha ide habanya na dagime hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo garada to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa ho wala bungio le luguchi bai wabureme Jesu Kristo. Lige waguchi bai le kudemi habubai won. Ani aransinyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubay won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin luba iti sufri wabay, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago lungu ginye heresi biruba la digdago lungu gayara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufurirun. Heresi biruba ginye digdago luma gine bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu le rengu gale wasufurirubai logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai girigi ha siya diwanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gitu luagu bungyu leka bafu bay, lun lasara gitu ninya hilanya. Mama lun wawogu ala wemeni gita. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gitu luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lun bungyu. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lu bungyu, luagu fulese ilani wa lau edievese ile, veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luagu waibugu lau unabuguni luma furangu, le lichu kubai bungyu won lau lareini, mama lau lichu wao. Lidan le waburu habai hon tida wagarada, uote ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiru ni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi firisando tida waningi, kei siya choyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahin mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunun luntima lagawondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin yanubai arihon, luei niru da guagudunu, lugundu kabasa agundara guagudana, ahim mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garada tuguya hun, weriti meha ni diheri huagu, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu grigia ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guya megurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. ferudna numuti huaiginya ligibugnya Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicia ni uganu lagu ti Kristu, aba ni bihi aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridu lagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu, lugundu madari.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ambu huagun luma.

0: Darugwali lubungi tubo le lau harihi lumahasamina lumari hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha lwagu Yesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. Andaniyaga wamuti lwagu weseri bidarigunya la hun lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungiu le amiri habei ligibogu Yesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungiu le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri lene guga madaru tibena wawai. Anihin da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia sunwa waha la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weju loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gonwe da dibuhi. Italian Lubaiti, Laula Digni Oweni, Luadigi Mari Wada, Ladigi Ibagari, Luadigi Mari Hida, Laria Hari David, Tira Lereno Bungi.
1: Affinity, Nigena Dinre Hama.
0: Italaginati, Affinity, Luago Bungi, Laumeme Ligabri, Affini, Lemeha Luago Bi Davidi, Ligia Wadimuri Habe Luago, Lugundu Subudi Wamuti, Luago Bungi, La Le, Asara Gudu Balin, Jesus, Ridagi Oweni, Lasara Gudu Badiva La Guinea. Uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labu sun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la negubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura lubai lun sunwa da.
2: Segunda Corintios capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagari da la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubo iti sun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu gayara aligiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiruni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa lumo wabure me Jesu Kristo sielu. Ligia wafa agube ilun wadigini lugunda wabure me sun wada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragdaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungirigia, subudi lali bungiu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyo wao. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wao lwagu lufule saibungyo. Ainti malo ilun lubai wao lwagu hufule saib. Gumadi lumuti walinsi habu kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Ilagu ati walubaiti sungubai. Ilati kristu wawagu sungwagia. Lunsun la haga bagari banya. Mama lilamu ga hongu anarigu habagarida. Lun habagaridun lunle owebei hawagu. Sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon. Manigu wamaya grigi ya kei hanigu niya lirahanya ubo. Segun harihiniwa. Luagu meha abada. Barua muti meha kristu kei hanigu ni lirahanya ubo. Gama lumu mitaran hali gweto. Lelubaiti lidan halibei aba luma kristu. Aba haligrige iseri. Gumuha sun kate le binadubei. La bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le. Gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun. Aba luna ni kristu lun lachibu ni wafigun. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia. Ani busenti haranda nun sun grigi al luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu no ligia won lun, waranda la gudaninya sun grigi al luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna ha banya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungi guanarig hun, wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegi en lobo dina Kristu, aranda la huma luma bungi. Madigunti Kristu ni aba figo, gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti, wawago. Lugayara abila veresi biruni lirita bungiu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungiu. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guareg. Larihane bungiu tina lereru.
1: Chiluti taolo narufu tingi nareini mungu, aba nono mungu. Chiluti lue yiru esefru ni, aba nidere guniu.
0: Chiliga lilidani bungyu, lun larufu dini lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari uriba. Busenri gutiwa, warufu duni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luenri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma lenin kunga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadigimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumugunga. Afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luwagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungyu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan li hayabi wabaro. Anihe nda ibihatiwa inebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere hoati buidu wawagu. Anihe nda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudi wa wama buidu. Ousira hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseru niwa kama hiruti wa gamalumu gunda memeti wa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudati wa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna adimure hadi wa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luenri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hun, gama lumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini, lun hisi ya habu huma won kei si hisi ya habu hun. Mundara huma lida aba hama grigi ya ha mafinya tinya luago Kristu, gayara tifunagi ya gamada gola richagu uluma maricha, Odi gayara ti gamada gwala larugon ga luma luburiga. Gayara ti funasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. ida lubagi luwara dun aba afinyati lwagu Kristu luma aba lema afinyati, kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hamaguariu, ani li tempu lubungi lebima aba iwagia, kei larinya gubungi guanarigu.
1: Nakana ubu hagana guwa, ibu gaume hagana guwa, au bu habugi ute hageme nmutni.
0: Furihu malubai ti hagana guwa ginye hama finya banya.
1: Dise huma hawe linya abule, magulo huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
1: Uguye meneramu yu, linya larinya guwa abule misunti kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisi etinyanu, ani haburi forama se le la digu bai bungi won, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa, dandu loi wagu bukei toi wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi, la luwenri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungu gidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagiya ni aba, meye dagun. Mama narinya gunye le lung nichu gun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tindemenigi, luma nanangu nungu wa huagu, labadina kwa sun le nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huwajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni gu galida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyu leichu gubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichu gun gurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Ani gati won lagu luweiri habuse irun harihiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hanti na luagu, gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri, le aubai lagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungi lun layusur ni iru ni le wawagubai lun wasakari ha. Barulumu tiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo bariti oweni. Ariha humaiti le asusere dubai gueto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi dalumutun ani hanufu da guagu dalan, larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habaichu nile gadurubai. Lau tisun le hadigubai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesile. Dan lubaiti le naburiha barun meha garda tukurahun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein huma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le baruwa maalibai huagu. Onwe buwagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya, lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
2: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, ni duheño. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei ni bungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo agubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga, lehadari rubai. Gunda tinya buitu. ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitia gefent na lagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi ruha gia sugu lau leyebe hayara bai ayumura guati nya saragu won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo adiga tinya sugu lau leyebe wagura bubai hadiga furumie aba hedere giragun hongwa le gumuti lungwa bureme Jesucristo larigin aba hedere giragun hongwa won keisi lugunda bongi weliti habuse erun hichugun darilun hayumuragun lutitu le meja agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagua huguya ubarubi lida sunkate lida hafinye lida hisubudin luago lederun bongi luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu lida habuse erun heseribidun lun Kristu luma lida insiabuni uon lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubudiru ni hayumaha hakibi lun idehabala lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia Harita go huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulese. Lugayara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulese naniege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bay. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idevese. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni le he mege rubai amu. Lidame amu da, anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyu.
1: Migi ya gotu luma le kibe bai abudu, malongu antuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyat na lagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebese. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye warufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hita laguninya haduhanyu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyu luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun, leseribidun lu Kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala saragu idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, Luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lungine hasubudirun sun hibiri tila na buriligilisi lwagu insi habuni le uwagu bai hadi age wugenia hagia.
2: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Lwagu londa runi wa ideve seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha, suwa danariegu hon lobo waguna Macedonia, la ugundani lwagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu la uhagambu lwagu luweni hafagu luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu haa, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyandu dugu hanyen hadage Macedonia na numa, hadari raume maranse runga. Litugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila saragu wafinye huagu. Ligia narita gumbai na muri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hidera gunu oustara gdei idevesei le farama se hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti litu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiame ginye sarago huma lunhite han lida sun katei buiti. Tani hare lereru bungyo.
1: Edebe hedi sarago hun buteme tina, arei leti lu sun wana.
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedebe ha sarago hun gudeme tina. Keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungyo murusun fulese le hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyo keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lubai honahani hon wama. Weibai etengiruni bungyo. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro nilu bungyo laulira. Hichuguba uweirigu nilu bungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu nilu bungyo luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu lau sarago insi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo luago ruhali la aba onwebu idewe sei won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
2: Segunda Corintios, capítulo 11.
0: Busentina hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun awanda humehi. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lwei hamuga higiruni bungyu. Ladega icha hanadun lun abarik umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lwei ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lwei heseribidun lausun kugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luagu munabuna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha. Gamalumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sun le adiga wamali be. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salba unihun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye iruboi nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege iru bai nu. Itara linya nafagu lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara? Ladiga funasa hisi nyenu? Subuditi luweiri hisi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya guluago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun kei sigirigi ya ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napanta ha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa madimuri ha tina kei ligabri ladimuri ha Kristu. Nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate ili lana ubo le na panta habaginye kei lanari mebai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon ha maginye ha asaga rubalin le humati ha anegu balun kei hadamu ha ause rubalun kei mikata ha agayu wahabanya higibu wagun lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lung wadigni kate lira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lung Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hicha agun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamu na gunhuriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho ugune inau. Aweyasu hadina saragu luagu luadigmari wabureme ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia aninya gutinya luagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi burikate ile luma buri amukate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamahamuga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weli ti nigarigo luago. Ahi lunti lubai napantaha, napantaha ba laubulikate le arufu dubali ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, li chuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumatimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, auni girutinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús o no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa, lidon luruwa cielo, au le afinyebai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali, subudi numuti lagu baruwana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu, o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubu direi. Nyein cielo, le meme girbe paraíso, arufu dati bon yukata in nun leburi uagu bei sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata in ligia luai hasubu din grigie. Gayera ti hamuga napanta luagu narihini burikata in lira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, na dimoreha rigu luagu luenri mabafu na numo wagua. Lausun ahana la hamuga busen na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigun nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunau sielu, dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu, lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia lun la sufrira gdnina. Urwa li weyasu namuri ha luma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuei la niega nabure me nu.
3: Anani buma la unisi yoko. Anu kuiti witi lira lomba watu ni son asufriru ni. Witi mati lari ni nubafu huwago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti la unidebili lun la rufu dini Kristu lubafu nuago. Ligena gunda aruba ilao debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure ha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuago, muna buntina sigu hao, apostolo guweiri gutinya haha fala rubanya lausuni katana lida wadag manu lena digubai lausarago gurasu hagana gua arufu duati lauseini luma milagro weiri tele na digubai luagu aban la apostolo tima timati au moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu. Ani mama badina aba ikirigini hun. Mama nalugunye le humabai. Huguya nalugubai. Itarahinya nu keisi isanigo. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesirubai le numabai lau ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesiraguba nungua luago hufulese. Lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lida anyahe arinyagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigia ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hao aba iduhe iluma. Yegwa lumutu mfunagi titu, ma aba lao wosenu wagia biyangu bai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafuga harita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gamalumu mama linya lubare gen lida wa dimuri hanya ligibu ge bungu ke silani gu kristu sunle ariye go mali be ni duhnyo hisnya tinya nu wariya gunya lunu gu hawan serun lida haybugun luma bungyo ni diheri tinna loi dan lame ni di ariho hafuga madari run nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadari runu aba me magunda abadun la ebechuni lelumbe initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadari runu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lun, hawanserun, lau huna budagudunia hiduhinyo luege Jesu Kristu. Lau maraswalugu, adimureha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyu te busiga no hau. Luegunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbay derege guanya la hongu.
2: 2 Corintios capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyesu humo veri dinumuti ya meha haa adagwa banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun dise na huwa igweto nariya gunyanya hon sun haa asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gya narufu duni hun luago adimuri halan Kristu nida gye. Ani medebilinti Kristu lida ligabri loserunu. Arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua ke isi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wama lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Ariya gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida. Ahin gubayri gu uriba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Anayumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luago buidu la lidi won lida bay wocha gun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lida bay wocha gun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luago lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bay la nauseru nun segun ubafu leliche gubay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyo. Gunda huma. Aluga huma lun habuidu lun sun suina gubay lida higabri. Ragu huma digudagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
4: Ligara da Paulu, honga lasien. Capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua di nubugirinya. Kristu guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu, haa numabaya ya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligili isto galasyabu. Ibiha huma areimi luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. gayara la amuga wasalba nulida ge lubafu vuriba ni lelana ubo le. Keisi labusa iruni wagu chibungi. Weirigu ni lubungi lunsunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiru ni bungi leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu. Luwe ili apulichia wa maalibai inyela waguwa la. Kei meha waniyaguni aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni hun luwe ili resibi kumaalibai reide ila labugia inyela waguni. Dan le naniyaguni le mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya girigia. Busentina nerede nubuidu ligibunya bungyu. Busentina funagia nerede nubuidu hagibunya girigia. Lunha muga ligia la nabusa irumbai mama dina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange girigia liabi. Mama lumage niaba girigia ni bihe. Hesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali dalinya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninyo. Lida ligabri hagunfuli ruhuriyo luma bungiyo. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida nagunfuli ru lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua dira ladi na meha bungiyo lubarange nagura hon. Lu neseri bidun lu. Aba lagua nu nu. Luagu luenri lareini. Dambe il labuseru. Aba la subdira gudini liro nu. Lu napulichia ni ugano lani na salbaruni hong ha mama bain huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariga nya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira. Aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye. Aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari uruwa irumu larigin, ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiru ni feduru, aba neredira gun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu, i naru ni la le naburuha boihun. Larigin lira, aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobo wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
2: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba ya nidi Jerusalem, uwara luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu, luagu lunti la nidi, aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maba inkuriyu, lue lerederu nafagu keimikata. Ani ni titu le naubabwe, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyo. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu, lau sun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subu dirugu hamuti lagu bungu la ichugu balin wadagmanu le lanina la purichin uganu lagu tia salva ni honha maba ya huriyo nu. Itara kaibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purichin ni uganu meme ligi ya hon huriyo. Ariha umali lagu bungu meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme laginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungu la flesei balina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru na ve, keisi hanigu lida luwadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama banya huriyo. Sunga nyaha la nadagime hada huriyo, amuri hari gutinya wa malun walita gun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le no chubai na digun lau saragu gounigi. Dan le libi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, hoti meha hama finyatinya ha mama bai huriyo. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, hama ba in huriyo, aba megi halila hama, ladiga la nufu de loe le gayera bai hariangu huriyo. Hati hibiri huriyo ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru na ve, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, lagu maibugu hama uwara luma inarini le, la rufu daha boy uganu lagu tia salbaruni, aba nariyago lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bany huriyo, idali nyati babusa irumba iba fosur niya ha mama bany huriyo, lun habagari du kei huri? Aba nasigiru alinya gahon, huriyo wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyo, ha agura hou banya bogu di loy lurudu. Lausun lira, subudi wa muti lwagu uwa baila ni aba arichara guti lwagu ladigu ni le lubai bai lurudu lauru gubai la finyeru lwagu Jesu Kristu la richara guwa. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lwagu Jesu Kristu lunga yana baila wa richara gun lidangi ya finye ni le. Mama lidangi wadigu ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai ni aba arichara guti lwagu rugu ladigu ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubai ti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin lwagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu khali abagarida nida. Ibagarili nabagari dubai lida nugubu, nabagari dunye lausun nafine, luagu lirau bungyu lehinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunhamuga gayara la, larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hon. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi bereisifiri sandu. Odi luegi hafinyaru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita kwa huma luagu Abrahamu.
1: Afinya ti lubu ingyo, aba labahudun kaisi aba wakiri richagwa.
0: Lige lubu iti huguya, Lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa lulagu nyein banya la hadangi ha mama banya huriyu arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa kei si buru wanyula tida liliburu.
1: Habini ruwa ba sunnecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finya banya biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinya rubai lwagu bungi. Ha afinya rubanya lwagu hasalba rubala lau agunfuli runi lurdu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
1: Inyara wakua tinya sunha magufuli rutinya lau lurdu sunsu ino gube.
0: Furangu ti lubaiti lwagu uwala ni aba arichara guti lwagu lagunfuli runi lurdu. Lugundu taniha elerenu bungi.
1: Harichago wabanya lwagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama lwagu afinya ni lanyura, ladiga laninya hari.
1: Le agufuli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay lwagu guruwa, lugundu taniha lerenu bungyu.
1: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay lwagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le, Farama se lubai bungi yulun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungi. Niduhanyo, nichiga aba khempu lukun lidage yeti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, Adiga tibugaha bungi aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anriga grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin, Aba lichugu ni liluri dun lu Moises, lu lafuna wago dun ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digu bai bungi luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luru du le, nyumbu yu bai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma liluri dun Moises le farama se lu bai bungi, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un leseri bida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida, Aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luwago muwara dun la lani bungi farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lunha muga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirunin le lubayube iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
1: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bai lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhuni, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun ibungi sunhuguya lwago hafinya lwago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Ani hale nabusa ilumbe inaliyego. Isani niregi lile lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resibiruni.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le Oustaragudu Balinsun Kate.
2: Efesios capítulo 2.
1: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida baihaganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. A diga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi me bai hadan giha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagiya luagwabada. A falare lagubri waritagu. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Kaisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungi wawagun. Kaisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma winsinye lubungi. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubai iti lagulareini bungi. Saragada lumuti waginye bungi lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduni wa luma Kristu jagita sielu. La degubali lida lun la rufud ni lueni visye lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. La diga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungi edewe habali wa salbaru won, mama lago kate le hamuga la diga grigia lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungi a degubaliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dengu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lila na linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidara do bongyu hama lanigo, luma frama se le labugin bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidi ga bungi hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungi gueto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi. La diga adiga lanya huriyu hama hama mabayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gagani guo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi ilanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mabayin huriyu lun aba banya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama hama bai kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiyu. Adige ina lanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu luagu ti aranda runi. Dandu hun huguya hameha dise banya kei won wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungiyu lida agia Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu laulu bafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo guhama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida agen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
1: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luegien luadig mani Kristu, lun hausera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, Areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwanda lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itarake aba rigla emenigini le idonbai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai.